0: Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, optimisme tersebut ditopang kinerja ekonomi Indonesia yang tetap tumbuh di tengah konflik geopolitik, perang dagang, dan disrupsi teknologi global. Airlangga menjelaskan, ekonomi Indonesia tumbuh 5,29% pada triwulan 2 2026, sehingga secara kumulatif semester pertama mencapai 5,45%.
1: Nah, dengan semester 1 yang solid, pemerintah optimis momentum pertumbuhan dapat terus dijaga hingga tahun 2026 dan tentunya pemerintah terus waspada terhadap gejolak yang muncul di geopolitik sambil memperkuat fondasi perekonomian nasional.
0: Sementara itu, Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik Badan Pusat Statistik M.Edi Mahmud mengatakan, kinerja perekonomian triwulan 2026 didukung oleh menguatnya konsumsi masyarakat, aktivitas produksi, dan realisasi investasi. Indikator tersebut tercermin dari meningkatnya konsumsi restoran dan hotel, transaksi perdagangan digital, penjualan kendaraan, serta realisasi investasi hilirisasi yang terus meningkat.
2: Secara umum perkembangan komoditas terutama perdagangan Indonesia pada triwulan 2026 cenderung meningkat. Harga minyak kelapa sawit, biji besi, batu bara, nikel, minyak mentah mengalami peningkatan baik secara Q2Q maupun year on year.
0: BPS juga mencatat sejumlah indikator ekonomi domestik menunjukkan perkembangan positif pada triwulan 2 2026. Tingkat penghunian kamar hotel berbintang meningkat menjadi 51,29%, sementara realisasi investasi di bidang hilirisasi mencapai Rp152,7 triliun atau naik 5,78% dibandingkan triwulan 2 2025. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pimpinan MPR tengah membahas bentuk produk hukum yang tepat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara atau PPHN sebagai pedoman yang mengikat seluruh lembaga negara. Berikut laporan selengkapnya, Hana Sarif.
4: Pimpinan MPR melaksanakan rapat gabungan bersama seluruh alat kelengkapan MPR dan Dewan Perwakilan Daerah. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan, pembahasan mengenai bentuk produk hukum PPHN menjadi salah satu agenda dalam rapat tersebut. Menurutnya, PPHN merupakan haluan filosofis dalam penyelenggaraan negara sehingga perlu memiliki kekuatan yang mengikat bagi seluruh lembaga negara.
5: PPHN adalah sebuah haluan filosofi kita bernegara agar menjadi ketaatan bagi semua lembaga negara dalam mengelola kepercayaan publik, kepercayaan rakyat dalam bernegara. Ini adalah guidance kita dalam mencapai kita tujuan kita bernegara, karena itu ini bukan sebuah guidance teknis dari kita bernegara.
4: Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menerima jajaran pimpinan MPR di Istana Merdeka pada Senin lalu. Dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo menaruh perhatian terhadap sejumlah substansi dalam konsep PPHN, terutama yang berkaitan dengan proses demokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah.
6: Adalah Presiden merasa bahwa proses penyelenggaraan pemerintah daerah diselenggarakan dengan cara yang, dengan proses demokrasi yang mahal, yang rumit, dan luar biasa melelahkan, namun beliau sangat prihatin dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi di daerah-daerah. Begitu banyak kepala daerah yang kemudian terjebak dalam korupsi, karena itu beliau sangat prihatin, karena itu beliau minta agar ini juga menjadi perhatian yang serius untuk difikirkan.
4: Menanggapi hal tersebut, Presiden Prabowo meminta agar isu tersebut menjadi perhatian dalam pembahasan arah pembangunan serta sistem penyelenggaraan pemerintahan di masa mendatang. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Wakil Presiden ke-13 RI, Kiai Haji Maruf Amin, menilai Nahdlatul Ulama perlu membangun kualitas warganya sebagai fondasi memasuki abad kedua organisasi. Berikut laporan selengkapnya, Retno Mandasari.
7: Jadi dasarnya itu pemahaman. Kalau itu nanti, itu menjadi...
8: Wakil Presiden ke-13 RI, Ma'ruf Amin menilai Nahdlatul Ulama atau NU perlu membangun kualitas warganya sebagai fondasi memasuki abad kedua organisasi. Gagasan tersebut menjadi benang merah dalam buku

0: barat serta titis atau tekstual semata.
1: Inti daripada buku itu, saya ingin ke depan itu NU itu dibangun lebih menitikberatkan pada kualitas warga NU, bukan kuantitas. Dan NU itu bukan sekedar identitas, tetapi betul-betul pemahaman.
0: Sementara Siti Hania Tunisa mengungkapkan, buku tersebut lahir dari keinginan mendokumentasikan pemikiran Ma'ruf Amin yang telah menyaksikan, mengabdi hingga memimpin NU.
2: Beliau tumbuh bersama NU, berkhidmat di NU, memimpin NU, dan menyaksikan bagaimana NU menghadapi berbagai perubahan zaman. Pengalaman panjang itu bukan sekedarlah perjalanan organisasi, tetapi juga perjalanan keilmuan yang sangat berharga.
0: Siti Hania Tunisa turut mengharapkan dokumentasi pemikiran Ma'ruf Amin dapat menjadi referensi bagi generasi penerus dalam memperkuat kualitas warga NU pada abad kedua organisasi. Adapun peluncuran buku turut dihadiri Menteri Agama Nasaruddin Umar, Ketua Umum PBNU Gus Yahya, serta para tokoh ulama. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2026 turun menjadi 22,93 juta orang atau 8,07% dari total penduduk, yang menurun 430 ribu orang dibandingkan dengan September 2025. Pemerintah menilai penurunan kemiskinan ditopang oleh pertumbuhan ekonomi yang tetap terjaga, meningkatnya kesempatan kerja, serta penguatan program perlindungan sosial. Apri Tuter melaporkan selengkapnya.
5: Laporan khusus. Pada Maret 2026, jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak...
6: Jumlah penduduk miskin di Indonesia kembali menunjukkan tren penurunan pada Maret 2026. Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah penduduk miskin mencapai 22,93 juta orang atau 8,07% dari total penduduk. Jumlah tersebut turun sekitar 430 ribu orang dibandingkan September 2025 yang tercatat sebanyak 23,36 juta orang atau 8,25%. Meski demikian, garis kemiskinan nasional meningkat menjadi Rp669.235 per kapita per bulan atau naik 4,33% dibandingkan September tahun lalu. Artinya, standar kebutuhan minimum masyarakat semakin meningkat, namun jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan justru menurun. Deputi Bidang Raca dan Analisis Statistik BPS, Edi Mahmud mengatakan tren penurunan kemiskinan terus berlanjut dalam beberapa tahun terakhir.
5: Pada Maret 2026, jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 22,93 juta orang atau turun sebanyak 0,43 juta orang dibandingkan dengan bulan September tahun 2025. Dari sisi persentase, tingkat kemiskinan pada September 2026 mencapai 8,07% atau turun sebesar 0,18 poin dibandingkan dengan bulan September 2024. Berdasarkan tren pada grafik sejak Maret 2023 sampai dengan Maret 2026, jumlah dan tingkat kemiskinan terus mengalami penurunan.
6: Penurunan angka kemiskinan tersebut terjadi di tengah pertumbuhan ekonomi nasional yang tetap terjaga. Pemerintah mencatat ekonomi Indonesia pada triwulan kedua tahun 2026 tumbuh sebesar 5,25%. Dan selain itu, jumlah penduduk yang bekerja bertambah sekitar 522 ribu orang, sementara jumlah pengangguran menurun menjadi 7,22 juta orang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, membaiknya indikator ketenaga kerja menjadi salah satu faktor yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
7: Ini jumlah penduduk miskin ini turun sebesar 430 ribu orang di bulan September. Kemudian tingkat kemiskinan juga turun menjadi 8,07% di bulan ini berbasis Maret 2026. Penduduk tambahan yang bekerja itu bertambah 522 ribu orang di bulan Februari dan Mei, sehingga jumlah orang yang bekerja sebesar 148,19 juta orang, pengangguran

0: Dan turun 24.000 sehingga jumlah pengangguran per bulan Mei adalah 7,22 juta orang.
1: Selain menjaga pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga terus memperkuat program perlindungan sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kementerian Sosial Kemensos mencatat penyaluran program Keluarga Harapan PKH maupun bantuan sembako triwulan ketiga terus berlangsung. Penyaluran dilakukan berdasarkan pemutakhiran data BPS agar bantuan sosial semakin tepat sasaran. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan hingga awal Agustus jutaan keluarga penerima manfaat telah menerima bantuan sosial dan proses penyaluran terus berjalan.
2: Sampai sekarang terus berproses, sudah lebih dari 7 juta yang disalurkan untuk PKH dan lebih dari 12 juta untuk bantuan pangan non tunai atau bantuan sembako. Terus berproses, mudah-mudahan sesuai rencana, paling tidak bulan Agustus ini sudah tuntas seluruhnya untuk 18 juta KPM lebih.
1: Meski angka kemiskinan nasional terus menurun, tantangan pemerataan kesejahteraan masih dihadapi pemerintah. BPS mencatat tingkat kemiskinan di wilayah perdesaan mencapai 10,67%, lebih tinggi dibandingkan perkotaan yang sebesar 6,34%. Selain itu, lebih dari separuh penduduk miskin Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Di sisi lain, rasio Gini yang mengukur tingkat ketimpangan pengeluaran masyarakat juga meningkat menjadi 0,368 pada Maret 2026. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi perlu terus diiringi pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan perlindungan sosial agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh seluruh lapisan masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan turunnya angka kemiskinan di Indonesia.
4: Kalau di lingkungan saya memang sudah mulai kelihatan ada lebih banyak orang bekerja dibanding beberapa bulan lalu. Tapi masih banyak juga pekerjaannya belum tetap. Jadi menurut saya, kondisi ekonomi memang membaik, tapi belum merata.
5: Ya mas, kalau menurut saya yang paling penting itu membuka lapangan kerja ya, yang lebih banyak, dan menjaga harga kebutuhan pokok tetap stabil. Karena kalau orang punya pekerjaan dan harga pangan tidak naik terlalu tinggi, itu masyarakat juga akan lebih mudah memenuhi kebutuhan sehari-hari gitu loh mas.
6: Untuknya yang pertama itu dari ekonomi mikro cluster yang bisa menumbuhkan ekonomi dari desa ke desa, terus dari kota kecil ke kota kecil, jadi biar ekonominya berjalan gitu lah. Jadi dari bawah dulu sampai ke atas, jadi kedepannya semuanya bisa bayar pajak aman dan tentram, jadi kebutuhannya lebih baik lagi, terjangkau gitu, sama jalan-jalan lebih bagus lagi, tata kota lebih bagus lagi. Kemudian kalau misalnya pajaknya full, payment dari warga dari kecil sampai besar, pasti pendapatan daerahnya pasti jauh lebih baik.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik turunnya angka kemiskinan Indonesia. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah gejolak ekonomi global, ternyata Indonesia mampu menurunkan jumlah penduduk miskin sebanyak 430 ribu menjadi 22,93 juta orang pada Maret 2026 dibandingkan September 2025 yang mencapai 23,36 juta orang. Dari laporan Badan Pusat Statistik BPS menyebutkan, penurunan jumlah penduduk miskin tersebut sejalan dengan turunnya tingkat kemiskinan nasional menjadi 8,07% pada Maret 2026 dari sebelumnya 8,25% pada September tahun sebelumnya. Ini sepatutnya menjadi catatan dan motivasi ke depan untuk lebih bekerja keras menurunkan lagi angka kemiskinan dari berbagai sektor. Sebab garis kemiskinan secara nasional pada Maret 2026 mencapai 669.235 rupiah per kapita per bulan, yang menandakan adanya peningkatan persentase pengeluaran setiap individu. Angka tersebut meningkat 4,33% dibandingkan September 2025 yang sebesar Rp641.443 per kapita per bulan. Peningkatan dimaksud menggambarkan bahwa setiap orang harus memiliki pengeluaran minimal Rp669.235 per bulan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang mencakup kebutuhan makanan dan kebutuhan non-makanan seperti perumahan, listrik, pendidikan, kesehatan, pakaian, dan transportasi. Garis kemiskinan merupakan batas untuk membedakan penduduk miskin dan tidak miskin. Penduduk dikategorikan miskin apabila rata-rata pengeluaran per kapita per bulan berada di bawah garis kemiskinan. Dalam hal ini, tentu masyarakat sangat mengharapkan negara hadir mencarikan solusi terhadap persoalan kemiskinan yang mereka hadapi. Apalagi faktor komoditas makanan masih menjadi penyumbang utama pembentukan garis kemiskinan dengan porsi 74,70%. Sementara komoditas bukan makanan menyumbang 25,30%. Begitu juga dengan kesenjangan tingkat kemiskinan di pedesaan masih lebih tinggi dibandingkan perkotaan, perlu menjadi perhatian dan kebijakan strategis pemerintah untuk mengatasinya. Sebab tingkat kemiskinan perdesaan pada Maret 2026 tercatat sebesar 10,67%, sedangkan perkotaan sebesar 6,34%. Jumlah penduduk Indonesia yang terbanyak di Pulau Jawa pada kenyataannya memengaruhi jumlah penduduk miskin secara kepulauan besar. BPS mengungkapkan lebih dari separuh penduduk miskin di Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Sementara itu, Kalimantan menjadi wilayah dengan jumlah penduduk miskin paling sedikit. Dari persoalan inilah, mengapa kerja keras untuk mencari solusi dan alternatif mengentaskan kemiskinan ini harus terus dilakukan. Apalagi pemerintah sudah mematok target angka kemiskinan ekstrim mencapai 0% pada akhir tahun 2026. Dalam hal ini, hendaknya fokus pengentasan diarahkan pada desa atau kelurahan prioritas serta puluhan kabupaten kota terpilih. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Sebuah kapal kargo milik perusahaan pelayaran Turki dilaporkan diserang drone atau pesawat tanpa awak saat berlayar di Laut Hitam dekat pelabuhan Novorossiysk, Rusia. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, insiden tersebut mengakibatkan 4 awak kapal terluka, di mana 3 di antaranya merupakan warga negara Turki. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir membuka kejuaraan nasional atau kejurnas Muay Thai bertajuk Indonesia Muay Thai Championship di Bekasi, Jawa Barat. Leni Kurniawati melaporkan.
8: Yang lebih menarik lagi dari saya, bagaimana Pak Lanyala bisa mensosialisasi Muay Thai ini menjadi olahraga yang populer.
9: Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir membuka kejuaraan nasional atau kejurnas Muay Thai bertajuk Indonesia Muay Thai Championship yang digelar Pengurus Besar Muay Thai Indonesia atau PBMI di Gor Bangian, Kota Bekasi hari ini. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir memberikan apresiasi kepada PBMI dan juga Ketua PBMI Lanyala Mahmud Mataliti atas keberhasilannya mensosialisasikan olahraga Muay Thai menjadi olahraga yang populer di tengah masyarakat. Pihaknya juga mengapresiasi olahraga Muay Thai yang mula menunjukkan prestasinya di mana pada SEA Games 2025 berhasil meraih medali perak untuk Indonesia.
8: Tapi yang lebih menarik lagi dari saya, bagaimana Pak Lanyala bisa mensosialisasi Muay Thai ini menjadi olahraga yang populer. Nah, memang waktu itu ada pemikiran yang Nyala Combat, ya itu akan terlaksana. Tetapi yang menarik juga bagaimana tadi Muay Thai dikombinasikan kepada kehidupan sehari-hari masyarakat, yaitu Muay Thai aerobik. Kita bisa lihat tadi atlet yang umur 5 tahun sudah mulai mengenal Muay Thai, itu paling mahal. Nah, hal ini yang saya kenapa melihat ini sebuah terobosan, dan saya mengucapkan terima kasih. Dan insya Allah kami dari Kemenpora tentu mempersiapkan hari ini untuk persiapan SEA Games buat Muay Thai. Mudah-mudahan untuk perkembangan ke depan Muay Thai bisa mendapatkan medali yang lebih baik.
9: Sementara itu Ketua PBMI Lanyala Mahmud Mataliti menjelaskan Kejurnas Muay Thai kali ini menargetkan munculnya bibit-bibit baru atletik Muay Thai untuk bisa tampil di berbagai macam ajang kejuaraan.
10: Seluruh atlet, saya berpesan, bertarunglah dengan gagah dan berani, bangsa dia, raihlah kemenangan dengan kehormatan, dan terima kekalahan dengan kebesaran jiwa. Ingatlah bahwa medali memang menjadi incaran, tetapi sportivitas dan persaudaraan adalah nilai tertinggi yang harus kita tiru.
9: Sekedar diketahui, Kejurnas Muay Thai kali ini diikuti sebanyak 514 peserta dari 18 provinsi, terdiri dari 460 atlet kategori fight dan 54 atlet kategori seni. Dari Gor Bangyan, Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.
2: Jalanan padat atau langit mulai mendung? Tenang, jangan panik. Selalu ada info terkini untuk Anda. Pantau kondisi cuaca dari BMKG Minangkabau dan arus lalu lintas langsung dari Ditlantas Polda Sumatera Barat. Dalam Pro 1 Lintas dan Cuaca, setiap hari pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

atau jalanan, simak langitnya. Semua ada di sini. Saatnya Pro 1 Lintas dan Cuaca. Info terkini biar langkah Anda makin pasti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lalu lintas untuk masyarakat Sumatera Barat. Saya Direktur Lalu Lintas Polda Sumatera Barat, Komisaris Besar Polisi Haji Muhammad Reza Khairul Akbar Sidik, SH/SIKMH, mengajak seluruh masyarakat untuk bersama menciptakan suasana aman, nyaman dan tertib berlalu lintas. Dengarkan informasi arus lalu lintas teraktual setiap hari yang dilaporkan langsung oleh polisi lalu lintas yang bertugas di lapangan dalam acara Pro 1 Lintas dan Cuaca di Pro 1 RRI Padang FM 95,9 MHz, streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Pagi pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Acara ini kerjasama Ditlantas Polda Sumbar dan RRI Padang. Ayo, tertib berlalu lintas mulai dari diri sendiri. Polantas Sumbar Rancak Bana, RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sebagian aktivitas manusia bergantung pada kondisi cuaca. Saatnya, info cuaca bersama BMKG Minangkabau.
2: Ya, pendengar, selanjutnya kita update untuk informasi perkiraan cuaca di kesempatan pagi hari ini, pendengar. Kita akan langsung terhubung bersama salah seorang perkirawan dari BMKG Minangkabau, pendengar, dan di line telepon sudah ada Bang Hanggra. Selamat pagi, Bang Hanggra.
3: Selamat pagi, Bang Yan.
2: Bagaimana kabarnya pagi ini, Bang Hanggra?
3: Alhamdulillah, makin sehat.
2: Makin sehat, baik. Alhamdulillah. Baik, Bang Hanggra, kita update informasi cuaca untuk pagi hari ini. Silakan, Bang Hanggra, langsung menyampaikan ke pendengar Pro 1 RRI Padang.
3: Baik, terima kasih, Bang Yan. Selamat pagi para pendengar setia RRI dan sobat BMKG dimanapun berada. Berikut kami sampaikan update informasi dan perkiraan cuaca wilayah Sumatera Barat untuk 24 jam ke depan, Kamis 6 Agustus 2026. Nah, pagi ini secara umum itu didominasi oleh cerah berawan hingga berawan untuk wilayah Sumatera Barat. Hujan ringan hingga sedang masih terpantau itu di wilayah Kepulauan Mentawai, Kabupaten Agam, pesisir selatan, dan sekitarnya. Nah, ini di pesisir selatan masih berlanjut hingga siang hari nanti. Nah, untuk siang hingga sore nanti, secara umum masih cerah berawan hingga berawan. Potensi hujan ringan sedang masih ada, itu ada di diperkirakan ada di wilayah Kepulauan Mentawai juga, pesisir selatan, dan sekitarnya. Nah, untuk malam hari, kondisi wilayah Sumatera Barat diperkirakan secara umum cerah berawan hingga berawan juga. Potensi hujan ringan sedang itu disertai petir itu ada di wilayah Kepulauan Mentawai, dan potensi hujan ringan hingga sedang itu ada di wilayah pesisir selatan dan sekitarnya. Nah, untuk dini hari, secara umum wilayah Sumatera Barat itu cerah berawan hingga berawan. Nah, untuk suhu udara wilayah Sumatera Barat itu 18 hingga 32 derajat Celcius, kelembaban udara itu 70 hingga 98%, angin diperkirakan bergerak dari barat hingga utara dengan kecepatan 4 sampai 30 km per jam. Terakhir, kami BMKG mengimbau masyarakat untuk selalu waspada terhadap bencana hidrometeorologi karena potensi hujan ringan sedang masih ada terutama untuk di wilayah Kepulauan Mentawai hingga dan pesisir selatan. Seperti apa? Seperti genangan-genangan terutama bagi yang berkendara karena bisa menyebabkan jalanan licin. Luapan air sungai yang tiba-tiba bagi yang tinggal dan beraktivitas di bantaran sungai, potensi longsor, dan lainnya. Nah, jika terdengar petir dan merasakan hembusan angin kencang tiba-tiba, pastikan untuk menjauhi tempat terbuka, tidak berlindung di bawah pohon, tiang listrik, papan reklame, dan sebagainya. Nah, terakhir, cara berkala untuk terus memantau website BMKG, aplikasi info BMKG, dan sosial media kami di BMKG Minangkabau, karena di sana kami akan update terus informasi terkini terkait cuaca dan lainnya. Semoga bermanfaat. Demikian, Bang Yan.
2: Baik, Bang Angkra. Terima kasih banyak, Bang Angkra. Dan juga rekan-rekan di sana, selamat bertugas. Sehat selalu, Bang Angkra.
3: Siap, ya,
2: selamat
3: siap,
2: pagi,
3: siap.
2: Bang Angkra. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Sekian informasi cuaca saat ini.

0: 01 Lintas dan Cuaca. Info terkini, biar langkah Anda makin pasti.
1: Ya pendengar, selanjutnya kita update situasi lalu lintas untuk kesempatan pagi hari ini langsung dari Simpang Jasara Harja. Dan kita bersama Bribtu Suci Khofifa. Selamat pagi Bribtu Suci. Selamat pagi Bribtu Suci.
2: Selamat pagi.
1: Ya, ya Pak. Bribtu Suci dengan Ian di Studio Pro 1. Silakan Bribtu Suci langsung laporannya.
2: Oh iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat lalu lintas dimanapun Anda berada. Bersama saya Bribtu Suci Khofifa dalam program Traffic Update. Dan kali ini saya berada di Simpang Jasara Harja dan akan melaporkan situasi arus lalu lintas terkini dari tempat saya berada. Dapat kita lihat bahwa arus lalu lintas dari arah Jalan Gismong Kusaforo menuju arah Jalan Ujung Gurun terpantau ramai dan lancar, begitupun arah sebaliknya. Dan juga dapat kita lihat dari Jalan Katib Sulaiman menuju Jalan Jenderal Sudirman terpantau ramai dan lancar, begitupun arah sebaliknya. Dan kami tetap menghimbau kepada seluruh pengguna jalan agar tetap hati-hati dan utamakan keselamatan daripada kecepatan. Demikian yang dapat kami laporkan dalam presisi Polantas Prosumba Rancak.
1: Baik, terima kasih banyak Bribtu Suci dan rekan-rekan di sana. Selamat bertugas, sehat selalu Bribtu Suci. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, Bang.
0: Pro 1 Lintas dan Cuaca. Info terkini, biar langkah Anda makin pasti.
3: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
4: Kamu kenapa, Tari?
3: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
4: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
3: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah, mana undang keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
4: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke Auditorium RRI Padang.
5: Auditorium RRI Padang, dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang, dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wah, anak mama pintar, hafal Pancasila.
2: Iya mah, tugas dari bu guru nih.
1: Sekarang kan sudah hafal. Nah, dalam keseharian harus coba adik terapkan.
2: Hah? Contohnya gimana, Ma?
1: Misalnya Persatuan Indonesia. Di dalam keseharian, adik bisa menjaga kekompakan, persahabatan dengan teman-teman lainnya. Saling menghargai, jangan bertengkar ya.
2: Oke, bisa sip, kan? Ma.
3: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
4: Cian, mantep bener nih sotonya.
5: Ini mas, sotonya.
4: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
6: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
7: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda? Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan dari setiap unit tambahan barang yang dikonsumsi akan semakin berkurang.
8: Setiap pagi, Padang punya cerita tentang kebijakan, lingkungan, ekonomi, hingga suara masyarakat. Semua dirangkum dalam satu ruang dialog, Padang Menyapa. Program Dialog Interaktif Pro 1 RRI Padang menghadirkan narasumber kompeten, isu aktual, dan pembahasan yang berimbang. Dari pemerintah, akademisi, aktivis, hingga masyarakat. Semua bicara, semua didengar. Padang Menyapa, setiap hari Senin hingga Sabtu, pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, di Pro 1 RRI Padang, live. FM 95,9 MHz, streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, YouTube channel Pro 1 RRI Padang. Ikuti dialognya, sampaikan pendapat Anda, karena Padang bukan hanya untuk didengar, tapi juga untuk menyapa. Padang Menyapa, informasi yang bicara, suara yang berarti.
9: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
10: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
9: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
10: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
9: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
10: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id.

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sejunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labuh. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Bersatu Radio Padangkan oleh informasi dan inspirasi. Dan pendengar, selamat pagi untuk anda semuanya yang saat ini masih menyimak siaran kami di kanal FM 95,9 MHz, audio streaming radio.co.id dan aplikasi RRI Digital. Baik pendengar, di pukul 8 nanti kita akan ada dalam dialog Padang Menyapa. Nanti anda akan bisa bergabung melalui line interaktif pastinya. Dan pendengar, untuk anda juga selamat pagi yang sudah atau tengah melaksanakan aktivitasnya. Ya, kami masih akan hadir dengan rangkaian acara-acara untuk semuanya. Dan simak juga siaran kami melalui audio streaming RRI.co.id dan aplikasi RRI Digital. Serta untuk warga Rana Minang, silakan pantau terus siaran kami melalui stasiun relay di beberapa kota kabupaten Sumatera Barat.

0: RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
0: Kilas Info.

Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi pendengar Trans Padang. Sebagai salah satu kegiatan bisnis dari perusahaan umum daerah Perumda Padang Sejahtera Mandiri memberikan tarif istimewa pada Haji ke Padang 7 Agustus. Direktur Utama Perumda Padang Sejahtera Mandiri Alvino Marta di Padang kemarin mengatakan tarif istimewa dimaksud sebesar Rp1 dan tarif berlaku pada seluruh koridor Trans Padang. Kebijakan tersebut merupakan bentuk penghargaan kepada masyarakat sekaligus upaya mendorong lebih banyak warga memanfaatkan transportasi umum yang aman, nyaman, dan terjangkau. Alvino mengajak masyarakat memanfaatkan layanan Trans Padang untuk menghadiri berbagai agenda HJK dan seperti halnya makan bajamba, lomba selaju sampan, pawai telong-telong hingga berbagai festival lainnya. Mengingat sebagian besar lokasi penyelenggara kegiatan dapat dijangkau menggunakan Trans Padang, di antaranya kawasan Pantai Padang dan Yacht Center. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di kanal FM 95,9 MHz. Ya, audio streaming juga melalui rri.co.id, aplikasi RRI Digital yang Anda bisa download di smartphone Anda. Baik pendengar, untuk Anda juga warga Rana Minang saat ini menyimak di stasiun relay di beberapa kota Kabupaten Sumatera Barat. Selamat pagi. Baik, untuk kesempatan pagi hari ini kita akan langsung masuk dalam dialog Padang Menyapa pendengar. Untuk pagi hari ini nanti Anda akan bisa bergabung bersama layar interaktif kami, dan juga silakan saksikan live visual kami juga melalui aplikasi RRI Digital serta live YouTube channel Pro 1 RRI Padang. Selanjutnya kita ikuti dialog Padang Menyapa.
2: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1. Saatnya kita ikuti dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.
1: Ya pendengar, pagi hari ini kita akan membahas kaitan dengan aircraft Sumbar naik kelas ya, strategi menembus panggung nasional ya. Sebelumnya juga ini akan kita berbincang bersama para narasumber kita ya, salah satunya terkait dengan strategi menembus panggung nasional ini ya, seperti yang sudah dilakukan juga salah satu narasumber kita, yaitu Fajar Navario, SDS, Principal Designer Auman Design Bureau Padang ya. Designer, beliau ini desainer logo hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Nanti juga akan bersama kita insyaallah ya Dr. Lila Yanwar Mars, Kadis Pariwisata Sumatera Barat, dan ada juga nanti Wakil Direktur Media Indonesia Creative Cities Network ICCN, Yulviadi ADST. Pagi ini untuk berbincang bersama kita di Zoom meeting sudah ada Bang Fajar dan juga Bang Yulviadi ya. Selamat pagi. Selamat pagi Bang Fajar.
3: Halo, pagi Bang Fajar.
1: Selamat pagi Bang Yulviadi. Ya, ini kita menantikan juga nanti Bu Kadis bergabung bersama kita ya, Bang ya. Apa kabar pagi ini Bang Fajar? Bang Yulviadi juga sehat?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Baik, ini yang cukup bikin surprise kemarin ini Bang Fajar ya, yang ternyata logo HUT RI ya, dari orang Awa ternyata ya, dan itu membuat bangga orang Awa Sumatera Barat ya. Ternyata ini udah kita juga yang bikin logo ternyata ya. Oke, Bang Fajar selamat ya atas kemenangannya ya, ini luar biasa untuk ini ya. Jadi kalau kita lihat nih, kita langsung saja ya mungkin dari pelakunya dulu ini, Bang Fajar sebagai yeah. Desainer yang memenangkan kemarin ya sayembara ini, ya aircraft gitu ya. Memang ini termasuk bidang yang di concern juga dari pemerintah daerah sekarang ya. Bagaimana kira-kira ini Bang Fajar melihat kalau posisi desainer asal Sumatera Barat di tingkat nasional saat ini, apakah kalau kami sendiri kan memang cukup kaget ini, ternyata desainer orang Awa ini menembus dan akhirnya mengharumkan nama Sumatera Barat gitu. Tapi kalau Bang Fajar sendiri pelakunya, ini bagaimana melihat?

0: terkait ekraf ya. Ya kan tadi dipungkiri kalau misalnya desain grafis atau DKV itu kan termasuk dalam 17 sektor ekonomi kreatif yang ada di Indonesia tuh.
1: Ya, ya,
0: dan
1: ya.
0: Ya, sekarang nggak 17 aja sih, sekarang udah nambah berapa ya Pak, aku lupa. Nambah 2 lagi kalau nggak salah.
1: Yeah.
0: Nah, sebetulnya kalau misalnya pelaku ekonomi kreatif yang di Sumbar itu, ya seperti yang Bapak sama Ibu tahu kan, pelaku ekonomi kreatif kan banyak yang ada di Sumbar, terutama ya. Dan salah satunya kalau misalnya kita berbicara di bidang visual, itu ada seni rupa, animasi, film, dan desain grafis. Kita kan punya, apa namanya, kita punya akademisi yang bisa menunjang hal itu gitu. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang ada di sini rata-rata ya jebolannya jebolan pelaku-pelakunya kalau tadi itu adalah rata-rata jebolan dari universitas-universitas yang mereka itu ada jurusannya atau berbeda kayak di Riau kan kita nggak punya yang jurusan animasi, jurusan seni rupa, jurusan DKV itu nggak ada kalau di Riau.
1: Yeah.
0: Nah salah satu keunggulannya di Sumbar itu. Nah setelah terjun di industri sendiri, secara tidak langsung sebetulnya teman-teman yang DKV seni rupa atau film atau animasi itu ada animasi juga, mereka itu bukan aku aja kebetulan, aku sendiri itu mungkin dikatakan salah satu yang beruntung karena berani mencoba ke apa ya, yang itu ada open call atau sayembara nasional. Nah sebetulnya teman-teman sendiri kalau misalnya dilihat dari potensinya yang ekran tadi, salah satunya di desain grafis terutama ya, mereka itu pada keren-keren dan jago-jago itu. Biasanya itu teman-teman aku ada juga yang mereka itu rata-rata kerja ke Jakarta, mereka itu magang di Bandung, tapi enggak apa ya, enggak, mereka lebih milih stay di sana gitu.
1: Iya.
0: Milih stay di sana, lebih beli apa ya, ngembangin karir dan diri di sana. Dan mereka itu merasa sebetulnya ada dua faktor, ada beberapa faktor yang membuat beberapa pemuda pelaku ekraf tadi itu mereka tuh lebih stay keluar daripada kita di sini. Yang pertama yang kita bisa dipungkiri itu kan sebetulnya, lihat saya kalau di Jakarta dan Bandung ekosistem ekonomi kreatifnya itu udah terbuild up, ekosistemnya itu udah sangat-sangat support lah terhadap pelaku-pelaku ekonomi kreatif yang ada di sana gitu.
1: Iya.
0: Jadi apapun yang mereka kerjakan itu pasti disupport gitu.
1: Oke.
0: At least bukan hanya tersupport tapi terjamin lah gitu apa yang mereka kerjakan. Sedangkan ada juga tipe yang beberapa pelaku ekonomi kreatif itu terutama DKV atau desain grafis. Itu juga salah satunya aku dan juga teman-teman aku yang ada di Sumbar. Mereka itu mencoba untuk nge-build up ekosistem itu sendiri di daerahnya gitu loh.
1: Oke.
0: Gitu. Nah salah satu caranya ya ngikut sayembara open call nasional, terus menjaring atau networking dengan asosiasi ATGA, asosiasi desainer grafis Indonesia, terus ikut sering bikin-bikin pameran indie. Sebutnya pameran indie, sering bikin pameran-pameran, bikin showcase, bikin acara-acara yang mungkin dikatakan grassroots. Itu teman-teman bersama teman-teman komunitas yang ada di sini itu keren-keren sih.
1: Okay.
0: Dan banyak teman-teman itu yang kayak bukan hanya di Jakarta, yang di Padang juga, bukan hanya aku, mungkin aku nggak yang pertama ya yang telah let's say dari Padang terus pergi ke nasional itu bukan. Itu beberapa teman juga dari bidang grafiti, itu pernah juga dia pergi ke Jakarta juga, karena atas prestasinya juga ada serupa, ada juga yang sempat kemarin itu pergi ke, aku lupa, itu di Eropa juga, itu dari Solo, itu teman-teman komunitas dari serupa juga.
1: Dan
0: ke Korea itu aku masih ingat, dan ya banyak lah kalau bidang-bidang ekran gitu, cuman itu tadi kita belum sempat nge-build up dan kita belum bisa ngejamin kalau aku nggak tahu ya PR-nya di mana, mungkin stakeholder yang lebih paham.
1: Ekosistem
0: tadi itu belum bisa ngejamin mereka itu buat lebih embrace lah yang kalau di daerahnya gitu mas. Termasuk aku sendiri ya coba nembak ke nasional, coba teman-teman juga nembak langsung ke nasional gitu.
1: Oke. Tapi Bang Fajar, tapi kan memang tadi seperti yang Bang Fajar bilang tadi, emang harus dibangun ekosistemnya gitu kan. Bahkan dari mulai grassroots sendiri gitu. Harus, tapi kalau secara person dari orangnya gitu, mungkin desainernya lah atau mungkin tim desainnya itulah gitu. Kira-kira yang memang anggaplah

0: Nudge ada gitu kan, support ada, and then maybe ada hal-hal yang memang bisa mendukung gitu kan. Tapi dari personnya sendiri itu kira-kira kompetensi apa sih yang harus mereka milikin gitu? Kalau dari pengalaman Bang Fajar sendiri supaya bisa tembus seperti itu gitu, apakah memang maybe kalau misalnya dari person harus membangun disiplin pribadi atau mungkin meningkatkan skill sendiri, atau ada hal-hal yang lebih teknis lagi yang harus dimiliki gitu secara kompetensi gitu?
1: Nah, mungkin kalau untuk naikin value sendiri ya, ya pasti yang pertama kita harus paham personal branding. Jadi personal branding itu ya. Mm-hmm. Ya pasti itu sih. Karena personal branding kan kita emang gimana cara kita nge-embrace atau kita ngelihatin citra kita ke orang lain kan.
0: Ke
1: orang lain, ke pihak lain. Jadi yang pertama paham personal branding. At least kalau misalnya definisi personal branding itu tidak mengerti sama sekali, ya at least kita ngelakuinnya gitu. Basic lah, dan setiap orang melakukannya gitu. Yang kedua, menurut aku sangat krusial adalah teman-teman itu sebetulnya, baik itu desainer seni rupa atau aircraft lainnya, mereka lebih harus memantapkan atau memahami, mendalami atau memaksimalkan portofolio yang mereka buat di masing-masing bidang mereka gitu loh. Biasanya itu kalau di kafe, ya foto desainnya itu emang dimaksimalkan, gimana caranya standar nasional itu bekerja, gimana kompetisi desain secara asosiasi secara nasional itu gimana gitu. Seni rupa itu emang harus kayak gimana portfolio nasionalnya, terus kayak gimana gitu. Dan yang terakhir itu sebetulnya how to communicate-nya gitu.
0: Oke.
1: Cuma nih kalau misalnya kita udah nge-build asisten, kita udah ekosistemnya ada terus udah stakeholder yang mau menampung dan banyak yang promoting lah gitu. Tapi kalau misalnya komunikasi dari si pelaku kreatifnya sendiri buruk dan mereka tidak punya tanggung jawab tentang apa yang mereka komunikasikan, ya fail jadinya gitu. Teman-teman itu pada mentok di ini, kalau dari sisi pelakunya ya, mereka tuh pada mentok di how to communicate-nya gitu. Mereka udah coba bikin portofolio yang oke, mereka udah create something yang sangat-sangat good, tapi setelah mereka mengkomunikate-nya, mereka nggak sampai nih kayak, oh bikin karya A nih, tapi mereka nggak ngerti tuh cara nyampein maksud dari karya A-nya itu apa gitu.
0: Benar.
1: Si promotornya, event sampai ke audiensnya nggak ngerti ini bikin apaan gitu loh.
0: Benar.
1: Ini yang perlu gitu.
0: Sesimpel kayak mau sidang dulu lah gitu ya, gimana mau ngasih tahu gitu. Tidak tersampaikan pesan dari desainnya gitu ya, mau pajar. Ya cukup menarik ini. Nah, abang adik sendiri ini bagaimana ini melihat apa tadi yang ekosistem yang terbangun mungkin sekarang di Sumatera Barat kondisinya seperti apa ini, abang adik ya? Abang atau adik ini? Abang adik ya, kita panggilnya Bang Adik ya. Oke. Okay. Ya, Bang Adik gimana ekosistemnya itu di Sumatera Barat seperti apa itu?
2: Oke, terima kasih. Sebelumnya kita ucapkan selamat dulu sama Fajar.
0: Iya.
2: Ya, kita bangga bersama ya, putra daerah kita. Dipakai atau digunakanlah karyanya untuk Indonesia kita ini. Mengenai ekosistem ekonomi kreatif di Sumatera Barat, menurut saya itu semuanya di Sumbar ini apa sih yang kurang ya, semuanya tuh lengkap ya, dari potensi alamnya, potensi budayanya, potensi SDM-nya sendiri. Dan kita beruntung juga di Padang atau Sumatera Barat ini, bahwa kita, yang selalu saya bilang pas suatu diskusi itu adalah Sumatera Baratnya adalah pabriknya pelaku kreatif kita, seperti yang sampaikan sama Fajar tadi. Karena kenapa? Karena kita banyak perguruan tinggi kita di sini, kampus-kampus yang setiap tahunnya menghasilkan produk-produk pelaku kreatif. Nah, dalam pengamatan saya bahwa ekosistem kreatif di Sumatera Barat ini sangat berkembang luar biasa sebenarnya. Cuman itu tadi benar, memang belum terbranding dan belum terekspos. Teman-teman pelaku kreatif di Sumbar ini bergerak sendiri, bergerak secara mandiri dan kelompok masing-masing atau komunitas masing-masing gitu. Kalau kita bicara sekarang kita diskusi tentang aircraft nasional, ya kita itu sudah go nasional, udah diakui nasional. Banyak teman-teman kita, pelaku kita itu di rantau itu sudah menjadi pelaku-pelaku yang berpengaruh gitu, pelaku yang punya nama. Cuman setelah pabrik ini menghasilkan produk-produk pelaku kreatif, kampus kampus ini juga kita di sini di Padang ini atau Sumatera ini, etalase kita juga sangat ini ya, kalau di mobil itu kan telah diproduk, menjadi produk, showroomnya itu nggak ada gitu loh. Showroomnya itu bagaimana, dimana teman-teman melakukan ekspresi kreativitasnya, menunjukkan hasil-hasil produknya, hasil karyanya dan segala macamnya, sangat terbatas. Sekarang fenomenanya banyak terjadi, terbentuk semacam etalase-etalase mandiri ya di kantong-kantong komunitas sendiri. Dan ini sebenarnya sudah berjalan, cuman belum terkoneksi dengan apa yang lebih sepatutnya dan sepantasnya untuk melakukan memperlihatkan karya-karyanya. Dari sisi potensi pasar sendiri kita sangat sangat ini sangat terbuka. Waktu itu kita rakornas ACCN tahun kemarin itu, kenapa kita ngotot untuk menjadi tuan rumah, kita bersaing dengan beberapa kota di Indonesia itu, karena kita menganggap bahwa kita itu sudah siap sebenarnya. Dari sisi pelaku, sisi produk semacamnya itu sudah siap, bahkan bukan go nasional lagi, go ASEAN mungkin ya, karena dengan terbukanya akses penerbangan langsung dari Kuala Lumpur, dari Singapura, itu harusnya sangat gampang lagi, mungkin lebih murah kita ke Kuala Lumpur, Singapura daripada ke Jakarta kali sekarang saat ini ya. Dan ini sebenarnya jadi peluang, dan ini harus kita sadari bersama, harus kita lihat peluang ini dan kita harus tangkap bersama bahwa Padang ini atau Sumatera Barat ini adalah pusatnya ekonomi kreatif di Indonesia bagian barat. Kita kemarin mengklaim itu, cuman ya gimana kita mensinkronkan dengan regulasi kita, support dari pemerintahan daerah kita, karena kita lihat sendiri kan industri kita ini kan untuk menunjang pelaku kreatif ini sangat terbatas ya, karena di sisi industri kita ya daerah sama pusat Jakarta atau Bandung atau Bali, Jogja, karena memang ya kita untuk etalase menjualnya itu untuk apa namanya ya ya etalase menjual itu sangat terbatas. Dari sisi perputaran ekonomi di Sumatera Barat juga kita lihat dari sisi swasta, sektor privat ini juga kecil. Tapi saya lihat kesini pertumbuhan teman-teman itu sangat masif dan sangat cepat perkembangannya, dan terbukti kemarin kan juga pertumbuhan ekonomi kita di Sumatera Barat untuk bidang sektor ekonomi kreatifnya meningkat sampai 8,64%. Dan ini melihat menandakan sangat tumbuh, tapi masih terfokus kepada kuliner, fashion, kriya, dan seni pertunjukan. Nah, ini lagi, kita di ekonomi kreatif ini melihat ada dua segmen kalau versi saya itu, ada berupa produk kreatif, berupa produk dan barang-barang, dan berikut ada juga ekonomi berupa jasa, seni dan budaya. Dan ini, jadi yang jadi perhatian kita sekarang ini bagaimana sisi pelaku jasa dan seni budaya ini bisa mendapatkan tempat di daerah sendiri, sehingga bisa jam terbang semakin meningkat dan bisa terekspos dan bisa menjadi go nasional bahkan internasional tadi.
0: Jadi kalau dilihat mungkin ya, karena memang dari pemaparan Abang Ade tadi sebetulnya kita ya bukan nasional lagi sebenarnya. Tapi kalau di apa ya, kadang-kadang ya istilahnya netizen kita itu kadang-kadang juga melirik Minangkabau itu aircraftnya seperti ini. Terus kadang-kadang di-compare juga nih, Abang Ade sendiri berani tidak melihat kalau sebenarnya orang Minang itu bahkan bisa lebih kreatif dari daerah-daerah lain gitu?
2: Iya, dari zaman dulu, dari zaman nenek moyang kita ya. Kita ini kan sudah menunjukkan bahwa Sumatera Barat ini Minangkabau ini adalah gudangnya pelaku kreatif ya.
0: Nah,
2: kita lihat dari film sendiri, Usmar Ismail itu bang tokoh film nasional loh. Dari bidang apa namanya sastra, ada Buya Hamka, ada yang lain. Jadi kita orang udah bicara ekonomi kreatif, orang Minangkabau ini dari dulu udah kreatif gitu loh.
0: Benar.
2: Ya, orang bicara sekarang kreatif hub, orang Minang itu dari dulu udah punya kreatif hub berupa surau dan lapau tadi. Ada orang ya berinkubasi di surau berapa dan melakukan transaksi selama di Lapau. Dan itu sebenarnya udah di Minangkabau itu sudah nggak aneh lagi sebenarnya.
0: Oke. Saya pribadi juga mungkin kayaknya merasakan juga ya kalau misalnya creativity itu juga kayak membangun personal branding yang juga disinggung sama Bang Fajar tadi gitu ya, personal branding sampai akhirnya di tahun berapa itu zaman-zaman. Kalau saya melihat gambar Abang Ade itu langsung tertuju itu langsung satu. Kalau misalnya butuh ini kita ke Abang Ade gitu kan. Ini menarik ini. Nah itu tadi yang ekosistem tadi yang dibangun ini pemerintah daerah ini. Bersama kita sudah join juga ada Ibu Lila. Selamat pagi, Bu Lila. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Sehat, Bu Lila.
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik, Bu Lila, kita sudah lumayan banyak nih perbincangan di tadi. Jadi mulai tadi membangun ekosistemnya, terus juga seperti apa gitu yang pelaku ekraf itu atau pelaku ekonomi kreatif ini membangun personal branding juga gitu kan. Nah bagaimana ini kalau yang mereka butuhkan itu emang dari support juga dari pemerintah daerah gitu, pemerintah pada umumnya. Dan seperti apa ini dukungan dari pemerintah sendiri, Bu Lila?
3: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada hadir Salam. Juga nih, Bang Ade ya. Sebagai salah satu pelaku ekonomi kreatif ya.
0: Ya,
3: karena
0: ya,
3: punya kafe, punya kopi nanti gue.
0: Udah sepuh ini soalnya sebenarnya.
3: Iya. Ada Bang Fajar juga ini ya.
0: Iya, Bang Fajar.
3: Oke, salam kenal ini untuk Bang Fajar. Oke, jadi secara umum sebenarnya kan semua UMKM itu hampir 17 ribuan barangkali jumlahnya ya, Sumatera Barat itu kan belum semuanya menjadi pelaku ekonomi kreatif. Pada saat kemudian mereka menjadikan UMKM-nya menjadi suatu inovasi yang didesain atau dijual secara media sosial dengan kemasan yang baik, menarik, kemudian juga menembus pasar-pasar tidak pasar lokal atau tradisional tetapi sudah sampai jual lamang, itu bisa sampai ke Papua seperti itu ya, maka mereka sudah menjadi pelaku ekonomi kreatif gitu ya. Nah, artinya kapan mereka menjadi ekonomi kreatif adalah saat mereka kemudian menginovasikan produk yang mereka punya menjadi sesuatu yang menarik dan memiliki unsur IT digitalisasi, promosi atau pemasaran secara digital seperti itu. Nah, jadi di Sumatera Barat banyak banget ya sebenarnya dari yang UMKM ini kemudian yang telah menjadi pelaku ekonomi kreatif. Jadi kita lihat kalau dulu mungkin kita hanya mengenal rendang ACC seperti itu ya, yang dikemas, dijual. Sekarang rata-rata kalau sudah bisa bikin rendang itu sudah bisa jual online. Nah itu sudah menjadi pelaku ekonomi kreatif. Mereka bikin risoles jual online seperti itu ya. Nah sekarang sesuai dengan apa tadi yang ditanyakan oleh Bang
0: panggil Ian aja Ibu.
3: Ian ya. Itu seperti apa sih peran pemerintah seperti itu ya. Nah tentunya kita mengurusi ekonomi kreatif atau pelaku UMKM ekonomi kreatif itu banyak sektor sih, banyak dinas ya. Dinas UMKM dan koperasi sendiri, kemudian dinas perindak, kemudian pariwisata dengan ekonomi kreatifnya, kemudian ada Kominfo, kemudian ada dinas PMD juga ya melalui Nagari Kreatif Hub. Jadi sekarang bahkan di Sumatera Barat itu dikembangkan namanya NCH, Nagari Kreatif Hub. Nah itu semua isinya adalah creativity ya, creativity. Apakah kemudian dari sisi kuliner, tarian, fashion, kemudian banyak hal ya, kriya dan sebagainya seperti itu. Apa saja yang bisa dimunculkan menjadi suatu kreativiti dari nagari tersebut. Maka nanti di situ ada ruang Medan Bapane untuk berkarya, beraktivitas seni. Kemudian ada pasar, untuk penjualan dan sebagainya. Nah, jadi pemerintah merangsang salah satunya melalui secara kolaboratif melalui Nagari Kreatif Hub. Jadi Nagari Kreatif Hub itu diurus oleh mulai dari pemerintah nagari sampai dengan kabupaten kota, bupati, wali kota, kecamatan, sampai kepada pemerintah provinsi yang melibatkan dinas pariwisata sendiri, dinas perindak, UMKM koperasi, kominfo, dan PMD sendiri ya. Nah, artinya ini satu bentuk kolaboratif penata laksanaan untuk mengupgrade kreativiti masyarakat ya. Kemudian yang kedua, dalam kita sendiri di pariwisata itu lebih kepada promosi dan pemasaran untuk kreatif, untuk ekonomi kreatif. Sementara untuk inovasi desain dan sebagainya itu dikerjakan oleh teman-teman dari UMKM dan koperasi serta dari perindak. Kemarin kami melakukan semacam pertemuan ya, untuk sharing, kemudian menggali seperti apa perkembangan ekonomi, pelaku-pelaku ekonomi kreatif. Kami mengundang dari 3 kabupaten kota, Damasraya, Damasraya, Solok Selatan, Pesisir Selatan. Ternyata mereka sudah sangat, manajemennya juga bagus ya. Mereka bergabung dalam satu bentuk badan koperasi, menjual secara bersama-sama, kemudian packagingnya sangat menarik, sangat menarik dan sangat menjual. Kemudian rasanya juga sangat enak ya. Jadi kami pikir, dan di antara mereka ada yang sudah tembus internasional, ada yang sudah secara nasional sudah banyak penjualan seperti itu ya. Nah, jadi perannya UMKM koperasi itu termasuk Kominfo itu adalah membangun kemampuan mereka untuk mengupgrade rasa, kemudian membuat tahan, kemudian sampai membuat kemasan. Kemudian nanti Kominfo akan bantu bikinkan digitalisasinya. Nah, kami di pariwisata akan mengkombinasikan dengan destinasi pariwisata, karena tanpa ada kuliner itu pariwisata tuh nggak maju. Ya, orang selalu datang ke suatu tempat tuh nanya dulu makanan enak di sana tuh apa, gitu ya. Nah, sekarang kuliner adalah 3 tertinggi alasan orang untuk berwisata, selain daripada budaya dan keunikan tempat itu sendiri. Nah, itu kami masukkan unggulan-unggulan kuliner di beberapa destinasi atau daerah itu dalam program-program packaging paket-paket pariwisata. Misalnya ada program paket dari Puncak Lawang ke Alahan Panjang tembus ke mana. Kami akan masukkan dalam itinerinya itu adalah makan lado ijonya asli Kota Gadang. Kemudian tequila itu dari tebu dan dibikin kayak semacam minuman khusus ya, tapi dari tebu lawang. Nah, kemudian nanti makan bajamba di Alahan Panjang di Cemara Park. Ya, kemudian ada lamang siarangnya. Nah, kemudian nanti makan seafood sama kapal ikan di Mande. Nah, berarti daya tarik pariwisata itu 50% itu dari kuliner. Kita memasukkan para teman-teman kuliner ini bagian daripada packaging yang akan menarik pengunjung wisatawan. Dengan sendirinya, dengan adanya destinasi yang dikurasi dengan baik, kemudian dijual, dipromosikan oleh teman-teman dari asosiasi, maka ekonomi kreatif di situ akan meningkat pendapatan ekonominya pasti. Jadi tidak bisa dipisahkan antara pariwisata dengan ekonomi kreatif. Nah, kemudian kalau tidak salah juga ada semacam bimbingan atau pinjaman ringan dari Bank Nagari untuk pelaku-pelaku UMKM, pinjaman lunak ya istilahnya, bunganya kecil sekali seperti itu ya, memudahkan untuk pemodalan dan sebagainya. Nah, kita melihat bahwa sekarang ini bergairah sekali ya kuliner di Sumatera Barat ya, kalau kita lihat ya. Kemudian kita di pariwisata sendiri beberapa kali mengadakan pameran-pameran kuliner yang kemudian menjual secara luas dan mempromosikan kuliner-kuliner tersebut. Jadi ada yang namanya di pameran ya, setiap kali ada bazar gitu pasti pada muncul gitu kan ya. Jadi mereka menunggu bazar-bazar yang dilakukan oleh pemerintah. Saya pikir tema yang diangkat tentang ekonomi kreatif kali ini sangat menarik dari RRI, dan pemerintah tidak pernah putus ya untuk selalu mendukung ekonomi kreatif, karena perputaran ekonomi dan pendapatan paling banyak itu ya dari ekonomi kreatif.
0: Ekonomi kreatif. Dan itu tadi yang memang ada juga strategi untuk mengintegrasikan antara aircraft dan juga pariwisata juga pastinya yang menjadi primadona kita di Sumatera Barat gitu ya, Bu Lila ya. Dan ini kan memang sekarang ya, itu tadi kalau nggak salah kita secara langsung juga pernah membahas ini ya Ibu ya, di kantor Ibu sendiri, sekaitan dengan yang diperlukan sama wisatawan sekarang itu yang bukan cuman seperti tadi yang budaya atau apa, yang kuliner, tapi mereka juga mencari otentiknya daerah tertentu gitu kan. Nah itu kan sekarang memang otentifikasinya sesuatu spot wisata juga kan sebenarnya dari kreativitas juga gitu kan ya Bu. Nah itu, ini bagaimana dinas ini bisa menggembleng daerah-daerah untuk bisa menciptakan otentiknya daerah-daerah itu sendiri biar bisa menjadi rekreasi tersendiri gitu untuk spot-spot wisata gitu Bu.
3: Iya, terima kasih. Yang pertama ya, kita memang memotivasi para pemilik destinasi bahwa itu yang akan menjadi ciri khas daripada destinasi tersebut. Contoh misalnya ketika kita datang ke Seribu Gonjong Rumah Gadang ya, yang di Kampung Sarugo yang di 50 kota. Itu ada 5 jenis makanan yang mungkin tidak ketemu lagi di restoran ya. Nah, tetapi itu dihidangkan ketika ada tamu aja. Nah, yang dijual itu seribu rumah gonjongnya. Kami bilang justru yang dijual itu makanannya gitu loh. Makanan yang masih emak-emak yang lama yang bisa masak. Nah, kemudian kami bilang untuk segera ini diturunkan kepada remaja-remaja atau ibu-ibu muda supaya masakan ini terpelihara. Nah, kemudian kita juga memasukkan ekonomi kreatif ini ke dalam hak kekayaan intelektual ya. Nah, kami di Dinas Pariwisata Provinsi juga memfasilitasi bersama dengan Kemenkumham untuk mensertifikasi produk-produk yang memang original otentik itu menjadi satu hak kekayaan intelektual seperti itu. Nah, dan kemudian memang secara sendirinya itu akan dijaga secara spontan ya oleh semua pelaku kuliner karena contohnya misalnya seenak apapun gulai ikan yang sudah dibuat oleh restoran di Jakarta, tetap saja orang Malaysia akan cari gulai ikan yang seperti itu di Padang gitu. Walaupun mungkin rasanya mungkin lebih enak yang Jakarta karena udah macam-macam disesuaikan dengan lidah dan sebagainya. Tapi karena ada otentiknya itu, gitu lah, nah itu yang memang tetap menurut mereka tetap berbeda rasanya gitu. Jadi kalau kita lihat kayak rendang, itu rendang masih sama aja, cuma mungkin ada yang kekasan misalnya raja itu apa khasnya karena dia custom dan dimasaknya lama pakai itu gitu ya. Nah itu storytelling setiap cerita makanan ini yang kita sebut sebagai gastronomi itu sekarang juga sedang dikembangkan.
0: Yeah.
3: Jadi apa bedanya makanan biasa dengan gastronomi? Gastronomi itu adalah makanan yang punya riwayat, cerita, storytelling terkait dengan makanan itu. Nah, itu juga bagian daripada pariwisata. Jadi ketika orang bercerita tentang rendang, orang berbicara tentang segala sesuatu cerita terkait dengan rendang masa dahulunya, kenapa rendang ini tahan 3 bulan dan sebagainya dan sebagainya. Itu ternyata yang paling menarik daripada cerita tentang makanan.
0: Dan itu juga pasti didukung dengan brandingnya gitu ya, Ibu Lila ya. Nah, ini menarik juga sih sebenarnya soal identitas, soal cerita ya. Ini kayak membranding lah gitu ya. Jangan-jangan ini juga bisa dibangun masuk ke dalam produk-produk digital yang ya siapa tahu ini yang diproduce juga sama Bang Fajar, sama Bang Ade juga gitu kan. Tapi ini menarik nih, Bang Fajar, laporan dari UNESCO ya, UNESCO Creative Economy itu menegaskan kalau sebenarnya ekonomi kreatif saat ini bukan hanya berasal dari produk aja gitu, tapi juga dari identitas, cerita, dan juga pengalaman yang dibangun gitu kan. Saya sendiri ini penasaran juga, jangan-jangan ini apakah gitu Bang Fajar juga kayak membawakan juga atau merasukkan, maksudnya memasukkan nilai-nilai dari kampung halaman sendiri ke produk-produk digital. Jangan-jangan ada juga nggak sih dipengaruhi hal-hal seperti itu gitu, identity sejatinya sebagai seorang yang mungkin berasal dari apa namanya putra daerah lah gitu ya, apakah itu juga memang diidentitaskan ke diri Bang Fajar dan akhirnya merasuk ke dalam produk-produk digital yang dihasilkan oleh Bang Fajar gitu.
1: Nah, thank you Bang pertanyaannya. Nah, terkait mungkin bahasannya lebih ke identitas yang ke-81 RI ya. Jujur aku sendiri itu mencoba memasukkan identitasnya kedaerahannya tadi itu bukan terkhusus dari kedaerahan atau dari asal-masal saya sebagai orang Minang gitu. Kan justru karena aku memiliki background yang orang daerah tadi, itu mencoba untuk ngewakilin gimana sih logo ini, visual identity ini, itu tuh bisa ngebawa pride dari masing-masing daerah yang tersebar di Indonesia gitu loh. Dan memodernisasi, bukan ngerubah atau ngenyamain satu citra terhadap identitas visual yang ada, tapi ngecoba untuk ngebawa kalau logo ini nih lebih bisa ngewakilin daerah A, bisa ngewakilin
0: daerah. Benar.
1: Dan bisa membuat ambiguitas, mencari ambiguitas dari masing-masing audiensnya. Saya contohnya orang dari Kalimantan tuh bisa mengklaim kalau logo 81 ini mirip motifnya motif, aku lupa lagi namanya, ada motif ukirannya. Terus melihat saya kalau misalnya di Minangkabau ternyata ada loh motif yang kayak gini, ada kayak di pulang petang, polanya sama gitu, penyusunnya sama, orang bisa aja menganalogikannya itu ke arah kebudayaan mereka masing-masing. Tapi kalau misalnya di daerah Rio kayak gimana lagi. Nah, sebetulnya itu yang jadi aku nggak ngebawa efek-efek yang ada di Minangkabau menjadi keutuhan visual identity-nya. Namun karena kita itu berbagai daerah, itulah tadi yang aku coba bawain gitu. Dalam desain grafis atau desain komunikasi visual, sebenarnya kan desain itu harus objektif dan kita nggak bisa memasukkan subjektivitas atau latar belakang kita sehingga nggak tercapai itu tujuan komunikasinya.
0: Benar-benar. Jadi represented diversity semuanya gitu ya. Kayak memposisikan diri ya, gue ini milik semua orang sebenarnya, kan ya, akan mewakili semua orang gitu ya. Ini Bang Ade juga mungkin bisa menggambarkan ke kita juga semuanya. Saya penasaran dengan tantangan gitu ya, karena dengan segala tadi optimisme yang kita punya tadi, sebenarnya orang Minang itu dari dulu udah aircraft gitu kan sebenarnya. Tapi kondisi kita sekarang kan kita nggak bisa berbangga diri juga sebenarnya, masih ada tantangan-tantangan yang harus kita hadapi. Sebagai seorang yang mungkin memang sudah malang melintang dan malang di dunia industri kreatif ini gitu, Bang Ade, Kira-kira sampai sekarang sebenarnya apa sih yang masih menjadi tantangan? Siapa tahu ini juga akan menjadi bahan evaluasi juga ini buat Ibu Lila nanti yang akan menggawangi teman-teman kreatif ini nantinya, Bang Ade.
2: Ya, seperti kita cerita tadi bahwa dari Sumatera Barat ini sudah lengkap semua dan kita sudah nasional dari produknya termasuk dari pelaku-pelaku kreatifnya sendiri. Kita lihat sendiri, mungkin Fajar juga bisa tahu juga bahwa teman-teman kita di Padang ini juga menjadi pengkarya-pengkarya atau pelaku-pelaku kreatif di mendominasi di daerah lain seperti di Jogja sendiri, seperti di Bali atau di Bandung juga. Kita lihat sendiri kalau kita main di Proyek Senen itu hampir semuanya orang Minang, orang Padang. Kalau kita main di daerah Suci, daerah-daerah konveksi di Bandung itu rata-rata juga orang Minang juga. Nah, ini kenapa? Karena dari hasil dari lulusan dari kampus-kampus kita, dari UNP, ISI Padang Panjang, UPI, UNAN, dan lain sebagainya, yang setahun menghasilkan pelaku-pelaku kreatif baru. Nah, ini yang menjadi tantang kita adalah bagaimana kita mengatlasikannya, memperlihatkannya bahwa kita punya gudang pelaku kreatif gitu. Nah, kalau kita lihat sendiri, saya pernah main di Sentral Tasik di UNP itu bahwa ternyata juga di kita di kampus-kampus itu juga aset produk kreatif itu sangat banyak sekali. Kita lihat waktu adik-adik kita itu latihan untuk suatu mata kuliah itu, mereka dengan latihan berbulan-bulan menghasilkan suatu karya seni pertunjukan yang sangat bagus dan sangat bisa dijual. Nah, ini cuman kan sampai menjadi bahan studi saja. Sedangkan kita lihat di lapangan, di seremonial segala macam, kan dominannya tampilnya adalah tari piring, gitu ya. Banyak karya-karya lain yang hasil dari mahasiswa-mahasiswa kita di kampus tadi. Nah, setelah itu tadi, kita tidak punya ruang pertunjukan, ruang pameran, ruang-ruang untuk mengekspresikan karya-karya dari teman-teman pelaku kreatif tadi. Kalau kita bisa lihat di media, lebarannya seni rupa di Indonesia itu yang ada di Jogja, Art Jog itu bisa menghasilkan perputaran uang sampai 5 triliun lebih. Nah, sementara pelaku-pelaku yang perupa-perupa yang terlibat dan punya ruang di sana itu sebagian itu juga dari hasil dari orang-orang lulusan dari Sumatera Barat, dari ISI Padang Panjang, dari UNP. Nah, kenapa kita tidak bisa membuat semacam itu juga di Padang atau Sumatera Barat? Karena kita tidak punya ruang pameran, kita tidak punya ruang konser, kita tidak punya ruang-ruang etalase lainnya untuk pelaku-pelaku kreatif kita tadi. Nah, dari makanya yang saya cerita tadi bahwa sebenarnya kita itu sudah ready semua. Banyak teman-teman ini yang bergerak secara mandiri, secara kelompok komunitas, dia berinteraksi dengan, berjejaring dengan teman-temannya dari se-Indonesia, bahkan sedunia mungkin dengan biaya-biaya sendiri, dengan perjuangan yang berdarah-darah kalau bahasa teman-teman komunitas ya. Dan ini ya mereka sudah punya nama-nama besar sebenarnya, dan itu banyak-banyak yang ada di Padang, di Sumatera Barat, termasuk dari teman-teman dari animasi sendiri. Kita lihat animasi Padang juga nggak kalah, bahkan teman-teman dari yang di Piapi, Sapilin dan lain-lainnya itu mereka sudah mensupport karya mereka ke bahkan sampai ke luar negeri gitu. Dan hampir semuanya itu semacam apa, banyak lagi yang lain-lainnya termasuk subsektor baru sekarang seperti voice over, modifikasi motor itu. Ya itu ya kita lihat sendiri lah, cuman kita teman-teman belum bisa punya ruang, belum punya tempat untuk memamerkan, mempromosikan, bahkan berindustri sendiri. Karena itu tadi cerita tadi, daya beli nilai kreatif di daerah kita itu sangat lemah, sangat kecil, baik dari sisi pemerintahan maupun dari sisi privat swasta. Karena Padang saat ini saya dari subsektor periklanan, perputaran uang di Sumatera Barat untuk periklanan ini sangat lemah sekali. Bahkan kita sudah tertinggal dari Jambi. Makanya banyak iklan-iklan atau promosi-promosi produk atau event-event yang tidak terjadi di Padang atau Sumatera Barat. Bahkan sekarang berkembang Pekanbaru, Jambi, Batam.
0: Oke. Jadi memang etalasenya kita perlu gitu ya Bang Ade ya. Dan sekarang mungkin dari pemerintahnya nih Bu Lila, bagaimana Ibu menjawab hal ini Bu Lila? Kalau misalnya kita bisa lihat soal etalase ini sendiri, atau mungkin Bu Lila juga punya apa, pemerintah juga punya program sendiri bagaimana mengkolaborasikan antara wisata Sumatera Barat dengan pelaku-pelaku digital kreatif ini gitu, Bu Lila?
3: Ya, mungkin kita mungkin tidak bisa mengukur secara superficial ya, kalau menurut saya terkait dengan pergerakan daripada ekonomi kreatif, karena memang secara pendapatan pun itu bersifat PDRB-nya itu tidak terukur secara statistik ya. Namun contohnya misalnya seperti ini, secara kasat mata aja saya misalnya melihat di daerah Mandeh misalnya seperti itu ya. Dulu itu masyarakatnya tergolong sulit cari pekerjaan, hanya ada satu nelayan. Jadi ketika kemudian mereka tidak kuat lagi ke laut atau ada badai atau apa gitu ya, mereka ke hutan nggak cari apa aja yang bisa dimakan atau apa saja bisa dikerjakan, dan kondisi rumah atau apa tuh kelihatan kalau mereka mungkin tidak begitu baik ekonominya. Lalu sekarang ya dengan berkembangnya pariwisata di situ, kemudian mereka berkreativiti gitu ya, menjadikan laut sebagai tempat ajang permainan. Mereka berani beli jet ski, jet scar, kemudian banana boat seperti itu ya. Nah dengan mereka jual, itu melalui media sosial, Instagram, YouTube, TikTok, apa seperti itu ya. Jadi berdatangan tamu-tamu mereka itu sekarang 48 orang, 30 orang itu ke Mandeh itu karena mereka jual aktivitinya itu ke melalui media sosial. Nah mereka bikin paket misalnya 15 menit itu untuk dengan harga 400 ribu atau 500 ribu, lengkap dengan drone, kemudian foto seperti itu ya. Nah sehari itu bisa mereka dapat uang sampai 5 juta seperti itu ya. Yeah. Nah itu kan kreativitas yang nyata kelihatan, menurut saya seperti itu aja secara gampangnya ngelihatnya begitu ya. Yeah. Nah kemudian kita beralih ke itu kolaborasi antara dari dulu laut Mandeh itu kayak gitu-gitu aja gitu, pantainya kayak gitu-gitu aja. Lalu kemudian karena ada jet ski, ada jet scar, kemudian ada Pulau Setan yang kemudian menjual kulinernya lebih baik. Di situ makanan ikan lautnya, gulai ikannya menurut saya spesifik ya, cara masaknya dan sebagainya. Sehingga orang hampir 1.500 itu ramai sekali, sehingga mereka bikin homestay segala macam itu sekarang. Jadi ekonominya naik. Jadi dulu saya bilang nyari tukang di situ 20 orang gampang, malah nyari-nyari kita apa yang mau dikerjakan. Sekarang nyari orang tukang tiga orang aja kalau hari libur nggak bakal dapat, karena mereka lebih enak bawa tamu. Seperti itu. Nah, kita pindah misalnya ke lahan panjang ya. Dulu kita tahu lahan panjang cuma penghasil kentang, sayur, seperti itu ya. Nah, kemudian ternyata sekarang lahan mereka tidak jadikan semua sebagai resort, tetapi mereka jadikan lahan itu menjadi tempat orang wisata gitu. Nah, jadi mereka tetap jualan seperti biasa, orang menikmati, orang datang belanja ke kebun, boleh petik sendiri dan sebagainya seperti itu. Nah, itu nilai-nilai yang didapatkan oleh pengunjung itu tidak cuman berapa kilo, berapa harga bawang sekilo, kentang sekilo, tapi experience-nya di sana gitu. Nah, kemudian dulu orang enggak mengenal Jeep ya. Jeep itu taruh-taruh aja dulu di bengkel. Sekarang semua yang jenis CZ7 itu udah jalan itu, diperbaiki, diganti mesinnya segala macam. Satu putaran setengah harian orang bayar 600 ya. 600. Seperti itu lah. Nah, jadi itu banyak anak-anak muda sekarang yang kemudian jual wisata Jeep, termasuk yang di Ngareh Sianok ya. Nah, itu kan creativity ya. Kalau menurut saya itu adalah creativity. Dan sekarang itu kita lihat mereka bentar-bentar beli mobil Pajero, panen ya juga, dari wisata ya juga, Seperti itu ya. Nah, dulu di pinggir danau itu mereka nggak kenal itu namanya nonton tarian sambil minum kopi gitu. Yeah, nah, yeah. Sekarang kopi dijual di warung-warung, dulu cuma beli 10.000 5 ribuan lah. Hmm. Sekarang ternyata itu kopi Solok Rajo kan Solok dari Rajo. Sana tuh.
0: Yeah, yeah.
3: Nah, sekarang udah punya brand Solok Rajo, dijual itu nggak bisa lagi dong 5.000, 45.000, 45.000, dan itu dibeli orang gitu lah. Jadi seperti tadi kata Pak Fajar itu langsung di branding gitu ya, di branding. Nah, lalu kemudian sekarang mereka minta ini, Bu, bisa nggak kita dikasih bot atau semacam sampan ya untuk orang nah bikin panggung loh sekarang mereka. Di Cemara Park itu ada panggung yang ada pertunjukan satu kali seminggu tarian.
0: Benar.
3: Dan itu datanya 500 sampai 1000 orang belanja di situ. Jadi mereka menghadirkan tarian, lalu kemudian mendatangkan orang wisatawan. Nah, itu kita masuk semua itu. Mereka bisa dapat itu sampai 30 juta sebulan. Mereka enggak minta lagi sama pemerintah gitu loh. Jadi kalau memang seperti apa peran pemerintah? Pemerintah itu jangan dilihat hanya untuk minta uang infrastruktur, minta uang. Bukan. Pemerintah itu juga menyalurkan, memberikan arahan, memberikan strategi, dan mensondingkan antara satu bagian dengan bagian yang lain. Mempermudah izin, kemudian membantu di lingkungan, mengurusi sampah. Itu adalah peran-peran pemerintah yang kemudian orang melihatnya, pemerintah sekarang nggak punya uang, pemerintah nggak bantu. Bukan begitu ceritanya. Nah, kemudian seperti itu. Jadi kita misalnya ketemu sama teman-teman yang media misalnya seperti itu, atau asosiasi nih Pak Ade kan salah satu bagian asosiasi. Kami lagi ngembangin ini, teman-teman di Sejuta Janjang, bantu dong dipromosiin. Sebentar Bu, kita lihat dulu ya, kita bantuin dulu ya, kita cek dulu ya, kita kurasi dulu ya. Nah, kemudian kami dari pemerintah ajak kadisnya, ajak camatnya, ajak wali nagarinya. Untuk apa? Rame-rame kembangin itu tempat berbasis community base. Lalu kemudian kita ajak asosiasi, tolong bantu dong dipromosiin dong, dijualin dong. Nah, jadi kolaborasi itu punya peran masing-masing. Tapi kalau hanya ngelihat ini pemerintah bikin apa sih, jalan jelek, ini jelek, nggak begitu ceritanya. That's not tidak hanya semata-mata itu, gitu maksudnya. Jadi mengorkestrasikan beberapa bentuk-bentuk kegiatan dengan yang lain itu adalah juga peran pemerintah.
0: Jadi,
3: kita tidak bisa memaksakan untuk harus ada jembatan bagus itu baru pemerintah berperan untuk pariwisata. Kita nggak bisa memaksakan seperti itu. Karena itu juga terkait tidak hanya dengan dinas pariwisata. Ada dinas BMCKTR, Bina Marga Cipta Karya ya, untuk pembangunan jalan. Jalannya juga kalau udah jalan nasional, bukan ngeliriknya ke Pemprov, ngeliriknya ke Balai Jalan Nasional gitu ya. Kolaborasi seperti itu. Nah, pemerintah bilang-bilang enggak ke pusat, bilang. Kemarin kita ngobrol, Pak, ayo dong itu yang jalan Sungai Landia itu, Pak, kalau enggak dibenerin itu pada lumpuh tuh. Pada lumpuh itu pariwisata di sana. Jadi bantuin dong, Pak. Nah, itu saya ngomongnya kemana? Ke Kementerian Pariwisata bagian infrastruktur. Tapi jelas bukan bagian infrastruktur yang akan bangun infrastruktur pariwisata. Pasti nanti mereka akan kasih tahu dinas PU ketika ada prioritas pembangunan jalan untuk Sumatera Barat. Nah, tolong dibantu di daerah sana, karena itu akan melumpuhkan, meninjau, melumpuhkan Lawang, melumpuhkan circle yang ada di sana. Jadi itu yang saya bilang, memahaminya itu jangan dari sudut kecil atau jangan dari superficial. Karena kalau kita nggak ngobrol, kita nggak tahu persis apa yang sudah kita kerjakan sebagai bagian daripada tugas kita.
0: Baik.
3: Seperti itu barangkali.
0: Baik, Bu Lela. Ya. Jadi kita juga bisa mengintegrasikan lah antara ekraf ini dengan pariwisata di Sumatera Barat. Bang Fajar sendiri bagaimana ini memandangnya? Mungkin terakhir ini Bang Fajar, karena waktu juga yang membatasi kita. Ada harapan mungkin atau ada keinginan yang supaya ini bisa dicapai gitu, agar ekraf kita ini juga di Minangkabau gitu ya, bisa lebih maju lagi gitu, Bang Fajar.
1: Oke, Bang. Mungkin ya, aku setelah mendengar penjelasan yang panjang dari Ibu tadi sendiri, mungkin aku bisa nitip pertanyaan aja sih, mungkin ada beberapa saran atau penyampaian aja dari aku. Mungkin ya kedepannya, kalau misalnya ada waktu, kita ngobrol-ngobrol sama Bang Andek juga, sama Ibu juga, gitu. Nah, kalau dari aku ya, tadi ada beberapa poin yang aku catat. kayak beberapa UMKM itu sendiri kan sebetulnya kalau kita berbicara masalah ekonomi kreatif, output yang diharapkan dari ekonomi kreatif itu kan sebetulnya adalah industri kreatif gitu. Hmm. Gimana caranya si pelaku-pelaku kreatif tadi itu dan lihatlah paling grassroots-nya itu adalah UMKM tadi itu bisa berkolaborasi, mereka itu bisa ngebikin sesuatu. Jadi poinnya di sini adalah kita itu bukan sebagai pekerja kreatif, tapi industri kreatif itu sendiri adalah salah satu poinnya adalah adalah orang yang bisa ngeciptakan atau ngebikin sesuatu yang kreatif gitu, bukan pekerja kreatifnya, itu poinnya sebetulnya. Tapi kalau salah aku tolong koreksi aja gitu. Nah, jadi kalau misalnya kolaborasi-kolaborasi tadi itu yang telah dijelaskan segala macam, apakah ya aku setuju dengan pendapat ibu tadi yang bilang kalau misalnya ya sebetulnya yang kita disupport sama pemerintah itu Kemenekraf atau Kemenpar tadi itu ya bukan support hanya dana aja untuk UMKM-nya tadi, tapi apakah emang selama ini tepat sasarankah, apakah emang kebutuhan mereka, apakah cuma packaging aja kah gitu. Karena kalau kita kalau berbranding lah, branding is about packaging, branding ya gimana cara kita bilang komunikasiinnya, gimana cara kita ngejualnya juga, itu branding semuanya, jadi ya, tidak hanya packaging gitu. Nah, jangan setiap tahunnya yang dirasakan dari teman-teman komunitas itu, event komunitas itu sendiri rasakan adalah mereka itu sering sekali mengincar apa ya, kayak atau menanggapi bahwa si program pemerintah ini adalah pengucuran dana atau pemodalan terhadap UMKM. Padahal ya walaupun ibu bilang tadi sebetulnya UMKM itu butuh dana, tapi apakah sekarang ini edukasinya sampai kah gitu, sehingga UMKM ini malah mengharapkan dana gitu loh. Kalau misalnya kita bicara ekonomi kreatif ya kita nggak bicara dana gitu. Ekonomi kreatif how to build ecosystem, ada kolaborasi-kolaborasinya, kita ada pihak-pihak tentunya kompeten,
0: yeah.
1: Pihak-pihak tentunya bukan sembarang orang-orang saja yang nge-educate-nya, itu pastinya harusnya orang yang benar juga, dan ya mereka saling kolaborasi, saling terintegriti gitu, sehingga lahirlah industri kreatif tadi gitu. Yang industri kreatif itu yang sesuatu industri kreatif yang mereka itu udah ngeciptain sesuatu berbasis kreativitas,
0: kreativiti
1: intelligence yang udah autopilot gitu. Biasanya kayak dibantu kan kayak gitu. Nah, apakah gitu kalau poin pertama. Nah, apakah beberapa poin yang udah disampaikan, kalau misalnya kayak ya lihatnya sumber kita kan punya ekonomi kreatif yang konvensional, secara konvensional itu sebetulnya oke gitu. Dari teman-teman secara konvensional, tapi kan beberapa yang ekonomi kreatif yang lihatnya itu kayak digital atau yang berkelanjutan itu kayak seni terapan, kayak kontemporer art, seni kontemporer, seni desain grafis, DKV, animasi, itu semua kan sesuatu hal yang baru gitu. Itu enggak bukan hal yang udah lama dan konvensional seperti kuliner, kayak pariwisata, kayak fashion segala macam gitu. Nah, apakah orang-orang yang terlibat dari ekonomi kita kan harus mengikutin teknologi ya sebetulnya. Nah, kebanyakan ya kita itu bergerak di bidang ekonomi kreatif yang advance tadi kayak desain grafis, kayak DKV. Itu tuh apakah udah ada keterkaitannya dengan ekonomi konvensional, ekonomi kreatif yang konvensional tadi kah gitu? Apakah udah ada kolaborasinya kah? Atau ada gap di sana gitu?
0: Sehingga
1: pemerintah bisa ngeklaim kayak, oh konvensional ekonomi kreatif kita udah segini. Tapi kan itu emang udah dari dulu gitu. Dan jiwanya sumber itu ya ekonomi kreatifnya tadi, yang terutama yang ekonomi kreatif yang konvensionalnya gitu. Gimana kalau kita dikaitkan langsung sama yang ahlinya yang emang kredibel di bidang ekonomi kreatif yang udah yang advance ya, bukan yang konvensionalnya gitu.
0: Baik.
1: Kontemporernya lah gitu.
0: Baik. Nah,
1: apalagi ya. Sebetulnya banyak sih yang mau dibahas. Kalau misalnya berbicara pelaku, stakeholder, dan community base yang ada di ekonomi kreatif di Sumbar ini, kita bisa berbagi perspektif dan kita bisa ngasih perspektif tersebut sebetulnya. Nah, ya kalau dari aku itu aja sih. Dan mungkin kalau dari aku
0: perlu duduk bareng nih sepertinya ya Bang Fajar ya. Oke.
1: Harusnya kita bisa nge-build up ekonomi kreatif.
0: Baik. Tadi.
1: baik dari pelaku, harus bisa mengkomunikasikan, bisa harus bertanggung jawab tentang apa yang mau dikerjakan, begitu dari pemerintah. Komunikasikan yang emang profesionalnya, UMKM-nya kayak gimana, apa yang dibutuhkan sama UMKM yang secara beneran dibutuhkan itu apa aja, harus didata secara baik.
0: Oke. Kalau Bang Ade bagaimana? Sedikit saja mungkin Bang Ade, karena waktu juga yang membatasi kita Bang Ade.
2: Ya, sesuai dengan diskusi kita tadi bahwa kita semuanya sudah lengkap sih ya. Pentaheli kita tuh atau sekarang hexaheli kita tuh sebenarnya sudah kompeten masing-masing ya. Dari akademisi, bisnis, media, komunitas dan segala macamnya. Cuman yang paling penting itu sekarang telah bagaimana kita menjahit hexaheli ini. Menjahit itu ya kita saling sinkronisasi. Kita harus sadar bahwa potensi kita itu sangat cukup, sangat besar ya. Dan bagaimana kita bisa lebih dikenal, lebih diakui secara nasional bahkan internasional tadi. Dan kita tetap bagaimana di Sumbar sini, di Padang ini, bagaimana tadi atrasi-atrasi itu muncul, bagaimana teman-teman dari event-event pameran dan segala macamnya, pertunjukan itu juga bisa dinikmati secara standarisasinya di Padang sendiri. Kita lihat banyak teman-teman kita dari seni pertunjukan ini tidak bisa mengekspresikan secara standarisasi dari seni pertunjukan tadi. Kita lihat juga ada beberapa teman-teman kita juga punya event-event yang sudah mereka rancang tahunan, dan itu juga sangat secara mandiri juga bisa menunjukkan bahwa Padang atau Sumatera Barat ini mempunyai memang gudangnya pelaku-pelaku kreatif tadi. Dan kita harus bersama, harus tetap berpegang tangan, bisa dijahit semuanya secara lebih mantap lagi.
0: Baik, sedikit Bu Lila mungkin, jadi kapan duduk bareng ini Bu Lila? Ya, di unmute dulu mungkin boleh Bu Lila. Suaranya tidak terdengar Bu Lila. Bu Lila, bisa di unmute dulu Bu Lila. Halo Bu Lila.
3: Oke.
0: Ya. Sudah. Jadi bagaimana Bu Lila, sedikit saja Bu Lila, kapan duduk bareng, terus juga apalagi mungkin ada harapan lainnya gitu Bu Lila?
3: Ya, insya Allah kita sepakat ya, dan senang sekali Bang Fajar dan Bang Ade ini menanggapi secara antusias untuk kebaikan bersama dan kemajuan bersama ekonomi kreatif Sumatera Barat. Nanti insya Allah kita akan adakan waktu yang lebih lebih rileks barangkali ya, dan tentunya lebih terbuka, lebih panjang lebar ngomongnya, dan lebih clear untuk secara konstruktif ya, saling membangun. Sebenarnya kita membicara apapun yang penting konstruktif dan mempunyai tujuan yang jelas. Baik. Kami siap saja. Terima kasih banyak dukungannya selama ini, dan apa yang sudah dikerjakan oleh teman-teman pelaku kreatif yang udah jalan sendiri maupun yang berkreasi sendiri itu luar biasa, dan tentunya akan lebih baik kalau kita terhubung secara rapi, apik, dan kontinuitasnya terjalin terus bersama dengan Peta Helix lainnya. Insya Allah
0: dalam waktu dekat. Baik. Ya, dalam waktu dekat kita duduk bareng gitu ya, intinya gitu ya. Baik, Bang Fajar, Bang Ade, terima kasih banyak ya. Dan juga Bu Lila ini sudah meluangkan waktunya juga di tengah kesibukan, terima kasih banyak ya. Dan kami doakan dari sini sehat selalu, Bang Fajar, Bang Ade, berkarya terus, semangat, dan juga Ibu Lila ya, bisa bisa duduk bareng sama mereka nanti ada waktunya, mudah-mudahan ya. Baik, terima kasih banyak Bang Fajar, Bang Ade, Bu Lila, selamat pagi ya, selamat beraktivitas ya. Baik, ya pendengar, sekian untuk Padang Menyapar kesempatan pagi hari ini, dan untuk Anda semuanya terima kasih. Jangan kemana-mana, kami masih akan menghadirkan acara cara-cara untuk Anda semuanya. Tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Anda masih mengikuti Dialog Padang Menyapa. Baru saja kita ikuti Dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.

0: 101. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, mendengar berita di media sosial Instagram, sebuah video dengan klaim petani di Thailand dan Vietnam berunjuk rasa karena Indonesia tidak lagi mengimpor beras dari negara tersebut. Video itu memperlihatkan para demonstran membawa poster berbahasa Thailand. Dalam unggahan yang membagikan konten tersebut menyatakan para petani Thailand dan Vietnam terdampak oleh penghentian impor beras. Penghentian impor beras Indonesia sejak 2005 disebut telah menyumbang penurunan harga beras dunia hingga 42%. Faktanya klaim tersebut tidak benar ya. Setelah dilakukan

0: Ca, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
1: Oke.
2: Ca, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
1: Oke.
3: Ca, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
1: Oke.
4: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi.
1: Enggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: 1, 2, 3.
8: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
4: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
8: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, tukar sama aku aja.
4: Emang kamu ada izin?
8: Gak ada sih.
4: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
8: Hah, ngeri juga ya?
4: Iya.
8: Ya udah nggak usah ditukar lah.
4: Hah?
8: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
4: Iya, ini anak pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
7: Pro 1. Informasi dan inspirasi.

0: Ki, toko lu makin rame aja ya.
1: Alhamdulillah.
0: Iyalah, lu banyak modal. Gua mah boro-boro nama modal. Perpanjangan sewa ruko aja belum kepikiran nih sama sekali.
1: Lu mau tahu rahasianya?
0: Mau banget lah. Apaan?
1: Ini nih rahasianya, kredit usaha rakyat Bank Nagari.
2: Kredit usaha rakyat, suku bunga ringan 7% efektif per tahun. Plafon sampai dengan 25 juta rupiah untuk usaha mikro dan di atas 25 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah untuk usaha kecil. Untuk tahu persyaratan lengkap, hubungi kantor Bank Nagari terdekat.
3: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Ya pendengar, masih bersama kami di kanal FM 95,9 MHz, audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital yang Anda bisa download di smartphone Anda. Ya, pendengar, pelatih timnas 3-on-3 Putri Deni Sartika mengevaluasi penampilan tim usai FIBA 3-on-3 Women's Series 2026 di Batam dan Tokyo. Fokusnya meningkatkan konsistensi. Nah, dalam keterangan resminya, masalah ketahanan fisik menjadi perhatian utama Coach Deni setelah dua seri terakhir. Ya, konsistensi permainan selama 10 menit masih perlu ditingkatkan. Ya, Coach Deni akan meningkatkan intensitas latihan demi memperkuat fisik pemain, dan program khusus dijalankan sepulang dari seri Tokyo pekan lalu. Tim pelatih menyiapkan uji coba menghadapi tim putra usia kuliah, dan harapannya tekanan lawan mengukur perkembangan kemampuan pemain.

0: Kek. Kek. Loh. Kok kakek duduk sambil senyum-senyum sendiri? Kakek lagi bahagia ya.
1: Oh. Cucu kakek. Iya, kakek sedang bahagia. Kamu tahu kenapa loh?
0: Kenapa, kek?
1: Nah, kamu lihat pohon mangga di sebelah sana, terus pohon kelapa, pohon jambu, pohon rambutan itu loh, termasuk pohon tempat kita duduk sekarang ini. Kakek menanamnya saat kakek seusia kamu. Nah, sekarang semuanya sudah tumbuh besar, membuat udara di sekitar lingkungan kita ini sejuk, nyaman, dan buahnya pun bisa dinikmati semua orang. Iya kan?
0: Wah, kalau gitu Adit ingin tanam pohon juga ah, mulai sekarang kek. Tanam sekarang untuk masa depan lingkungan yang lebih baik.
1: Wah, wah, wah, pintar cucu kakek ini. Iya kan?
2: Ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air laut? Jawaban singkatnya adalah iya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dalam tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya, dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Tubuh ikan laut kurang asin daripada air laut. Sedangkan tubuh ikan air tawar lebih asin daripada air tempat mereka hidup. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dalam tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah campuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
3: Sembah jatitah dipulangkan kepada Allah.
4: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
5: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
6: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala urang awak.
7: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sejunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: itu bagus juga tuh.
1: Ah, ya itu juga ya mas.
0: Bungkus.
1: Itu juga deh yang merah.
0: Aduh, duh, bajunya bagus-bagus semua.
2: Ya ampun, ngeborong nih kayaknya. Habis gajian ya?
1: Wow. Enggak, tenang aja. Nah, ya itu juga ya mas ya? Yang hitam, ya yang hitam.
3: Totalnya 2.300.000 ya mbak?
1: Iya, bayarnya pakai kartu kredit ya.
3: Maaf mbak, limit kartu kreditnya udah habis, jadi kami tidak bisa proses.
1: Waduh, mau bayar pakai apa nih?
2: Makanya, jangan prioritasin gaya mulu. Tuh kan, jadi malu deh.
4: Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Guber, Sukartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Persatu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Menkes ya, Budi Gunadi Sadikin mengungkap hasil pemeriksaan laboratorium terhadap kasus dugaan keracunan dalam program makan bergizi gratis MBG menemukan bakteri Escherichia coli ya, E. coli, yang pada beberapa sampel makanan itu temuan tersebut telah disampaikan kepada Badan Gizi Nasional BGN sebagai bahan evaluasi untuk mencegah terjadinya kejadian serupa. Menurut Budi, tim Kementerian Kesehatan langsung turun ke lapangan begitu laporan dugaan keracunan diterima, dan hasil investigasi serta pemeriksaan laboratorium telah menjadi dasar penyusunan rekomendasi perbaikan bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG.
1: Dulu aku cuma anak kampung yang hanya punya mimpi. Laskar Pelangi dari Belitung bermimpi menjelajahi dunia. Hidup itu sebuah perjalanan. Perjalanan cerita yang kita gak akan pernah tahu kemana arah. Tapi perjalanannya selalu mengikuti arah kaki.

0: Mimpi terus sampai Tuhan memeluk mimpi kita.
1: Semua anak mempunyai hak yang sama untuk belajar, mendapatkan kasih sayang, dan punya cita-cita setinggi mungkin. Karena masa depan bangsa ada di tangan mereka. Oleh karena itu, untuk anak-anak di seluruh dunia, tunjukkan semangat dan keahlianmu. Sampai bertemu di masa depan.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Bersatu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, sudah mendekati pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Dan terima kasih juga atas perhatian Anda dari subuh tadi. Kami menghadirkan akan acara-acara untuk Anda semuanya. Masih akan kami suguhkan juga hingga ke tengah malam nanti pendengar. Dan sebenarnya saya harus akhiri dulu untuk Padang pagi ini. Dan nanti di setelah ini Anda akan ditemani oleh rekan Rani Zue untuk Padang siang ini ya. Dan pastinya masih dengan rangkaian informasi serta hiburan untuk Anda semuanya. Tidak lupa kami ingatkan untuk Anda bisa menyimak siaran kami juga melalui audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital yang Anda bisa download di smartphone Anda. Serta warga Ranah Minang, silakan pantau terus siaran kami melalui stasiun relay di beberapa kota Kabupaten Sumatera Barat. Baik, pernah untuk Anda semuanya, dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Setelah ini, untuk Anda, kami lanjutkan di Padang siang ini. Dan pentingnya untuk Anda terus menyimak siaran kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pukul 10 waktu Indonesia Barat, selamat siang pendengar. Kota Padang terus mempersiapkan diri untuk mendapatkan pengakuan sebagai kota gastronomi dari UNESCO Creative Cities Network. Selain memperkuat identitas kuliner, sertifikasi halal dinilai menjadi bagian penting untuk meningkatkan kepercayaan dan daya saing produk kuliner lokal. Terkait hal tersebut, Kepala Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau Balai PJPH Sumatera Barat, Ikrar Abdi, memastikan mendukung upaya pemerintah Kota Padang mendapatkan pengakuan sebagai kota gastronomi. Menurutnya, sertifikasi halal bukan sekedar pemenuhan ketentuan syariat, tetapi juga menjadi instrumen strategis untuk meningkatkan daya saing produk lokal di pasar global. Kepemilikan sertifikat halal dinilai dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk daerah. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

0: Masih dari Kosong Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang untuk Anda dimanapun berada di hari ini ya, bertepatan dengan hari Kamis tanggal 6 Agustus 2026. Gimana kabar Anda di kesempatan siang pagi menjelang siang kali ini? Mudah-mudahan tetap selalu dilimpahkan kesehatan, segala urusan kita juga dimudahkan ya pendengar. Dan kalau kita lihat Kota Padang siang ini ya, di pukul 10 waktu Indonesia Barat ini terlihat sangat mendung ya pendengar. Ada potensi akan turun hujan sepertinya. Jadi untuk Anda tetap selalu tingkatkan kewaspadaan, tetap selalu berhati-hati, dan tetap selalu mengupdate informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat. Oke, pendengar, di Padang siang ini kami akan hadirkan terlebih dahulu majalah udara kita Indonesia dengan tema diskusi dalam pertemanan. Untuk Anda dimanapun berada, selamat mengikuti.
1: Selamat siang saudara pendengar, semoga tetap semangat menjalani dan mengikuti program hari ini. Nah saudara, hari ini kita akan membahas topik mengenai diskusi dalam pertemanan. Persahabatan adalah hubungan yang dibangun dari rasa percaya, saling menghargai, dan komunikasi yang baik. Namun dalam kehidupan sehari-hari, tidak semua berjalan dengan mulus. Kadang ada perbedaan pendapat, salah paham, bahkan rasa kecewa karena salah satu pihak merasa tidak dihargai. Kedekatan yang terjalin dalam persahabatan tidak bisa menjadi alasan untuk kita mengabaikan perasaan dan pendapat yang ia miliki. Nah, kita seharusnya meminta pendapat atau berdiskusi di setiap keputusan atau perubahan kesepakatan yang dibuat bersama. Nah, jangan sampai perihal keputusan sepihak membuat persahabatan renggang dan hancur. Saudara pendengar, untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan percakapan berikut ini.
2: Maaf ya, Gi, aku telat lagi. Tadi ada urusan mendadak di rumah.
3: Iya.
2: Wah, kok jawabnya pendek banget? Oh, marah ya?
3: Menurut kamu aja deh.
2: Ya, aku tahu sih aku telat. Tapi kan aku udah bilang tadi lewat chat.
3: Masalahnya, ini bukan pertama kalinya kamu kayak gini.
2: Hah? Maksud kamu gimana?
3: Udah, kamu sadar nggak sih akhir-akhir ini sering banget ubah janji seenaknya kamu doang?
2: Loh, aku kan ada alasannya, Gi.
3: Aku ngerti kalau ada alasan. Tapi yang bikin aku kesel itu, kamu mutusin sendiri tanpa ngajak ngomong dulu.
2: Ih, aku nggak ada niat kayak gitu kali, Gi.
3: Kayak minggu lalu misalnya, kita udah sepakat belajar kelompok jam 2. Tiba-tiba kamu bilang diganti malam karena kamu mau ikut sepupu kamu belanja.
2: Kan itu aku mikirnya malam juga gak masalah kan?
3: Ya itu cuma pikiran kamu aja. Nyatanya aku juga punya kegiatan lain malamnya.
2: Ya aku kira itu kamu bisa menyesuaikan.
3: Kenapa kamu mikir selalu aku yang harus menyesuaikan?
2: Aku gak nyangka loh kamu bisa sampai segini kesalnya.
3: Ya karena aku capek ngomongnya. Setiap ada rencana pasti berubah.
2: Tapi aku gak pernah sengaja buat nyusahin kamu.
3: Ya aku tahu sih, tapi tetap aja rasanya kayak gak dihargai.
2: Ya Allah, Gi, maaf ya.
3: Aku tuh kalau bikin janji tuh serius. Jadi waktu aku kosongin buat kamu. Terus tiba-tiba diubah sepihak. Aku ngerasa waktu aku itu gak dianggap penting sama kamu.
2: Ya aku beneran loh gak kepikiran sampai ke situ, Gi.
3: Makanya sekarang aku ngomong supaya kamu tahu dan ngerti.
2: Gimana ya, Gi? Aku juga bingung nih harus gimana. Di rumah juga sering ada yang mendadak-mendadak nyuruh gitu.
3: Aku ngerti keadaan kamu, tapi kan bisa dibicarakan dulu sebelumnya.
2: Iya, Gi. Maaf ya.
3: Diskusi itu penting, Sil. Bukan cuma di sekolah atau tempat kerja doang, tapi di pertemanan juga perlu.
2: Bener, aku harusnya gak langsung juga mutusin sendiri.
3: Kalau emang harus berubah jadwal, minimal tanya dulu, aku bisa atau enggak?
2: Iya, Gi. Maafin ya. Kayaknya aku emang terlalu sering deh kayak gitu.
3: Banget.
2: Gi, kamu jangan marah ya. Please, maaf ya.
3: Aku tuh bukan marah soal jadwal.

0: pendapat orang lain, itu kan?
1: Nah, itu maksud aku, Sil.
0: Jadi sekarang gimana? Kamu masih ngambek ya?
1: Ya, sedikit, tapi udah mendingan sih.
0: Iya, Gi, makasih ya.
1: Iya, mulai sekarang coba lebih sering diskusi dulu kalau ada perubahan ya.
0: Sip, janji deh.
1: Jangan sembarangan atau sering ubah janji lagi ya.
0: Iya, siap, Gi.
1: Kamu itu gak boleh merasa keputusan kecil yang kamu buat gak masalah untuk orang lain. Karena setiap orang punya waktu dan kepentingannya masing-masing.
0: Iya, Gi. Aku biasakan deh ke depannya untuk diskusi dulu sebelum ambil keputusan.
1: Iya, sesederhana saling tanya pendapat aja sih sebenarnya.
0: Udah ya, kita lupain aja masalah tadi. Nah, ini aku yang traktir sebagai tanda perdamaian kita.
1: Wah, akhirnya ada manfaat juga ya kalau aku marah sama kamu.
0: Dasar kamu.
1: Lebih serius ya, Sil. Jangan biasain ambil keputusan sendiri kalau udah menyangkut tentang orang lain juga.
0: Iya, Gi. Besok jadi ke perpustakaan kan?
1: Jadi.
0: Jam 2 kan?
1: Iya, Sil.
0: Kalau ada perubahan, nanti aku biasakan diskusi dulu.
1: Nah, gitu dong.
2: Waktu merupakan sesuatu yang penting. Tidak berwujud, namun sangat dirasakan kehadirannya. Waktu ini unik. Jika telah berlalu, hanya akan ada penyesalan yang tersisa. Namun tidak hanya penyesalan, di sana juga ada harapan untuk lebih baik. Waktu memiliki banyak misteri yang perlu kita ketahui. Ini adalah salah satu fakta unik tentang waktu, di mana waktu sesungguhnya di bumi tidak sampai 24 jam. Seperti yang dikutip dari radartime.co.id, waktu rotasi sesungguhnya di bumi tidak tepat 24 jam. Meskipun kita mengenal dalam satu hari ada 24 jam, namun sebenarnya ada selisih beberapa menit dari waktu yang sesungguhnya. Waktu satu hari yang sesungguhnya di bumi adalah 23 jam 56 menit dan 4,1 detik. Namun untuk alasan kemudahan pencatatan, maka dibuatlah menjadi 24 jam seperti yang kita kenal.
3: Terima kasih. Terima kasih.
1: Oke, absen udah. Kamu udah absen belum?
4: Udah dong. Pagi banget aku udah sampai kantor, terus langsung absen.
1: Widih, kok pagi amat sih?
4: Sengaja sih, aku mau cabut duluan, nanti tinggal balik siang.
1: Korupsi tuh.
4: Korupsi dari mana? Aku kan enggak ngambil duit kantor.
5: Jangan salah, itu namanya korupsi waktu. Karena telah menyalahgunakan waktu kerja yang seharusnya digunakan untuk kepentingan perusahaan. Walaupun terkesan sepele, korupsi waktu akan berdampak buruk terhadap produktivitas dan efisiensi perusahaan.
6: Mau kamu makan duit haram, dibayar tapi nggak kerja. Oh.

Saudara pendengar, perbedaan pendapat dan rasa kecewa adalah hal yang wajar dalam sebuah hubungan termasuk persahabatan. Namun masalah akan lebih mudah diselesaikan kalau kedua pihak mau saling mendengarkan dan berdiskusi. Diskusi bukan hanya sekedar budaya bangsa Indonesia, tapi juga bentuk penghargaan terhadap orang lain. Dengan komunikasi yang baik, keputusan dapat diambil bersama tanpa ada pihak yang merasa diabaikan. Pendengar, demikian pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: ke kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Tenaga pendamping UMKM bertugas untuk mendorong transformasi UMKM dari informal ke formal, mengakselerasi digitalisasi usaha, meningkatkan akses kredit ke lembaga pembiayaan, serta membutuhkan wirausaha pemula.
5: Serius amat? Apa tuh?
4: Ini aku lagi baca nih. Ternyata ada loh yang namanya tenaga pendamping UMKM.
5: Ih, ada lah. Di setiap kelurahan ada kok tenaga pendamping UMKM dari Dinas Koperasi dan UKM. Kamu kan ada usaha nih. Nah, cocok tuh cari tahu info gimana cara agar usaha kamu tuh bisa berkembang.
4: Yuk.
5: Kemana?
4: Ke kantor lurah lah, cari tenaga pendamping UMKM.
5: Udah malam tahu.
4: Oh iya, besok pagi ya.
5: Ya, sekalian ya pendamping hidup jangan lupa dicari juga.

Iya, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Iya, selamat siang kembali pendengar untuk Anda yang baru bergabung ya, baru mendengarkan Pro 1 RRI Padang di siang hari ini. Selamat beraktivitas, tetap selalu berhati-hati dalam menjalankan segala aktivitas Anda untuk siang hari ini. Iya, pendengar, sebelum kami hadirkan kembali rangkaian hiburan di ruang dengar Anda, kita ke informasi dulu pendengar, di mana Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat resmi meluncurkan kolom bahasa dan sastra daring bernama Basiba mulai Juli 2026. Dan kolom ini akan terbit setiap Sabtu dan memuat artikel seputar kebahasaan, kesastraan, serta literasi untuk masyarakat umum. Peluncuran Basiba bertujuan untuk mewadahi gagasan, pengalaman, dan kreativitas melalui tulisan fiksi maupun non-fiksi yang berkualitas. Nah, nama Basiba diambil dari pakaian adat perempuan Minangkabau yang melambangkan kesopanan, keanggunan, dan jati diri. Sementara itu, pendengar, Ketua Balai Bahasa Sumbar mengatakan kolom ini terbuka untuk kontribusi akademisi, guru, mahasiswa, pegiat literasi, peneliti, dan masyarakat umum. Penerbitan perdana dimulai Juli 2026 sebagai bentuk penguatan literasi di era digital. Dan artikel yang dimuat meliputi kritik sastra, kemudian ada cerpen, artikel bahasa, hingga artikel populer dengan bahasa yang baik, santun, dan komunikatif. Setiap naskah harus bertema kebahasaan, kesastraan, dan keliterasian, serta merupakan karya asli. Dan untuk informasi selengkapnya pendengar, dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
1: Oke.
2: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
1: Oke.
3: Cah, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
1: Oke.
4: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi.
1: Enggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
6: WA dari siapa nih? Gana namanya. Selamat, nomor Anda mendapatkan hadiah 175 juta rupiah. Untuk mengambil hadiah silakan hubungi nomor berikut ini. Jangan sampai hadiah Anda hangus. Aneh, zaman udah begini masih aja ada yang kirim-kirim pesan penipuan seperti ini. Masih ada yang tertipu.
7: Jangan sampai tertipu dengan pesan-pesan seperti itu ya. Tetaplah waspada, apalagi kalau diminta Anda

selalu punya cerita tentang rindu yang belum selesai, tentang kenangan yang masih ingin disapa. Ruang Rindu, sebuah program request lagu yang menghadirkan perjalanan rasa lewat deretan lagu lintas zaman dari era 60, 70, 80, 90 hingga lagu-lagu penuh makna sampai batas akhir tahun 2022. Ruang Rindu, dengarkan di Pro 1 RRI Padang FM 95,9 MHz. Interaktif di 0751-812-878 atau WhatsApp 0811-6666-975. Dengarkan juga melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga hadir melalui TikTok Pro 1 RRI Padang. Ruang Rindu hadir setiap hari mulai pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Karena setiap lagu punya cerita dan setiap rindu layak untuk didengar. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Iya, masih bersama kami Prof. Software dari Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang kembali pendengar untuk Anda dimanapun berada di siang hari ini. Selamat beraktivitas dan tetap selalu berhati-hati juga pastinya pendengar dalam menjalankan segala aktivitas dan kegiatan Anda di siang hari ini. Kita ke informasi kembali pendengar, di mana Kementerian Koperasi Kemenkop menilai dukungan pembiayaan menjadi kunci dalam memperluas akses masyarakat untuk bekerja di luar negeri. Melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir LPDB, pemerintah menyalurkan pembiayaan 55 miliar rupiah kepada koperasi jasa syariah Kita Mariano Hikari, di mana koperasi tersebut telah memberangkatkan 86 pekerja migran Indonesia PMI ke Jepang. Wamenko Farida Farihah mengatakan pembiayaan tersebut memungkinkan koperasi memberikan layanan kepada calon pekerja migran dengan biaya lebih ringan. Sementara itu pendengar, Farida juga menegaskan skema tersebut menunjukkan koperasi mampu bertransformasi menjadi lembaga yang membuka peluang kerja internasional. Sementara itu pendengar, Ketua Koperasi Jasa Syariah Kita Miraino Hikari, Aditya Afasya Riawan mengatakan keberangkatan 86 PMI merupakan hasil sinergi yakni antara koperasi, Kemenkop, LPDB, dan mitra lembaga pelatihan kerja LPK. Dan ia juga mengatakan akan terus memberikan pendampingan kepada para pekerja selama berada di Jepang. Sebanyak 86 pekerja migran yang diberangkatkan akan mengisi kebutuhan tenaga kerja di sektor hospitality dan jasa konstruksi. Untuk informasi selengkapnya pendengar dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Kentongan. Kenali, waspada, dan peduli. Cegah banjir dan antisipasi. Langkah pertama, kenali juga apa-apa saja yang mengakibatkan kefatalan di saat terjadinya banjir. Di antaranya adalah 1. Arus. Arus air di saat banjir sangat kuat dan bisa menghanyutkan. Kenali daerah yang berarus deras di daerah Anda di saat terjadi banjir. 2. Kedalaman atau ketinggian air. Kedalaman atau ketinggian air dapat menyebabkan tenggelam. Waspadalah dengan lubang, gorong-gorong, dan juga got. 3. Benda-benda yang terbawa arus. Seperti potongan pohon, kayu, mobil, dan lain-lain dapat menyebabkan kefatalan bila Anda tertubruk. 4. Hewan berbisa. Hewan berbisa bisa saja hanyut dan masuk ke dalam rumah atau tempat Anda mengungsi. 5. Listrik. Waspadalah dengan bahaya listrik yang diakibatkan terkelupasnya kabel atau putusnya kabel dan juga akibat rubuhnya tiang listrik. 6. Benda keras atau benda tajam di air. Di saat Anda tercebur atau terbawa arus, benda keras di air seperti batu, kayu, tiang, dan lain-lain harus diwaspadai. Sangat fatal bila Anda terbentur benda-benda itu. 7. Air yang tercemar. Air bersih bisa tercemar oleh air banjir dan juga material yang terbawa banjir. Jasad hewan yang mati juga mencemari. Banyak penyakit yang ditularkan dengan perantara air, misalnya diare dan juga leptospirosis. Akan ada langkah-langkah berikutnya dalam program Kentongan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Sudah 2 tahun kita pacaran, tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah, aku benci kamu.
3: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
6: Pro 1

Iya, pendengar dimanapun Anda berada, kami cukupkan sementara rangkaian hiburan di siang hari ini. Selanjutnya kita bergabung bersama dengan program 3 RRI dalam Dinamika Olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

Fenerbah ungguli Sturm Graz di 2-0 pada leg pertama kualifikasi Liga Champions. Juara bertahan Liga Inggris Arsenal takluk dari Betis 1-3 di laga pramusim. Final Piala Presiden 2026, Persebaya mengakui Persib akan melawan dengan tangguh. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Beragam informasi menarik dari dalam dan luar negeri tentunya sudah kami siapkan dari ruang dengar Anda. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 hari Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Berkata pemirsa, kami awali informasi dari sepak bola mancanegara di mana Fenerbah mengalahkan SK Sturmgras pada skor 2-0 di laga leg pertama kualifikasi ketiga Liga Champion UEFA. Selengkapnya kita simak Nurdiansyah Krisna.
1: İçeride, Akiyere, Greenwood! Messi!
2: Fenerbahce merebut keunggulan 2-0 di kandang saat menjamu Sturmgras dalam laga pertama putaran ketiga kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 di Istanbul dini hari tadi. Didukung dengan para supporter setia di Stadion Sukro Sarajoğlu, Fenerbahce mengawali laga dengan lebih baik. Kerem Aktürkoğlu berperan kunci dalam gol pembuka di menit ke-9 dengan memberikan umpan kepada Talisca yang kemudian menghujamkan bola ke dalam gawang dengan tembakan keras tak terbatas. Bendung. Cedera yang dialami Jaden Osterwalde memaksa Fenerbahce melakukan pergantian pemain yang tidak direncanakan. Gangguan tersebut nyaris membuat Sturmgras menyamakan kedudukan lewat upaya Sedi Jata. Namun, Fenerbahce kembali mendominasi dan mengandalkan keunggulan tepat sebelum jeda. Marco Asensio melakukan operan pendek dari sepak pojok kepada Greenwood yang kemudian melepaskan tembakan keras jauh ke sudut kanan bawah gawang. Gol 2-0 tersebut bertahan hingga akhir pertandingan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Fenerbahce Ismail Kartal mengatakan mereka akan memperjuangkan laga kedua seakan-akan kedudukan masih 0 sama.
3: Belki 3-4 de olabilirdi. Rakibine
2: kami nyaris tidak memberi lawan celah sama sekali. Hal-hal ini juga menguntungkan bagi kami karena ini adalah pertandingan dua leg. Laga-laga Liga Champions selalu sulit dan berlangsung di level tinggi. Dengan keseriusan yang sama, kami ingin menghadapi leg kedua dengan konsentrasi yang sama, seolah-olah skornya masih 0 sama. Kami ingin bertarung dengan baik di sana, menampilkan permainan sepak bola yang bagus dan lolos ke babak berikutnya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pendukung kami atas dukungan mereka. Kami selalu membutuhkan dukungan mereka. Jika mereka ada di sana, kami pun ada di sana. Saya mengucapkan terima kasih kepada mereka dari sini.
3: Her zaman ihtiyacımız var. Onlar varsa biz varız. Onlara da buradan teşekkür ediyorum.
2: Sementara itu, kepala pelatih Sturmgras Fabio Ingolić mengatakan bahwa rasanya menyakitkan saat kalah dalam sebuah pertandingan. Namun ia memahami level yang dimiliki lawan saat bermain di kandang sendiri.
4: Ya, natürlich tut's weh, wenn man Spiel verliert.
2: Tentu saja rasanya menyakitkan saat kalah dalam sebuah pertandingan. Kami datang ke sini untuk mencetak gol, idealnya sebanyak-banyaknya. Tentu saja kami tahu bahwa kami jelas-jelas diunggulkan. Kami berhadapan dengan tim yang memiliki kualitas individu tinggi, dengan bintang-bintang dunia, pemenang Liga Champions, dan juara dunia. Nilai squad mereka 6 kali lipat dari kami. Anggaran tim utama mereka 15 kali lipat dari kami. Itulah mengapa ini merupakan tugas yang sulit, seperti yang sudah diperkirakan. Tetapi suasana di sini luar biasa. Pujian untuk semua supporter yang hadir hari ini keberuntungan dan momentum tidak berpihak pada kami. Selanjutnya, Sturmgras akan menjamu Fenerbahce dalam laga kedua putaran ketiga kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 di Merkur Arena, Graz, Austria, Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Arsenal dengan 3-1 berlangsung di Dublin dalam laga pramusim dini hari tadi. Karisma Rizky punya informasi lengkapnya.
1: Laga uji coba pramusim di Aviva Stadium dini hari tadi menjadi mimpi buruk bagi Arsenal. Real Betis berhasil menundukkan The Gunners dengan skor meyakinkan 3-1. Semua gol tercipta di babak pertama akibat rapuhnya lini pertahanan Arsenal. Real Betis langsung tancap gas pada menit ke-9. Rodrigo Riquelme membuka keunggulan memanfaatkan hasil umpan silang Pablo Fornals. Skor menjadi 1-0. Di menit ke-26, Nelson Deosa mengadakan keunggulan lewat tendangan jarak jauh dari jarak sekitar 30 yard. Skor menjadi 2-0. Arsenal sempat memperkecil ketertinggalan di menit ke-32. Piero mencetak gol sundulan dari skema sepak pojok. Skor menjadi 2-1. Namun Betis segera merespon. Pada menit ke-43, Pablo Fornals mengunci kemenangan menjadi 3-1 untuk kemenangan Real Betis. Skor bertahan hingga turun minum. Pelatih Mikel Arteta melakukan rotasi besar-besaran di babak kedua. Memasukkan banyak pemain muda serta Gabriel Jesus dan Gabriel Martinelli. Namun tempo permainan melandai dan tidak ada gol tambahan hingga usai. Pemain Arsenal Ricardo Calafiori hanya ingin ambil sisi positif dari laga ini.
2: Yeah, of course, we always want to win and at the end we couldn't today.
3: Ya, kami di sini untuk menang. Sayangnya kami belum mampu hari ini. Saya pikir kami pantas melakukannya. Tapi kami hanya perlu ambil sisi positifnya. Masih ada permainan bagus yang kami tunjukkan.
1: Sementara itu, pemain Arsenal lainnya, Miles Lewis-Kelly, menilai laga ini merupakan kesempatan melatih kondisi fisik timnya.
3: Laga ini kesempatan kami untuk melatih kondisi kami. Ada beberapa momentum bagus. Kami akan terus mengembangkan ini. Kami akan belajar dari hasil ini untuk meraih kemenangan di lain kesempatan.
2: Again, we're taking steps in the right direction, of course. We want more from the performance and the result, but we take learning and we move on.
1: Selanjutnya, Arsenal akan menghadapi Borussia Dortmund pada 9 Agustus mendatang di edisi pramusim Emirates Cup 2026. Sementara Real Betis melawan Bournemouth di

Selanjutnya Arsenal akan menghadapi Borussia Dortmund pada 9 Agustus mendatang di edisi pramusim Emirates Cup 2026. Sementara Real Betis melawan Bournemouth di tanggal yang sama. Dari Jakarta, Krisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar menarik lainnya, Juventus mengalahkan Chelsea dengan skor 1-0 dalam laga uji coba pramusim di Stadion Kai Tak Hong Kong malam kemarin. Gol tunggal dicetak oleh Edon Zegrova dalam menit ke-68 dan laga ini menjadi momen kembalinya Mykhailo Mudryk setelah absen 20 bulan. Dan debut pemain baru Chelsea seperti Danny Welbeck, Giovanni Quenda, dan Mike Penders, termasuk juga pelatih Chelsea Xabi Alonso, mengakui timnya bermain dengan kontrol baik namun kurang beruntung.
1: 30-35 minutes
2: Kami bermain dengan kontrol yang baik. Kami menciptakan beberapa peluang dan beberapa menit terakhir sedikit mirip dengan Sabtu lalu. Kemudian kami sedikit kehilangan kendali dan di babak kedua terjadi banyak sekali perubahan. Dan kami tidak beruntung untuk menang. Tetapi yang pasti ini tentang proses dan beberapa menit untuk semua orang.
1: It's the process, it's minutes for everyone, and now we have two more before we go back to.
0: Kekalahan ini menjadi kekalahan kedua berturut-turut bagi Chelsea setelah takluk dari Tottenham, dan Juventus di bawah Luciano Spalletti menunjukkan tren positif dengan catatan nirbobol yang sulit.

0: Sementara itu pertandingan pramusim antara AC Milan dan Inter Milan berakhir imbang 1-1 di Stadion Optus Perth, Australia malam tadi. Inter unggul lebih dulu melalui gol dari Federico Di Marco di menit ke-52 memanfaatkan umpan dari Nicolo Barella. AC Milan menyamakan kedudukan melalui penalti Christopher Nkunku di menit 83 setelah Carlos Augusto melakukan pelanggaran di kotak terlarang. Pelatih Inter, Christian Sifu, melihat perkembangan dan komitmen pemain dan menyatakan tim bermain dengan baik.
1: Ya, saya melihat perkembangan, para pemain berkomitmen. Kami telah bekerja keras akhir-akhir ini, karena kami tidak tertarik kepada permainan mereka, tetapi kami tertarik untuk membuat kerja bagus, untuk meningkatkan kondisi terpenting. Para pemain bermain dengan baik selama beberapa menit, dan kami juga senang dengan kualitasnya.
0: Kedua rival sekota akan kembali bertemu di Serie A pada 31 Oktober 2026 yang berlangsung di San Siro, Milano, tuan rumah. Dan 13 Februari 2027, San Siro

Inter tuan rumah secara historis, Inter masih unggul tipis dalam total kemenangan Derby della Madonnina, dan pertandingan ini menjadi ajang pemanasan bagi kedua tim dalam jelang musim yang baru.

0: Petenis Belanda Talon Greg Spoor berhasil menaklukkan unggulan pertama Alexander Zverev pada putaran kedua Canadian Open 2026 yang berlangsung di Montreal, Kanada dini hari tadi. Sementara dari tunggal putri, Coco Gauff mengamankan putaran ketiga usai menyingkirkan Kayla Day. Kita singkap, maksud kami, kita ikuti informasi lengkap bersama Liliana Dea.
1: Yes, he's done it. The top seed, Zverev, is out in Montreal.
2: Kejutan besar terjadi pada turnamen Canadian Open ATP Masters 1000 Montreal ketika petenis Belanda Talon Greg Spoor berhasil menumbangkan unggulan pertama Alexander Zverev di IGA Stadium dini hari tadi. Greg Spoor menang 3 set dengan skor 6-7, 6-2, 6-4 untuk melaju ke putaran ketiga. Kemenangan ini menjadi salah satu hasil terbaik Greg Spoor musim ini. Petenis peringkat 69 dunia itu bangkit setelah hanya meraih satu kemenangan dalam 8 laga terakhir di level tour. Menghadapi Zverev, Greg Spoor tampil agresif dengan 20 winner forehand. Ia juga memenangkan 17 dari 18 poin saat maju ke depan net dan memastikan kemenangan setelah bertanding selama 2 jam 33 menit. Usai laga, Greg Spoor mengaku ini adalah kemenangan yang spesial baginya.
3: Yeah, this is probably one of the most special.
4: Ini mungkin salah satu kemenangan paling istimewa yang pernah saya raih. Seperti yang saya katakan, saya menjalani musim yang sangat sulit di lapangan dan itu tidaklah mudah. Saya bahkan sempat hampir menyerah beberapa kali. Namun belakangan ini saya terus bekerja lebih keras. Dalam beberapa pekan terakhir, saya merasa level permainan saat latihan sudah sangat baik dan saya merasa memang tinggal menunggu waktunya. Memang mudah mengatakannya sekarang setelah berhasil, tetapi kemenangan ini sangat spesial, apalagi diraih atas pemain sepertinya.
2: Sementara itu, di sektor putri, unggulan keempat Coco Gauff juga berhasil memastikan tiket ke putaran ketiga Canadian Open 2026. Juara Grand Slam dua kali itu mengalahkan rekan senegaranya Kayla Day dengan skor 6-2, 7-5 di Sobey Stadium dini hari tadi. Gauff sempat kehilangan momentum saat gagal menutup pertandingan pada game servisnya. Meski demikian, petenis Amerika Serikat itu tetap menjaga rekor sempurna dengan 7 kemenangan tanpa kalah saat melawan sesama petenis Amerika sepanjang musim 2026. Usai pertandingan, Gauff mengaku senang dengan performanya kali ini.
5: Yeah, I think I could close out a little bit.
2: Saya rasa seharusnya saya bisa menutup pertandingan dengan lebih baik. Namun, saya merasa saya berhasil memulai laga dengan baik. Intensitas permainan saya memang sedikit menurun, tetapi saya masih mampu melewati pertandingan ini. Tentu saja, itu menjadi hal yang ingin saya perbaiki pada babak berikutnya. Hasil ini mengantarkan Talon Greg Spoor dan Coco Gauff melangkah ke babak ketiga Canadian Open 2026. Greg Spoor akan berhadapan dengan Matteo Arnaldi, sementara Gauff akan menantang Maria Sakkari pada putaran selanjutnya. Keduanya kini memburu hasil terbaik sebagai bagian dari persiapan menuju turnamen Grand Slam US Open pada akhir Agustus mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Para penggemar olahraga, kali ini kita menuju ke lapangan hijau. Persebaya akan menghadapi Persib di laga final Piala Presiden 2026 malam nanti dengan tekad mempertahankan rekor kemenangan yang sempurna. Pelatih Bernardo Tavares menilai Persib lebih diunggulkan dari segi kualitas, skuad, dan kedalaman rotasi pemain. Meski demikian, Persebaya mengusung misi memperpanjang rekor 100% menang di pramusim.
1: Persib adalah juara 3 kali di Super League, dan jika kita menganalisis transfer market, kita bisa membuat 3 tim dari skuad mereka. Anda melihat transfer market Anda dapat membuat 3 tim. Anda dapat menempatkan satu tim sekarang, dan tim lain di permainan lain, kualitas kompetisi akan tetap sangat tinggi. Dan kami tidak punya situasi ini di skuad kami. Kami punya skuad kecil saat ini. Kami punya beberapa pemain muda dari akademi yang bersama kami. Tapi kami punya pemain lain di skuad kami, dan kami bermain dengan 11 pemain, kami akan mencoba melakukan yang terbaik.
0: Pertandingan diprediksi berjalan dengan sengit meski statusnya laga pramusim. Persib diunggulkan berkat materi pemain dan rotasi yang matang, sementara Persebaya berharap bisa memberikan kejutan dengan menjaga momentum positif sebelum kompetisi resmi dimulai.

Di laga lainnya, Persija Jakarta juga akan melakoni laga pamungkas Piala Presiden 2026-2027 dengan menghadapi Arema FC dalam perebutan peringkat ketiga di Stadion Kapten Iwayan Dipte, Gianyar sore nanti pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Pelatih Sintayong menyadari timnya masih dalam proses pembentukan dengan kondisi fisik dan permainan baru yang mencapai 30-40% saja. Ia akan melakukan rotasi pemain untuk menjaga ritme dan memulihkan kondisi kebugaran setelah laga semifinal. SCI juga berharap Persija menunjukkan perkembangan signifikan hingga pertandingan pembuka di Super League pada 4 September mendatang. Evaluasi dari Piala Presiden akan menjadi bekal untuk meningkatkan kualitas tim. Laga melawan Arema jadi kesempatan terakhir untuk mematangkan permainan sebelum kompetisi resmi dimulai.

0: Sementara itu PSSI mengumumkan pengalihan fungsi Piala Presiden 2027 yang akan dikhususkan untuk pengembangan Timnas Indonesia dan tidak lagi akan melibatkan klub-klub lokal. Ketua PSSI Erick Thohir menjelaskan klub tidak lagi membutuhkan turnamen pramusim tambahan karena kalender kompetisi yang cukup padat dan adanya League Cup atau Piala Indonesia ke depannya. Piala Presiden hanya akan menjadi wadah uji coba internasional atau mini turnamen melawan luar negeri.
1: Dan tentu kita sudah bicara tadi di Kongres, Piala Presiden berikutnya, karena memang klub-klub sudah juga liga melahirkan yang namanya Piala Liga. Nah tentu Piala Presiden tahun depan tidak lagi untuk klub. Kita akan coba bagaimana Piala Presiden ini malah kita kembangkan untuk pengembangan tim nasional kita. Ya, ini yang kita akan coba. Tapi kasih waktu kita untuk berfungsi untuk Piala Presiden berikutnya. Ya.
0: Kita akan menuju ke informasi lainnya juga. Sebelum itu, laga final antara Persib Bandung versus Persebaya Surabaya di Stadion Kapten Iwayan Dipta malam ini menjadi otomatis laga penutup era klub di ajang Piala Presiden. Dan perubahan ini menjadi catatan sejarah sepak bola nasional.

Kita beralih ke informasi menarik lain, penjualan tiket MotoGP Indonesia 2026 di sirkuit Mandalika telah menembus 42% dengan target total penonton 140.000 hingga 150.000 orang dan 65.000 di hari balapan utama atau 11 Oktober. Pemerintah Nusa Tenggara Barat nampaknya optimis target tercapai dengan strategi seperti diskon 50% bagi pemilik KTP di NTB dan ini menjadi dukungan dari IMI yang telah memborong 8.000 tiket. Integrasi UMKM lokal, kehadiran para pembalap lokal seperti Mario Aji dari Moto2 dan Veda Ega Pratama Moto3 menjadi daya tarik yang utama. Pemerintah juga mempercepat perbaikan PJU rute bypass dan berkoordinasi dengan PHRI dalam mengendalikan tarif hotel. Event ini diharapkan mendongkrak sektor pariwisata dan ekonomi daerah dengan sisa waktu 2 bulan. Para penyelenggara optimis target penonton tercapai dan gelaran 2026 menawarkan pengalaman berbeda dengan dukungan langsung terhadap para pembalap lokal serta integrasi UMKM.

0: Kabar dari ArenaNet, BWF dan BAI yang melakukan renovasi besar-besaran di Indira Gandhi Sports Complex dalam mengatasi masalah kebersihan dan lingkungan jelang kejuaraan dunia 2026. Pembenahan meliputi pembersihan total, pengendalian hama, perbaikan struktural, penggantian kursi, penyegelan celah, perbaikan atap, dan peningkatan sistem pencahayaan oleh konsultan internasional. Kritik polusi dan kabut dingin pada India Open direspon dengan penjadwalan kejuaraan di Agustus atau musim panas monsun sehingga udara lebih bersih. Alwi Farhan tiba dengan selamat meski sempat terkendala pembatalan penerbangan akibat topan saat bertolak dari Shangzhou. Ia telah berlatih sejak pekan lalu dan optimis tampil habis-habisan tanpa beban di kejuaraan dunia yang berlangsung 17 hingga 23 Agustus 2026 mendatang.
1: Ya, memang itu kondisinya dan memang itu situasinya, mau ngomong apa. Jadi swadidis, saya nggak tahu kondisi akan gimana, tapi memang saya dapat info BWF dari 2 minggu sebelum perhelatan dimulai, BWF sudah stand di sana untuk memastikan bahwa tidak ada lagi yang dikomplain-komplain kemarin. Jadi ya saya berharap kejuaraan dunia, vibes-nya seperti kejuaraan dunia, penyelenggaraannya yang bagus, dan kita tim Indonesia bisa ngasih.
0: BWF juga menyatakan kepuasan terhadap hasil peningkatan fasilitas yang dikerjakan oleh BAI dan Alwi kini menembus peringkat 10 dunia, juga bertekad meraih hasil terbaik untuk nama Indonesia.

Pendengar pemirsa, kabar tadi menutup informasi olahraga kebersamaan kita pada siang hari ini. Namun pastikan pukul 15 nanti Dinamika Olahraga Sore akan hadir dengan informasi yang terupdate. Anda juga bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media-media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia dan salam olahraga.

0: Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Wah, indah sekali pantainya ya, Pak.
5: Iya, Bu.
6: Ibu, aku boleh main ke pinggir pantainya nggak? Pantainya indah, Bu.
4: Sayang, tadi lihat nggak ada papan pengumuman sebelum kita masuk ke tempat wisata ini?
6: Lihat, Bu. Dan baca isinya juga kok.
4: Apa isinya?
6: Perhatian, jangan bermain terlalu dekat ke bibir pantai. Bahaya.
4: Nah, kita harus patuhi aturan-aturan yang ada di tempat wisata ya, Nak.
7: Mematuhi aturan di tempat wisata adalah untuk kebaikan kita.

Ya, masih bersama kami Pro Software dari Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang kembali pendengar untuk Anda dimanapun berada di siang hari ini. Selamat beraktivitas ya, Kota Padang masih terlihat mendung siang ini, walaupun tidak semendung tadi pagi ya, tapi sekarang sudah mulai lebih bercahaya sedikit ya, tapi masih mendung. Jadi pastikan untuk Anda pendengar selalu mengupdate informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat. Oke, untuk Anda selamat beraktivitas juga di siang hari ini, sudah mendekati jam istirahat juga. Nanti jangan lupa juga untuk beristirahat yang cukup, terus juga jangan lupa makan minum yang penting terpenuhi nutrisinya. Terus juga jangan lupa ya pendengar, untuk nanti bagi kaum muslimin dan muslimat untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur juga. Oke, di siang hari ini pendengar, untuk Anda selamat siang yang baru mendengarkan Pro 1 RRI Padang. Di siang hari ini kami masih akan terus menghadirkan beragam informasi serta hiburan yang juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital serta juga secara streaming di rri.co.id. Dan pendengar, sebelum kami hadirkan kembali beragam hiburan di ruang dengar Anda, kita ke informasi dulu, di mana Badan Gizi Nasional BGN mewajibkan seluruh dapur program makan bergizi gratis MBG memiliki sertifikat laik higieni sanitasi atau SLHS, di mana dapur yang tidak memenuhi persyaratan tersebut akan dikenai penutupan permanen sebagai bagian penguatan keamanan pangan. Sementara itu, benar ketentuan ini menjadi standar wajib seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG dalam penyelenggaraan program MBG, di mana kebijakan tersebut disampaikan setelah pembahasan bersama Kementerian Kesehatan dan para pakar. Kepala BGN Sudaryono menyampaikan kebijakan tersebut setelah berdiskusi bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, di mana pertemuan bersama jajaran kementerian dan pakar berlangsung di kantor Kementerian Kesehatan Jakarta. Sementara itu pendengar, Sudaryono juga menjelaskan sertifikat tersebut menjadi indikator dasar terpenuhinya standar kebersihan selama proses produksi makanan, dan BGN juga tidak memberikan toleransi terhadap dapur yang mengabaikan persyaratan sanitasi dan higieni. Sementara itu, sejumlah dapur telah beroperasi meskipun proses pengurusan sertifikatnya belum selesai seluruhnya, pendengar. BGN memberikan kesempatan kepada pengelola melengkapi persyaratan hingga Senin 10 Agustus 2026. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

gempa bumi tektonik. Gempa bumi terjadi akibat pelepasan energi secara tiba-tiba yang menyebabkan gelombang seismik. Itulah mengapa alat pendeteksi gempa disebut dengan seismograf. Indonesia termasuk daerah yang paling rawan akan bencana alam, termasuk gempa tektonik. Gempa tektonik disebabkan oleh pergeseran lempeng plat tektonik. Gempa ini terjadi karena besarnya tenaga yang dihasilkan akibat adanya tekanan antar lempeng batuan dalam perut bumi. Teori lempeng tektonik memaparkan bumi mempunyai beberapa lapisan batuan, sehingga besar area dari lapisan kerak itu akan hanyut dan mengapung di lapisan seperti salju. Lapisan itu bergerak perlahan hingga terpecah-pecah dan bertabrakan satu sama lain. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya gempa tektonik. Jika sumber gempa tektonik berada di laut, maka tidak menutup kemungkinan dapat menyebabkan terjadinya tsunami. Gempa tektonik mampu merambat ke berbagai daerah. Hal ini berarti jika terjadi gempa, daerah-daerah sekitar juga dapat merasakan getaran gempa tersebut. Proses terjadinya gempa tektonik diawali dari interaksi antar lempeng yang menyebabkan lempengan lain masuk atau menyusup ke bawah. Hal ini biasa disebut dengan subduksi. Gempa bumi akan berubah menjadi semakin besar apabila terdapat sesuatu yang mengganjal, namun kemudian ikut menyusup secara tiba-tiba dan mendadak. Hal ini yang terkadang menimbulkan tanah retak dan menelan berbagai bangunan dan sejenisnya. Gempa bumi tektonik memiliki karakter yang biasanya berskala besar. Pada umumnya, kekuatan gempa lebih dari 4 skala Richter. Gempa bumi tektonik ini pun datangnya mendadak dan sulit untuk diprediksi karena penyebabnya berasal dari dalam bumi. Setidaknya ada beberapa tanda sebelum terjadinya gempa bumi tektonik. Pertama, terdapat awan yang tidak biasa di langit seperti angin tornado. Kedua, terjadi gangguan elektromagnetik. Ketiga, hewan-hewan bertingkah laku tidak biasa. Dan yang terakhir, air laut surut.

Pukul 12 waktu Indonesia Barat, selamat siang pendengar. Kepolisian daerah Polda Sumatera Barat menggelar kegiatan duduk basa Moka Polda Jo Insan Perse Sumatera Barat di Kota Padang kemarin. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Jati Wiyoto Abadi mengatakan peran media sangat penting dalam mendukung terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif. Dikarenakan Polri tidak dapat bekerja sendiri sehingga membutuhkan sinergi dengan media untuk menyampaikan informasi yang objektif, akurat, dan cepat kepada masyarakat. Pertemuan ini digelar sebagai langkah membangun komunikasi yang lebih terbuka dengan seluruh insan pers di Sumatera Barat. Hal itu juga menjadi bagian dari upaya menghadapi derasnya arus informasi di media sosial yang memerlukan penyampaian informasi yang benar dan dapat dipercaya. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1

0: Aduh, gabut banget nih. Kuota abis, gak bisa ngapa-ngapain. Dengar lagu gak bisa. Mau update informasi juga gak bisa. Bosan banget.
1: Hah, berasa di zaman batu ya.
0: Iya nih, gak bisa ngapa-ngapain. Bosan banget, kuota pakai abis lagi.
1: Udah, dengerin radio aja. Selain muterin lagu-lagu yang keren, di radio itu juga bisa update informasi. Programnya beragam dan menarik. Dan yang pastinya gak bikin jayus. Terus gak perlu pakai kuota lagi. Radio seseru itu tahu.
0: Wah, bener juga ya. Yuk kita dengerin radio. Lagu kesukaan aku nih.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax.

0: juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mengenal peribahasa Malin.
4: Ogatok vetok tianim dahem BP bakae doakis vetok tianim de. Ya doakis vetok tianim dahem be bakae ogatok vetok tianim de.
3: Artinya, yang dimiliki orang pintar tidak ada di orang bodoh. Yang dimiliki orang bodoh tidak ada di orang pintar.
2: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Iya, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Kita ke informasi dulu pendengar, di mana sebanyak 1.350.144 nama akan dibawa teleskop antariksa Nancy Grace Roman pada NASA ke luar angkasa, di mana nama-nama tersebut berasal dari masyarakat di berbagai negara termasuk para astronot misi Artemis 2 dan Artemis 3. Pada 27 Juli, teknisi NASA memasang kartu memori berisi seluruh nama tersebut pada plakat peringatan di teleskop Roma, di mana kartu memori itu akan ikut terbang bersama teleskop menuju titik Lagrange 2 dan L2 antara matahari dan bumi. Titik tersebut berada di sekitar 1,6 juta kilometer dari bumi, tempat gravitasi matahari dan bumi berada dalam keseimbangan. Teleskop Roman dinamai dari Nancy Grace Roman, astronom perempuan pertama yang menjabat sebagai kepala astronom NASA. Roman sendiri dikenal sebagai salah satu tokoh yang mendorong pengembangan observatorium berbasis antariksa untuk mempelajari alam semesta, dan ia juga memperjuangkan agar data hasil pengamatan dapat diakses secara luas oleh komunitas ilmiah. Sementara itu, pendengar, NASA dan SpaceX menargetkan peluncuran teleskop Roman paling cepat pada 30 Agustus pukul 7.26 waktu setempat, di mana teleskop tersebut akan diluncurkan menggunakan SpaceX Falcon Heavy dari kompleks peluncuran 39A Kennedy Space Center, Florida. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.go.id. Dan mereka dapat kami informasikan juga di ruang dengar Anda bahwa waktu azan zuhur hari ini masuk pada pukul 12.28 waktu Indonesia Barat untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Kami akan hadirkan dulu serangkaian hiburan dan juga beragam informasi di ruang dengar Anda, jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
2: Ya, harapan dari keluarga, kami satu menyayangkan sampai terjadi yang seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggungjawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain. Kalau terjadi ke keluarga kita, bagaimana?
3: Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri Anda.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami kumandangkan seruan azan tanda masuknya waktu sholat zuhur untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar.

Kesuksesan kita ditentukan oleh ukuran pemikiran dan cita-cita kita. Bercita-citalah setinggi-tingginya. Tidak ada istilah orang kecil. Semua sama di mata Allah. Semua kita adalah khalifah di muka bumi ini. Sesungguhnya, hasil yang kita capai bila kita berbuat kebaikan bukan di dunia ini saja. Setiap kebaikan kita akan tercipta satu buah di surga. Mungkin orang akan mengatakan kita sedang mengejar dunia. Tapi yakinkan di hati kita dengan benar, sesungguhnya mengejar dunia untuk meraih akhirat.

Dragon merupakan larva lalat tentara hitam atau Black Soldier Fly alias BSF. Ukurannya 0,3 cm hingga 1,5 cm. Kelebihannya, Hermetia illucens ini tidak menjadi vektor penyakit kepada manusia. Meski terlihat menjijikan, bagi sebagian orang, maggot yang disebut juga belatung justru saat ini semakin populer. Banyak yang memanfaatkannya sebagai pengurai sampah, juga sebagai pakan ikan. Larva BSF diketahui memiliki nafsu makan tinggi, bisa makan 2 kali lebih banyak dari berat badannya per hari. Maggot mampu mengurai sampah organik dalam waktu 2 minggu hingga 20 hari. Sebuah penelitian menunjukkan setiap 1 ton maggot membutuhkan 5 ton sampah organik sebagai makanan untuk 2 minggu. Sementara hasil percobaan Institut Teknologi Georgia memperlihatkan 10.000 maggot bisa menghabiskan pizza berukuran 16 inci hanya dalam waktu 2 jam. Maggot merupakan metamorfosis fase kedua setelah fase telur dan sebelum fase pupa yang kelak menjadi BSF dewasa. Maggot bisa dipanen dari usia 10 hingga 24 hari, yaitu saat telur BSF sudah menetas dan masuk fase larva hingga masuk fase pupa. Maggot mengandung 41 hingga 42% protein kasar, 31 hingga 35% ekstrak ether, 14 hingga 15% abu, 4,18 hingga 5,1% kalsium, dan 0,60 hingga 0,63% fosfor dalam bentuk kering. Kini, semakin banyak orang yang berhasil membudidaya maggot. Secara bisnis, budidaya maggot juga pernah diteliti Yayasan Rockefeller bekerja sama dengan International Center of Insect Physiology and Ecology atau ICIPE di Kenya. Maggot dipakai sebagai sumber protein untuk peternakan dan perikanan. Mereka mencoba 28 serangga termasuk jangkrik dan belalang dan akhirnya pilihan jatuh kepada larva BSF alias maggot.

0: hobi yang sama? Pengen berbagi cerita inspiratif? Atau sekedar mau memperluas jaringan? Kreativitas itu nggak ada habisnya kalau kita bergerak bersama. Daripada bingung menghabiskan waktu malam, yuk gabung di ruang bertemunya ide-ide kreatif dan aksi nyata. Dengarkan obrolan komunitas. Wadah khusus buat Anda untuk dengarkan kisah seru komunitas yang saling berbagi inspirasi, kegiatan positif, hingga mengulik hobi unik. Catat waktunya. Hadir menemani malam Anda setiap hari mulai 20 sampai 21 waktu Indonesia Barat di FM 95,9 MHz RRI Pro 1 Padang. Anda juga bisa ikut nimbrung, ngobrol dengan komunitas yang hadir via telepon atau WhatsApp interaktif. Jangan sampai kelewat ya.
1: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
2: Kamu kenapa, Tari?
1: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
2: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
1: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undang keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
2: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
3: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

Iya, masih bersama kami Pro Software RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi, dan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur juga bagi kaum muslimin dan muslimat ya di wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Dan untuk Anda di siang hari ini juga selamat kembali beraktivitas ya. Mudah-mudahan segala aktivitas kita hari ini berjalan dengan lancar dan semua kegiatan kita juga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk Anda jangan lupa juga untuk selalu update informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat, pendengar, karena Kota Padang siang ini sudah terlihat cerah walaupun tadi pagi masih cukup mendung ya, tapi sekarang sudah mulai cerah. Jadi pastikan juga untuk selalu mengupdate informasi perkiraan cuaca, terutama untuk di wilayah Sumatera Barat. Oke, pendengar, nanti di pukul 13 waktu Indonesia Barat kami akan sampaikan juga warta berita daerah, tapi kita ke lagu yang berikut ini dulu. Tetap bersama kami di Pro Satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Di hari biasa belanjanya seharga yang normal, dengan HJK ini dapat potongan harga karena kita dapat pendampingan dari perbankan.
3: Posisi 21,98% ekonomi kita ditopang oleh sektor pertanian.
1: Sari berita, Padang Gastronomi Market hadirkan lebih dari 50 UMKM kuliner di HJK ke-357. Bank sampah olah kotoran hewan jadi pupuk. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya, Rani Zue. Pemerintah Kota Padang akan menghadirkan Padang Gastronomi Market sebagai salah satu rangkaian perayaan hari jadi Kota Padang ke-357. Bazar kuliner yang digelar pada 7 hingga 10 Agustus 2026 itu akan menghadirkan lebih dari 50 stan kuliner yang menyajikan beragam makanan khas Kota Padang. Informasi selengkapnya disampaikan Elan Silviasari.
4: Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang, Teddy Antonius, kepada RRI pagi tadi di Padang mengatakan, Padang Gastronomi Market bukan sekedar bazar kuliner, tetapi menjadi ruang yang mempertemukan cita rasa, budaya, dan sejarah. Menurutnya, pengunjung dapat menikmati berbagai kuliner legendaris dari beragam etnis di Kota Padang, sekaligus bertemu langsung dengan pelaku UMKM lokal. Untuk menarik minat masyarakat, Pemko Padang menyiapkan program potongan harga selama bazar berlangsung. Setiap pengunjung yang berbelanja minimal Rp20.000 akan mendapatkan diskon sebesar Rp3.570 sebagai simbol peringatan Hari Jadi Kota Padang ke-357. Selain berburu kuliner, pengunjung juga dapat mengikuti foodie challenge, yakni mengulas makanan yang dibeli dalam bentuk foto atau video kreatif, kemudian mengunggahnya ke media sosial. Konten dengan jumlah like dan viewer terbanyak akan mendapatkan hadiah. Sejumlah influencer Kota Padang juga akan ikut mempromosikan produk-produk kuliner UMKM melalui ulasan di media sosial.
2: Dengan belanja senilai Rp20.000, itu ada diskon belanja sebesar Rp3.570. Artinya ya, kalau tidak datang dan mencoba, cukup rugi. Di hari biasa belanjanya seharga yang normal, dengan HJK ini dapat potongan harga. Karena kita dapat pendampingan dari perbankan. Yang kedua, kita ada jamming session, mana di dekat lokasi bazar ada mini stage, panggung, ya, hiburan musik. Ini kita lombakan antar grup band.
4: Lebih lanjut, Teddy mengatakan Padang Gastronomi Market juga akan dimeriahkan dengan gaming session, live musik, panggung hiburan, hingga lomba mewarnai yang diikuti anak-anak TK sekota Padang. Berbagai kegiatan pendukung lainnya juga disiapkan untuk menambah semarak suasana perayaan. Teddy mengajak seluruh masyarakat untuk datang dan memeriahkan Padang Gastronomi Market sekaligus mendukung pelaku UMKM dengan menikmati beragam kuliner khas yang menjadi kekayaan Kota Padang. Elan Silviasari melaporkan.
1: Dinas Perhubungan Dishub Kota Padang menyiapkan sejumlah kantong parkir dan rekayasa lalu lintas untuk mendukung kelancaran Festival Telong-Telong yang akan diselenggarakan nanti malam di kawasan Pantai Padang. Langkah ini dilakukan guna mengantisipasi lonjakan kendaraan dan memastikan aktivitas masyarakat selama perayaan berlangsung tetap aman dan tertib. Informasi selengkapnya disampaikan Elan Silviasari.
4: Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang Yudi Indrasani kepada RRI pagi tadi di Padang mengatakan lokasi parkir resmi telah disiapkan agar kendaraan pengunjung tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas di sekitar lokasi kegiatan Festival Telong-Telong. Untuk mendukung kelancaran festival tersebut yang digelar nanti malam di Pantai Padang, sisi barat Jalan Samudra akan ditutup mulai pukul 18.30 waktu Indonesia Barat hingga 00 waktu Indonesia Barat. Sedangkan sisi timur Jalan Samudra diberlakukan sistem dua arah dengan area parkir paralel bagi kendaraan pengunjung. pengunjung. Lokasi parkir utama disediakan di Jalan Samudra, tepatnya di depan panggung Medan dan Bapaneh. Sementara untuk pengunjung, area parkir disediakan di sepanjang Jalan Samudra sisi barat dan timur, serta Jalan Purus 1 hingga Purus 5 pada sisi timur yang dapat digunakan untuk kendaraan roda 2 maupun roda 4. Tarif parkir kendaraan roda 2 sebesar Rp2.000 dan kendaraan roda 4 Rp4.000. Selain penyediaan kantong parkir, Dishub juga menempatkan personil di sejumlah titik rawan kemacetan untuk mengatur arus kendaraan selama rangkaian kegiatan HJK berlangsung.
5: Pawai Telong-Telong itu ada penutupan jalan itu mulai dari simpang Maol sisi barat. Dua sisi itu ditutup, kemudian di jembatan Cimpago, bakal jembatan itu. Jadi nanti silakan pengunjung bisa melewat. Kalau dari simpang NPM bisa masuk, udah parkir sebelum itu harus putar balik ya. Putar balik ke arah park ya, ke arah NPM lagi ya. Di sana kan luas itu, di Pantai Morolasa itu, silakan parkir di situ. Kemudian untuk yang pengunjung yang masuk peserta pawai yang dari kecamatan, itu kan barisnya kan di mulai dari Tugu Iora ke arah Mayol. Yeah. Nah, mereka bisa masuk dari Jalan Purus 1, Purus 2, Purus 3, Purus 4, Purus 5.
4: Yudi Indrasani menjelaskan sejumlah agenda besar yang dipusatkan di kawasan Pantai Padang, antara lain Pawai Telong-Telong, Padang Harmoni Festival, Bumran, dan Goes Sinurbaya yang diperkirakan akan menarik ribuan pengunjung. Yudi mengimbau masyarakat untuk mematuhi rambu lalu lintas, mengikuti arahan petugas di lapangan, serta memanfaatkan kantong parkir yang telah disediakan agar seluruh rangkaian perayaan HJK Kota Padang ke-357 dapat berlangsung aman, tertib, dan lancar. Elan Piasari melaporkan.
1: Badan Pusat Statistik BPS Sumatera Barat mencatat perekonomian di Sumbar tumbuh sebesar 4,54% secara year on year atau tahunan pada triwulan 2 2026. Lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum tercatat mengalami pertumbuhan tertinggi pada periode dimaksud mencapai 17,57%. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
3: Tapi yang jelas yang menjadi pendorong pertumbuhan kita yang masih cukup positif ya, di 4,54% ini sektornya ada dari akomodasi dan makan minum.
6: Kepala Badan Pusat Statistik BPS Sumatera Barat Nurul Hasanuddin kepada RRI Tadi Pagi mengatakan pertumbuhan ekonomi ranah Minang secara year on year pada triwulan 2 2026 mampu tumbuh sebesar 4,54%. Dari sisi lapangan usaha, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum tercatat mengalami pertumbuhan tertinggi dengan pengaruhnya terhadap pertumbuhan pada periode dimaksud mencapai 17,57%. Dari sisi pengeluaran, BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Sumbar utamanya masih ditopang kinerja ekspor luar negeri yang tumbuh sebesar 13,01% serta pengeluaran konsumsi pemerintah yang meningkat sebesar 9,84% untuk perbaikan infrastruktur pasca bencana. Apabila dilihat pada struktur PDRB Sumbar, menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku, triwulan 2 2026 secara kontribusi tidak menunjukkan banyak perubahan. Perekonomian Sumbar masih didominasi oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 21,98%.
3: Itu ada terkait dengan hotel, ya, juga terkait dengan restoran, rumah makan, dan juga berbagai aktivitas ekonomi di sektor tersebut. Juga ada terkait dengan administrasi pemerintahan, ya, realisasi belanja APBN, APBD di periode triwulan kedua, ya, yang memang masih ada gaji 13 beberapa yang ditunaikan di periode tersebut. Dari 17 kategori ekonomi yang ada, tetap yang tertinggi, ya, posisi 21,98% ekonomi kita ditopang oleh sektor pertanian, dan pada triwulan kedua ini tumbuh di 5,38%.
6: Kepala BPS Sumatera Barat Hasan menambahkan, kinerja ekspor luar negeri ranah Minang didominasi oleh komoditas RDB Palm Oil atau minyak kelapa sawit dengan pangsa mencapai 40,78%. Sedangkan peningkatan konsumsi pemerintah didorong oleh realisasi belanja pegawai APBN dan APBD yang tumbuh sebesar 13%. Jika dilihat dari pertumbuhan ekonomi secara regional di Sumatera, Sumbar menempati peringkat 8 dari 10 provinsi yang ada di Pulau Sumatera. Hans Permananda melaporkan.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan berita dan informasi di Pro 1 RRI Padang. Pemerintah Kota Padang memperkuat kerjasama bidang pendidikan dengan University Kuala Lumpur Malaysia melalui Memorandum of Understanding MOU beasiswa di Auditorium Universitas Negeri Padang pagi tadi. Kegiatan ini merupakan salah satu bagian dari rangkaian Hari Jadi Kota HJK Kota Padang ke-357. Berikut laporan Widi Dwi Putri Liani.
7: Pemerintah Kota Padang memperkuat kerjasama di bidang pendidikan dengan University Kuala Lumpur Malaysia melalui

0: sama pendidikan menjadi investasi jangka panjang yang penting bagi kemajuan daerah. Menurutnya, akses terhadap pendidikan berkualitas akan melahirkan generasi yang mampu bersaing di tingkat global. Fadli menambahkan, program beasiswa yang disepakati diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi pelajar dan mahasiswa asal Kota Padang. Ia juga berharap kerjasama serupa dapat terus diperluas ke berbagai bidang lainnya pada masa mendatang.
1: Meningkatkan daya saing generasi muda melalui beasiswa penguasaan bahasa asing program double degree. Tentu inilah esensi pertemuan kita pada hari berbahagia ini, hadir perwakilan dari Kementerian Pendidikan, Wakil Menteri, dan juga dari Wakil Menteri Malaysia. Mudah-mudahan lebih banyak lagi exchange students, baik dari Indonesia ke Malaysia ataupun dari Malaysia ke Indonesia, khususnya di Kota Padang.
0: Sementara itu, CEO Educational Global Service Malaysia, Novi Tajuddin, menyambut baik terjalinnya kerjasama dengan pemerintah Kota Padang. Menurutnya, pendidikan merupakan sektor yang sangat penting dalam mempererat hubungan antarbangsa dan membangun masa depan yang lebih baik.
2: Malaysia komited dan bersedia untuk berdiri bersama Indonesia untuk menuju Indonesia Emas 2045. Dan Malaysia hadir untuk membuka ruang dan pintu untuk bekerjasama bersama Indonesia. Komited mendukung cita-cita Kota Padang untuk menjadi kota gastronomi. Bersama UniKL hari ini, kerjasama dalam food technology, bioprocess dan tourism planning. Maknanya, kami datang hari ini untuk membuka pintu bersama-sama bekerjasama untuk kekuatan meningkatkan kualitas pendidikan tinggi Malaysia dan Indonesia.
0: Melalui penandatanganan MOU tersebut, pemerintah Kota Padang dan Universiti Kuala Lumpur Malaysia berkomitmen untuk mendukung pengembangan pendidikan melalui program beasiswa dan kerjasama secara akademik lainnya. Langkah ini diharapkan menjadi salah satu capaian penting dalam peringatan HJK Kota Padang ke-357 sekaligus memperkuat posisi Padang sebagai kota yang terbuka terhadap kolaborasi internasional. Widi Dwi Putriliani melaporkan.
3: Badan Pusat Statistik RI mencatat nilai indeks kepuasan layanan haji Indonesia IKLHI dalam negeri tahun 2026 sebesar 83,85 poin atau memuaskan. Embarkasi Padang menempati peringkat 11 secara nasional untuk layanan haji dalam negeri terbaik. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
4: Bahwa tingkat kepuasan antar embarkasi menunjukkan nilai yang bervariasi.
5: Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia Amalia Adininggar Widyasanti di Jakarta tadi pagi merilis hasil survei Indeks Kepuasan Layanan Haji Indonesia IKLHI pada penyelenggaran haji 1447 Hijriah 2026. Sejumlah komponen penyusun IKLHI haji dalam negeri mencatut 6 jenis layanan utama yang diterima jemaah haji sejak berada di daerah asal, yakni layanan petugas haji, layanan ibadah, transportasi bus menuju bandara, akomodasi embarkasi, konsumsi, serta layanan administrasi keuangan dan kesehatan haji. Berdasarkan 6 komponen IKLHI dalam negeri dimaksud, tercatat layanan transportasi bus menuju bandara mendapat nilai tertinggi dengan indeks sebesar 85,67 poin. Embarkasi Padang tercatat memiliki tingkat kepuasan layanan haji dalam negeri sebesar 83,85%. Nilai dimaksud menempatkan embarkasi Padang di peringkat 11 dari 16 embarkasi nasional lainnya di Indonesia.
4: Indeks IKLHI secara keseluruhan mencapai 83,28 atau dalam indikator memuaskan. Layanan transportasi bus menuju bandara memperoleh nilai kepuasan tertinggi yaitu 85,67 poin karena didukung oleh proses pelayanan yang cepat dan terorganisasi dengan baik serta output pelayanan juga yang baik.
5: Sementara itu, Kepala UPTD Asrama Haji Tabing Padang, Afrizan, mengatakan Embarkasi Haji Padang berkomitmen untuk mempertahankan pelayanan kepada calon jemaah haji pada musim haji mendatang.
6: Dan sisi kekurangan-kekurangan pasti ada, dan insya Allah kekurangan-kekurangan itu akan kita perbaiki, terutama di akomodasi. Insya Allah mudah-mudahan kita akan penempatan kamar, air, dan segala macamnya. Nah, ini kita sudah mulai berbenah sehingga akan menghasilkan pelayanan yang terbaik untuk jemaah haji di 2027.
5: Afrizan menambahkan, untuk lebih memaksimalkan pelayanan kepada calon jemaah haji tahun depan, pihaknya akan melakukan beberapa inovasi atau perbaikan-perbaikan. Hal dimaksud seperti kamar dan ruang pertemuan, sehingga calon jemaah haji akan merasa aman dan nyaman selama berada di asrama haji Tabing Padang. Hans Permananda melaporkan.
3: Pembuatan pupuk kompos berbahan baku kotoran hewan atau KOHE mulai dikembangkan Bank Sampah Ampang Sayur Mandiri Kota Padang sebagai bagian dari upaya memperkuat pengelolaan sampah organik berbasis masyarakat. Program tersebut menjadi kelanjutan dari gerakan pengurangan sampah organik yang telah dicanangkan sepanjang tahun 2026.

0: Direktur Bank Sampah Pangsayur Mandiri Kota Padang, Nola Fitriawati mengatakan pengembangan pupuk kohe merupakan tahapan lanjutan setelah masyarakat diperkenalkan dengan pengelolaan sampah pemilahan hingga teknik pengumpulan sampah organik rumah tangga ramah lingkungan menggunakan keranjang berpori atau takakura dan pembuatan biopori. Kini fokus diarahkan pada proses daur ulang sampah organik menjadi pupuk yang memiliki nilai manfaat lebih tinggi. Menurut Nola, bahan baku yang digunakan berasal dari kotoran sapi yang diperoleh dari kawasan sekitar Ampang. Seluruh proses pengolahan saat ini masih dalam tahap pemantauan untuk mengetahui efektivitas pupuk terhadap pertumbuhan tanaman sebelum diterapkan secara lebih luas kepada masyarakat. Nola menjelaskan hasil sementara menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan. Pengolahan pupuk kohe juga mendapat pendampingan dan konsultasi dari Universitas Sandalas sehingga kualitas kompos yang dihasilkan dinilai memiliki karakteristik yang tidak jauh berbeda dengan kompos yang dibuat menggunakan metode takakura.
1: Sekarang kami juga bikin kohe, kotoran hewan untuk menjadi pupuk. Jadi kotoran hewan yang kami pakai ini dari kotoran sapi, dari yang ada di sekitaran Ampang itu kami buat menjadi pupuk dan sedang dalam pengamatan untuk ditanam. Apakah hasilnya itu bagus atau tidak. Tapi dari perkembangannya, kohe yang kami hasilkan itu kelas konsultasi juga dengan Universitas Andalas itu penampakannya itu bagus.
0: Kedepan Bank Sampah Pangsayur Mandiri juga menyiapkan langkah yang lebih besar dengan memanfaatkan lahan tidur di kawasan RW 5 Kampung Jambak sebagai pusat pengumpulan sampah dapur organik. Lahan tersebut direncanakan menjadi lokasi pengolahan pupuk organik berbasis kawasan sekaligus mendorong keterlibatan masyarakat dalam mewujudkan lingkungan lebih bersih dan berkelanjutan. Iwan Setiawan melaporkan.
2: Kita beralih ke berita olahraga. Sebanyak 4 tim memastikan langkah ke babak semifinal Liga Nusantara Linus Futsal 2026 Zona Sumatera Barat yang berlangsung di Raveli Futsal Bypass Kota Padang sejak tanggal 3 hingga 9 Agustus 2026. 4 tim tersebut yakni Frostrom FC Solo dan Pasaman Sayo dari Grup A serta Akademi Risefa Talawi Solunto dan Fadila X dari Grup B.
0: Akademi Risefa Talawi Solunto mengamankan tiket semifinal setelah meraih 2 kali kemenangan beruntun. Tim asal Kota Arang itu sukses menaklukkan SF Spartak dengan skor 3-2 dan mengatasi perlawanan Gemenik Sponjol dengan skor tipis 2-1. Hasil tersebut memastikan posisi Risefa di dua besar meski masih menyisakan 1 pertandingan fase grup melawan Fadila EKS. Saat dikontrol dari pagi tadi, pelatih fisik Akademi Risefa Talawi Solunto, Lutfi Miftah Furkana mengatakan pertandingan terakhir melawan Fadila EKS tidak lagi menentukan kelolosan timnya ke semifinal. Namun laga tersebut tetap memiliki arti penting sebagai bagian dari persiapan menghadapi fase grup. Lutfi menambahkan target utama Akademi Risefa bukan sekedar meraih kemenangan di fase grup, melainkan tampil sebagai juara Liga Nusantara Futsal 2026 Zona Sumbar. Menurutnya seluruh pemain diharapkan tetap menjaga motivasi dan semangat juang agar mampu mewujudkan ambisi menjadi wakil Sumatera Barat ke tingkat nasional.
3: Kami tidak menargetkan juara atau runner-up, tapi kami lebih berfokus kepada detail-detail perbaikan selama 2 match kemarin. Kesalahan-kesalahan terus kami perbaiki, performa akan kami tingkatkan setiap match-nya, dan kami berharap kami di babak semifinal besok hari Jumat, kami juga mendapatkan hasil yang optimal hingga sampai ke final dan menuju jenjang juara.
0: Sementara itu, Fadila EKS turut mengamankan tiket semifinal dari grup B setelah meraih 2 kali kemenangan meyakinkan. Masing-masing mengalahkan SF Spartak dengan skor 5-2 dan Gemanik Bonjol dengan skor 3-1. Hasil tersebut membuat persaingan di grup B dikuasai Risefa dan Fadila EKS. Sedangkan di grup A, Forstrom Kota Solo lolos sebagai salah satu finalis setelah mengoleksi 7 poin, hasil kemenangan 6-3 atas Abel FC, kemenangan 8-0 atas Famos, dan bermain imbang 2-2 melawan Pasaman Sayo. Sementara Pasaman Sayo juga melaju ke babak semifinal berkat kemenangan 4-2 atas Abel FC Padang dan 3-0 atas Famos Padang, ditambah silimbang menghadapi Fonstrom FC Solo. Keempat tim kini bersiap menjalani babak semifinal untuk memperebutkan gelar juara sekaligus tiket mewakili Sumatera Barat pada putaran nasional Liga Nusantara Futsal 2026. Iwan Setiawan melaporkan.

Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita siang ini. Padang Gastronomi Market hadirkan lebih dari 50 UMKM kuliner di HJK ke-357. Bank sampah olah kotoran hewan jadi pupuk. Demikian berita siang untuk hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Setelah bencana besar terjadi, utamakan mengirim pesan singkat pada kerabat dibandingkan menelponnya. Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari kepanikan sementara dan menghemat penggunaan daya baterai ponsel. Mengirim pesan, baik SMS maupun email, juga mempersingkat waktu yang dibutuhkan untuk memberi informasi pada orang-orang terdekat. Selain itu, tindakan tersebut bisa mencegah gangguan jaringan telekomunikasi karena terlalu banyak orang yang menelpon dalam satu waktu.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

101 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Selanjutnya, kita ikuti program Opsi, obrolan lagu pilihan siang ini.

0: Iya, masih bersama Prosater dari Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang kembali pendengar untuk Anda yang masih setia terus bersama dengan Prosater dari Padang di siang hari ini. Kita berjumpa kembali dalam program Opsi, obrolan pilihan lagu siang ini 100% Indonesia untuk edisi hari Kamis tanggal 6 Agustus 2026. Wah, udah hari Kamis aja ya. Perasaan kemarin baru hari Senin. Tapi enggak apa-apa ya pendengar, walaupun hari itu terasa lebih cepat, tapi yang pasti semua hal yang kita lakukan juga selesai ya. Mungkin ada kerjaan, tugas ataupun apapun itu, kegiatan dan lainnya nih, mudah-mudahan selesai segala urusannya, dimudahkan, tidak ada kendala apapun ya. Okay, kita kembali dengan lagu-lagu pop 100% Indonesia ya. Jadi untuk Anda nanti dapat memilih sesuai dengan list lagu kita untuk siang hari ini. Dan untuk Anda selamat beraktivitas kembali, karena tadi udah makan siang juga, udah istirahat juga, terus udah bagi kaum muslimin dan muslimat udah sholat zuhur juga. Tapi bagi yang belum nih harus disegerakan ya. Oke, kita bacakan dulu list lagu opsi kita untuk siang hari ini. Ada Tiket Hanya Kamu Yang Bisa, kemudian ada 5 Minutes Tambatan Hati, Astrid Berhenti Berharap, kemudian ada Liodra Tentang Kamu, Tulus Jangan Cintai Aku Apa Adanya, Unmesh Senyumlah, kemudian ada Brizia Jodi Hari Ini Esok Lusa, ada Adrian Marta Dinata Teman Biasa, kemudian Rizky Febian Hingga Tua Bersama, Sinden Tosca Kepompong, ada Lila Turis Budi Doremi Melukis Senja, ada Ben Surga Cinta Kotak Tinggalkan Saja, Gigi Jomblo, Adef Bahagia Untukmu, kemudian Bunga Citra Lestari Cinta Sejati, Melly Guslow Suara Hati Seorang Kekasih, Cakrakan Mengingat Dia, dan terakhir ada Utopia Serpihan Hati. Oke, untuk Anda pendengar dapat langsung bergabung ya melalui line telepon 812878 atau juga dapat melalui WhatsApp di 0811666975. Kita terima telepon dulu ya. Oke, halo, assalamualaikum Opsi. Waduh, terputus, boleh diulangi kembali di 812878. Oke, halo, assalamualaikum Opsi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia kali ini.
0: Oke, ada Bang Hanafi, apa kabar?
1: Amin, ya amin. Alhamdulillah sehat. Kali ini gimana?
0: Alhamdulillah sehat juga. Udah makan siang belum nih?
1: Udah makan siang tadi. Kalian udah makan siang?
0: Belum, habis ini deh kayaknya. Oke. Oke deh. Oke, terima kasih Bang Hanafi. Mau lagu apa siang ini?
1: Tentang Kamu, Liodra.
0: Tentang Kamu dari Liodra. Oke.
1: Beda dengan lagunya Tentang Kamu dari BCL, beda liriknya.
0: Iya, beda lagu ya, walaupun judulnya mirip gitu.
1: Iya.
0: Oke deh, Bang Hanafi, boleh salam-salam dulu, silakan.
1: Salam pertama buat Kak Rani ya, gitu guys. Semoga sehat selalu, lancar aktivitas, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus Bu Izanu, Bang Teddy, kemudian buat Uncle Gazi, Kak Ahmad, Kak Mary, kemudian buat Bang Tajudin di Minahasa, kemudian salam buat Bang Hendra di Sungayang, terus buat DJ Daniun, buat Niken di Tabing, Bu Nancy Veteran, kemudian salam buat Bang Chris di NTT, buat Bang Andi di Sira, di Bengkulu Utara, buat semuanya aja.
0: Oke.
1: Itu aja. Karani, terima kasih. Selamat sama-sama siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Hanafi di Rimbo Datar ya. Kita terima yang di WhatsApp dulu nih. Halo, assalamualaikum Opsi.
2: Waalaikumsalam. Opsi 100% Indonesia. Okay. Selamat siang Rani.
0: Selamat siang juga Ibu Irza. Apa kabar siang ini Ibu Irza?
2: Alhamdulillah baik. Rani gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik juga nih Bu Irza. Udah makan siang dong?
2: Iya udah. Rani udah.
0: Abis ini deh kayaknya Bu Irza.
2: Abis ini ya.
0: Oke deh Bu Irza, mau lagu apa siang ini?
2: Utopia apa tadi itu?
0: Utopia tadi ada Serpihan Hati.
2: Ah, itu aja deh.
0: Itu aja. Oke. Boleh salam-salam dulu silakan Bu Iza.
2: Salamnya buat Rani yang lagi bertugas dan selalu staf keluarga, lancar aktivitasnya.
0: Amin.
2: Terus buat Nyal Nafi, buat Nyal DJ dan Uni Yun di Ampang, buat Nyal Bantudi, buat Nyal Nikel Gazi, Rahma dan Mary, buat Nyal Diana, buat Nyal Ika. Buat Nami Dera, buat Nama Minta, buat Nami Honor, buat Nami Sudipol, pokoknya buat semuanya Bila Rani, salam kita selalu. Makasih Rani.
0: Sama-sama.
2: Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Irza Hanum ya di Para Pisang sudah bergabung di siang hari ini. Kita terima satu penelpon lagi pendengar. Halo, assalamualaikum Opsi. Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketepatan Indonesia Merdeka.
0: Oke, ada Uncu Dipo. Apa kabar nih Uncu?
3: Aman, baik. Ini gimana kabar?
0: Alhamdulillah baik. Oke, Uncu mau lagu apa nih siang hari ini?
3: Utopia udah diambil sama ibu tadi. Apa yang tersisa cewek lagi nih?
0: Bunga Citra Lestari.
3: Atau?
0: Ada Melly Guslow, Brisia Jodi, Astrid. Atau? Mau yang mana?
3: Astrid apa nih?
0: Astrid Berhenti Berharap, Uncu.
3: Kalau BCL sama Meli,
0: BCL Cinta Sejati, Meli Guslow Suara Hati Seorang Kekasih.
3: BCL lah.
0: Oke, boleh salam-salam dulu, silakan Uncu.
3: Salam dan spesial untuk Uni.
0: Terima kasih.
3: Yang karena kita berdua Uni di studio Persatu RI Padang di Padang untuk diskon dengan Super Solo. Aku salamnya untuk semua-semua lah, alah semua-semua ada salam dari Uncu Dipo di Nampu Kepala Selok
0: Sampai
3: sekali dengan aku dan Pasu.
0: Tapi
3: ini
0: sama-sama Uncu.
3: Assalamualaikum nih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uncu Dipo di Kota Solo ya pendengar. Dan kita langsung ke lagu dulu, nanti kita terima kembali yang ingin bergabung ya, baik melalui line telepon, WhatsApp, atau juga yang mendengarkan kami di aplikasi RRI Digital. Kita langsung ke Liodra dulu, ada Tentang Kamu.

0: Loh, Nak, kenapa kamu nangis?
1: Saya dibully, Mak.
0: Bully? Apa itu bully?
1: Dikata-katai, Mak.
0: Eh, siapa yang berani kata-katai kamu, Nak?
1: Hah? Sama sosmed, Mak.
0: Hah? Sosmed? Itu anaknya siapa, Nak?
1: Ini loh, Mak.
0: Anak zaman sekarang, kalau menuliskan sesuatu kok enggak pernah dipikirkan terlebih dahulu? Kalau kamu yang dikata-katai begitu, memangnya kamu mau?

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labuh. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kentongan, kenali, waspada, dan peduli. Cegah banjir dan antisipasi. Langkah kedua, buatlah rencana kedaruratan. Setelah kita mengetahui sifat-sifat banjir, maka langkah kita selanjutnya adalah membuat rencana kedaruratan yang akan dilaksanakan oleh semua anggota keluarga. Langkah berikut bisa dijadikan panduan untuk perencanaan darurat keluarga. Langkah pertama, buatlah peta area tempat tinggal kita, kemudian tentukan di peta tersebut daerah berbahaya, tempat atau lokasi pertolongan berada, dan titik kumpul keluarga. Kedua, tentukan peran dan tugas anggota keluarga. Buatlah pembagian atau distribusi tugas antara anggota keluarga. Misalnya bila banjir, maka papa melakukan apa dan mama melakukan apa. Demikian juga untuk kakak, adik, dan asisten rumah tangga. Tuliskan pembagian peran itu di kertas dan bagikan ke semua anggota keluarga agar mereka ingat apa peran-perannya. Ketiga, catat nomor atau kontak penting. Catatlah nomor atau nama kontak penting di telepon seluler Anda dan juga buatkan secara tertulis di buku darurat sehingga Anda tetap memegang nomor-nomor penting itu walaupun ponsel sudah kehabisan daya akibat ketidaktersediaan pasokan listrik. Keempat, gunakan aplikasi-aplikasi info banjir dan cuaca pada smartphone Anda. Saat ini banyak aplikasi informasi dan prediksi cuaca dan informasi alert service weather yang bisa diaplikasikan pada smartphone Anda, misalnya Yahoo Weather. Sedangkan untuk aplikasi lembaga lokal bisa menggunakan aplikasi keluaran BMKG. Kelima, terhubung dengan sosial media lembaga atau badan resmi informasi banjir dan pertolongan. Media sosial sudah menjadi tren dan bahkan ada yang menjadikannya sebagai kebutuhan. Dari sisi kesiapsiagaan, media sosial ini bisa memegang peran penting. Ia bisa menjadi sarana penyebar informasi kesiapsiagaan dan memberi saran apa yang harus dilakukan bila terjadi atau menghadapi kedaruratan. Bila Anda memiliki media sosial, hubungkanlah dengan lembaga resmi terkait. Ini berguna agar kita tidak mendapatkan informasi palsu serta mencegah terjadinya kepanikan. Karena seringkali seseorang yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan kejadian demi kesenangan sendiri dan menyebarkan informasi palsu dan berharap terjadinya kepanikan. Akan ada langkah-langkah berikutnya dalam program Kentongan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Anda masih mendengarkan opsi obrolan lagu pilihan siang ini.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Barat, selamat siang pendengar. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Kementerian Perhubungan akan mengenakan tarif pajak bagi pejalan kaki. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Berdasar penelusuran, tidak ditemukan pemberitaan dari sumber kredibel yang menyatakan adanya kebijakan tersebut. Foto yang digunakan dalam unggahan tersebut merupakan foto mantan Dirjen Perhubungan Darat periode 2017-2022 Budi Setiadi yang berasal dari artikel wartakota.tribunnews.com pada 25 Maret 2021 dan tidak berkaitan dengan isu pajak pejalan kaki. Selain itu, kewenangan pemungutan pajak bukan berada di bawah Kementerian Perhubungan. Demikian kami kutip dari trambekhoax.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Iya, masih bersama kami dalam program Opsi 100% Indonesia. Wah, kita masih bersama ya pendengar hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi yang mau gabung boleh langsung gabung aja ya di line telepon, WhatsApp, dan juga di aplikasi RRI Digital. Kita langsung ke telepon dulu pendengar, sudah ada yang berdering-dering ini. Halo, assalamualaikum Opsi.
1: Waalaikumsalam Opsi 100% Indonesia.
0: Wah, mantap nih Angkel, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat. Rani Zuenya gimana?
0: Alhamdulillah sehat juga nih Angkel.
1: Alhamdulillah.
0: Berarti lagi di Padang Panjang ya?
1: Ya, lagi di Padang Panjang.
0: Udah makan siang dong?
1: Udah.
0: Udah, oke deh. Gimana cuaca di Padang Panjang, Angkel? Siang ini?
1: Mendung-mendung nih, Rani.
0: Oh, oke.
1: Di Padang, kota Padang gimana?
0: Di Padang juga mendung, tapi panas gitu-gitu.
1: Waduh.
0: Cemen, cerah mendung. Oke deh, Angkel mau lagu apa siang ini, Angkel?
1: Aku belum dengar lagi listnya Rani.
0: Oke, kita baca ulang aja ya Angkel, list lagunya. Oke, ada 5 Minutes, Tambatan Hati, Astrid Berhenti Berharap, ada Tiket Hanya Kamu Yang Bisa, Tulus Jangan Cintai Aku Apa Adanya, Unmatched Senyumlah, kemudian ada Brisia Jodi, Hari Ini Esok Lusa, Adrian Marta Dinata, Ada Teman Biasa, Rizky Febian Hingga Tua Bersama, Sinden Tosca Kepompong, ada Lila Turis, Budi Doremi Melukis Senja, ada Band Surga Cinta, kemudian Kotak Tinggalkan Saja, Gigi Jomblo, ada Adef Bahagia Untukmu, Melly Guslow Suara Hati Seorang Kekasih, terakhir ada Cakrakan Mengingat Dia.
1: Kotak aja deh Rani.
0: Kotak aja, okay. Iya. Angkel boleh salam-salam dulu, silahkan.
1: Okay, salamnya yang pertama dan utama sekali buatnya Ibu sama Ayah sehat selalu, panjang umur, murah rezeki dan bahagia selalu. Buatnya Rani Samsezui yang lagi tugas sehat selalu, lancar aktivitasnya, murah rezeki dan bahagia selalu keluarga. Sukses selalu buatnya Rani.
0: Amin.
1: Salam buatnya Kameri yang dari Bekasi, sehat selalu, bahagia selalu keluarga. Salam buatnya Ibu Irza Hanum, salam buatnya Ibu Maramoni, Oma Nur nggak lupa, buatnya Oma Ayu. Okay. Di Padang Pasir, salam juga buatnya Pak Ilham, salam buatnya Ibu Cica, salam buatnya Pak Anton, Pak Saf, salam juga buatnya Bang Budi Caniago, salam buatnya Bang Hanafi, Citra Uncudipo, Kak Diana, Kaulan, Kak Ika, buatnya Bang Ali, buatnya Pak Buhori, Adi Tebu, salam juga buatnya Bang Cut Itamame, salam juga buatnya Bang Benijo, salam buatnya Kak Ayu di Maluku Tengah. Pokoknya salam kompak aja lah buat semua-semuanya, tanpa terkecuali pencinta Persatu Padang. Spesialnya untuk pemilik 3 hayang yang selalu ada di hati Rani.
0: Makasih Rani. Sama-sama Kak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Angkel Gazi ya, pendengar di siang hari ini sudah bergabung ya bersama kita. Oke, kita terima yang di WhatsApp dulu. Ini sudah ada yang gabung nih. Assalamualaikum Opsi.
2: Waalaikumsalam Opsi 100% Indonesia. Dinda Kaca.
0: Yuh, Bang Teddy. Apa kabar ini? Alhamdulillah baik, Bang Teddy apa kabar?
2: Alhamdulillah juga baik gitu ya. Itu lagu pembuka udah bikin senang Bang Teddy kayaknya. Wah, Dinda ini.
0: Kenapa tuh?
2: Iya, tahu-tahu aja lah. Dari nan rusuh, nak jadi rusuh. Jadi jadi gadang hati jadinya. Wah, jadi gadang hati. Itu? Ada lagi? Satu lagi?
0: Apa tuh? Lagunya?
2: Lagunya?
0: Oh, ya. Ada. Tenang aja.
2: Ya. Nanti kutarin aja gitu ya. Jadi kabar Dinda sehat ya di sana ya. Alhamdulillah
0: sehat.
2: Iya, kita lawan Singapura besok wajib menang, Din. Nah, wajib menang.
0: Iya, kalau kalah selesai udah.
2: Jangankan kalah, kalau imbang selesai juga kan?
0: Iya,
2: kalau
0: selesai
2: imbang
0: juga.
2: Itu makanya wajib menang ini.
0: Betul.
2: Tapi biasanya timnas Indonesia ini kalau beliau nih main di luar kandang biasanya rancak mainnya nih. Iya.
0: Dia kalau di dalam nih di kandang terjadi
2: beban mental sama supporter lah, beginilah kan.
0: Betul.
2: Mudah-mudahan nanti Singapura keok dia bikin nanti itu, Din. Besok mainnya ya, Din, jam 8 malam ya besok ya.
0: Oke.
2: Ya kita dengerin aja gitu ya.
0: Siap.
2: Oke deh. Lagu udah, salam juga. salam buat yang udah gabung, terus yang akan gabung disalamin semua. Mm-hmm. Uni kemana, Din? Lihat Doni, Din.
0: Ada.
2: Alah, iya Doni. Nggak ada tenaga suara udah. Bang Teddy nggak monitor lagi kayaknya nih, Din.
0: Iya,
2: ya, Bang Teddy udah nggak pecinta Setia Pro 1 lagi, Din. Bang Teddy pendatang baru di sini, Din. Itu makanya nggak terlalu menyimak lagi. Uni ada ya? Uni ada. Sehat ya, Din, ya?
0: Sehat, alhamdulillah.
2: Semoga Uni sehat bersama keluarganya di di sana ya, Din, ya?
0: Amin, amin.
2: Spesialnya buat Dinda, siang ini tetap semangat, sehat selalu ya, Din.
0: Amin, terima kasih.
2: Oke deh, makasih banyak, Dinda.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Teddy di Rawang ya, pendengar, sudah bergabung juga di siang hari ini. Lagunya minta dipilihkan, nanti kita pilihkan, ditunggu aja ya. Kita terima satu penelpon lagi. Halo, assalamualaikum, Opsi.
3: Alhamdulillah ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dari tadi kritik.
0: Iya.
3: Kalau sama kawan ini susah, apalagi di luar rindu malam. Ambilnya 3-3 lah kalau malam. Wah. Tuh. Kadang kita udah capek-capek udah masuk, ambilnya 2.
0: Iya. Kalau 2-2 lagunya cepat diputar, cepat lagi.
3: Iya itunya. Sih. Tapi kalau 3 kan kita mencetnya susah lagi.
0: Gak apa-apa lah.
3: Kita senang ya, kan? Bisa gabung. Tapi kadang-kadang gabungnya sering pagi ya. Baru gampang.
0: Iya, kalau pagi
3: aman kan.
0: Alhamdulillah aman. Ika gimana kabarnya nih?
3: Alhamdulillah, baik-baik. Makalah lagi.
0: Udah selesai. Ika gimana? Ika gimana? Allah, udah makan puasa. Belum? Oh, lagi puasa. Oke deh. Gimana di Batipuh nih cuacanya?
3: Haredang. Lagunya bagus-bagus semua, Tulus Melukis Waktu.
0: Ika, ayo dipilih senja. Lagunya Kak, mau lagu yang mana
3: ya
0: nih?
3: Ya Allah, Cakrakan bagus juga, Tulus bagus juga, ya Allah. Bingung aku. Tadi Ethiopia diambil sama Ibu Iza Hanum. Ya Allah, siapa yang milih itu bagus-bagus?
0: Kalau Rani yang siaran tenang, lagunya bagus-bagus. Wah. Ika.
3: Nah, senang, aku senang loh kayak gini.
0: Oke deh, Ika.
3: Jadi melukis senja aja lah.
0: Melukis senja dari.
3: Kalau Cakrakan mau juga, Tulus juga mau.
0: Nanti mana tahu dia milih kan lagunya ini, lagunya yang dikeputar juga.
3: Yang okay awal deh. Tadi bagus juga tuh.
0: Apa yang mana? Tuh?
3: Yang pertama sekali.
0: Yang pertama yang dipilih ini ya, dipilih Bang Hanafi ya, bukan?
3: Bukan.

0: makin dikasih Allah yang terbaik, dunia akhirat dan rezeki yang berkah banyak. Amin. RRI semuanya. Terus selamat ulang tahun juga ke Papa dan semoga lancar acaranya. Terus buat Ibu Iza Hanum, Bang Chris di NTT, Uncle Gazi sama Kak Lama, Kak Mary, Bang Hanapi, Uncu Dipo, Bang Teddy, pokoknya yang mau gabung, yang udah gabung aja lah semuanya.
1: Oke deh, Ika.
0: Spesialnya Mbak Karani. Makasih ya, Karani.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ika di Batipuh ya, pendengar sudah bergabung bersama kita di siang hari ini. Kita langsung ke lagu dulu. Nanti kita terima penelpon lagi ya. Ada 3 lagu yang akan kita putarkan. Ada Kotak Tinggalkan Saja, ini pilihan dari Uncle Gazi, kemudian ada lagu juga yang udah kita pilihkan untuk Bang Teddy, dan lagu dari Budi Doremi Melukis Senja, ini pilihan dari Ika. Oke, kita langsung ke kotak dulu, pendengar ada Tinggalkan Saja.

0: Hai manis, sendirian aja nih. Mau abang anterin gak?
1: Hey. Ih, kurang kerjaan banget sih. Hari gini masih aja catcalling. Gak kebayang apa kalau saudara perempuannya digituin.
2: Kakak, kok bengong sih? Kayaknya kakak salah jalan deh. Bidadari kan harusnya di surga.
3: Catcalling masih dianggap candaan. Padahal bagi perempuan, ini merupakan tantangan serius yang harus dilawan loh.
4: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
5: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
4: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
5: Tapi, masalah saya lebih penting.
6: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
7: Halo RRI.
6: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
8: Car Free Day atau kegiatan Hari Bebas Kendaraan di Indonesia pertama kali dilaksanakan di Jakarta tahun 2001 dengan dilakukan penutupan Jalan Imam Bonjol Jakarta Pusat. Setelah beraudiensi dengan pihak kepolisian dan diputuskan oleh Irjen Polisi Joko Susilo untuk melakukan penutupan Jalur Sudirman Tamrin Jakarta. Pada tahun 2007 dilaksanakan launching Hari Tanpa Kendaraan Bermotor oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta saat itu, Bapak Sutioso. Ia mendukung ide untuk mengurangi polusi udara di Jakarta melalui program Jakarta Goes Green. Salah satu kegiatan dalam program tersebut adalah Car Free Day yang diadakan pada hari Minggu pagi 22 April 2007 di Jalan Sudirman dan Jalan Tamrin. Pada awalnya kegiatan bebas kendaraan ini hanya diadakan di Jalan Sudirman dan Jalan Tamrin. Namun seiring berjalannya waktu, kegiatan ini menyebar ke beberapa lokasi di Jakarta. Dan sekarang kegiatan ini diadakan di sepanjang jalan protokol di Jakarta, termasuk di kawasan Kota Tua dan Monas. Kegiatan ini diikuti oleh ribuan orang setiap minggunya, baik warga Jakarta maupun wisatawan. Car Free Day Jakarta bukan hanya kegiatan yang menyenangkan, tetapi juga memiliki manfaat besar bagi lingkungan. Dengan menutup jalan bagi kendaraan bermotor, jumlah polusi udara dapat berkurang secara signifikan. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan dan kesehatan.
9: Anda masih mendengarkan Opsi, obrolan lagu pilihan siang ini.

0: Iya, masih bersama kami dalam program Opsi Obrolan Pilihan Lagu siang ini 100% Indonesia. Dan pendengar untuk Anda masih dapat bergabung bersama kami ya hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan kita terima telepon kembali ya pendengar. Oke, halo, assalamualaikum Opsi.
1: Waalaikumsalam, selamat siang menjelang sore Opsi Rani.
0: Iya, selamat siang menjelang sore juga Bang Tajudin, apa kabar siang ini?
1: Alhamdulillah sehat dan bersemangat tentunya.
0: Wah, gimana di Minahasa? Masih panas kah cuacanya?
1: Iya, masih panas juga, ini sudah sebulan lebih. Sudah lewat tanggal 4 kan, udah tanggal 6. Jadi masih
0: hujan. Belum hujan ya?
1: Iya, belum ada sama sekali.
0: Oke deh Bang Tajudin, udah makan berarti ya? Karena di sana udah sore kan?
1: Udah tadi jam 1 makan nasi kuning.
0: Wah, makan nasi kuning biasanya untuk sarapan bukan?
1: Oh enggak sih, kan ada tempat jualnya, tetap ada.
0: Oh gitu, oke deh. Oke Bang Tajudin, mau lagu apa siang ini?
1: Dipilihin aja Rani.
0: Oke deh kalau gitu yeah. Boleh salam-salam dulu, silakan Bang Tajudin.
1: Ya buat Hanafi, buat Ibu Irsanum, buat Kak Rahma, buat semua deh Rani ya. Rani gimana kabarnya hari ini?
0: Alhamdulillah baik Bang Tajudin.
1: Udah makan juga berarti?
0: Udah.
1: Oh, udah. Satu lagi, besok siaran apa Rani, apa gimana?
0: Besok subuh pagi-pagi.
1: Oh pagi.
0: Besok
1: ya udah buat Rani, sampai ketemu lagi, jaga kesehatan. Makasih Rani, selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ada Bang Tajudin di Minahasa sudah bergabung bersama kita di siang hari ini. Dan tentunya pendengar untuk Anda juga dapat bergabung ya melalui aplikasi RRI Digital. Kita terima telepon kembali nih. Halo, assalamualaikum Opsi.
2: Waalaikumsalam, selamat
0: siang. Wah, ini suaranya kenal deh.
2: Siapa ya?
0: Ini udah lama gak gabung nih.
2: Iya, kami kan habis kebanjiran, Non.
0: Apa? Kenapa, Kak?
2: Kebanjiran.
0: Oh, Kak Diana kebanjiran kemarin. Tinggi gak, Kak?
2: Satu setengah meter loh.
0: Wah, astaga. Iya. Di Tunggul Hitam lumayan ini ya, parah juga ya. Tapi gimana di sana? Udah gimana tuh?
2: Alhamdulillah sih, sebenarnya kalau udah apa kan udah bersih. Kemarin tuh bersihnya tuh 3 hari.
0: Iya sih, pasti melelahkan ya Kak.
2: Begitu lah kira-kira, nih ditelepon gak mau-mau kesini.
0: Aduh, gimana? Emang ada nelfon?
2: Ada.
0: Lewat mana tuh nelfonnya?
2: Halo kali ya.
0: Halo.
2: 1 meter di bawah kan di jalan. Kan tinggi pula ke atas tuh. Di atas maka 1 meter 20 lah.
0: Waduh, itu tinggi sih, Kak.
2: Benar.
0: Astaga. Terus gimana? Ngungsi atau masih tinggal di situ, Kak? Kemarin tuh.
2: Karena kakak kan ada di atas.
0: Oh, ada yang di atas. Gitu, oh, kan? iya.
2: 1 meter di apa kan di belakang kan? Itu di atas kami.
0: Oh, terus Kak Diana sama keluarga di atas gitu.
2: Iya.
0: Wah, tidak terbayangkan sedih, ya. Sedih.
2: Padahal enggak lan. Apa namanya tuh kursi jati itu aja. Dari depan ke belakang ke dapur perginya.
0: Wah, ke bawah air tuh.
2: Iya, keluar air.
0: Deras ya, kan? Deras ya itu berarti. Wah, iya sih. Iya sih, lihat
2: dari ruang tamu ke ruang dapur kan jauh gitu.
0: Kedorong sampai belakang ya?
2: Iya.
0: Wah, mudah-mudahan ya, kita tidak seperti itu lagi ya, Kak.
2: Ya, mudah-mudahan kan. Ya, cepat betul naik airnya.
0: Iya, karena hujannya tuh ini ya.
2: Merapat
0: dan deras gitu. Jadi kita kayaknya airnya langsung ini naik gitu, mudah naik airnya.
2: Benar.
0: Soalnya di tempat Rani juga banjir, Kak. Di tempat Rani juga banjir, masuk air ke rumah juga, cuma enggak setinggi Kak Diana.
2: Di mana rumah Rani?
0: Gunung Pangilun.
2: Gunung Pangilun ya juga kan? Apalagi dekat PDAM ya?
0: Ah, itu ya Tabiang Banda Gadang ya. Itu rumah, itu tinggi sih airnya juga di sana, Kak.
2: Benar.
0: Oke deh. Mudah-mudahan kita dijauhkanlah dengan hal itu lagi ya, Kak.
2: Berbahaya ya.
0: Amin.
2: Sama-sama berdoa kita ya.
0: Iya, betul. Oke deh.
2: Tapi udah laran, enggak mau lagi.
0: Iya.
2: Laran 35 tahun tinggal di sini. Aduh, itu yang paling gede.
0: Itu yang paling gede ya? Wah, tidak
2: dulu
0: terbayangkan.
2: Dulu pernah juga tahun 96, tapi nggak segede gitu kali.
0: Iya, oke deh, Kak Diana.
2: Itulah wow kan?
0: Wow sekali sih.
2: Iya, itu kan kuasa Allah kan?
0: Betul. Oke deh, Kak Diana, mau lagu apa sih yang ini nih?
2: Apa yang tinggalan ini yang enak?
0: Yang enak apa ya? Ada kayaknya kotak udah keambil udah tadi, Kak. Ada Mili Guslow nih.
2: Apa sih judulnya?
0: Suara Hati Seorang Kekasih.
2: Apalagi yang perempuan?
0: Yang perempuan Brisia Jodi, Hari Ini Esok Lusa, Astrid Berhenti Berharap.
2: Tiga itu aja.
0: Kalau ya yang cewek tinggal tiga.
2: Mili Guslow aja lah.
0: Mili Guslow aja. Oke deh, salam-salam dulu Kak Diana, silakan.
2: Salam untuk teman-teman, semoga terkabar selalu panjang umur rezekinya, tetap semangat untuk selama-lamanya.
0: Amin. Terima kasih.
2: Salam sama Antun Gaji sama Karama Kameria. Ada Ibu Rezahan, Nuhan Afian jadi Po, ada Mas Yanto, ada Kak Ulan, ada juga Bang Cita Mame, ada Reza Dibone, Pak Nopo, ada Jonny Kesmina sama istrinya, terus ada dari dengar ya. Dan untuk semuanya aja lah. Ya Ran?
0: Oke Kak.
2: Terima kasih Rani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pendengar ada Kak Diana di Tunggul Hitam sudah bergabung bersama kita di siang hari ini. Kita ke penelpon berikutnya ya, pendengar. Halo, assalamualaikum, Opsi.
3: Halo, selamat siang, Opsi.
0: Selamat siang juga. Dengan siapa ini, di mana?
3: Sama Putra Virgo.
0: Dengan Bang Putra Virgo, di mana
3: ya,
0: Putra?
3: Di Lubek.
0: Di Lubek. Apa ya. Kabar nih, Bang Putra?
3: Kabarnya, alhamdulillah. Cuaca bagus. Badan masih sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Ya, harapan saya kabarnya kan buat semua Mbak Rani dan semua kru-kru apa? RI Persatu Padang ya.
0: Iya. Oke. Wah. Sepertinya agak besar ya volumenya ya. Oke, iya. Bang Putra udah makan siang?
3: Belum.
0: Oh, belum. Kenapa tuh?
3: Enggak tahu lah.
0: Belum lapar.
3: Jadi ya, lapar tapi ditahan dulu lah karena mau nelpon dulu.
0: Oh nah, gitu, gabung dulu baru makan.
3: Kalau nggak dapat nelpon nggak puas rasanya.
0: Oh bisa gitu ya?
3: Iya.
0: Oke deh, Bang Putra.
3: Tahan dulu makannya.
0: Nah
3: karena
0: ini
3: karena ini kan itu. Terakhir nih.
0: Iya, kayaknya nih Bang Putra penelpon terakhir nih.
3: Iya, makanya saya sengaja nggak makan di tanah.
0: Oh gitu, oke deh. Biar tidak terlalu lama menahan lapar, boleh langsung dipilih lagunya nih, Bang Putra.
3: Ada band tadi ada nggak?
0: Ada.
3: Surga Cinta.
0: Betul.
3: Ah, itu aja lah.
0: Itu aja. Oke deh, salam-salam dulu Bang Putra, silakan.
3: Salam buat Pak Rani.
0: Terima kasih.
3: Semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
3: Dan semua yang udah gabung tadi dapat salam semua aja lah.
0: Oke.
3: Terima kasih Kak Rani.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Putra Virgo ya, tadi pilih lagu dari ada band Surga Cinta. Kita langsung ke lagu dulu pendengar. Ada tiga lagu yang akan kita putarkan dulu. Nanti kalau masih ada waktu ya kita akan terima. Tapi kalau misalnya udah gak ada waktu lagi ya gak apa-apa juga ya, kita next aja. Oke, kita langsung ke lagu yang udah kita pilihkan juga untuk Bang Tajuddin tadi di Minahasa. Nanti dilanjutkan sama lagu yang dipilih oleh Kak Diana dan juga Bang Putra Virgo. Jadi tetap bersama kami dalam program Opsi 100% Indonesia.

0: Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif, sambil melindungi diri dari potensi bahaya.
1: Sembah je titah dipulangkan kepada Allah.
2: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
3: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lamo-lamo jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
4: Mau ta, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa hingga cerita orang awak dikupas ringan tapi dalam. Maota setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala orang awak.
5: Jaket udah, celana pas banget, sepatu, aduh, apalagi?
6: Widih, keren amat, si Amat aja gak segini. Dari atas sampai bawah kinclong abis, iya, abis kinclongnya. Belanja di mana sih? Produk luar ya?
5: Hey. Ya elah, keren gak harus produk luar bro.
6: Masa sih?
5: Masa gak pula bro? Makanya ya, anak zaman now itu cintanya produk asli Indonesia bro.
4: Tingkatkan rasa nasionalisme dengan mencintai dan bangga pada produk dalam negeri.
7: Anda masih mendengarkan Opsi obrolan lagu pilihan siang ini.

Iya, pergerakan dimanapun Anda berada, tuntas sudah kebersamaan kita dalam program Opsi Obrolan Pilihan Lagu Siang ini 100% Indonesia untuk edisi hari Kamis tanggal 6 Agustus 2026. Dan untuk Anda, selamat beraktivitas juga, tetap selalu berhati-hati. Pergerakan setelah ini akan ada rekan saya Tito Oktri akan menemani Anda dalam Padang sore ini. Jadi pastikan tetap bersama kami di Pro Satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilas Info.
1: Pro 1 Channel Informasi dan Inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, Kilas Info pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dinas Perhubungan di Dishub Kota Padang menyiapkan sejumlah kantong parkir dan rekayasa lalu lintas untuk mendukung kelancaran Festival Telong-Telong yang akan diselenggarakan nanti malam di kawasan Pantai Padang. Pendengar, langkah tersebut digunakan untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan dan juga memastikan aktivitas masyarakat selama perayaan berlangsung tetap aman dan tertib. Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang, Yudi Indrasyani, kepada RRI pagi tadi di Padang mengatakan lokasi parkir resmi telah disiapkan agar kendaraan pengunjung tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas di sekitar lokasi kegiatan. Untuk mendukung kelancaran Festival Telong-Telong, sisi barat Jalan Samudra akan ditutup mulai pukul 18.30 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 00.00 waktu Indonesia Barat. Sedangkan sisi timur Jalan Samudra diberlakukan sistem satu arah dengan area parkir paralel bagi kendaraan pengunjung. Pendengar dimanapun Anda berada, selengkapnya Anda dapat baca melalui situs resmi kami di rri.co.id atau bisa juga melalui aplikasi RRI News. Pendengar dimanapun Anda berada, sekian kilas info. Tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita bergabung bersama program 1 RRI Jakarta untuk sama-sama kita dengarkan juga ikuti program Mozaik Indonesia, beranda Asta Cita berjaringan untuk Anda.
1: Ada bagian kaki, disabilitas daksa, asal Papua. Takdir seringkali bekerja lewat pintu-pintu yang tak pernah ia sangka. Di tengah himpitan ekonomi dan fokusnya menempuh pendidikan tinggi, sebuah penawaran datang mengetuk pintunya. Inilah kisah tentang bagaimana sebuah keberanian sederhana mengubah keterbatasan menjadi sumber berkat bagi keluarganya. Keputusan untuk melangkah ke dunia olahraga bukanlah hal yang mudah. Ketika fokus utama dan dorongan orang tua tertuju penuh pada bangku kuliah, godaan untuk mencoba hal baru terus datang menghampiri hingga 3 kali berturut-turut. Tanpa ekspektasi berlebih, Alfonsina akhirnya memberanikan diri untuk mengambil peluang tersebut.
2: Dari performance tuh, awalnya tuh saya tidak berpikir kalau nanti saya akan sampai di tahap ini. Pada waktu itu sibuk kuliah, terus ditawarkan untuk ikut. Lalu karena orang tua nih fokuskan saya harus kuliah gitu, pikir sekolah. Tapi sudah ditawarkan sampai 3 kali untuk ikut ini. Ya sudah, lalu saya berpikir, ya sudah kalau gitu saya ikut, coba saja ikut. Jadi ikut latihan-latihan tidak berpikir untuk nanti untuk dapat hadiah yang besar atau apa gitu. Jadi ikut latihan saja, desain, jadi jalani saja.
1: Niatnya sungguh bersahaja, bukan kilau medali atau panggung megah yang ada di pikirannya, melainkan beban orang tua dan 4 saudara-saudaranya yang menempuh pendidikan. Alfonsina tergerak untuk sedikit meringankan beban ekonomi orang tuanya lewat uang saku yang bisa ia dapatkan.
2: Jadi sampai yang ditawar 3 kali itu, jadi sudah langsung saya berpikir, sudah saya ikut saja biar membantu ekonomi keluarga gitu. Jadi tidak pikir untuk yang besar-besar, cuma pikir intinya bisa ada uang saku untuk bantu saya dan saya punya saudara-saudara, kan kita ada berapa 4 orang yang kuliah.
1: Namun jalan menuju keberhasilan jarang sekali mulus. Tanpa restu awal dari orang tua yang berada di kampung halaman, Alfonsina harus berjuang sendiri di tanah perantauan. Rasa bersalah, rasa ragu, hingga pergumulan batin tentang keterbatasan fisik sempat membuat langkahnya terasa berat saat menjalani latihan.
2: Waktu itu tidak diizinkan, jadi sudah saya sendiri aja pergi, tapi sampai sudah di sana, sudah ikut latihan, sudah ini baru telepon ke orang tua. Bahwa waktu itu saya tidak tinggal sama orang tua, kan di sini kos, orang tua di kampung. Gitu. Jadi sudah latihan, sudah ini baru telepon, bicara baik-baik. Ya sudah mereka marah, tapi ya mereka dalam hati izinkan saja saya latihan. Tapi kalau macam tidak diizinkan gitu, orang tua mungkin tidak setuju. Itu juga membuat kita tuh kadang latihan, kadang kayak badan malas gitu kan. Saya juga macam merasa ingin gitu sama seperti teman-teman atau saudara-saudara yang normal gitu. Walaupun kami punya keterbatasan, tapi kami punya percaya diri bahwa kami juga bisa.
1: Di tengah himpitan latihan intensif dan penyusunan skripsi akhir, doa menjadi senjata utamanya dengan pembagian waktu yang ketat. Latihan di pagi dan sore hari, serta mengerahkan tugas akhir di sela-selanya. Alfonsina perlahan pelan-pelan meyakinkan kedua orang tuanya bahwa impian akademisi dan olahraganya bisa berjalan berdampingan.
2: Pas mau tes nih, mau lomba nih, macam berdoa begitu, bilang Tuhan untuk buka orang tua punya hati untuk izinkan saya begitu. Karena mereka tidak izinkan untuk saya ikuti itu. Ini tuh jadi telepon sama orang tua, aduh mama, saya sudah ini, ikut ini, TC begini. Terus mau bilang, mama dan bapak tuh marah-marah, kok kenapa ikut itu? Cuman bapak suruh kukulnya baru, aduh sudah tidak apa-apa, intinya tuh tidak mengganggu. karena saya sudah di tahap susun skripsi, jadi mungkin masih ada waktu gitu. Karena kita tuh biasa latihan pagi jam 6, nanti sudah jam 7, jam 8 itu sudah selesai. Nanti sore baru latihan lagi, jadi ada waktu gitu, jelaskan gitu sama orang tua.
1: Restu orang tua dan ketulusan niat akhirnya membuka pintu keajaiban. Hari pertandingan pun tiba dan buah dari kerja keras serta tetesan keringat itu terbayar tuntas. Kemenangan yang ia raih bukan hanya membuahkan kebanggaan, tetapi juga jawaban atas doa-doa keluarganya.
2: Pas mau lomba, telepon sama mama dan bapak, bilang, aduh, besok saya mau lomba. Dan akhirnya tuh Tuhan kasih berkat yang besar. Wah, tidak sangka dari berkat itu bisa membantu orang tua dan juga saudara-saudara. Jadi puji Tuhan bisa jadi berkat buat bapak, keluarga, dan saudara-saudara gitu.
1: Lebih dari sekedar pencapaian materi dan medali, arena latihan memberikan ruang berharga bagi Alfonsina untuk menemukan arti kebersamaan. Di sanalah ia menemukan keluarga baru yang saling menguatkan, mengikis rasa minder, dan menemukan rasa percaya diri.
2: Kalau yang berkesan tuh, wah, kita bisa ketemu dengan teman-teman gitu, yang sesama kita gitu. Wah, kita tidak merasa minder bahwa dengan teman-teman yang normal saja gitu, tapi kita juga punya teman-teman yang lain, kita saling mendukung gitu. Kayak rasa senang gitu aja.
1: Perjalanan panjang ini akhirnya membentuk sebuah keyakinan teguh di dalam diri Alfonsina. Bahkan tidak ada keterbatasan yang sanggup menghentikan langkah seseorang jika ia mau berusaha dan menyerahkan hasilnya kepada Sang Pencipta.
2: Tanpa disadari, ya Tuhan berikan hadiah yang besar ya Tuhan. Sebagai pengalaman tuh, dari situ kita tahu bahwa kita sebagai manusia tuh diciptakan sama Tuhan pasti memiliki berkat masing-masing ya. Kita tuh tidak tahu apa. Dan yang menjadi intinya tuh kita harus berusaha, terus ingin mencoba gitu. Terus dan yang utama, jangan lupa untuk andalkan Tuhan.
1: Saudara, ketulusan niat dan kerja keras Alfonsina Yuliana Undi tidak hanya berbuah manis bagi keluarga, tetapi juga mengukir sejarah bagi tanah Papua. Lewat cabang olahraga atletik lempar lembing kategori F42 putri, keberhasilannya membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukanlah halangan untuk berdiri gagah di puncak prestasi. Ia sukses menyumbang medali emas bagi kontingen Papua pada Peparnas 16 Papua 2021. Tak berhenti di situ.

jadi berkat bagi sesama. Demikian produksi RRI Jayapura. Kita berjumpa lagi dengan segmen inspirasi berikutnya.

0: Miranda Astacita.
1: Pendengar dari RRI Jayapura, kita beralih ke RRI Gorontalo dengan tema Setara Berkarya Berdaya Tanpa Batas berikut ini.
2: Pendengar kali ini dari Gorontalo, kami mengangkat tentang disabilitas setara berkarya berdaya tanpa batas. Mereka, para penyandang disabilitas, memiliki hak yang sama untuk mengakses pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Namun, untuk mewujudkan kesetaraan tersebut, diperlukan dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak. Di Gorontalo, Yayasan Putra Mandiri terus berupaya mendorong pemberdayaan penyandang disabilitas agar dapat hidup mandiri dan berdaya. Untuk kali ini, pendengar dapat mengikuti wawancara Berdaya Tanpa Batas bersama Azhar Yusuf.
3: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Raden Sahi, ya, Ketua Yayasan Putra Mandiri. Kita akan berbicara mengenai topik kita saat ini, yaitu pemberdayakan disabilitas. Assalamualaikum, Pak Raden.
4: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak.
3: Iya, kabar baik ya. Pak Raden ya.
4: Ya, alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan Bapak juga sehat.
3: Iya, insya Allah. Ya, Pak Raden, sebenarnya visi dari Yayasan Putra Mandiri Gorontalo ini untuk memberdayakan penyandang disabilitas di Gorontalo, apa ini Pak Raden?
4: Jadi dalam rangka untuk memanusiakan manusia ya, khususnya teman-teman disabilitas yang sedikit termarginalkan oleh program-program yang ada, maka Yayasan Putra Mandiri melihat ini belum berjalan dengan baik. Sudah ada regulasi dari pemerintah, baik itu undang-undang, peraturan pemerintah, PP, dan lain-lain. Sehingga ini kami sebagai masyarakat, sebagai pegiat sosial khususnya, pegiat disabilitas untuk bantu pemerintah bersinergi pemerintah dan masyarakat untuk memberdayakan kawan-kawan. Jumlah disabilitas ini aku cukup lumayan banyak, Pak. Ya, kalau di Indonesia itu ya kurang lebih 10% dari jumlah penduduk. Nah, alhamdulillah ini yang menjadi fokus kami. Dengan melihat ini, maka kami cukup terpanggil dengan kawan-kawan relawan dan juga beberapa lembaga masyarakatan yang ada di kabupaten kota untuk sama-sama bersinergi untuk mereka kawan-kawan. Nah, khususnya masalah pendidikan, ya, masalah kesehatan, ketenagakerjaan, ini tiga hal ini yang menurut kami perlu diintervensi oleh pemerintah, dalam kesehatan pemerintah tapi juga dukungan dari masyarakat. Apalagi di Provinsi Gorontalo itu jumlahnya cukup lumayan, kurang lebih 24.000. Nah, 24.000 yang paling terbanyak itu di kabupaten kota, kurang lebih 8.000 sekian. Dan itu sangat kecil sekali tentang anggaran pemerintah untuk intervensi pemberdayaan kawan-kawan disabilitas, sehingga ini perlu ada didampingi keseriusan dari masyarakat untuk menyuarakan hal ini kepada pemerintah.
2: Ketua Yayasan Putra Mandiri Gorontalo, Raden Sahi, mengatakan bahwa pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan masih menjadi sektor yang membutuhkan perhatian lebih. Karena itu, Yayasan terus membangun sinergi dengan pemerintah daerah dan berbagai instansi terkait untuk memperluas akses layanan bagi penyandang disabilitas.
3: Pak Raden, program-program apa saja ini bisa diceritakan yang saat ini dijalankan Yayasan untuk mendukung pemberdayaan penyandang disabilitas? Baik dari pendidikan, pelatihan, atau juga dari kemandirian ekonomi, Pak Raden.
4: Ya, untuk mendukung program pemerintah juga membantu teman-teman disabilitas ini, kami ada beberapa kegiatan yang kami laksanakan, ya antara lain tentang pendidikan non-formal. Banyak kawan-kawan yang sudah putus sekolah dan tidak pernah sekolah. Ini karena diakibatkan teman-teman disabilitas ini agak jauh dari PA, ya, SLB, ada juga masalah ekonomi, ada juga soal pendampingan dari orang tua. Mungkin kesibukan orang tua

0: maka mereka tidak sulit untuk membagi waktu untuk menjaga adik-adik atau anak-anak disabilitas untuk ke sekolah. Ya, sedangkan sekolah mereka itu khususnya di SLB itu agak sedikit jauh dari rumah, tidak sama dengan sekolah SD, SMP. Di samping rumah sudah ada SD atau SMP. Tapi mereka di Provinsi Gorontalo kan baru 8, Pak. Sehingga ini kami melihat ini telah mau asesmen kawan-kawan disabilitas yang belum pernah sekolah dan tidak pernah sekolah cukup banyak, dan itu kami intervensi melalui kegiatan pendidikan non-formal, PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Inklusi. Ya, jadi mereka kami sekolahkan di situ, dan kemarin kami telah meluluskan ada kurang lebih 15, dan sekarang sudah yang ada anak-anak disabilitas di sekolah kami itu ada 96 orang. Insya Allah tahun ini kami bekerja sama dengan IAIN Gorontalo untuk menguliahkan mereka kuliah gratis dengan program pemberdayaan pendidikan bagi teman-teman disabilitas yang ada di kampus IAIN. Dan ini alhamdulillah mulai minggu depan kami ajak mereka ke sekolah untuk dapat ke kampus untuk mulai orientasi kampus IAIN. Dan berikut juga untuk teman-teman disabilitas yang mungkin yang sementara ada usaha, kami kerjasamakan dengan dinas terkait, dinas sosial, kemudian juga koperasi dan lain-lain, ada baik di tingkat kabupaten kota dan juga di provinsi, untuk mereka memperoleh usaha kemandirian seperti kios, kemudian juga usaha-usaha lainnya sesuai yang ada kemampuan mereka dan juga yang sudah mereka jalankan. Dan kami alhamdulillah kemarin kami sejak tahun 2020 sampai hari ini kurang lebih sudah 1038 orang yang kami mediasi ke Kemensos, kemudian ke Kepala Kepala Daerah dan juga Gubernur DPR. Dan kami berharap ini bukan berhenti sampai di sini, kita terus berjalan dengan baik. Dan ini insya Allah kami juga sebentar malam ini kami akan berdiskusi mengundang pemateri dari Jakarta, yakni staf ahli dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi dan PKM RI, ya, untuk barangkali ada program di sana untuk pemberdayaan teman-teman disabilitas yang mungkin jadi ada penambahan modal bagi kawan-kawan di daerah disabilitas khususnya untuk bisa diintervensi dengan program-program dari mereka. Alihnya malam ini kami mengundang namanya Pak Agus Dion, beliau staf ahli dari Pak Menteri. Dan insya Allah kami mengundang juga kawan-kawan pegiat disabilitas di Provinsi Gorontalo, kami laksanakan di Kedai Tuli malam ini. Nah itu Pak, mungkin itu. Dan masih banyak lagi yang kami laksanakan untuk teman-teman disabilitas dalam bantuan memperhatikan kawan-kawan. Sebagai informasi melalui kesempatan ini, alhamdulillah dengan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, tanggal 2 Juli 2026 kemarin keluar PP tentang konsesi disabilitas. Ya, jadi kawan-kawan ketika pada perjalanan mungkin naik pesawat atau transportasi lainnya, mereka ada konsesi 20% minimal. Juga pendidikan, kemudian UMKM, dan lain-lain. Mereka ada 9 kategori yang sesuai undang-undang itu untuk dibijaki, ada di korting ya dengan program itu. Dan ini yang dan juga informasi juga tanggal 30 Juli kemarin Pak Menteri Sosial sudah menerbitkan kartu penyandang disabilitas yang sudah lama kami nantikan ini. Insya Allah yang keluar kemarin 4 juta disabilitas di seluruh Indonesia. Kami belum update berapa untuk Provinsi Gorontalo. Dan insya Allah target dari beliau, pemerintah, ya, pemerintah Prabowo, insya Allah akan keluar tahun 2027 15 juta disabilitas. Ya, kemarin 4 juta, 15 juta disabilitas Indonesia akan keluar penyandang disabilitas. Pada substansinya bahwa teman-teman disabilitas ini betul perhatikan dengan program Stati Odo dengan PP nomor 31 2020 kemarin tentang konsesi.
1: Terakhir Pak Raden, dari awal berdirinya yayasan ini dari kapan itu Pak, dan juga harapannya ke depan untuk memperluas kesempatan juga kepada para penyandang disabilitas untuk lebih diperhatikan lagi ke depannya Pak?
0: Jadi dalam rangka untuk memperhatikan kawan-kawan disabilitas, tidak bisa hanya bersertakan kepada pemerintah, juga perlu ada kerjasama atau dukungan dari semua pihak termasuk masyarakat yang care dengan disabilitas. Teman-teman disabilitas ini punya hak ya kesetaraan dengan teman yang non-disabilitas. Nah, ini harapan kami itu adalah peningkatan anggaran untuk disabilitas. Masalah pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan. Nah, ini yang proses sementara kami terus berkoordinasi dengan pemerintah itu adalah tiga hal tadi. Masalah pendidikan, tenaga kerjaan, kesehatan. Ya, kemarin kami ke NPU dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Gorontalo untuk pelayanan teman-teman disabilitas ketika di rumah sakit yang ada di Kota Gorontalo, baik rumah sakit Tanah, kemudian Alun Sabu. Ketika masuk di situ ada khususan perlawanan kawan pelayanan kawan-kawan disabilitas ketika sakit. Nah, ini yang mungkin nih, masalah kesehatan, kemudian juga masalah

0: melalui medsos atau secara langsung, maka kawan-kawan itu menjadi apa bekal mereka untuk ketika pengajuan atau sebagai tenaga kerja. Nah, apa program untuk pemberdayaan disabilitas untuk di Gorontalo yang sama-sama kita intervensi dengan pemerintah, begitu Pak.
1: Baik, ya demikian pendengar perbincangan kita bersama dengan Pak Raden Sahi, Ketua Yayasan Putra Mandiri, yang tentunya sudah banyak sekali ya yang dilakukan bersama dengan yayasan ini untuk memberdayakan para saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Terima kasih Pak Raden untuk waktunya. Ya, sehat selalu Pak Raden. Assalamualaikum.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam.
2: Mulai menunjukkan hasil, sejumlah penyandang disabilitas telah berhasil memperoleh pekerjaan di sektor retail modern dengan 11 orang diantaranya kini aktif bekerja. Capaian tersebut menjadi bukti bahwa penyandang disabilitas memiliki kemampuan dan potensi yang sama untuk berkarya ketika diberikan kesempatan dan dukungan yang tepat. Melalui kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga sosial, dan masyarakat, diharapkan semakin banyak penyandang disabilitas yang dapat berdaya, mandiri, dan berkontribusi dalam pembangunan daerah. Pendengar, demikian wawancara Setara Berkarya Berdaya Tanpa Batas bersama Azhar Yusuf. Saya Bakri Putabuga, RRI Gorontalo, pamit undur diri, kembali ke Jakarta.

0: Miranda Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Gorontalo, kita beralih ke RRI Biak dengan tema Di Balik Tongkat Putih, Azza Mimpi Yang Besar. Berikut ini.

0: Salam jumpa pendengar Pro 1 RRI dari Sabang sampai Merauke. Kita bersama kembali dalam program Beranda Asta Cita edisi hari ini Kamis 6 Agustus 2026. Kali ini persembahan RRI Biak dengan topik Di Balik Tongkat Putih Ada Mimpi Yang Besar. Pendengar, pernahkah kita membayangkan bagaimana menjalani kehidupan tanpa dapat melihat dunia dengan mata? Bagi sebagian orang, kehilangan penglihatan mungkin terasa seperti akhir dari banyak impian. Afandi Ahmad Rumbarar adalah sosok inspiratif penyandang disabilitas netra asal Biak, Papua. Minimnya kesempatan hingga pandangan masyarakat yang belum sepenuhnya memahami kemampuan mereka menjadi tantangannya. Namun, di balik berbagai tantangan itu, lahir kisah-kisah yang membuktikan bahwa keterbatasan bukanlah akhir dari sebuah harapan. Karena bagi mereka, keterbatasan bukanlah alasan untuk berhenti melangkah. Di Panti Sosial Bina Netra Biak, ia belajar bahwa kemandirian bukan sekadar mampu melakukan sesuatu sendiri, tetapi juga keberanian untuk terus berusaha, bermimpi, dan memberi makna pada hidup.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya Afandi Ahmad Rumbara dari Panti Sosial Bina Netra Biak. Kemandirian bagi disabilitas itu ya seperti kami di panti kan sudah diajari untuk bisa mandiri dengan berbagai keterampilan seperti bisa jualan. Kalau jualan misalnya kita punya uang, kita bisa beli pulsa sendiri. Terus teman-teman yang merokok, dia bisa beli rokok sendiri. Atau misalnya dia mau beli apa, dia bisa beli sendiri. Karena panti kan cuma siapkan tuh makan, minum, sabun, itu saja. Keterampilan pokoknya berbagai macam lah. Sehingga itu supaya kami sudah tidak di sini, kami bisa hidup mandiri.
0: Pendengar, teknologi menjadi jembatan yang membuka banyak kemungkinan. Melalui aplikasi pembaca layar, Afandi dapat membaca pesan, mengenali nominal uang, bahkan memahami isi gambar yang dikirim melalui telepon genggam. Hal-hal yang dahulu hanya bisa dilakukan dengan bantuan orang lain, kini dapat ia kerjakan sendiri. Teknologi tidak menggantikan semangat, namun teknologi memberikan kesempatan yang lebih setara bagi penyandang disabilitas untuk belajar, bekerja, dan berkomunikasi.
1: Komputer juga bisa buka sendiri, HP itu bisa operasikan sendiri karena dia sudah dilengkapi dengan aplikasi pembaca layar. Jadi kalau misalnya kita kalau macam dapat uang, itu HP kan sudah ada aplikasi pembaca uang, kita bisa baca uang di situ. Terus macam kita foto, kita sudah bisa foto sendiri. Terus macam orang kirim undangan berupa foto, ya sudah bisa baca, oh ini ada undangan dari sini nih, dari sini, sini, sini, sudah bisa. Kalau dulu kan tidak bisa. Dulu tuh kalau orang kirim dia punya foto, kita harus cari orang lihat lagi. Ini fotonya kenapa, dia pakai apa, pakai. Kalau sekarang kan alhamdulillah sudah bisa lah. Seperti tadi aplikasi pembaca layar itu. Jadi kalau misalnya kita kalau macam dapat uang, itu HP kan sudah ada aplikasi pembaca uang, kita bisa baca uang di situ. Terus misalnya macam mau macam kita foto, kita sudah bisa foto sendiri. Terus macam orang kirim undangan berupa foto, kita sudah bisa karena dia punya pembaca layar sudah ada. Dia sudah bisa baca, oh ini ada undangan dari sini nih, dari sini, sini, sini, sudah bisa. Kalau dulu kan tidak bisa. Dulu tuh kalau orang kirim dia punya foto, kita harus cari orang lihat lagi. Ini fotonya kenapa, dia pakai apa, pakai. Kalau sekarang kan alhamdulillah sudah bisa lah.
0: Perjalanan menuju kemandirian tentu tidak selalu mudah. Saat berjualan, tidak setiap hari dagangannya laris. Bahkan, lebih sering orang memilih memberikan uang daripada membeli barang yang ia jual. Namun bagi Afandi, setiap tantangan adalah pelajaran untuk terus berusaha. Karena ia percaya, hasil terbaik selalu datang kepada mereka yang tidak menyerah.
1: Selama ini kalau jualan sih ya kadang itu bagus, kadang pendapatannya kurang bagus. Karena kalau kita jualan itu biasanya orang jarang beli kita punya jualan, paling banyak itu orang kasih-kasih uang saja, itu yang paling sering. Tapi kalau orang beli, ya biasa beli juga, tapi jarang. Kecuali misalnya macam contoh sapu itu, kalau pas anak-anak lagi musim-musim anak-anak masuk sekolah, atau anak-anak atau mahasiswa yang mau masuk kuliah baru dia bisa cari sapu. Kadang ada yang cari ke rumah, atau kalau tidak jarang juga.
0: Pendengar, dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, Afandi juga menyampaikan sebuah harapan. Ia berharap pemerintah dapat menghadirkan kebijakan yang lebih berpihak kepada penyandang disabilitas, sehingga fasilitas umum menjadi lebih mudah diakses dan kesempatan hidup yang setara benar-benar dapat dirasakan oleh semua. Namun di balik harapan itu, ia juga menitipkan pesan kepada masyarakat. Penyandang disabilitas bukanlah orang yang perlu dikasihani. Mereka membutuhkan kesempatan, penghargaan, dan dukungan. Terkadang, bantuan sederhana seperti membantu menyeberang jalan atau menghentikan transportasi umum sudah menjadi bentuk kepedulian yang sangat berarti bagi mereka.
1: Kalau buat teman-teman, jangan berhenti untuk bercita-cita dan bermimpi. Kalau buat masyarakat umum, kalau bisa harus apa? Inilah membantu, dalam arti kalau ketemu orang seperti kami di jalan begini, kan ada itu yang kita kalau mau nyebrang saja tuh, ada yang kalau yang bagus boleh dia bisa tolong kasih nyebrang. Kalau yang tidak, ada yang dia lihat saja. Apalagi kalau kita mau kasih berhenti ojek juga, ada yang orang bagus boleh kasih berhenti. Kalau yang tidak, dia lihat saja, kita berdiri. Kadang juga ada ojek yang tidak mau berhenti juga. Ih, dia tidak mau uang kah? Dia kira mungkin kita tidak bisa bayar dia. Dia tidak mau berhenti. Itu begitu sih. Ya buat masyarakat ya, inilah namanya harus mengayomi lah. Karena yang namanya selama kita masih di dunia ini, pasti ada orang berkekurangan, orang berkelebihan, orang kaya, orang miskin, itu kan harus ada. Orang kaya, orang berkekurangan harus ada, supaya orang yang berkelebihan tuh bisa menolong mereka. Dalam arti menolong dalam bukan dikasihani, bukan, tapi dibantu secara apalah, disayang, bukan dikasihani, bukan. Karena kebanyakan kan orang itu menganggap orang disabilitas itu kan orang harus yang dikasihani. Lalu itu kan sebenarnya tidak boleh kayak begitu. Seperti itu sih.
0: Oke. Pendengar, dari kisah Afandi kita belajar bahwa setiap manusia memiliki perjuangan yang berbeda-beda. Keterbatasan fisik tidak pernah membatasi seseorang untuk memiliki cita-cita. Menurutnya, yang membatasi hanyalah ketika kita berhenti percaya pada diri sendiri. Afandi masih memiliki mimpi yang sederhana, namun begitu bermakna. Impiannya tak pernah muluk. Ia hanya ingin berdiri di atas kakinya sendiri, memiliki pekerjaan, membangun keluarga, serta menikmati kehidupan yang setara dengan setiap insan lainnya. Impian yang mungkin terdengar biasa saja bagi sebagian orang, tetapi membutuhkan perjuangan luar biasa untuk mewujudkannya.
1: Ya, kalau untuk motivasi sih, namanya kita hidup ini, tidak ada orang yang hidupnya tuh tanpa masalah. Semua itu pasti punya masalah, siapapun dia kan. Jadi kita harus bisa untuk meraih mimpi kita. Supaya bisa mencapai apa yang kita inginkan. Misalnya belum mandiri, ya berusahalah ya, supaya bisa mandiri. Dan kalau bisa, mudah-mudahan ada pasangan hidup dan bisa nikah.
0: Dari kisah Afandi ini, mari kita belajar melihat dengan hati, menghargai setiap orang tanpa memandang kekurangan maupun kelebihannya. Karena setiap manusia berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berkarya, bermimpi, dan meraih masa depan. Seperti yang disampaikan Afandi, jangan pernah berhenti bercita-cita dan bermimpi. Semua orang pasti memiliki masalah, tetapi kita harus terus berusaha mencapai apa yang kita inginkan. Pendengar, semoga kisah kemandirian disabilitas dengan judul Di Balik Tongkat Putih Ada Mimpi Yang Besar menjadi inspirasi bahwa semangat, tekad, dan kesempatan adalah kunci menuju kehidupan yang lebih baik. Sekian kebersamaan kita kali ini dalam Beranda Asta Cita, edisi hari ini Kamis 6 Agustus 2026. Dari Timur Indonesia, Biak Papua, saya Eta Rumnefur mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Shawima Kasumasa.

0: anda Asta Cita.
1: Pendengar dari RRI Biak, dengan tema Di Balik Tongkat Putih Ada Mimpi Yang Besar, kita beralih ke RRI Malang dengan tema ABK Berdaya, Berkarya, dan Mandiri berikut ini.

0: Tidak semua anak memulai kehidupan dengan jalan yang sama. Ada yang tumbuh dengan pendengaran sempurna, ada yang mampu berbicara lancar, ada pula yang harus belajar memahami dunia melalui cara yang berbeda. Mereka adalah anak berkebutuhan khusus. Sayangnya, masih banyak yang memandang keterbatasan ini sebagai akhir dari segalanya. Padahal, di balik keterbatasan itu tersimpan semangat, karya, bahkan mimpi yang tak kalah besar. Di sebuah sekolah luar biasa di Kota Malang, puluhan anak membuktikan bahwa keterbatasan bukan alasan untuk berhenti berkarya.
1: Berdaya itu kalau menurut persepsi saya, itu anaknya kan dari kata daya ya, mampu, berdaya itu mampu. Mampunya itu mampu melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu yang otomatis berguna untuk dirinya, berguna untuk dirinya secara keseluruhan sebagai manusia. Jadi seorang anak yang mampu mengatasi masalah, seorang anak yang mampu menghadapi tantangan, seorang anak yang mampu melakukan sesuatu untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri, tapi secara positif ya. Yang pertama, saya itu biasanya bertemu dengan anak-anak itu seringnya mereka tuh masih mentah dari rumah, kayaknya belum kenal sekolah gitu loh. Nah, itu biasanya dikasihkan ke saya, okay. Kelas awal itu mereka belum bisa bicara, belum bisa komunikasi secara verbal, lisan, tulis, apa itu. Mereka kan dipertemukan dengan saya di kelas awal. Itu untuk pendekatannya saya ya kayak ngomong gitu loh.
2: Oke.
1: Jadi kayak saya berusaha menjadi apa ya, ibu atau berusaha menjadi nenek bagi mereka supaya mereka nyaman. Nah, itu ada yang cepat, ada yang lama. Kalau mereka sudah merasa nyaman dengan saya, ya langsung masuk ke latihan bicara, latihan apa untuk belajar komunikasi. Tapi kalau mereka belum nyaman, ya diperlakukan seperti anak atau seperti cucu gitu, supaya mereka nyaman dulu.
0: SLB YPTB Malang bukan hanya sekedar tempat belajar. Di sekolah ini, anak-anak didampingi agar mampu mengenali potensinya sejak dini. Menurut guru kelas Sri Sulistiyowati, menjadi berdaya berarti mampu menyelesaikan persoalan hidup sendiri, bukan berarti mampu melakukan semuanya tanpa bantuan. Namun, mampu bertumbuh menjadi pribadi yang percaya diri, mengambil keputusan, dan terus belajar menghadapi tantangan hidup.
1: Tantangan terbesarnya, kalau mereka nggak percaya, kalau mereka nggak nyaman dengan kita, itu sulit didekati. Anak-anak yang apa ya, jarang keluar rumah, anak yang orang tuanya overprotective dengan orang-orang baru, kan mereka curiga. Tapi kalau mereka sudah los, mereka sudah sayang, itu diajari apa saja mau. Dengan orang tuanya tidak mau, dengan gurunya mau. Kalau mereka sudah sayang sama kita.
0: Membangun rasa percaya diri anak berkebutuhan khusus bukanlah pekerjaan yang mudah. Semua dimulai dari rasa nyaman. Bagi Bu Sri, mengajar anak-anak di kelas awal bukan sekedar mengajarkan membaca atau berbicara. Kadang, ia harus menjadi sosok ibu, bahkan nenek, agar anak merasa aman. Karena ketika rasa percaya itu tumbuh, proses belajar pun mengalir dengan sendirinya. Perjalanan ini bahkan melahirkan kisah yang mengharukan. Seorang anak yang sama sekali belum pernah bersekolah masuk ke SLB ketika usianya cukup besar. Ia belum bisa berbahasa Indonesia. Namun, satu kalimat sederhana merubah segalanya. Aku ingin sekolah. Aku ingin punya teman. Aku ingin bisa berbicara. Dan kini, anak itu telah bekerja secara mandiri.
1: Anaknya itu masuk ke sekolah itu sudah SD, bukan dari TK, okay. Karena anaknya sudah besar,
2: okay.
1: Waktu itu dia masuk langsung di SD, bahasanya bahasa Jawa. Jadi tidak bisa komunikasi bahasa Indonesia karena sama sekali gak sekolah,
2: okay.
1: Terus dia itu katanya sekolah karena iri adiknya itu masuk TK, padahal dia itu sama sekali gak sekolah. Terus karena sudah gede, masuknya langsung di SD, ketemu sama saya. Saya tanya, waktu itu kan sudah belajar bicara, terus dengan isyarat, mengapa ingin sekolah, mengapa kamu maksa ingin sekolah. Terus katanya gini, saya ingin punya teman, saya ingin bisa ngomong. Kalau di rumah gak enak, katanya gitu. Semua keluarganya pergi ke sekolah, dia nanti di rumah sendirian. Jadi dia itu ingin sekolah. Dan ternyata karena dia sangat ingin belajar, dia cepat belajar. Belajar baca, belajar bicara, bahasa Indonesia. Dan sekarang dia sudah sukses bekerja.
0: Selain pendidikan dasar, kemandirian juga dibangun melalui pendidikan vokasi. Anak-anak dikenalkan dengan tata boga, tata busana, desain grafis, kerajinan kayu, membatik, hingga membuat souvenir. Bakat mereka tidak dipaksakan. Guru hanya membantu menemukan potensi terbaik setiap anak. Dari seluruh proses yang ada, yang paling penting anak-anak ini tidak ingin dikasihani. Mereka hanya ingin diberi kesempatan untuk dipercaya, untuk bekerja, dan untuk membuktikan bahwa mereka mampu.
1: Jadi untuk anak-anak ABK ini, kami memang membekali anak-anak gitu, membekali anak-anak supaya nanti lulusnya itu mereka jadi anak-anak atau menjadi dewasa yang berdaya itu tadi, berkarya dan mandiri di tengah masyarakat gitu. Jadi untuk vokasi di SLB YPTP ini, kami itu kami berikan mulai anak-anak kelas 7, 8, 9, 10, 11, 12, jadi SMP, SMA. Ada beberapa vokasi yang itu kami sesuaikan dengan minat dan bakat anak-anak. Mereka memilih gitu. Ada beberapa, di antaranya ada tata boga, ada tata busana, ada kriya kayu, kemudian batik, desain grafis, souvenir, dan lain-lain. Alhamdulillah kalau saat ini itu, kalau dibilang kita sudah membekali anak-anak untuk berkarya, berdaya, dan mandiri itu alhamdulillah sudah terlaksana kalau menurut saya. Dan cukup untuk menjadi bekal anak-anak nanti setelah lulus, entah dia di dunia kerja ataupun dia menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Seperti contohnya sekarang kita di keterampilan souvenir itu ya, anak-anak sedang membuat berbagai macam souvenir yang tentunya saat ini di pasaran ini apa sih yang lagi diminati, seperti itu. Karena sedang merajut anak-anak itu, alhamdulillah kami juga kan memasarkan di sosial media di mana itu, alhamdulillah itu sudah berjalan dan banyak yang pesan seperti itu, kayak rajutan atau sekarang lagi musim anak-anak itu pesan gantungan kunci rajut, tas rajut itu juga. Kemudian itu di souvenir. Kalau di kriya kayu juga alhamdulillah murid kami, murid dari SLB YPTP kemarin itu menjuarai tingkat nasional. Iya, dapat medali emas itu. Alhamdulillah berkat kerjasama orang tua yang memang effort juga apa ya, mendukung sekali ke anaknya dari sekolah dan juga dari bakat anaknya sendiri. Nyun sewu, meskipun di akademik mungkin kalau nututi dengan SMP atau SMA normal anak-anak sangat kurang ya, karena keterbatasan di komunikasi. Tetapi dengan secara kayak bakatnya, kemampuannya untuk berdaya, berkarya, dan mandiri, menurut kami, murid kami sudah luar biasa. Tidak kalah dengan sekolah-sekolah anak-anak yang di sekolah umum seperti itu.
0: Di balik keterbatasan, selalu ada potensi. Di balik kesunyian, ada mimpi yang terus tumbuh. Anak-anak berkebutuhan khusus tidak membutuhkan belas kasihan. Mereka membutuhkan kesempatan. Karena ketika kesempatan itu diberikan, mereka mampu berkarya, berdaya, dan mandiri.
1: Pertama, anak-anak kendalanya adalah komunikasi. Kalau misalnya anak-anak itu, kita alhamdulillah juga dari vokasi-vokasi anak-anak itu nanti di kelas 11, itu programnya di sekolah kami memagangkan anak-anak sesuai dengan vokasi yang sudah atau bekal yang sudah diperoleh di sekolah. Nah, itu pun juga melatih anak-anak untuk menjadi masyarakat yang mandiri dengan berlatih bekerja atau berbaur di masyarakat umum seperti itu. Jadi kan kalau mungkin dari yang tadi Bu Sri bercerita anak tunarungu cuma melihat gerak-gerak dan sebagian besar mereka itu tidak menyadari kalau tunarungu ya Bu, kalau masih kecil. Kalau udah mulai besar itu sudah mereka sudah menyadari kalau mereka itu tunarungu. Terus mereka menyadari kalau orang di sekitarnya ini mendengar
2: ini tidak mendengar seperti itu, sudah menyadari. Dan di situ mereka makanya sudah dari semua kekurangan-kekurangan mereka, mereka menurut saya sudah menyadari bahwa, dan juga guru memotivasi tunarungu atau keterbatasan bukanlah menjadi penghalang untuk kita berkreasi, untuk berkarya, dan untuk menjadi sama bahkan lebih dari orang-orang normal di sekitar. Maksudnya kita lebih termotivasi, lebih bisa menciptakan sesuatu yang bermakna seperti itu. Karena ya di vokasi itu tadi. Kalau menurut saya tadi yang sesuatu yang apa yang bermakna ya, anak-anak. Anak-anak sudah bisa kita magangkan dan bisa berkomunikasi meskipun dengan keterbatasannya. Misalnya yang di Tata Boga gitu ya. Anak-anak kita magangkan di rumah makan, di apa. Mereka sudah terbiasa untuk bekerja, bagaimana cara menggoreng, bagaimana cara membuat kue. Mereka sudah punya dasar-dasarnya.
0: Dari SLB YPTB Malang, ABK berdaya, berkarya, dan mandiri.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, baru saja tadi Anda sudah dengarkan, juga ikuti pendengar program Moza Indonesia Beranda Stacita, berjaringan dari program 1 RRI Jakarta. Sekarang kembali ke Pro 1 RRI Padang. Pendengar, kami informasikan untuk Anda pukul 15.49 menit waktu Indonesia Barat tadi juga sudah masuk waktu asyar wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Sekarang tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda pendengar berita Korwil 15 berjaringan Nusantara untuk Anda.

0: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 12 Padang, Radio Republik Indonesia Padang menyampaikan berita Korwil 15, Padang Prabu.
2: Ketika korban datang melakukan pemeriksaan, kita visum, dan dia menceritakan semua kejadiannya dari awal hingga akhir.
3: Pengetahuan keterampilan anak mulia di samping tanggung jawab sebagai semangat gotong-royong dan untuk mencintai NKRI.
4: Dan juga dari Wakil Menteri Malaysia, mudah-mudahan lebih banyak lagi exchange students.

0: Sari berita, dua pelaku penganiayaan terhadap seorang karyawan SPPG di daerah Batin Solapan berhasil diamankan. Sebanyak 90 siswa bergabung dalam Sekolah Rakyat Terintegrasi Natuna. Pendengar, inilah berita Korwil 15 Nusantara Padang Prabu selengkapnya. Edisi hari ini Kamis tanggal 6 Agustus 2026 bersama saya Tito Oktri.
1: Saat ini Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Pendengar, mengawali perjumpaan kali ini kami sampaikan informasi dari RRI Bengkalis. Jajaran Polsek Pinggir berhasil mengamankan dua pelaku penganiayaan terhadap seorang karyawan SPPG di daerah Batin Solapan. Keduanya sedang menjalani pemeriksaan dan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Muhammad Iqbal melaporkan.
2: Polsek Pinggir Polres Bengkalis mengamankan dua pria yang diduga melakukan penganiayaan terhadap seorang relawan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG atau Dapur Makanan Bergizi Gratis MBG di Desa Koto Pahit Beringin, Kecamatan Talang Muhandau, Kabupaten Bengkalis. Peristiwa tersebut terjadi pada Senin 3 Agustus 2026 sore dan sempat terekam kamera CCTV hingga videonya beredar luas di media sosial. Humas Polres Bengkalis Aibda Juliandi mengatakan pihaknya bergerak cepat menindaklanjuti laporan korban dengan melakukan serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan. Korban diketahui bernama Hafizas Hakim alias Adam yang merupakan relawan dapur MBG. Ia melaporkan dugaan penganiayaan yang dilakukan dua pria berinisial UP dan AS yang diketahui merupakan pemasok atau supplier ayam ke dapur SPPG Desa Koto Pahit Beringin.
3: Video sudah viral dilaporkan oleh korban di Polsek Pinggir. Pada saat itu kita langsung menerima laporannya, Bang. Akan tetapi korban pada saat itu karena subuh, belum bisa diminta keterangan, dia meminta pulang dulu, besoknya baru datang. Akhirnya kita ikuti kemauan korban. Ketika korban datang, melakukan pemeriksaan, kita visum, dan dia menceritakan semua kejadiannya dari awal hingga akhir terjadi penganiayaan tersebut dengan bukti CCTV.
2: Sementara itu, Kepala SPPG Beringin Talang Muhandau, Ipan William Saragih, menjelaskan bahwa insiden tersebut diduga dipicu persoalan pengembalian ayam yang sebelumnya dikirim untuk kebutuhan program makan bergizi gratis MBG. Menurut Ivan, saat dilakukan pemeriksaan, satu plastik ayam ditemukan sudah berubah warna sehingga diduga tidak layak untuk dikonsumsi. Ia juga menegaskan persoalan tersebut seharusnya dapat diselesaikan secara baik tanpa harus berujung pada tindakan kekerasan. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Pendengar, Bupati Natuna resmikan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Sekolah Rakyat. Sebanyak 90 siswa bergabung di tahun ajaran 2026-2027. Selengkapnya disampaikan Yusfianti dari RRI Ranai.
4: Bupati Natuna Chen Suilan secara resmi membuka masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Sekolah Rakyat Terintegrasi 32 Natuna tahun pelajaran 2026-2027 di Asrama Haji Masjid Agung Natuna pada Kamis pagi. Pembukaan MPLS menandai dimulainya aktivitas pendidikan bagi 90 peserta didik baru yang berasal dari keluarga kurang mampu. Sambutannya, Bupati Natuna Chen Suilan mengajak seluruh peserta didik memanfaatkan kesempatan belajar dengan sungguh-sungguh sebagai bekal meraih masa depan yang lebih baik. Ia menyampaikan pendidikan menjadi jalan penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memutus mata rantai kemiskinan.
5: Oleh karena itu, saya mengajak seluruh pendidik dan tenaga pendidikan untuk menjadikan sekolah sebagai rumah kedua yang berkasih sayang, tempat tumbuhnya ilmu pengetahuan, keterampilan, akhlak mulia, di samping tanggung jawab sebagai semangat gotong-royong dan untuk mencintai NKRI.
4: Sekolah Rakyat Terintegrasi 32 Natuna, Bumi Selan, mengungkapkan kuota sebanyak 90 peserta didik yang diberikan Kementerian Sosial Republik Indonesia berhasil terpenuhi berkat tingginya antusiasme masyarakat.
6: Antusiasme dari masyarakat untuk masuk ke sekolahnya luar biasa. Kita apresiasi kepada masyarakat yang sudah mengenal Sekolah Rakyat Terintegrasi 32 Natuna.
4: Dalam kesempatan tersebut juga ditampilkan beragam kesenian oleh murid-murid Sekolah Rakyat Terintegrasi 32. Demikian Yuspianti melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kota Padang perkuat kerjasama bidang pendidikan dengan University Kuala Lumpur Malaysia melalui Memorandum of Understanding MOU beasiswa di Auditorium Universitas Negeri Padang pagi tadi. Kegiatan tersebut merupakan salah satu bagian dari rangkaian Hari Jadi Kota HJK Kota Padang ke-357. Berikut laporan Widi Dwi Putri Liani dari RRI Padang.
7: Pemerintah Kota Padang memperkuat kerjasama di bidang pendidikan dengan University Kuala Lumpur Malaysia melalui penandatanganan Memorandum of Understanding atau MOU beasiswa di Auditorium Universitas Negeri Padang pagi tadi. Penandatanganan kerjasama ini menjadi salah satu langkah strategis untuk memperkuat akses pendidikan bagi generasi muda Kota Padang. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi Kota atau HJK Padang ke-357 bersama dengan pelaksanaan Seminar Internasional Pendidikan. Momentum ini dimanfaatkan pemerintah Kota Padang untuk memperkuat kolaborasi internasional dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia. Wali Kota Padang Fadli Amran mengatakan, kerjasama pendidikan menjadi investasi jangka panjang yang penting bagi kemajuan daerah. Menurutnya, akses terhadap pendidikan berkualitas akan melahirkan generasi yang mampu bersaing di tingkat global.
8: Meningkatkan daya saing generasi muda melalui beasiswa, penguasaan bahasa asing, program double degree. Tentu inilah esensi pertemuan kita pada hari berbahagia ini, hadir perwakilan dari Kementerian Pendidikan, Wakil Menteri, dan juga dari Wakil Menteri Malaysia. Mudah-mudahan lebih banyak lagi exchange students, baik dari Indonesia ke Malaysia ataupun dari Malaysia ke Indonesia, khususnya di Kota Padang.
7: Sementara itu, CEO Educational Global Service Malaysia, Novita Judin, menyambut baik terjalinnya kerjasama dengan pemerintah Kota Padang. Menurutnya, pendidikan merupakan sektor yang sangat penting dalam mempererat hubungan antarbangsa dan membangun masa depan yang lebih baik.
9: Bersama UniKL hari ini, kerjasama dalam food technology, bioprocess dan tourism planning. Maknanya, kami datang hari ini untuk membuka pintu bersama-sama bekerjasama untuk kekuatan meningkatkan kualitas pendidikan tinggi Malaysia dan Indonesia.
7: Melalui penandatanganan MOU tersebut, pemerintah Kota Padang dan University Kuala Lumpur Malaysia berkomitmen untuk mendukung pengembangan pendidikan melalui program beasiswa dan kerjasama secara akademik lainnya. Widi Dwi Putri Liani melaporkan.
0: Masih dari Padang, pemerintah Kota Padang akan menghadirkan Padang Gastronomi Market sebagai salah satu rangkaian perayaan Hari Jadi Kota Padang ke-357. Bazar kuliner yang digelar pada 7 hingga 10 Agustus 2026 tersebut akan menghadirkan lebih dari 50 stan kuliner yang menyajikan beragam makanan khas Kota Padang. Elan Silviasari menurunkan laporannya.
10: Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang, Teddy Antonius, pagi tadi mengatakan, Padang Gastronomi Market bukan sekedar bazar kuliner, tetapi menjadi ruang yang mempertemukan cita rasa, budaya, dan sejarah. Menurutnya, pengunjung dapat menikmati berbagai kuliner legendaris dari beragam etnis di Kota Padang, sekaligus bertemu langsung dengan pelaku UMKM lokal. Untuk menarik minat masyarakat, Pemko Padang menyiapkan program potongan harga selama bazar berlangsung. Setiap pengunjung yang berbelanja minimal Rp20.000 akan mendapatkan diskon sebesar Rp3.570 sebagai simbol peringatan Hari Jadi Kota Padang ke-357. Selain berburu kuliner, pengunjung juga dapat mengikuti foodie challenge, yakni mengulas makanan yang dibeli dalam bentuk foto atau video kreatif, kemudian mengunggahnya ke media sosial. Konten dengan jumlah like dan viewer terbanyak akan mendapatkan hadiah.
11: Dengan belanja senilai Rp20.000, itu ada diskon belanja sebesar Rp3.570. Artinya ya, kalau tidak datang dan mencoba, cukup rugi. Di hari biasa belanjanya seharga yang normal, dengan HJK ini dapat potongan harga. Kita dapat pendampingan dari perbankan.
10: Lebih lanjut, Teddy mengatakan, Padang Gastronomi Market juga akan dimeriahkan dengan gaming session, live musik, panggung hiburan, hingga lomba mewarnai yang diikuti anak-anak TK sekota Padang. Berbagai kegiatan pendukung lainnya juga disiapkan untuk

0: RI Pekanbaru ikut dalam senam massal sekaligus penanaman pohon di kawasan Stadion Utama Riau, Jalan Naga Sakti, Pekanbaru. PLT Gubernur Riau SF Haryanto mengatakan sebanyak 2.500 bibit pohon disiapkan untuk mendukung penghijauan dan pelestarian lingkungan di Provinsi Riau.
1: 2.500 bibit, ya nanti kita jaga, kita titip nanti sama dinas kehutanan, tolong dijaga, siram, dan dibesarkan. Kasih pupuk.
0: Sementara itu, Kepala Stasiun RRI Pekanbaru, Agung Prasetya Rosian Umar mengatakan, penanaman pohon tersebut dilaksanakan dalam rangka HUT ke-69 Provinsi Riau dan Hari Radio ke-81 tahun 2026 yang dirangkaikan dengan RRI Fest 2026.
2: Hari ini kita melakukan penanaman pohon bersama, kerjasama dengan pemerintah Provinsi Riau dalam rangka hari ulang tahun Riau ke-69, sementara RRI dalam rangka hari radio ke-81 tahun 2026 dirangkaikan dengan kegiatan RRI Fest. Salah satu kegiatan di antaranya adalah penanaman pohon. Manfaat dari pohon untuk melindungi masyarakat dunia sangat besar, sangat mendunia. Karena itu rangkaian kegiatan hari ini juga kita isi dengan kegiatan olahraga bersama yang diikuti seluruh OPD di Provinsi Riau, Kota Pekanbaru termasuk RRI Pekanbaru.
0: Melalui kegiatan senam massal dan penanaman pohon ini, masyarakat diajak untuk menerapkan pola hidup sehat sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap kelestarian lingkungan di Provinsi Riau. Demikian Alwi Suratmaja melaporkan.
3: Saat ini Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
4: Berikutnya kita beralih ke Tanjung Pinang. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terus mempercantik pulau penyengat guna meningkatkan daya tarik destinasi wisata bagi wisman. Rizvan Badrian melaporkan.
5: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terus mempercantik Pulau Penyengat guna meningkatkan daya tarik destinasi wisata religi dan sejarah. Gubernur Provinsi Kepri Ansar Ahmad berkomitmen menjadikan Pulau Penyengat sebagai kawasan bersejarah yang semakin mempesona dan nyaman untuk dikunjungi. Peningkatan infrastruktur ini terbukti ampuh mendongkrak kunjungan turis asing dari Malaysia dan Singapura hingga wisatawan dari Nusantara. Ansar mengungkapkan, penataan lampu jalan di Pulau Penyengat kian mempercantik pesona pulau bersejarah ini. Suasana malam pun kini berubah terang benderang layaknya siang hari.
6: Lampu-lampu semua jalan mudah-mudahan bisa kita terangi lagi. Nah, kalau itu bagi pribadi.
7: Oh, bagi pribadi.
6: Iyalah, ada rezeki kita bagi-bagi lah untuk rakyat.
5: Staf khusus Gubernur Kepri Aluan menjelaskan, pengerjaan penerangan di sepanjang Pulau Penyengat memanfaatkan skema non-budget. Pemasangan ribuan lampu jalan tersebut murni merupakan sumbangan pribadi dari Gubernur Ansar Ahmad untuk menata kawasan. Sinergi antara program kementerian dan kepedulian daerah ini berhasil mengubah wajah Pulau Penyengat menjadi lebih modern tanpa menghilangkan nilai historisnya.
8: Ya, ini semua adalah non-budget. Ya, ini semua adalah sumbangan dari Pak Gubernur. Yang ini kan untuk mendukung ini, mendukung jalan yang memang jalan ini kita dapat anggaran dari Kementerian PU yang diprogramkan oleh Kementerian Papenat Penata. Tujuan Pak Gubernur adalah supaya Penyengat ini menjadi daya tarik wisata.
5: Penguatan daya tarik Pulau Penyengat diharapkan mampu memperkuat posisi Kepulauan Riau sebagai poros wisata sejarah unggulan di Indonesia. Pemprov Kepri pun optimistis angka kunjungan wisatawan akan terus melonjak seiring selesainya penataan kawasan ini. Reporter Rizvan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sebanyak 75 anggota Paskibraka Bengkalis mulai jalani pemusatan latihan untuk membentuk karakter Paskibraka yang tangguh. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza dari RRI Bengkalis.
9: Sebanyak 75 anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Kabupaten Bengkalis tahun 2026 terus menjalani pemusatan pendidikan, pelatihan, dan karantina. Selama masa karantina, para peserta dibina dengan jadwal yang ketat guna membentuk kedisiplinan, ketahanan fisik, serta jiwa kepemimpinan menjelang pelaksanaan upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Pelatih Paskibraka Kabupaten Bengkalis Sertu Sariman Pasaribu mengatakan kegiatan dimulai sejak pukul 4 pagi.
10: Anak-anak bangun jam 4 subuh, mereka melaksanakan sholat subuh. Setelah sholat subuh, melaksanakan pembinaan fisik, yaitu diawali senam, gangan, dilanjut dengan lari 5 putaran, lanjut lagi dengan penguatan fisik. Yang terkait itu sit up, push up, setelah itu kembali, melaksanakan pembersihan badan, lanjut dengan sarapan pagi. Jam 7, mereka sudah siap menerima pelatihan di lapangan Tugu.
9: Usai sarapan pagi, sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat, seluruh peserta menuju lapangan Tugu Bengkalis untuk mengikuti latihan baris per baris. Latihan berlangsung hingga hingga siang.

0: hari, dilanjut istirahat, sholat dan makan atau isoma. Setelah itu peserta kembali menjalani latihan hingga sore, diselingi waktu untuk melaksanakan sholat asar sebelum kembali ke pemondokan sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat untuk beristirahat dan mengikuti seluruh aturan karantina. Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis Haji Suwarto berharap dari 75 anggota Paskibraka yang sedang mengikuti karantina, telah akan lahir pemimpin-pemimpin masa depan.
1: Dan tahu di antara 75 ini, 15 tahun ke depan ada jadi pemimpin di Kabupaten Bengkalis atau dimanapun mereka berada.
0: Melalui pemusatan pendidikan dan pelatihan ini, pemerintah Kabupaten Bengkalis berharap seluruh anggota Paskibraka mampu melaksanakan tugas pengibaran dan penurunan bendera merah putih dengan baik pada peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Reporter Morfiza, RRI Bengkalis.
2: Pendengar, Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadli mengukuhkan 63 anggota Paskibraka tahun 2026. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan dari RRI Bukit Tinggi.
3: Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadli resmi membuka pendidikan dan pelatihan bagi 63 calon anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka atau Paskibraka tahun 2026. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Ahmad Fadli menegaskan bahwa terpilihnya para siswa sebagai anggota Paskibraka merupakan langkah awal kaderisasi calon pemimpin bangsa yang berkarakter Pancasila. Dirinya meminta seluruh peserta memanfaatkan masa diklat untuk menempa kedisiplinan, integritas, dan semangat nasionalisme. Wabub Tanah Datar juga meminta para pelatih agar memberikan pembinaan maksimal guna menciptakan anggota Paskibraka yang berkualitas dan profesional.
4: Bahkan tidak hanya menjadi pelatih, bisa menjadi agen perubahan juga buat teman-temannya agar generasi yang masa sekarang ini bisa lebih bertanggung jawab, memanfaatkan waktu dengan baik, mengejar prestasi, dan menjauhi hal-hal yang sekarang mungkin sangat kita khawatirkan.
3: Sementara itu, Kepala Badan Kesbangpol Tanah Datar Hendra Setiawan menjelaskan bahwa diklat ini menerapkan sistem desa bahagia yang mengintegrasikan pelatihan fisik dengan pengasuhan karakter. Ia menyebutkan materi ini diberikan mencakup wawasan kebangsaan, literasi digital, hingga praktik baris berbaris sesuai standar TNI.
4: Peserta yang lulus berasal dari 20 SMA, SMK dan juga madrasah aliyah sederajat dengan rincian 31 orang putra dan 32 orang putri.
3: Sebagaimana diketahui, pelatihan intensif ini dijadwalkan berlangsung selama 14 hari, mulai 4 hingga 18 Agustus 2026. Kegiatan pemusatan latihan dipusatkan di lapangan Cinduamato dan Islamic Center Batu Sangkar. Alwan Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
2: Pendengar, masih dari Bukit Tinggi, memperingati Hari Semangka Internasional, ahli gizi RSAM Bukit Tinggi, Yenita, mengajak masyarakat memanfaatkan semangka sebagai bagian dari pola makan sehat. Buah ini kaya akan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh, namun konsumsinya tetap perlu dibatasi bagi penderita diabetes. Nur Afni Susilawati menurunkan laporannya.
5: Memasuki awal bulan Agustus 2026, dunia memperingati Hari Semangka Internasional. Karena itu, Bincang Pagi Pro 1 RRI Bukit Tinggi menghadirkan Yenita, ahli gizi Rumah Sakit Ahmad Mukhtar Bukit Tinggi. Ia menyampaikan ada sejumlah nutrisi dari semangka yang bermanfaat dan penting untuk tubuh manusia.
6: Buah semangka ini adalah buah yang kandungan gizinya juga bagus sekali. Antaranya itu adalah kandungan airnya. Makanya kalau kita lagi gerah, ya, lagi panas, itu cari buah semangka. Karena memang 90% itu kandungannya air. Kemudian ada antioksidan seperti vitamin C, vitamin-vitamin lainnya. Jadi buah semangka ini adalah buah yang sangat kita syukuri karena penting dan bermanfaat. Kemudian ada gula alami juga. Makanya manis ya, fruktosa, dan itu gula alami, aman untuk kesehatan kita.
5: Meskipun kaya akan manfaat dan nutrisi seperti antioksidan, vitamin, serta mineral, buah semangka tetap harus dikonsumsi dalam porsi yang wajar. Ahli gizi menyarankan agar masyarakat tidak berlebihan dalam mengonsumsinya guna menghindari dampak buruk bagi kesehatan, terutama bagi kelompok tertentu seperti penderita diabetes. Selain memperhatikan batasan porsi konsumsi, masyarakat juga dianjurkan untuk langsung menyantap semangka yang masih segar setelah dipotong atau real food. Penyimpanan buah semangka yang terlalu lama, baik di dalam lemari es maupun dalam kondisi terbuka, dapat menurunkan kualitas kandungan vitamin C akibat paparan udara dan cahaya. Nur Afni Susilawati melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Bintan membuka seleksi bakal calon komisaris dan direktur PT Bintan Karya Bahari atau Perseroda dari RRI Tanjung Pinang, Febriansyah melaporkan.
7: Pemerintah Kabupaten Bintan resmi membuka seleksi terbuka untuk mengisi posisi Komisaris dan Direktur PT Bintan Karya Bahari. Proses rekrutmen ini dilakukan sebagai bagian dari penguatan tata kelola Badan Usaha Milik Daerah BUMD yang bergerak di sektor kepelabuhanan. Bupati Bintan Robi Kurniawan mengatakan pembukaan seleksi tersebut merupakan tindak lanjut setelah diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2026 tentang BUMD. Menurutnya, kehadiran jajaran manajemen yang kompeten diharapkan mampu mengoptimalkan pengelolaan perusahaan sekaligus meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah atau PAD.
8: Dari dasar-dasar yang telah disahkan itu bisa bermanfaat kepada masyarakat. Kemudian juga sesuai dengan visi-visi yang kemarin kita telah susun, bisa segera kita realisasikan.
7: Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Bintan, Suprapto, menambahkan seleksi untuk jajaran direksi PT Bintan Karya Bahari akan dilakukan secara terbuka supaya mereka yang duduk di bangku pucuk tertinggi Badan Usaha Pelabuhanan benar-benar profesional di bidangnya.
9: Karena kan kita nggak mau nanti orang yang memegang BUP ini tidak paham gitu kan. Jadi nggak apa-apa dibuat lama asal nanti seleksinya kan secara terbuka, transparan, dan itu dilakukan secara nasional juga gitu kan.
7: Pendaftaran bakal calon komisaris dan direksi PT Bintan Karya Bahari dibuka mulai 5 Agustus hingga 18 Agustus 2026 sampai pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Seluruh dokumen lamaran disampaikan secara daring melalui tautan Google Form yang telah disediakan dalam pengumuman resmi. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
10: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Kita beralih ke Ranai. Wakil Bupati Natuna Jarmin mengapresiasi penyelenggaraan Open Turnamen HUT ke-108 Desa Kelanga tahun 2026 sebagai upaya menjaring bibit atlet berprestasi. Selengkapnya laporan Marjani.
11: Wakil Bupati Natuna Jarmin mengapresiasi pemerintah Desa Kelanga yang telah sukses menggelar Open Turnamen HUT ke-108 Desa Kelanga tahun 2026. Apresiasi tersebut disampaikan saat menutup rangkaian turnamen pada Selasa kemarin. Menurut Jarmin, penyelenggaraan turnamen di tingkat desa menjadi langkah positif dalam mencari dan membina bibit-bibit atlet berprestasi. Ia menilai kegiatan seperti ini dapat menjadi wadah bagi generasi muda untuk mengembangkan kemampuan di bidang olahraga. Jarmin mengatakan pemerintah daerah mendukung kegiatan olahraga yang melibatkan masyarakat. Menurutnya, pembinaan atlet harus dimulai dari desa agar lahir atlet yang mampu mengharumkan nama Natuna.
12: Tentu pemerintah sangat mendukung. Jadi yang menang pun diusah terlalu juga dianggap berhasil, lo tahu. Kan itu, yang kalah jangan putus asa.
11: Sementara itu, Kepala Desa Kelanga, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Asmuri, mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim dari berbagai desa yang telah berpartisipasi dalam turnamen tersebut. Ia menilai kehadiran para peserta telah memeriahkan peringatan HUT ke-108 Desa Kelanga. Asmuri mengatakan turnamen tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga, tetapi juga mempererat silaturahmi antar warga desa.
12: Kemudian juga saya terima kasih kepada rekan-rekan kepala desa hari ini yang telah mendukung kegiatan ini, telah membantu dan telah partisipasi sehingga ya kegiatan pertandingan ini bisa dilaksanakan dengan sebaik-baik mungkin.
11: Penutupan turnamen berlangsung dengan suasana meriah dan dihadiri masyarakat serta para peserta. Pemerintah desa berharap kegiatan tersebut menjadi motivasi bagi generasi muda untuk terus berprestasi di bidang olahraga dan menjaga persatuan melalui kompetisi yang sehat. Demikian Marjani melaporkan.
2: Pendengar, atlet catur Batam akan berkompetisi di Open Turnamen Catur Tanjung Pinang pada Sabtu mendatang. Meta Fajar Walinda melaporkan dari RRI Batam.
13: Atlet catur Kota Batam dijadwalkan mengikuti Open Turnamen Catur di Tanjung Pinang pada Sabtu ini. Kejuaraannya digelar oleh Klub Catur Hang Tuah Tanjung Pinang tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Turnamen akan berlangsung mulai pukul 9 pagi di Batman Coffee Tanjung Pinang. Pertandingan menggunakan sistem Swiss Manager 7 babak dengan waktu berpikir 15 menit untuk kategori umum. Pemenang turnamen akan memperebutkan uang pembinaan, trofi, dan sertifikat. Ketua Percasi Ranting Nongsa Jody Sitijak menyambut baik terselenggaranya turnamen secara berkala berkat dukungan para sponsor. Menurutnya, kompetisi rutin menjadi sarana penting untuk meningkatkan kemampuan atlet sekaligus menjaring bibit-bibit pecatur berprestasi.
14: Dengan begini, lihat antusias masyarakat itu untuk olahraga satu itu sudah sangat diminatin. Kedepannya kita sangat mengharapkan adanya donatur-donatur atau sponsor yang akan bekerja sama dengan kita, sehingga event-event seperti ini, turnamen akan giat dilaksanakan dan semakin banyaklah.
13: Sponsor turnamen Muhammad Ihsan juga menyatakan komitmennya mendukung pembinaan olahraga catur di Kepulauan Riau.
15: Hari ini sangat menarik sekali, saya lihat di catur ini adalah olahraga yang memerlukan intelektual ya. Atlet yang tumbuh di tingkat senior tour saya lihat bukan atlet yang memang disiapkan dari kecil, tapi atlet yang tradisional. Tapi hari ini saya lihat dunia catur itu sudah mulai ada sekolah, akademi catur ya. Karena itu saya tertarik.
13: Melalui turnamen yang digelar secara rutin, diharapkan prestasi atlet catur Kepulauan Riau, khususnya Kota Batam, terus meningkat dan mampu bersaing di berbagai kejuaraan tingkat regional maupun nasional. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
2: Aksi damai mewarnai peringatan hari jadi ke-69 Provinsi Riau saat puluhan atlet dan pelatih PON serta Pepernas 2024 menuntut kepastian pencairan sisa bonus prestasi pada kegiatan senam pagi bersama di Stadion Utama Riau. Selengkapnya disampaikan Khairani Januarini dari RRI Pekanbaru.
16: Puluhan atlet dan pelatih berprestasi Riau tampil pada Pekan Olahraga Nasional PON 21 Aceh Sumut 2024 dan Peparnas menggelar aksi damai di kawasan Stadion Utama PON Riau Jalan Naga Sakti Pekanbaru Kamis pagi. Mereka mendesak pemerintah Provinsi Riau segera menuntaskan pembayaran bonus prestasi yang hingga kini belum diterima secara penuh. Aksi yang berlangsung sejak pukul 6 waktu Indonesia Barat itu bertepatan dengan kegiatan senam pagi bersama dalam rangka hari jadi ke-69 Provinsi Riau. Dalam orasinya, perwakilan massa menegaskan aksi tersebut merupakan bentuk perjuangan memperoleh hak yang telah dijanjikan setelah mereka berhasil mengharumkan nama Riau di ajang PON dan Peparnas 2024. Pelatih tinju senior Riau, Darman Hutauruk mengatakan, para atlet dan pelatih hanya menginginkan kepastian atas bonus yang menjadi hak mereka. Ia bahkan menyebut persoalan tersebut akan dibawa ke pemerintah pusat apabila dalam waktu dekat belum ada realisasi pembayaran dari pemerintah Provinsi Riau.
17: Dan kemudian tadi tidak semua belum pekerjaan. Mereka sudah memberikan yang terbaik untuk daerahnya, Provinsi Riau. Masih banyak yang belum pekerjaan loh Pak. Ada yang sekarang ini, ada yang mereka ngojek, ada yang macam-macam. Nah, artinya kalau itu dapat, tentu dia bisa dipergunakan sesuai mungkin dan bisa dia berlatih kembali. Karena
16: menanggapi aksi tersebut, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Dispora Riau, Jurnalis langsung menemui para peserta aksi untuk berdialog. Ia menyampaikan bahwa pemerintah menghargai aspirasi yang disampaikan para atlet dan pelatih sebagai bentuk ikhtiar memperjuangkan hak mereka. Ia menjelaskan pembayaran bonus sebenarnya telah dilakukan secara bertahap. Hingga kini sekitar 43% bonus telah disalurkan kepada atlet dan pelatih penerima, sedangkan 57% sisanya masih menunggu proses pencairan tahap kedua.
18: Prosesnya bahwa yang untuk pencairan tahap kedua ini SK-nya itu ditentang, hanya tinggal menunggu kapan keseluruhan.
16: Pemerintah Provinsi Riau berharap penjelasan tersebut dapat memberikan kepastian terhadap para atlet dan pelatih. Dispora juga meminta seluruh insan olahraga tetap bersabar karena pemerintah berkomitmen menuntaskan pembayaran bonus PON dan Peparnas 2024 sesuai kemampuan keuangan daerah. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

0: Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sehari berita Korwil hari ini. Dua pelaku penganiayaan terhadap seorang karyawan SPPG di daerah Batin, Solapan berhasil diamankan. Sebanyak 90 siswa bergabung dalam Sekolah Rakyat Terintegrasi Natuna. Pendengar, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tito Oktri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila,

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Iya, yang ini apa namanya?
1: Itu Candi Borobudur, adanya di Jawa Tengah.
0: Oh, kalau yang ini apa ya?
1: Kalau itu tembok Cina, adanya di Cina.
0: Panjang ya ya. Terus kalau yang ini apa ya?
1: Mana? Oh, yang itu Candi Prambanan.
0: Beda ya ya dengan yang tadi.
2: Saat anak Anda mulai aktif bertanya, dampingi mereka. Berikan jawaban yang sebenarnya. Bekali pengetahuan anak sedini mungkin untuk menciptakan generasi yang cerdas di masa depan.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
5: Kamu kenapa, Tari?
4: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
5: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
4: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undang keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
5: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
6: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, Menteri Pendayagunaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri P3A, Arifa Fauzi, mendorong perguruan tinggi berbasis pesantren untuk memperkuat pencegahan kekerasan dan juga perundungan secara berkelanjutan. Langkah tersebut guna mewujudkan lingkungan belajar aman, inklusif, dan ramah bagi mahasiswa serta santri. Pendengar, Arifa Fauzi, ia menyampaikan terkait perguruan tinggi berbasis pesantren memiliki peran ganda yang sangat luhur. Kami mendorong komitmen kampus menciptakan ruang belajar aman, inklusif, bebas dari kekerasan serta perundungan. Arifa juga menilai lingkungan pendidikan yang aman menjadi fondasi penting dalam membentuk generasi berakhlak mulia menuju Indonesia Emas 2045. Menurutnya seluruh pihak perlu memperkuat komitmen bersama agar kampus dan juga pesantren menjadi ruang yang bebas dari kekerasan, termasuk kekerasan seksual.
1: Aduh, tubuhku kering rasanya.
2: Hah, tubuhku juga kering. Daun-daunku juga kering dan berguguran.
1: Matahari kali ini terlalu panas sekali hingga aku tidak bisa bernafas ini.
2: Panas. Aku butuh air.
1: Sama, aku juga butuh air. Lihat teman-teman kita, semua sudah ditebang, tinggal kita aja sekarang.
3: Stop illegal logging. Cegah global warming.
4: Kaldi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.

0: Bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir enggak? Kalau enggak minggir gue sampai ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar.
1: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan, agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 1. Dan inspirasi. Pro 1.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, berdengar cek fakta, beredar unggahan di media sosial yang memuat informasi lowongan kerja Tokopedia sebagai customer service tahun 2026. Pada unggahan terdapat arahan untuk membuka tautan yang ada di bagian profil bio. Faktanya, informasi tersebut adalah tidak benar, dilansir dari jalahoax.jakarta.go.id. Tautan yang beredar tidak mengarah ke situs resmi perusahaan. Tautan tersebut mengarah ke sebuah formulir digital mencurigakan yang meminta pengisian data pribadi sensitif seperti nama lengkap, alamat rumah, dan juga nomor akun Telegram aktif. Selain itu, di laman resmi Tokopedia.com maupun di media sosial akun Instagram Tokopedia, di @Tokopedia tidak ditemukan lowongan pekerjaan yang beredar. Dihimbau agar masyarakat untuk mewaspadai tautan phishing dan tidak sembarangan mengklik tautan dan link lowongan pekerjaan yang mengatasnamakan Tokopedia. Demikian informasi kami kutip dari termakehoax.id.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
5: Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa? Seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin lagi dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

0: banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
1: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
0: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini sini, tukar sama aku aja.
1: Emang kamu ada izin?
0: Gak ada sih.
1: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
0: Hah, ngeri juga ya.
1: Iya.
0: Ya udah gak usah ditukar lah.
1: Hah?
0: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
1: Yee, ini anak, pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahukah Anda? Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Satu, dua, tiga.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas, bisa kena pidana loh.
1: Hah? Ngeri juga ya?
0: Iya.
1: Ya udah gak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Yee, ini anak, pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
2: Tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
3: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
4: Konten hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
5: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bui.
6: Kanal informasi dan inspirasi
7: Pro 1.

0: Pernahkah kamu bertanya-tanya, mengapa sebagian besar pesawat komersial dicat warna putih? Ternyata, warna putih di bodi pesawat itu dapat memantulkan sinar matahari, serta dapat menjaga suhu pesawat tetap stabil dan mencegah overheating. Eits, tidak hanya menjaga suhu pesawat saja, cat putih juga memudahkan dalam mendeteksi kerusakan, seperti retakan atau korosi di bodi pesawat, sehingga pemeriksaan tersebut dapat dilakukan secara efektif. Jadi, di balik kesederhanaan warna putih pada bodi pesawat komersial, terdapat banyak alasan praktis, kan?
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Peringkat kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah terus meluas. Selama musim kemarau, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD mencatat terdapat 268 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi. Dan peringat, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kota Waringin Timur, Multazam, mengatakan kondisi tersebut membuat petugas bekerja keras. Pemadaman melalui udara terus dilakukan karena penanganan darat mulai kewalahan. Dan pendengar, kepada Pro 3 RRI, ia menyampaikan bahwa siang ini terdapat 268 titik hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Waterbombing dari BNPB terus dilakukan karena pemadaman darat sudah agak sulit. Dan pendengar, Multazam menjelaskan operasi modifikasi cuaca sempat dilakukan beberapa hari sebelumnya, namun upaya tersebut kini dihentikan karena tidak tersedia potensi awan hujan. Menurutnya kebakaran semakin sulit dikendalikan akibat angin kencang dan juga kondisi lahan yang sangat kering. Keterbatasan sumber air serta lokasi kebakaran yang jauh turut memperberat proses pemadaman.

0: Aduh, seneng ya akhirnya kita bisa ketemu. Sudah lama banget kita yang gak ketemu kan.
1: Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sibuk terus.
0: Nah iyalah. Sebentar ya, aku jawabin WA aku dulu, penting ini.
1: Iya, aku juga nih, bosku nanya kerjaan lagi.
0: Aduh, udah ah, kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar gak ada habisnya.
1: Iya bener, yuk disalin dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar, gak jadi reunian.
2: Sahabat kreatif, jangan kita menjadi antisosial karena teknologi. Sering kan kalau kita kumpul-kumpul, bukannya ngobrol rame-rame, malah mainan HP. Padahal HP itu bisa mendekatkan yang jauh loh. Tapi lalu jangan jadi menjauhkan yang dekat. Utamakan teman-teman di sekeliling kita ya, supaya lingkungan sosial kita menjadi menyenangkan.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda informasi perakiraan cuaca dari BMKG Minangkabau.
5: Sebagian aktivitas manusia bergantung pada kondisi cuaca. Saatnya, info cuaca bersama BMKG Minangkabau.
4: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, sekarang saya sudah bersama dengan perkirawan BMKG Minangkabau. Ada Bang Febri, kita coba sapa melalui telepon. Selamat sore, Assalamualaikum Bang Febri.
6: Waalaikumsalam, selamat sore begitu.
4: Iya, kabar baik, sehat Bang Febri?
6: Alhamdulillah baik Bang.
4: Alhamdulillah. Bang ya. Febri, boleh informasikan ke pendengar kita, masyarakat Sumatera Barat, terkait gambaran perkiraan cuaca untuk kesempatan sore hari ini hingga gambaran 24 jam ke depan. Update-nya seperti apa? Silakan, Bang Febri.
6: Baik, selamat sore para pendengar RRI Plus 1 Padang. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Sumatera Barat selama 24 jam ke depan. Untuk sore hari ini di wilayah Sumatera Barat, kondisi cuaca terpantau cerah berawan hingga berawan. Kemudian ada hujan dengan intensitas ringan terjadi di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai, tepatnya di Pulau Siburut, kemudian sedikit di wilayah Kabupaten Tanah Datar untuk di Kecamatan 10 Koto. Kemudian terdapat hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Kabupaten Solo dan Kabupaten Solo Selatan. Kemudian untuk malam hari nanti kondisi cuaca diperkirakan berawan, potensi hujan ringan hingga sedang masih dapat terjadi di wilayah Kepulauan Mentawai, kemudian Kabupaten Solo dan Solo Selatan. Kemudian untuk dini hari nanti kondisi cuaca diperkirakan berawan, potensi hujan dengan intensitas ringan dapat terjadi di wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Agam, kemudian Padang Pariaman, Kota Padang dan Kabupaten Solo. Kemudian untuk esok pada pagi hari kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan dengan potensi hujan ringan terjadi di wilayah Kepulauan Mentawai. Kemudian untuk esok pada siang hingga sore hari kondisi cuaca masih diperkirakan cerah berawan hingga berawan, potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang dapat terjadi di wilayah Kabupaten Solo, pesisir selatan dan Solo Selatan. Demikian informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat selama 24 jam ke depan. Kami menghimbau masyarakat untuk tetap mengikuti update informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG. Kemudian dapat dilihat melalui media sosial di @BMKG Minangkabau. Demikian Bang Tito.
4: Iya. Baik, terima kasih informasinya Bang Febri. Salam sehat selalu, selamat melanjutkan tugas-tugas. Selamat sore, Assalamualaikum Bang Febri.
6: Waalaikumsalam.
4: Selamat sore Bang Tito. Selamat sore. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, itu dia tadi perakirawan BMKG Minangkabau kita, ada Bang Febri.
5: Sekian informasi cuaca saat ini.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal, dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: Mas, ada apa ya? Kok ramai banget sih?
1: Itu, Dek, ada kebakaran di gang depan. Apinya besar lagi.
0: Wah, bisa jadi konten nih. Mas, aku ikut ya. Update dulu . Oke, dibikin captionnya. Hashtag kasian banget yang punya rumah. Wah, mantep nih. Bakalan nambah followers aku, yes. Aduh, tolongin, Mbak. Mas, tolongin dong.
1: Kenapa tuh? Itu kenapa ya?
0: Ya, tolongin dong. Kok malah direkam sih? Tolongin.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1.
0: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Satu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat, berdengar kami hadirkan untuk Anda Kilas Info.
1: Kilas Info.

Pendengar, Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Sumatera Barat, Nurul Hasanuddin, kepada RRI pagi tadi mengatakan pertumbuhan ekonomi ranah Minang secara year on year pada triwulan 2 2026 mampu tumbuh sebesar 4,54%. Dari sisi lapangan usaha, sektor penyediaan akomodasi dan juga makan minum tercatat mengalami pertumbuhan tertinggi dengan pengaruhnya terhadap pertumbuhan pada periode dimaksud mencapai 17,57%. Dari sisi pengeluaran, BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat utamanya masih ditopang kinerja ekspor luar negeri yang tumbuh sebesar 13,01% serta pengeluaran konsumsi pemerintah yang meningkat sebesar 9,84% untuk perbaikan infrastruktur pasca bencana. Pendengar dimanapun Anda berada, selengkapnya Anda dapat baca melalui situs resmi kami di rri.co.id atau bisa juga melalui aplikasi RRI News. Pendengar dimanapun Anda berada, sekian kilas info tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, kami informasikan untuk Anda pukul 18.30 menit waktu Indonesia Barat nanti akan masuk untuk waktu maghrib wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Sebelum itu pendengar, kami hadirkan dulu untuk Anda pembacaan ayat suci Al-Quran, juga bimbingan rohani Islam, pembacaan ayat suci Al-Quran untuk surah Al-Ankabut, ayat 62 sampai dengan 69 dibacakan Qori Dodi, terjemahan oleh Yudi. Kemudian pendengar akan dilanjutkan untuk bimbingan rohani Islam yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Ion Kennedy dengan judul Alasan Manusia Tidak Mau Bersyukur. Pendengar dimanapun Anda berada, selamat mendengarkan.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah melapangkan rezeki bagi orang yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan Dia pula yang membatasi baginya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. Dan jika kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menurunkan air dari langit, lalu dengan air itu dihidupkannya bumi yang sudah mati? Pasti mereka akan menjawab, Allah. Katakanlah, segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengerti. Dan kehidupan dunia ini hanya senda gurau dan permainan. Dan sesungguhnya, negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, sekiranya mereka mengetahui. Maka apabila mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan penuh rasa pengabdian kepadanya. Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, malah mereka mempersekutukan Allah. Biarlah mereka mengingkari nikmat yang telah kami berikan kepada mereka, dan silakan mereka bersenang-senang dalam kekafiran. Maka kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatannya. Tidakkah mereka memperhatikan bahwa kami telah menjadikan negeri mereka tanah suci yang aman, padahal manusia di sekitarnya saling merampok? Mengapa mereka masih percaya kepada yang batil dan ingkar kepada nikmat Allah? Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-ngadakan kebohongan kepada Allah, atau orang yang mendustakan yang hak ketika yang hak itu datang kepadanya? Bukankah dalam neraka Jahannam ada tempat bagi orang-orang kafir? Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan, kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguh, Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikala wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin senang pendengar RRI yang berbahagia, pertama sekali mari kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di mana Allah subhanahu hari memberikan nikmat dan rahmatnya kepada kita sehingga kita dapat melakukan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Mari kita sama-sama menjadikan Rasulullah sebagai suri teladan kita, sebagai idola dalam kehidupan kita, supaya kita mendapatkan syafaat di yaumil mahsyar nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin sedang pendengar yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ceramah agama yang berjudul Alasan Manusia Tidak Mau Bersyukur Kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya alasan manusia sangat banyak sekali kenapa mereka tidak mau bersyukur kepada Allah terhadap nikmat Allah yang diberikan kepadanya. Namun pada kesempatan ini saya akan menyampaikan hanya beberapa poin saja. Yang pertama adalah tidak tahunya nikmat yang diberikan. Salah satu alasan mengapa banyak orang tidak mau bersyukur adalah karena mereka tidak menyadari atau tidak menghargai nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepadanya. Kadang-kadang kita selalu sibuk melihat kekurangan kita dan lupa untuk melihat semua hal baik yang sudah kita miliki, seperti kesehatan, kebahagiaan keluarga, pekerjaan dan sebagainya. Yang kedua adalah membandingkan diri dengan orang lain. Sifat ini, sifat iri dan dengki seringkali menghalangi seseorang untuk bersyukur. Ketika kita terus-menerus membandingkan diri kita dengan orang lain yang nampaknya lebih sukses, kaya atau bahagia, kita akan merasa tidak puas dengan apa yang kita miliki. Padahal setiap orang memiliki jalan hidupnya masing-masing dan kebahagiaan bukan diukur dari materi semata. Yang ketiga adalah kecenderungan untuk menginginkan lebih. Banyak orang yang merasa tidak pernah cukup dengan apa yang mereka miliki. Mereka terus mengejar materi dan kekayaan, merasa bahwa kebahagiaan terletak pada pencapaian materi. Padahal harta dan kedudukan bukanlah sumber kebahagiaan yang abadi. Untuk itu, saya mengajak kepada kaum muslimin dan pendengar yang berbahagia, mari kita mensyukuri apa yang telah kita miliki. Sebanyak apapun nikmat harta yang kita miliki, mari kita tetap menjadi orang senantiasa bersyukur sepanjang hari kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan ketika kita pandai bersyukur, maka harta itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau justru sebaliknya kita lakukan, maka azab Allah akan kita terima dalam kehidupan ini. Sebagaimana Allah katakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Andai kata kamu bersyukur kepadaku, kata Allah, maka aku akan tambah nikmat kepadamu. Tetapi kalau kamu kufur terhadap nikmatku, maka azabku sangat pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari kita senantiasa menjadi orang yang pandai bersyukur supaya kita mendapatkan nikmat dan rezeki dari Allah sepanjang hari. Lalu yang terakhir adalah merasa semua yang diperoleh adalah hasil usaha sendiri. Ada orang yang merasa bahwa semua yang mereka dapatkan adalah hasil jerih payah mereka sendiri. Mereka lupa bahwa segala sesuatu yang mereka miliki adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Allah dalam surah An-Nahl ayat 53, "Wa ma bikum min ni'mah fa minallah." Apapun yang ada pada sisimu, kata Allah, itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita mari sama-sama menjadi hamba Allah yang menyadari dan mengerti bahwa apa yang kita miliki hari ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kaum muslimin dan pendengar yang berbahagia, mari kita berdoa kepada Allah semoga kita jangan menjadi orang-orang seperti yang saya sampaikan sebelum di awal tadi, bahwa ada empat golongan manusia itu yang tidak pandai, yang tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah yang bahwa nikmat itu dia tidak tahu datang dari Allah. Yang kedua, senantiasa dia membandingkan dirinya dengan orang lain. Yang ketiga adalah tidak pernah puas, tidak pernah cukup dengan apa yang dia miliki. Dan yang terakhir adalah merasa apa yang dia peroleh hari ini adalah hasil jerih payah dirinya sendiri. Dia tidak menyadari bahwa situ ada campur tangan atau ada ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kaum muslimin dan pendengar yang berbahagia, mari kita sama-sama bermohon sekali lagi supaya kita senantiasa menjadi orang yang bersyukur dan menjauhi sifat-sifat yang telah disampaikan tadi. Demikian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 18.30 menit waktu Indonesia Barat, saatnya sama-sama kita dengarkan seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

Syukur adalah sebuah ungkapan rasa berterima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai anugerah dan kenikmatan yang tak terhitung jumlahnya. Allah sendiri menjanjikan, bagi siapa saja yang mau bersyukur, maka Allah akan menambah nikmatnya. Quran Surah Ibrahim ayat 7. Artinya, dan ingatlah juga, tatkala Tuhan kalian memaklumatkan, sesungguhnya jika kalian bersyukur atas nikmatku, pasti kami akan menambah nikmat kepada kalian. Dan jika kalian mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Bersyukur menjadi hal yang selalu disebutkan dalam Al-Quran. Dengan cara bersyukur, tentunya kita semakin ikhlas dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur juga berarti mengakui segala nikmat dan berusaha menggunakan nikmat itu sebaik-baiknya.

seorang hamba kepada Allah dari segala perbuatan dosa yang pernah dilakukan, baik secara sengaja atau tidak sengaja, dahulu, sekarang, dan yang akan datang. Taubatan nasuha, memohon ampun kepada Allah dan tidak mengulangi lagi.

Ketakwaan adalah tujuan dari kehidupan bagi setiap muslim. Perintah-perintah Allah dijalankan dan larangannya dipatuhi adalah inti dari orang bertakwa. Mewujudkan ketakwaan kepada Allah tidak lain adalah dengan mendekat kepadanya dan bukan justru menjauh. Ciri-ciri orang bertakwa itu diantaranya adalah dalam hidupnya gemar menginfakkan harta bendanya di jalan Allah, baik dalam keadaan sempit maupun lapang. Mampu mengendalikan serta menahan diri dari sifat amarah, selalu bersifat pemaaf dan tidak pendendam kepada orang lain yang berbuat salah. Tatkala terjerumus pada perbuatan keji dan dosa atau menzalimi diri sendiri, ia segera ingat kepada Allah dan kemudian bertobat, beristighfar, memohon ampunan kepadanya atas segala perbuatan dosa yang telah dilakukan, serta secara sadar tidak mengulang perbuatan keji dan mungkar yang pernah dilakukan.

0: bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, saya Tito Oktri pamit undur diri kesempatan edisi kali ini. Pendengar, hari Kamis tanggal 6 Agustus 2026. Setelah ini akan ada rekan saya Yudi Mazwar melanjutkan kebersamaan dalam Padang Malam ini. Sekaligus tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita bergabung bersama Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Dan inilah saya ingin investasi cukup besar di bidang pendidikan untuk generasi penerus kita.
3: Kenapa itu yang kita dorong? Karena kita punya indikator utama dalam membangun pangan, ketahanan pangan kita. Dan sektor yang harus digabung itu, artinya integrasi itu dari hulu sampai hilir.
1: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah berinvestasi di bidang pendidikan. Kemenko Pangan mendorong silvofisery untuk menjadi model budidaya berkelanjutan dalam menopang program makan bergizi gratis atau MBG. Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPINDO akan menggelar Indonesia Retail Summit dan Expo 2026. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah berinvestasi di bidang pendidikan, karena pendidikan sangat penting untuk kemajuan suatu bangsa. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
4: Presiden Prabowo Subianto mengundang peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Salah satu arahan dari Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen pemerintah untuk memajukan pendidikan sebagai investasi utama bagi kemajuan bangsa. Pemerintah merevitalisasi gedung sekolah, membangun sekolah unggulan, dan mendorong riset di bidang teknologi. Taklimat tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam acara pertemuan dengan peneliti BRIN di halaman tengah Istana Jakarta sore tadi.
2: Itu dasarnya pendidikan. Dan inilah saya ingin investasi cukup besar di bidang pendidikan untuk generasi penerus kita. Saya ingin perbaiki semua sekolah dari fisik. Kita juga membangun sekolah-sekolah unggulan untuk anak-anak terpinter bisa kita seleksi, nanti dia kejar universitas-universitas terbaik di dunia.
4: Sementara itu, Kepala BRIN Arif Satria mengatakan inovasi merupakan salah satu yang akan menunjang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus pondasi daya saing di masa yang akan datang.
5: Riset dan inovasi merupakan lokomotif pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus pondasi daya saing Indonesia di masa depan. Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif antara kapasitas inovasi yang ditunjukkan dengan Global Innovation Index dengan GDP per kapita per tahun.
4: Presiden juga meninjau 15 booth milik peneliti BRIN, mulai dari kedirgantaran dan keantariksaan, ketahanan air, ketenaga nukliran, energi dan mineral, lingkungan dan pengelolaan sampah, perumahan dan kebencanaan, kesehatan, transportasi, dan industrialisasi nasional. Ada 150 peneliti BRIN yang ikut pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto dari Istana Presiden Jakarta.
1: Pendengar, Kemenko Pangan mendorong silvofisery, sistem budidaya perikanan ramah lingkungan yang menggabungkan penanaman hutan mangrove dengan usaha tambak ikan atau udang untuk menjadi model budidaya berkelanjutan dalam menopang program makan bergizi gratis atau MBG. Selengkapnya Kristianto.
6: Sementara terdapat pengembangan budidaya perikanan berbasis silver fishery di Kabupaten Maros sebagai model budidaya berkelanjutan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mendukung program makan bergizi gratis atau MBG. Hal itu disampaikan Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya Kemenko Pangan Cahyadi Rasid saat meninjau instalasi tambak silver fishery Marana milik Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan atau BRPBAPPP Maros. Menurut Cahyadi, Maros bersama Pangkep dan Pingdrang merupakan sentra budidaya perikanan yang strategis dalam penyediaan protein ikan. Ia menyebut sistem silver fishery yang memadukan kawasan mangrove dengan budidaya bandeng, udang, dan rumput laut mampu meningkatkan produktivitas tambak sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
7: Ini melihat bahwa keberadaan Balai ini sangat strategis untuk mendorong bagaimana penguatan kapasitas budidaya di Sumsel. Tadi kita sudah lihat ada contoh bagaimana melakukan budidaya secara silvopisari, memadukan antara mangrove dan bandeng, udang, ataupun rumput laut. Nah, kalau model-model ini bisa diterapkan di masyarakat, saya pikir peningkatan produktivitas semakin baik, kalau kemudian juga menjaga lingkungan dan seterusnya. Sehingga harapan pemerintah saat ini mendorong ketahanan pangan, lalu kemudian meningkatkan ekonomi pembudidaya, lalu kemudian juga nanti target besarnya adalah ketersediaan protein ikan yang cukup lewat mekanisme MBG, makan gratis yang dimulai dari tambak-tambak masyarakat yang dibina oleh Balai ini.
6: Sementara itu, Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Pangan M. Rasman Manafi menegaskan pembangunan sektor perikanan harus terintegrasi dari hulu hingga hilir. Menurutnya, hasil budidaya masyarakat harus memiliki kepastian pasar melalui berbagai program pemerintah termasuk program makan bergizi gratis.
3: Nah, kami di Kementerian Koordinator Pangan sedang mendorong. Kenapa itu yang kita dorong? Karena kita punya indikator utama dalam membangun pangan, ketahanan pangan kita. Dan sektor yang harus digabung itu atau yang integrasinya itu dari hulu sampai hilir. Nah, hari ini kita hadir di Maros, ada ASDEP yang nanganin daya saing, ada ASDEP yang nanganin budidaya. Dan saya kira kita optimis bahwa dengan potensi yang ada, dengan kearifan dan teknologi kita saat ini bisa kita capai. Dan satu poin yang terakhir, bahwa ikan ini punya protein, kandungan protein tinggi. Jadi pemenuhan swasembada protein, pemenuhan protein dari pangan ikan, baik laut maupun darat, itu sangat berpotensi, sangat memiliki peluang, sehingga kita sudah semua rencana. Bukan cuma sekedar kenyang, tetapi terpenuhinya gizi.
6: Di sisi lain, Kepala BRP BAPPP Maros, Andi Indrajaya As-Saad, mengatakan budidaya di Balai telah menerapkan standar cara budidaya ikan yang baik atau CBIB, sehingga mutu dan keamanan produk ikan terjamin hingga ke tangan konsumen.
8: Budidaya bandeng internasional atau contoh sudah tersertifikasi cara budidaya ikan yang baik. Itu tujuan untuk menjamin keamanan pangan, Pak. Sehingga nanti ketika nanti sampai ke produsen, insya Allah keamanan pangan dan jaminan mutu tercapai.
6: Kemenko Pangan melanjutkan kunjungan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG untuk melihat langsung rantai distribusi hasil perikanan hingga menjadi menu bergizi bagi masyarakat dalam program Makan Bergizi Gratis.
1: Dengar, Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPINDO akan menggelar Indonesia Retail Summit dan Expo 2026 pada 26 hingga 27 Agustus mendatang. Forum tersebut disiapkan sebagai wadah kolaborasi untuk memperkuat ekosistem perdagangan dan industri retail di tengah tantangan ekonomi. Berikut laporan Eliana Zahra.
9: Retail atau sektor offline ya, yang sekarang ini kita...
10: Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPINDO kembali menyelenggarakan Indonesia Retail Summit and Expo atau IRSE 2026 sebagai ajang mempertemukan seluruh pemangku kepentingan sektor retail. Ketua Umum HIPINDO Budi Harjo Iduansyah mengatakan, kegiatan tersebut diharapkan mampu memperkuat ekosistem retail nasional sekaligus membuka peluang penciptaan lapangan kerja, memperluas kemitraan dengan UMKM, serta mendukung produk lokal melalui jaringan retail.
9: Retail atau sektor offline ya, yang sekarang ini kita lakukan, itu memang harus mulai terus bertransformasi dari toko tradisional, konvensional menjadi toko modern, dan sampai sekarang pun dengan adanya teknologi baru, ada artificial intelligence, ada segala macam, itu toko-toko makin harus update.
10: Sementara itu, Ketua Panitia Indonesia Retail Summit and Expo 2026, Haryanto Pratantara, mengatakan forum tersebut akan mempertemukan pemerintah, pelaku usaha retail, pengelola pusat perbelanjaan, pemilik merek, UMKM, investor, akademisi, hingga penyedia teknologi.
11: Dan juga ada diskusi kebijakan adopsi teknologi, networking, serta penyusunan roadmap pengembangan industri retail nasional di Indonesia. Melibatkan seluruh kepentingan dari pemerintah, pelaku usahanya, dan pelaku usaha termasuk ekosistem dalam retail seperti suppliernya juga. Nah, tema tahun ini adalah Rethinking Retail. The future is customer-led.
10: Indonesia Retail Summit and Expo 2026 akan berlangsung selama 2 hari dengan menghadirkan 31 sesi konferensi, 55 pembicara, dan 93 peserta pameran. Hipindo menargetkan kegiatan tersebut dihadiri sekitar 4.000 pengunjung selama penyelenggaraan dari berbagai unsur ekosistem retail. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perindustrian terus memperkuat ekosistem startup berbasis teknologi untuk mendukung transformasi industri nasional. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
12: Karena modal kita ada dengan jumlah startup yang besar, tinggal mutunya yang harus kita perbaiki.
13: Kementerian Perindustrian terus memperkuat ekosistem startup berbasis teknologi untuk mendukung transformasi industri nasional. Menteri Perindustrian Trian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, inovasi yang dikembangkan startup harus mampu menjawab kebutuhan dunia industri, sekaligus memperkuat daya saing faktor Indonesia. Untuk mendukung kebijakan tersebut, Kementerian Perindustrian terus memperluas program Startup for Industry sebagai wadah akselerasi startup teknologi. Program tersebut tidak hanya membina perusahaan rintisan, tetapi juga mempertemukan startup dengan kebutuhan nyata di sektor industri.
12: Modal kita ada, dengan jumlah startup yang besar, tinggal mutunya yang harus kita perbaiki. Yang harus kita perbaiki adalah kemampuan startup untuk bertahan, untuk tumbuh, dan juga atraktif di mata investors. Layak dibiayai, dan bagi kepentingan kami di kantor ini, startup tersebut harus mampu menjawab dan menyelesaikan masalah-masalah nyata yang ada di pabrik-pabrik. Masalah-masalah nyata yang ada di dunia industri, yang ada di manufaktur.
13: Sementara itu, PLH Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kementerian, Adi Rohmanto Pandiangan, mengatakan tahun ini terdapat 3 startup teknologi terpilih yang akan mengimplementasikan solusi berbasis kecerdasan buatan di 3 industri kecil dan menengah. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas IKM sekaligus menghadirkan contoh penerapan teknologi dalam negeri yang dapat direplikasi di berbagai sektor industri.
14: Dan pada tahun 2026, jumlah pendaftar program ini terdiri dari 47 startup

0: menghadirkan solusi teknologi yang siap diadopsi pelaku industri. Langkah ini juga diharapkan mampu mempercepat transformasi digital serta memperkuat struktur industri nasional. Dari Jakarta, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang 9,5 miliar rupiah dalam pengembangan kasus dugaan korupsi restitusi pajak. Uang tersebut disita penyidik dalam penanganan perkara dugaan korupsi di KPP Madya Banjarmasin. Laporannya disampaikan Chairul Umam.
2: Pekerjaan dilaksanakan sesuai
3: prosedur. Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyita uang 9,5 miliar dalam pengembangan kasus dugaan korupsi restitusi pajak yang berlangsung di KPP Madya Banjarmasin. Uang tersebut disita usai KPK melakukan pemeriksaan dalam kasus ini. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan uang tersebut diserahkan oleh salah seorang saksi yang diperiksa penyidik. Dana yang diserahkan berbentuk valuta asing senilai 530 ribu dolar Amerika Serikat. Menurut Budi, penyidik masih mendalami asal usul dana tersebut dan berdasarkan keterangan awal, uang itu diduga berasal dari wajib pajak yang berkaitan dengan proses pemeriksaan restitusi pajak.
4: Dari pengembangan penyidikan tersebut, penyidik kemudian melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi dan juga serangkaian kegiatan penggeledahan. Dari pemeriksaan saksi yang dilakukan, ada saksi yang kemudian mengembalikan uang dalam bentuk falas senilai 530 ribu US dollar atau ekuivalen dengan nilai 9,5 miliar.
3: Sementara itu, salah satu tersangka yaitu mantan kepala KPP Madya Banjarmasin Mulyono mengaku dirinya salah dalam perkara ini.
2: Pekerjaan dilaksanakan sesuai prosedur dan aturan dan cara tidak rugi, Bapak. Tapi saya menerima janji dan tidak uang itu saya salah. Ya, kita jalani prosesnya. Kemudian di jam saya
5: buat baik. Kalau yang 800 juta, Pak?
2: 300 jutanya buat DP rumah di mana, Pak?
3: Diketahui KPK telah mengembangkan penyidikan dugaan suap pengurusan pajak di KPP Madya Banjarmasin. KPK telah menerbitkan sprindik umum, namun belum ada tersangka untuk pengembangan baru dalam kasus ini. Sebagai bagian dari proses penyidikan, KPK mulai meminta keterangan sejumlah pihak, salah satunya mantan kepala KPP Madya Banjarmasin, yaitu Mulyono. Dari Jakarta, Chairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Direktur Utama PT Dinamika Sejahtera Mandiri atau DSM, Chia Peng Chuan, mengaku memberi uang sebesar 1 miliar rupiah kepada Lukman Pala Lanuang selaku konsultan PT DSM dalam mengurus laporan pengaduan masyarakat PT DSM ke Ombudsman. Hal tersebut disampaikan dalam kesaksiannya pada persidangan dugaan korupsi dan suap dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
6: PNBP kita dikurangi, areal kita dikecilkan.
7: Berarti PNBP, pengurangan dari tadi 32 miliar, kemudian menjadi berapa pengenaannya kepada PT DSM?
6: 4 miliar.
7: 4 miliar. 4 miliar itu hasil keputusan dari mana?
6: Dari
8: Pengadilan Tipikor dari Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola pertambangan dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistyowati menghadirkan pemilik dan direktur utama PT Dinamika Sejahtera Mandiri atau PT DSM Chia Peng Chuan. Dalam persidangan, saksi mengatakan telah melakukan pelaporan aduan ke Ombudsman berkaitan pembayaran PNBP yang tidak sesuai dengan luas lahan pertambangan PT DSM. Menurutnya, PT DSM diwajibkan pembayaran PNBP berdasarkan luas lahan sebesar 900 hektar, tapi kenyataan lahan yang dipakai hanya 132 hektar. Dia mengaku memberi uang kepada Lukman selaku konsultan sebesar 1 miliar rupiah untuk mengurus pengaduan PT DSM ke Ombudsman.
6: Benar juga, karena kan yang 1 miliar itu saya enggak ngomong bahwa itu untuk Ombudsman, cuma Lukman dia bilang

0: harus ada atensi gitu.
1: Atensi
0: makanya dia minta
1: siapa?
0: 500.
1: Atensi untuk siapa?
0: Untuk orang dalam itu.
1: Yang disebut ini?
0: Ya,
1: Pak Heri Susanto.
0: Dia sebut begitu.
1: Pak Heri yang disebut?
0: Iya.
1: Saya tidak menyebut terdakwa di sini. Ya. Saudara kan tidak pernah bertemu kan?
0: Enggak
1: pernah bertemu?
0: Enggak pernah.
1: Tidak.
0: Ya dia ngomong begitu sih bahwa dia kenal
1: Lukman.
0: Dia kenal, iya.
2: Sementara itu terdakwa Heri Susanto mengatakan berdasarkan kesaksian saksi tidak ada uang pengurusan laporan masyarakat yang diberikan kepada dirinya. Heri Susanto juga mengatakan berkaitan pemberian rumah mewah yang dituduhkan jaksa itu tidak benar.
3: Semua yang dituduhkan itu kan gak jelas. Saya menerima sesuatu dari mana, Pak? Dari sekian banyak kasus yang disampaikan itu kan gak ada yang menunjukkan bukti konkret gitu loh. Semuanya tuduhan-tuduhan yang gak jelas. Yang katanya saya menerima rumah kan gak ada jual beli kok. Menerima rumah sebagai hadiah. Dan rumah itu gak terjadi. Gak ada. Saya masih tinggal di rumah saya.
2: Sebelumnya jaksa penuntut umum mendakwa Heri Susanto telah menerima suap sebesar 4,8 miliar rupiah berupa uang tunai dan rumah di kawasan Jakarta Timur. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, Duta Besar Pakistan untuk Indonesia, Jahid Hafiz Chaudhry, menilai Indonesia memiliki peran penting terkait isu Jammu dan Kashmir yang diduduki India, utamanya dalam mendorong pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB. Berikut laporan Retno Mandasari.
5: Duta Besar Pakistan untuk Indonesia, Zahid Hafiz Chaudhry menilai Indonesia memiliki peran penting terkait isu Jammu dan Kashmir yang diduduki India, utamanya dalam mendorong pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB. Hal itu disampaikan Chaudhry saat peringatan Hari Kashmir Rabu kemarin di Jakarta. Chaudhry menjelaskan setidaknya terdapat 18 resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan penyelenggaraan plebisit yang independen dan tidak memihak, agar rakyat Kashmir dapat menggunakan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri.
6: Indonesia juga dapat berkontribusi dalam mendorong pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB. Seluruh anggota komunitas internasional dan seluruh anggota PBB memiliki kewajiban untuk mengupayakan implementasi resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB. Apabila kita menginginkan tatanan internasional yang berbasis aturan, maka esensi dari tatanan tersebut terletak pada pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB.
5: Presiden Organisasi Kepemudaan Organisasi Kerjasama Islam atau OIC Youth Indonesia, Astrid Nadia Zekita, pada kesempatan yang sama menyebut, generasi muda dinilai turut memiliki tanggung jawab untuk menyuarakan isu Jammu dan Kashmir yang diduduki India, termasuk untuk meningkatkan kesadaran serta bersikap bertanggung jawab di tengah dunia yang terus berubah. Dalam konteks Jammu dan Kashmir, hal ini berarti kita harus berpegang teguh pada resolusi PBB yang telah disepakati, karena resolusi tersebut secara jelas dan tegas menjelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan. Pemerintah Pakistan dikutip dari laman Kementerian Luar Negeri Pakistan menyebut, pada 5 Agustus 2019, India mencabut status khusus wilayah Jammu dan Kashmir yang diduduki secara ilegal oleh India, kemudian membaginya menjadi dua wilayah persatuan yang dinilai sebagai pelanggaran terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB dan hukum internasional, termasuk Konvensi Jenewa keempat. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi olahraga. Pertandingan puncak Piala Presiden 2026 antara Persib Bandung menghadapi Persebaya Surabaya malam ini berlangsung di Stadion Iwayan Dipta, Bali. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, reporter RRI Denpasar, Oscar Robert, melaporkan secara langsung. Oscar.
7: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, saat ini dapat saya laporkan langsung dari Stadion Kapten Iwayan Dipta ke Gianyar, Bali. Malam ini akan menjadi partai puncak panggung Piala Presiden 2026 yang mempertemukan antara Persib Bandung menghadapi Persebaya Surabaya. Meski pertandingan final digelar tanpa kehadiran penonton, suasana di stadion tetap kondusif. Dan di mana di sepanjang pengamatan dari pantauan RRI di lapangan, di luar area stadion ini telah disiapkan sekitar 25 UMKM yang menyediakan berbagai produk kuliner. Dari pihak keamanan menjelang partai final dan putaran peringkat ketiga tadi, pengamanan dilakukan secara intensif oleh gabungan dari Polda Bali, Polres Gianyar, serta dari Brimob dan jajaran kepolisian sebanyak 1.207 personel. Dan personel keamanan pada malam hari ini pun disiagakan di berbagai titik strategis baik dari dalam maupun di luar stadion guna untuk memastikan tidak ada supporter yang memasuki kawasan stadion serta menjamin jalannya pertandingan berlangsung aman, tertib, dan lancar. Dan sebelumnya pada sore tadi telah terselenggara pertandingan perebutan ketiga antara Persija Jakarta dengan Arema FC dengan skor 3-1 dimenangkan oleh Persija Jakarta. Di mana gol Persija Jakarta ini oleh Witan Sulaiman pada menit ke-6 sebelum Arema menyamakan kedudukan lewat Salim Tuharea pada menit ke-27. Dan memasuki babak kedua tadi Persija tampil lebih dominan dan menambah 2 gol melalui melalui dari Victor Nitan pada menit ke-86 dan pada partai final malam ini menjadi pertemuan dua tim terbaik sepanjang turnamen, di mana Persib Bandung ini melangkah ke final usai menyingkirkan Persija Jakarta 2-1 di semifinal. Sedangkan Persebaya Surabaya memastikan tiket partai puncak setelah mengalahkan Arema FC dengan skor tipis 1-0. Dan saat ini dari pantauan sesaat lagi, kurang lebih dari 5 menit lagi akan terselenggara dari closing ceremony Piala Presiden 2026. Dilanjutkan pada pukul 21 waktu Indonesia Tengah akan dimulai kick-off final Piala Presiden 2026 antara Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya. Demikian yang dapat saya laporkan langsung dari Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar, Bali. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: pesan Prabowo Subianto tentang karakter seorang.
1: Padang malam ini.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
2: Kilau Pancasila.
4: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, mendengar dimanapun Anda berada, terima kasih. Anda masih bersama Pro 1, baru saja telah Anda ikuti warta berita dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Anda kembali bersama Pro 1 dari Padang di frekuensi FM 95,9 MHz. Mendengar waktu sholat isya hari ini pukul 19.41 menit waktu Indonesia Barat. Saya hadirkan dulu selingan yang berikut ini.

Jika mendengar nama Leonardo da Vinci, apa sih yang ada di pikiran kamu? Ya, kebanyakan orang pasti akan langsung ingat pada lukisan Mona Lisa. Lukisan karya Leonardo da Vinci ini hingga sekarang dianggap sebagai lukisan paling populer di dunia sejak abad ke-16. Tapi tahukah kamu bahwa Leonardo da Vinci bukan hanya sekedar seorang seniman loh? Ia juga memiliki titel sebagai sosok ilmuwan dalam bidang geometri, mekanika, matematika, dan sebagainya. Berbagai temuan Leonardo da Vinci mempengaruhi perkembangan zaman. Satu di antaranya adalah kendaraan lapis baja yang mampu bergerak ke segala arah dan dilengkapi dengan sejumlah besar senjata. Mobil lapis baja da Vinci dirancang untuk mengintimidasi dan membubarkan pasukan lawan. Kendaraan ini memiliki serangkaian senjata ringan yang diatur pada platform melingkar, dengan roda yang memungkinkan jangkauan 360 derajat.

0: atas keranjang.
1: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
0: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Deha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
1: Makcik Joyah tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
0: Iyalah Makcik Leha, fahamlah saya.
2: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, seperti saya informasikan tadi waktu sholat Isya untuk Kota Padang sekitarnya, hari ini masuk pukul 19.41 menit waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, kaum muslimin dan muslimat di Kota Padang sekitarnya, selanjutnya kami perdengarkan seruan azan tanda masuknya waktu sholat Isya untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

Kita sering merasa berat melaksanakan kebaikan karena ada dinding antara kita dengan ruh yang Allah tiupkan. Dinding itu adalah tulang dan daging kita, fisik kita. Kesadaran diri manusia yang telah terbebas dari belenggu akan selalu mengikuti suara hatinya. Itulah fitrah manusia. Jujurkah Anda kepada diri Anda sendiri? Secermat apakah Anda merasakan perasaan terdalam pada diri Anda? Seringkah Anda menghiraukannya? Seringkah kita menghiraukannya?

Secara sederhana, inflasi diartikan sebagai meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Inflasi dapat digolongkan menjadi empat golongan, yaitu inflasi ringan, sedang, berat, dan hiperinflasi. Inflasi ringan terjadi apabila kenaikan harga berada di bawah angka 10% setahun. Inflasi sedang antara 10% sampai 30% setahun. Inflasi berat antara 30% sampai 100% setahun. Dan hiperinflasi atau inflasi tak terkendali terjadi apabila kenaikan harga berada di atas 100% setahun. Sementara kebalikan dari inflasi disebut dengan deflasi.

0: Indonesia kaya akan sumber daya alam. Dari tambang hingga hasil bumi, semua melimpah. Namun tahukah Anda, nilai terbesar bukan hanya dari hasil mentah, tapi dari proses hilirisasi. Hilirisasi adalah proses mengolah bahan mentah menjadi produk jadi atau setengah jadi sehingga memiliki nilai tambah lebih tinggi. Dengan hilirisasi, lapangan kerja terbuka, industri berkembang, dan ekonomi nasional semakin kuat. Jadi, kita tidak hanya mengekspor bahan mentah, tapi juga produk berkualitas. Dukung hilirisasi, gunakan dan banggakan produk dalam negeri. Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1

0: Info.
1: Pukul 20 waktu Indonesia Barat, selamat malam pendengar. Pembuatan pupuk kompos berbahan baku kotoran hewan atau KOHE mulai dikembangkan Bank Sampah Ampang Sayo Mandiri Kota Padang sebagai bagian dari upaya memperkuat pengelolaan sampah organik berbasis masyarakat. Program tersebut menjadi kelanjutan dari gerakan pengurangan sampah organik yang telah dicanangkan sepanjang tahun 2026. Direktur Bank Sampah Ampang Sayo Mandiri Kota Padang, Nola Fitriawati, mengatakan pengembangan pupuk KOHE merupakan tahapan lanjutan setelah masyarakat diperkenalkan dengan pengelolaan sampah, pemilahan, hingga teknik pengomposan sampah organik rumah tangga ramah lingkungan menggunakan keranjang berpori atau takakura dan pembuatan biopori. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News. Demikian kilas info pukul 20 waktu Indonesia Barat. Saya Wahyu Maswar, kita lanjutkan kebersamaan kita. Saya hadirkan drama radio berjudul Kenyang Tidak Harus Nasi. Selamat mendengarkan.

0: banyak orang mengatakan, belum kenyang kalau belum makan nasi. Padahal, bumi Nusantara menyediakan pangan yang berlimpah. Sebut saja singkong, jagung, talas, hingga sagu menunggu untuk dirayakan di atas meja makan kita. Kedaulatan pangan seringkali dimulai dari keputusan seorang ibu di dapur. Di tengah harga beras yang fluktuatif, sebuah keluarga di pinggiran kota mencoba mencari makna baru tentang makan. Bukan hanya tentang beras sebagai pangan utama, melainkan menu makan dari bahan pangan lokal yang banyak tersedia di alam kita.
1: Aduh, pegal semua badan ini, Bu. Bu, sudah matang belum makanannya? Bapak lapar sekali. Tadi di proyek cuman makan gorengan 2 biji.
2: Sudah, Pak. Sudah siap tuh di meja makan. Itu ada sayur lodeh, ada ikan asin, sama sambal terasi kesukaan Bapak.
1: Loh, Bu, ini apa? Kok isinya jagung pipil sama potongan ubi kuning? Nasinya mana, Bu? Ah, jangan bercanda lah, Bu. Bapak ini mau makan, bukan mau cemilan.
2: Sabar dulu, Pak. Itu namanya nasi campur pangan lokal. Isinya nasi jagung dan ada juga ubi sama pisang rebus, Pak. Rasanya lebih mantap dan bikin kenyang lebih lama, Pak.
3: Iya, Ibu. Reni juga lapar ini. Mana tadi pelajarannya sulit semua, menguras tenaga dan pikiran. Reni butuh makan nasi, Bu, biar kenyang dan kembalikan tenaga. Tapi kok hanya nasi jagung, ubi, pisang? Ini namanya belum makan, Bu.
1: Ibu, Bapak ini kan kerjanya angkut semen. Kalau tidak makan nasi, tenaga Bapak hilang dong. Bisa-bisa pingsan Bapak di atas steger. Ibu mau begitu?
2: Coba dulu sesuap, Pak. Ibu sudah buatkan khusus nih. Nasi jagungnya Ibu kukus dengan santan yang sedikit supaya gurih. Ikan asinnya juga sudah Ibu goreng garing. Setelah itu, Bapak boleh coba ubi sama pisang rebus. Sudah ada sambalnya juga. Pokoknya dijamin Bapak kenyang.
1: Enak juga ya, Bu. Malah ada tekstur kriuk-kriuk dari jagungnya. Gurih dan tidak kalah enak sama nasi. Bapak, mau tambah lagi ya, Bu?
3: Benar, Bu. Rasanya tidak kalah sama nasi putih. Malah lebih sehat ini. Reni bisa tambah 1 porsi lagi nih. Belum ubi sama pisang rebusnya. Pokoknya mantap, ditambah sambal buatan Ibu.
2: Nah, betul kan Ibu bilang? Lagi pula, Pak, Reni, kalau kita cuma bergantung sama beras, kita bakal terus-terusan bingung kalau harga beras naik. Padahal, tanah kita kaya akan tanaman lokal, seperti ubi, jagung, pisang, dan masih banyak lagi pangan baik lainnya yang bisa kita konsumsi sebagai sumber karbohidrat. Tidak melulu beras, kan?

0: Bu Sari, Pak Joko, permisi. Saya mau antarkan undangan nih.
1: Wah, ada Ibu Yuli nih. Masuk dulu, Bu. Ada apa ya, Bu? Sepertinya penting sekali ini.
0: Iya, Bu. Ini ada undangan dari Bapak Desa. Kalau besok di Balai Desa, ada mempenyuluhan dari Nakes. Dari tim dokter begitu, sekaligus pemeriksaan kesehatan gratis.
1: Pak, bagus ini. Besok, Bapak bisa cek gula darah, tensi sama kolesterol Bapak. Bapak kan sering mengeluh akhir-akhir ini, kan?
2: Selamat pagi, Bapak Ibu. Senang sekali hari ini kami tim dokter dari Rumah Sakit Harapan Kota bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semua. Kami akan melakukan cek kesehatan gratis sebagai bagian dari program pemerintah. Kami juga sekalian ingin mengedukasi Bapak Ibu sekalian bahwa pola makan yang tidak sehat sering menjadi penyebab penyakit yang tidak menular atau PTM. Ya, sebut saja hipertensi, diabetes, atau bahkan obesitas.
3: Maksudnya bagaimana, Dok? Apakah makanan yang kita makan menjadi sumber penyakit? Begitu ya, Dok?
2: Tidak semua makanan ya, Pak. Tetapi makanan dengan indeks glikemik yang tinggi membuat lonjakan cepat dan signifikan pada kadar gula darah serta meningkatkan produksi insulin secara drastis. Hal ini mengakibatkan tubuh cepat merasa lapar, lemas, resiko resistensi insulin, diabetes tipe 2, penumpukan lemak, hingga peradangan. Sebagai contoh nih, nasi putih. Bapak Ibu, nasi putih memang sumber energi yang cepat. Tapi sayangnya, ia juga cepat menaikkan gula darah atau glikemik indeks yang tinggi.
3: Jadi, kita tidak boleh makan nasi putih sama sekali ya, Dok?
2: Bukan tidak boleh ya, Pak, tetapi mengurangi. Terlebih lagi, jika sudah punya riwayat diabetes, kita bisa ganti dengan beras merah, pangan lokal, ubi, jagung, atau sagu. Pangan lokal punya serat yang lebih tinggi. Artinya, energi yang dilepas ke tubuh itu secara perlahan. Jadi, bapak-bapak yang kerja di sawah atau bangunan, justru energinya lebih awet, tidak cepat drop di siang hari. Dan untuk ibu-ibu, diversifikasi pangan ini penting untuk mencegah stunting pada anak. Jangan cuma kasih nasi putih sama kuah saja. Jagung dan ubi ungu itu kaya akan vitamin A dan antioksidan yang tidak ada di nasi putih.
1: Itu Pak, dengar. Energi kan lebih awet. Bapak tidak usah takut lagi sampai pingsan di atas teger.
3: Iya, Bu. Nanti kita jadwalkan ya. 2-3 hari dalam seminggu harus ada pangan lokal di meja makan kita ya, Bu.

Diversifikasi pangan adalah kunci kesehatan dan kedaulatan bangsa. Dengan beragam pilihan pangan lokal di atas meja, kita membangun keluarga yang lebih sehat dan masa depan yang lebih kuat. Bersama kita dukung program diversifikasi pangan. Kenyang tidak harus nasi. Sehat dimulai dari pilihan kita hari ini.

0: yang kaya akan mineral alami, memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium, sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.
3: Punya hobi yang sama? Pengen berbagi cerita inspiratif? Atau sekedar mau memperluas jaringan? Kreativitas itu nggak ada habisnya kalau kita bergerak bersama. Daripada bingung menghabiskan waktu malam, yuk gabung di ruang bertemunya ide-ide kreatif dan aksi nyata. Dengarkan obrolan komunitas. Wadah khusus buat Anda untuk dengarkan kisah seru komunitas yang saling berbagi inspirasi, kegiatan positif, hingga mengulik hobi unik. Catat waktunya. Hadir menemani malam Anda setiap hari mulai 20 sampai 21 waktu Indonesia Barat di FM 95,9 MHz RRI Pro 1 Padang. Anda juga bisa ikut nimbrung, ngobrol dengan komunitas yang hadir via telepon atau WhatsApp interaktif. Jangan sampai kelewat ya.

0: Selanjutnya kita ikuti program Obrolan Malam.
1: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, mendengar dimanapun Anda berada, selamat malam. Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Padang di kesempatan malam hari ini. Dan kita bersama dalam program Obrolan Komunitas untuk kesempatan malam hari ini. Dan mendengar di kesempatan malam hari ini, kita akan bersama dengan komunitas Padang Board Game ya, di setiap hari Kamis. Dan untuk hari ini kita akan bermain sebuah board game yang namanya Bam Bam Boom ya. Untuk itu yang sudah hadir di studio malam hari ini dari Padang Board Game ada Arya Bisma. Selamat malam Arya.
2: Selamat malam, senang sekali bisa kembali lagi ya.
1: Okay. Ini udah dua kali berarti ya.
2: Udah berkali-kali kayaknya.
1: Oke, kemudian ada Zahari Ronaldi. Selamat malam Ronald.
3: Selamat malam Pak.
1: Ini apa kabar malam hari ini?
3: Alhamdulillah kurang enak badan sedikit.
1: Waduh. Waduh. Jujur amat ya. Kenapa harus jujur banget gitu? Kenapa kurang enak badan?
3: Biasa radang-radang flu sedikit.
2: Waduh.
3: Tapi masih menyempatkan diri ke
1: RRI. Langsung sembuh.
2: Langsung sembuh, langsung sehat kayaknya.
3: Harapannya keluar di sini langsung sembuh sih.
1: Keluar dari sini langsung sembuh. Wah, udah kayak rumah sakit. Oke, okay, malam hari ini kita akan bermain yang namanya Bam Bam Boom. Nah, ini kayaknya baru lagi nih permainannya. Kalau dilihat dari sejarahnya Obrolan Komunitas Padang Board Game ini kayaknya permainan baru lagi. Mungkin bisa diceritakan dulu sambil mempersiapkan permainannya. Oh. Apa sih Bam Bam Boom itu?
3: Oke, okay, izin ya Bung Arya.
2: Waduh, silakan.
3: Sedikit tentang board game yang kita mainin saat sekarang ini yaitu Bam Bam Boom. Yang mana game ini karya Wikan Prabowo yang didesain oleh Muhammad Rizal. Game ini dirancang untuk dimainin 2 sampai 6 pemain dengan usia minimal 7 tahun ke atas. Durasi permainannya kisaran 30 sampai 40 menit. Oke, okay, yang hal pertama yang membuat Bam Bam Boom ini menarik adalah temanya. Kenapa saya bilang temanya? Karena nanti kita bayangkan sebuah pertarungan seru di mana nanti semua pemain akan saling melempar bon satu sama lain. Oh. Di mana nantinya Demi menjadi pemain terakhir yang bertahan. Bertahan dari apa, Bung Arya? Bukan bertahan dari hubungan yang tidak serius ya.
1: Waduh.
3: tapi bertahan
1: malah ya.
3: Bukan kejar.
1: Malah curhat malah. Udahlah, simpan aja.
2: Waduh.
3: nanti inti

0: Permainan ini cukup sederhana, di mana nanti ada tiga jenis bom, ada bom kuning, bom merah, sama bom hijau. Dan nantinya para pemain akan diberi namanya poin kesehatan. Poin kesehatan itu gambar love kayak gini, Pak.
1: Oke.
0: Masing-masing nanti akan diberi dua poin kesehatan, betul, Bung?
2: Betul sekali. Betul,
1: ya. Ini mainnya berapa minimal?
0: 2-6 pemain, karena di sini kan cuma ada berdua orang, mungkin Bapak boleh
1: ikut. Berarti saya nggak dianggap ya?
2: Ikut dong.
1: Waduh. Saya dianggap dua orang berarti makhluk halus dong ya?
2: Oke.
1: Ya berarti kalau dari sini saya bisa main ya?
2: Bisa.
1: Oke, kita main. Silakan
0: dibagikan dulu nanti Bung Arya. Nanti Bung Arya akan menjelaskan alur permainannya.
1: Oke, silakan lanjut.
0: Nanti pemain akan memainkan kartu warna. Nah, kartu warna ini nanti boleh warna kuningnya, Bung?
2: Ini si tuan warna kuningnya.
0: Nah, kartu warna dan kartu angka. Kartu warna akan menjelaskan bom mana yang akan aktif. Misal kartu warnanya warna kuning.
1: Ya. Yeah.
0: Jadi bom yang aktif itu adalah warna kuning.
1: Warna kuning.
0: Oke. Sedangkan kartu angka itu adalah menjelaskan jumlah angka bom sebelum dia mencapai titik maksimal atau danger di angka 10. Oh. Kalau kartunya angka 3 berarti poinnya nanti akan digeser ke angka 3.
1: Berarti itu artinya 3 hitungan sebelum meledak gitu maksudnya.
0: Iya, nanti itu juga menunjukkan seberapa jauh juga bom ini akan berpindah dari player 1 ke player lainnya juga.
1: Oke. Terus?
0: Habis itu nanti sebelum angka ininya dia nanti akan ada tahap danger atau istilahnya di angka 10. Nanti jenis permainan ini termasuk yang hand management juga, di mana kita nanti akan mengatur nggak hanya sekedar memainkan kartu saja. Nanti juga akan berisiko apakah itu akan menguntungkan diri kita sendiri atau malah ke lawannya juga.
1: Oke, baik. Terus kalau cara mainnya gimana nih?
0: Mungkin Bung Arya boleh dibantu.
1: Jadi game masternya Arya nih?
0: Iya, game master sekarang Arya.
1: Oke, boleh.
2: Oke, terima kasih Saudara Zahari. Iya. Oke, jadi kita kembali ke permainannya.
1: Kok formal amat ya, pakai Bung, pakai Saudara, gitu. Pakai lampang yang lama aja.
2: Begini Aki, cara mainnya. Oke, jadi kita yang bom kuning itu di sini ada angkanya. Kemudian angka 5 di sini. Di sini ada keterangannya 3, ini jumlah angkanya. Ini jumlah pantulannya, maksud pantulannya berapa kali bom ini akan berpantul. Dan di bawah ini ada efeknya. Jadi misalkan kalau ini angka 5, berarti ininya dari 0 kita gerakin jadi 5. Nah, setelah itu ini ada 5 kali, berarti 1 2 3 4 5. Berarti bomnya ada di sini. Dan seterusnya. Nah, kemudian jika telah mencapai tahap 10 atau danger, itu harus dimainkan ya. Jadi kalau misalnya 5 tadi, 1 2 3 4 5 di sini. Nah, caranya adalah kita harus menyelamatkan diri dengan mengeluarkan angka yang kuning. Warna yang kuning atau yang begini. Jadi ada kuning hijau, kuning merah. Nah, jadi kalau misalnya ada dua warna, kita boleh pakai salah satu warnanya. Jadi ini strategi juga untuk kita menyelamatkan diri supaya tidak gosong muka kita kena bom ini.
1: Oke. Tapi beneran gosong apa enggak nih?
2: Waduh, kayaknya enggak deh.
0: Jangan sampai ya.
2: Jangan sampai gosong ya.
1: Oke,
2: mungkin itu. Dan juga untuk supaya lebih asiknya, kita ada beberapa kartu aksi yang bisa kita pakai ketika kita bermain nanti.
1: Ini gilirannya based on dadu atau gimana? Atau kesepakatan atau gimana?
2: Biasanya kalau di komunitas itu gambreng saja.
1: Oh gitu. Tradisional sekali.
2: Sangat
1: ya.
2: Sangat tradisional sekali.
1: Kearifan lokal lah ya.
2: Mendukung kearifan lokal. Karena gamenya buatan karya anak bangsa juga. Betul sekali.
1: Iya. Oke. Jadi gimana nih?
2: Nah.
1: Sambil mempersiapkan karena Ronald baru ya di sini ya. Kapan nih mulai gabung di komunitas Padang Board Game?
0: Sebenarnya awal mengenal komunitas ini iseng-iseng scroll TikTok. Akhirnya mencoba tertarik untuk join. Dan setelah istilahnya percobaan pertama, awalnya sendiri belum mengenal bahkan dari nol tentang board game tuh belum pernah sama sekali.
1: Gak pernah satu pun. Ular cuman tangga belum pernah.
0: Cuman dulu saya tahu dia pernah main ular tangga atau Monopoly. Nah, saya tahu saya board game itu hanya dua itu dulunya. Ternyata setelah mengenal di masuk komunitas Padang board game, ternyata board game itu enggak hanya sekedar Monopoly, ular tangga atau Ludo. Ternyata banyak board game lainnya yang bisa membuat kita seru-seruan bareng teman dan lain sebagainya.
1: Oke. Sekarang lagi aktivitasnya kuliah atau gimana?
0: Lagi kerja.
1: Di
0: ASKO.
1: Oke. Udah kerja tapi masih main game ya?
0: Sempat-sempatnya, Pak.
1: Sempat-sempatnya. Tapi memang seru ya?
0: Seru,
1: sangat
0: seru.
1: Dibandingkan main game di HP ya?
0: Iya, sangat recommended kok.
1: Recommended?
0: Iya.
1: Oke. Kenapa recommendednya? Apa yang membuat bermain board game itu bagi seorang yang sudah bekerja itu recommended?
0: Sebenarnya kalau dipikir-pikir, kalau kita kerja di mana pulang kerja udah capek-capek dan lain sebagainya. Nah, aktivitas sudah kerja itu kan bagi saya tuh udah nggak ada tuh, paling nonton, scroll, kalau nggak main game di HP. Nah, di sini sebenarnya mencari hal-hal yang baru, mencari keseruan yang baru dengan bertemu dengan orang-orang yang baru juga.
1: Semoga dapat jodoh juga gitu ya.
0: Amin, Pak.
2: Bukannya udah ada gambarannya ya?
0: Gambaran apa sudah?
2: Nggak tahu lah ya.
1: Oh gitu. Berarti sudah berapa lama berarti di aktif di Padang Board Game ini? Ada hitungan tahun?
0: Hampir setahun kayaknya, Pak.
1: Hampir setahun.
0: Iya.
1: Oh sudah lama juga.
0: Berarti. Sudah lama juga.
1: Oke. Baik, ini jadi gimana? Oke. Okay. Siap permainannya?
2: Mungkin bisa. Okay. Jadi di awal itu tangan kita ada berapa kartu? Sekitar 4 ya.
1: Empat. Okay, empat. Kartu jadi saya mana nih?
0: Iya.
1: Sip. Kartu saya.
2: Gambrengnya gimana ini?
0: Gambrengnya.
1: Gambreng biasa. Jepang atau gambreng Indonesia?
2: Gambreng hitam putih ya lah ya.
0: Oh, okay lah.
2: Karena Indonesia. Ya. Indonesia. Oke.
1: Okay. Oke. Okay. Gambreng ya, kita gambreng nih ya.
2: Gambreng. Wih sama.
0: Sama. Lagi.
2: Gambreng. Oke.
1: Okay. Jadi kita lagi main nih pendengar ya.
2: Oke, okay, jadi dari giliran aku dulu ya.
1: Di kalau karena kita visual dan audio disebutkan okay. Apa yang keluar gitu ya.
2: Siap.
1: Oke,
2: siap.
0: Okay. Bung, kartu karakternya yang dikasih di situ aja.
2: Iya, ini dong.
0: Oke, okay,
2: oke. Okay. Nah. Jadi, untuk awal aku akan memakai warna kuning, nih warna kuning ada angkanya 2. Jadi aku gerakkan ini ke 2.
1: Okay.
2: Setelah itu karena ini 0, jadi dia tetap di tempat.
1: Oh gitu.
2: Nggak berpindah dia.
1: Nolnya itu yang mana tuh?
2: Yang kedua ini.
1: Nomor yang kedua ini. Yang nomor 2. Okay.
2: Jumlah pantulannya oke. Okay? Okay. Sudah selesai.
1: Selesai.
0: Giliran saya ya.
2: Oke. Okay. Yeah.
0: Bentar. Saya akan mengeluarkan kartu kuning. Di sini kartu kuningnya angka 4. Jadi poin 2 tadi akan bertambah ke 6.
2: Oke.
0: Kita pindahin 1, 2, 3, 4, 5. Ke saya lagi
1: balik
0: dong.
1: Lagi.
2: Balik lagi.
0: Saya lagi.
1: Oke. Cukup dulu. Cerdas ya.
0: Kurang perhitungan ya, Pak.
2: Oke.
1: Okay. Itu ambil kartu.
2: Setelah nanti kita memakai bomnya. Setelah kita pakai bom, ambil kartu seperti biasa. Oh, jadi gitu. Sesuai maksimalnya 4 di tangan.
1: Oh gitu.
2: Okay. Silahkan.
1: Berarti saya lagi ya.
2: Iya.
1: Yeah. Oke, okay. Saya sepertinya mau yang bom kartu hijau deh.
2: Hijau. Oke. Okay.
1: Boleh ya. Durasinya atau itunya 3.
0: 3.
2: Oke, 3.
1: 3. Terus pantulannya Any
0: ke siapa pun.
2: Ya, jadi kalau Any itu kita bebas mau kasih ke siapa aja.
1: Kasih ke siapa aja.
2: Ya, boleh. Okay. Mau kasih ke siapa.
1: Oke. Okay. Karena saya orangnya berbaik hati.
2: Ya, kasih ke saya saja.
1: Kasihnya ke Ronald saja.
2: Oke. Okay.
0: Udah 2 bom ya.
1: Mana tahu dari 2 bom bisa menjadi berkah.
2: Okay. Berkah hangusnya.
0: Berkah letak ya.
2: Oke, okay. Okay, saya lagi. Nah.
1: Oh, berarti ini saya taruh berarti.
2: Ya, yang sudah dipakai dibuang okay. Dan ambil satu lagi.
1: Siap.
2: Nah, saatnya saya akan memakai bom yang warna ini, warna merah.
1: Oh, merah.
2: Jadi ada 5. Jadi 5. Ini kita gerakin 1 2 3 4 5.
1: Oke. Okay.
2: Pantulannya ada 5. Satu, dua, tiga, empat, lima.
1: Waduh, ini memang ya. Hari keberuntungan buat Ronald sepertinya nih, pendengar dan penonton YouTube ya.
0: Awas anda ya.
2: Waduh, bahaya ini. Silahkan dilanjutkan.
0: Oke, kali ini kita akan mengeluarkan kartu hijau 5.
2: Hijau 5.
0: Berarti kita tambah 3, 5 jadi 8. Pantulannya 1, 2, 3, 4, 5.
2: Waduh.
0: Sorry.
2: Masih 8. Oke, aman saja.
1: Aman, berarti saya lagi ya.
2: Iya.
1: Oke, saya mau keluarkan kartu bom kuning.
2: Oke.
1: Kartu bom kuning ya.
2: Iya, berapa itunya?
1: Ini saya mau menyelamatkan Ronald.
2: Waduh.
1: Durasinya 5. Tambah 5.
2: Oke.
0: Jadinya 10 ya.
2: Oh, sudah berbahaya 10. Ini ya, sudah bunyi-bunyi dia.
1: Ah, udah bunyi-bunyi.
2: Pantulannya berapa?
1: 5.
0: 1 2 3 4 Teneng.
1: Kan benar kan? Saya selamatkan Ronald kan?
0: Betul, betul.
2: Oke, nah okay. Jadi karena bomnya sudah berbunyi-bunyi, kita harus menyelamatkan diri kita. Caranya, dengan mengeluarkan bom atau kartu yang warna kuning. Nah, jadi saya akan mengeluarkan kartu kuning ini. 3, karena ini tidak berlaku lagi, sedang berbahaya. Jadi angka 3-nya tidak berlaku. Kemudian ini ada Eni. Nah, Eni. Jadi karena Eni ini kita bebas kemana saja.
0: Kita temanan ya.
1: Langsung dikode. Oke.
2: Jadi
0: moderator aja gak sih?
2: Kita oper ke sini.
1: Oke, enggak apa-apa. Oke, baik. Lanjut,
2: berarti lanjutnya ya. Harus mengeluarkan yang warna kuning.
1: Saya belum ambil kartu nih satu.
2: Okay. Ada kartu kuning atau tidak?
0: Apakah ada kartu kuning?
1: Sekarang giliran saya.
2: Iya, karena bomnya sudah berbunyi, jadi nggak berlaku lagi urutan.
1: Berlaku lagi ya?
2: Harus selamatkan diri.
1: Kalau misalnya saya tidak punya kartu kuning, apa yang terjadi? Gosong.
0: Poin kesehatannya hilang satu.
2: Iya.
1: Poin kesehatan hilang satu.
2: Okay. Jadi poin berarti kesehatan untuk yang
1: nyawanya berapa?
2: Nyawanya ada dua.
1: Oh, berarti tinggal satu nyawa saya.
2: Iya.
1: Waduh.
0: Berarti emang nggak ada kartu kuning ya pak?
1: Nggak ada.
2: Waduh.
1: Nggak ada kartu kuning saya.
2: Nah, jadi karena tidak ada kartu kuning, berarti nyawanya hilang satu.
1: Hilang satu.
2: Oke. Jadi kartu yang di tangan dibuang.
1: Semua?
2: Iya, dibuang semua. Okay. Nah, jadi
1: ambil kartu baru
2: jumlahnya 5 karena di sini ada plus satunya.
1: Oh, gitu. Bertambahlah kartu saya jadinya. Ya,
2: bertambahlah kartunya.
1: Beban jadinya ya.
2: Dan poin ininya bintang yang 10 ini di reset jadi 0 lagi.
1: Oke. Baik.
2: Nah, silakan dari yang gosong setengah,
1: kehilangan nyawa ya.
2: Gosong setengah.
1: Yang kehilangan satu nyawa. Tapi sebelum lanjut, ini ada yang komen di YouTube nih.
0: Boleh.
1: Ada Ihsan 817. Ini Ihsan ya? Iya ya.
0: Bang Ihsan.
1: Iya, Ihsan. Oke, lagi.
2: Halo Bang Ihsan. Halo.
1: Lagi monitor Ihsan ya, lagi di Jakarta dia ya.
2: Iya, betul, memantau ya.
1: Mau ikut main dong. Ini game kari anak Indo kah?
2: Ya, betul. Yes, right. Betul. Jadi siapa bilang bangsa kita nggak bisa bersaing? Toh juga banyak game-game karya anak bangsa yang sampai ke dunia internasional ya.
1: Bahkan jadi penghargaan tertinggi ya.
2: Betul, yang baru-baru ini sekali. Jadi jangan mau kalah gitu.
1: Iya. Oke.
2: Salut Indonesian Board Game Player Creator. Silahkan lanjut.
1: Oke, saya di. Oh ini ada saya ternyata. Ada dua warna nih berarti ya?
2: Boleh pilih salah satu.
0: Antara kuning atau hijau.
2: Iya, kuning atau hijau.
1: Kuning atau hijau. Oke, saya mainkan yang hijau ada deh.
2: Oke.
1: 4.
0: Boleh.
2: Oke, jadi 8 ditambah 4 kan 12 ya. Karena sudah 10, jadi langsung bunyi-bunyi dia berbahaya.
1: Oke.
2: Pantulannya berapa?
1: 4.
2: Oke.
0: Jangan kita.
2: 1. Dua, tiga, empat.
1: Oke,
2: jadi ada counternya.
0: Oke, masih ada.
3: Jadi dibuang, ambil satu lagi.
2: Iya.
0: Kayaknya kita harus memusnahkan naratornya dulu deh.
2: Waduh, masa naratornya dimusnahkan? Bahaya ini, nggak ada yang mandu nanti.
0: Empat ya?
2: Iya.
0: Satu, dua, tiga.
2: Oh. Wah, langsung mati dong. Waduh, wah.
1: Berarti langsung hilang nyawa saya ini berarti.
0: Apakah ada tunggu. Kartu hijau?
2: Apakah ada kartu hijau lagi?
1: Ah, kalau kartu hijau cukup banyak.
2: Wah, silakan, selamat.
0: Silakan di kontar lagi.
1: Oke, okay. Ini kartu hijau tiga.
2: Tiga, oke.
0: Ini ya.
2: Eni ya.
1: Eni.
2: Ya, jadi Eni bebas mau ke siapa?
1: Oke, okay. Eni ya. Tadi saya pilih Eni ke siapa ya?
0: Apakah ada balas dendam? Gak ada.
1: Oke, okay. Kalau Eni berarti ke Bisma.
2: Oke, okay. Jadi Eninya ke saya dan karena tidak ada warna hijau, jadi saya berkurang satu.
1: Berarti kartu saya ambil satu berarti ya?
2: Ya, okay. Ambil satu lagi. Oke, karena sudah meninggal ya, jadi nyawa kita kurang satu.
1: Oke, wah.
2: Set, sisa satu lagi.
1: Sisa satu.
2: Kita yang gosong setengah ambil lima. Satu, dua, tiga, empat, lima. Dan
0: kita reset ya.
2: Reset lagi, reset. Kembali kosong.
1: Oke.
2: Oke, selanjutnya dari yang gosong setengah dulu.
0: Kartu gua kok tiga ya?
2: Belum ya kan belum ngambil.
0: Sorry.
2: Aman. Jadi sebelum ambil dulu nanti.
0: Oke, siap.
2: Oke, jadi kita pakai yang warna. Nah, yang hijaunya baru ada. Hijau 2. Oke. Okay.
1: Hijau
2: 2 berarti kita naik meterannya jadi 2. Tidak ada pantulan di diri saya sendiri.
1: Oke.
2: Okay. Oke, okay. Silahkan di draw dulu.
0: Angka 8-nya sorry, bom kuningnya udah angka berapa?
2: Masih 0.
1: Karena udah di reset tadi ya.
2: Iya, udah di.
0: Kita aku akan mengeluarkan kartu kuning.
1: Kuning.
0: 4.
2: Berarti ini kita gerakin 4 ya.
0: Iya, bom ini gerakin 4.
2: Pantulannya berapa?
0: 4.
2: 1 2 3 4.
1: Oke.
2: Oke.
0: Aku coba lagi kah?
2: Iyalah.
0: Oke. Okay.
2: Sebelum apa enggak sih? Setelah turn kita.
0: Oke.
2: Okay. Oke, okay, oke, okay, silakan. Okay.
1: Berarti saya lagi ya?
2: Iya.
1: Masih 4 ya?
2: Yang mana nih?
1: Bomnya?
2: Iya, masih 4.
1: Belum bahaya kan?
2: Belum.
1: Bahaya.
0: Yang paling tinggi bom merah udah 5 nih.
2: Masih 5 loh.
1: 5 ya?
2: Iya. Yeah.
1: Kalau gitu saya pakai bom merahnya.
2: Oke.
1: Okay.
2: 5. Oke. Okay. 10 ya. Berapa pantulan?
1: 5.
2: 1 2 3 4 5. Oke.
0: Apakah ada konternya?
2: Ada.
1: Wah, ada ya.
2: Ada dong nih. 5 juga.
1: 5 juga. Oke. Okay.
2: 1 2 3 4 5.
1: Balik lagi ya.
0: Balik.
2: Ada merah lagi?
1: Ada ya? Merah. Saya pilih yang karena ini ada dua warna.
2: Oke, boleh.
1: Saya pilih yang merah 4.
2: 4. Waduh, enggak enak kayaknya perasaan. 1 2 3 4. Waduh.
0: Balik lagi dong.
2: Balik lagi. Jadi saya juga pakai yang warna merah lagi. Enggak ada ya. Oke. Okay.
1: Enggak ada.
2: 1 2 3 4.
1: Oke, berpindah lah ya.
0: Kita enggak ya?
2: Masa iya?
0: Karena kartu kita gak ada merah.
2: Oke, okay.
1: Berarti
0: nyawa kita hilang
1: satu.
0: Oke,
1: okay. Oh, sama-sama gosong setengah sebenarnya.
2: Gosong setengah.
0: Ini kita reset ke nol lagi. Bom merahnya kita reset okay. Ke nol. Kita tarik kartu 5. Oke.
2: Oke, okay, next dulu, baru nanti kita cabut kartunya.
0: Oke.
2: Okay. Waduh, langsung ini, langsung saja.
0: Dua deh, bom merah 2.
2: Oke. Okay.
0: Pentulannya 1, 2.
2: Oke. Okay. Karena kartu 3 di tangan, jadi
1: tarik 2 berarti ya? Atau tarik 1?
2: Tarik 1 ya, tarik 1.
1: Oh. Okay.
2: Tarik 1. Oke.
1: Okay. Oke, okay, berarti giliran saya mau di kartu di bom kuning deh.
2: Waduh.
1: Bom kuning. Di 4.
0: Bom kuning 4.
2: Oke.
3: Berarti jadi 8.
1: 8. Pantulannya 4.
0: Iya, pantulannya 4.
2: 1 2 3 4. Wih, ke gua tiga-tiganya nih. Waduh. Oke, kita cabut satu. Kita pakai yang merah ya.
1: Merah
2: 2. Okay. Dan tidak ada pantulan. Oke. Okay.
1: Jadi berapa itu bomnya?
2: 4.
1: 4. Oke.
0: Okay. Aku cabut dulu ya.
2: Iya, cabut dulu. Silahkan.
0: Ntar. Aku pakai kartu bom merah.
1: Mm-hmm. Bom merah.
0: 4. Karena bom merahnya 4 jadi
1: 8.
0: Jadi 8. Pantulannya 1 2 3 4.
2: Oke, mantap.
0: Kurang terhitungan ya. Agak kurang terhitungan.
1: Oke.
3: Selanjutnya cangkul 1.
1: Oke. Kalau yang hijau itu berapa?
0: Yang hijau
2: masih 2. Masih dikit.
1: Masih 2.
2: Iya, masih 2.
0: Yang
2: masih
0: 2. Yang kuning udah 8 tuh.
2: Waduh, feelingku enggak enak nih.
1: Ya udahlah, biar siaran ini masih tetap berlanjut ya.
2: Waduh. Oh
1: iya. Durasinya biar masih tetap berlanjut, saya pilih kartu hijau.
2: Mm-hmm.
1: Durasinya 2.
2: 2.
1: Pantulannya 0.
2: Oke, tetap ke diri sendiri lagi.
1: Oke,
2: selanjutnya giliran aku. Wah, mantap nih. Ya, sama-sama 8 ya.
0: Ya, ini udah 8. Yang merah 8, kuning 8.
2: Oke, jadi karena masih lama ya, jadi kita pakai yang hijau. Pilih yang warna hijau.
1: Hijau.
2: Jadi 4 meterannya, dan 4 kali pantulannya.
1: 4 kali.
2: 1, 2, 3, 4. Sama-sama 8 semuanya.
1: Sama-sama. Wah, 8 ya? Ini.
2: Iya, betul sekali.
1: Iya, ini 8 semua ini.
0: Udah 2 bom 8 nih. Oke.
1: Ronald, kartu apa nih?
2: Waduh, 8-8 semua itu.
0: Kayak kita harus ngeluarin ini deh.
2: Apa itu?
0: Ngeluarin kartu bom merah 5.
2: Mm-hmm.
0: Oke.
2: Ya.
0: Karena bomnya udah di angka 8.
2: Ya.
0: Jadi dia di 10 danger.
2: Oke, silahkan dipantulkan.
0: 1 2 3 4 5.
2: Oke. Dan karena saya tidak ada warna merah, jadi saya hangus seluruhnya.
1: Waduh.
2: Dan saya pun keluar dari permainan.
1: Oke. Tinggallah 2 orang.
2: Tinggallah 2 orang yang
1: berduel mempertahankan last man standing ya.
2: Iya, siapa yang gosong selanjutnya. Oke. Jadi ini kosong dan bomnya pindah ke selanjutnya.
1: Oke.
0: Lu jadi penonton yang baik ya.
1: Iya. Sekarang giliran saya berarti atau?
2: Oh iya.
1: Oke.
0: Cabut.
1: Cabut satu dulu.
3: Cabut satu dulu. Oke.
1: Oke. Saya bom kartu warna merah.
2: Mm-hmm.
1: 3.
2: Ya.
1: Waktu stylenya 3.
0: 3. Oke.
2: Oke, 3.
0: 1 2 3. Oke. Pantulan.
1: Pantulannya Eni.
0: Eni. Oh.
1: Iya.
2: Oke. Okay. Pantulin ke siapa?
1: Balik ke sana aja lah.
0: Oke. Okay, oke, okay, giliran aku tarik satu kartu dulu.
1: Uh-huh.
0: Kemudian keluarin kartu merah.
1: Oke.
0: Okay. 4.
1: Wah, bahaya nih.
0: Karena angka bom merahnya di 3, jadi jumlahnya jadi 7.
2: Oke. Okay.
0: Pantulannya 1, 2, 3. Balik lagi dong, Mom.
1: Karena pantulannya genap.
0: Iya, genap.
1: Kalau pantulannya ganjil ke saya. Karena tinggal 2 kan?
0: Betul, betul.
1: Oke,
0: okay,
1: berarti
0: bom kuningnya di siapa, Ar?
2: Ya masih di sini aja.
0: Masih aja.
2: Ya, okay. Nanti di apain lagi kalau okay. Ada yang mau keluarin.
0: Oke, okay, siap.
1: Oke, okay, berarti sekarang giliran saya.
2: Oh iya, okay, silahkan di
1: satu. Oke, ini saya dapat action card.
2: Okay.
1: Sabotage.
2: Oke, okay, sabotase.
1: In use when other players plays a card.
2: Okay.
1: Cancel that play card. Jadi maksudnya apa nih?
2: Jadi kalau sabotase itu kalau misalnya pemain lain, ya, pemain lain memakai kartu.
1: Ya.
2: Jadi dia bisa ke cancel kartu itu. Jadi misalnya pemain mau pakai ada banyak aksi nih. Nah, jadi pas waktu dia pakai aksi ini restock, kita pakai sabotase,
1: dia ininya
2: nggak bisa lagi
1: gitu.
2: Membatalkan aksi pemain. Jadi bisa disimpan tuh jurus andalan lah kartunya istilahnya.
1: Oh gitu.
2: Betul.
1: Oke. Okay.
4: Intinya membatalkan action card lawan ya.
2: Betul sekali.
1: Gitu. Action card lawan. Oke, okay, berarti ini sebuah keuntungan bagi saya sebenarnya.
4: Betul sekali.
1: Apalagi kalau mainnya banyak ya.
2: Iya betul. Makin rame makin heboh ya.
1: Makin heboh.
2: Oke. Okay.
1: Baik. Saya ke hijau ya.
4: Oke, okay, boleh.
1: Ke hijau 5.
4: Oke, okay, hijau 5 karena bom hijaunya udah di angka 8. Jadinya langsung danger.
2: Oke, okay, berapa kali pantulan?
1: 5.
2: 5.
4: 1 2 3 4.
2: Waduh.
1: 5. Berarti saya
2: ada kartu, apakah ada kartu hijau?
1: Oh iya, Eh enggak dong, kan udah dibuang kan?
2: Iya, dibuang. Buang. Apakah ada kartu hijau lagi?
1: Sebentar, saya cek.
4: Sepertinya dulu. Tidak ada.
1: Sepertinya tidak ada. Saya hangus kayaknya.
2: Oke, okay, nah, nah ya. Jadi yang menang adalah
1: Ronald.
2: Ronald.
1: Ya, the last man standing in the night ya.
2: Dan tidak gosong loh teman-teman, masih bersih.
1: Masih bersih apa tadi udah satu
2: loh. Eh mana? Oh ini. Maaf. Nah, setengah gosong ya.
1: Setengah gosong.
2: Iya. Jadi kurang lebih seperti itu permainannya.
1: Oh, gitu ya permainannya. Seru ya sebenarnya ya, seru ya. Iya,
2: makin ramai makin asik.
1: Makin ramai
2: makin ribut juga.
1: Iya, benar. Oke, ini ada pendengar kita halo berulang komunitas, ini Mas Teo dari Magelang, Jawa Tengah.
2: Waduh.
1: Ya, jauh ya.
2: Jauh sekali.
1: Mau tanya, halo, kalau kita bikin custom board game lokal bertema main air di Pantai Padang misalnya. Enakan pakai komponen dadu basah atau pion kapal yang kalau salah jalan langsung disemprot? Terima kasih. Nah, coba ini kayaknya ada ide. Ide liar ini tentang
2: bisa di,
1: board game lokal.
2: Bisa diulang lagi idenya, mantap okay. Juga tuh.
1: Jadi gini, mau tanya, kalau kita bikin custom board game lokal bertema main air di Pantai Padang misalnya.
2: Oke.
1: Okay. Enakan pakai komponen dadu basah atau pion kapal yang kalau salah jalan langsung disemprot?
2: Wah. Jadi ini sangat unexpected pertanyaannya ya. Okay, jadi untuk bermain di Pantai Padang itu, kalau dari aku menyarankan pakai yang pion kapal ya, pion kapal, karena kalau misalnya salah dikit langsung kena semprot. Gitu.
4: Kalau dadunya basah gimana?
2: Kalau dadu basah nanti menarik juga, cuman agak susah juga agak nanti susah, ya? Ikut tenggelam dadunya gitu. Jadi kalau kapalnya tinggal disemprot doang, hilang juga kapalnya. Tapi jangan jauh-jauh dari pantai gitu. Menarik-menarik idenya, boleh menarik, dicoba. Ya. Boleh dicoba, boleh dicoba.
1: Menarik ini ya.
2: Iya. Nah,
1: mana tahu teman-teman yang di Padang Board Game ada yang desainernya ya.
2: Iya betul. Langsung saja bikin gambarannya.
1: Iya benar. Oke. Itu dia Mas Teo. Kalau dapat tanya lagi boleh, yang mendengarkan boleh juga bergabung di 0751 812 878, atau bisa melalui WhatsApp 0811 666 6975. Di kesempatan malam hari ini untuk edisi hari Kamis tanggal 6 Agustus 2026 ya. Yeah. Silakan pendengar yang mau bergabung 0751 812 878, atau bisa melalui WhatsApp 0811 666 6975 di malam hari ini. Baik, kalau Bisma kuliah ya?
2: Alhamdulillah baru selesai.
1: Oh baru selesai.
4: Baru selesai.
1: Oh iya. Selamat kalau begitu.
2: Terima kasih. Info locker ya kalau ada.
1: Info locker ya.
4: Langsung to the point ya.
2: Langsung saja to the point.
1: Standar ya.
2: Standar minimum itu.
1: Standar apa? Standar
2: fresh graduate lah.
1: Fresh graduate.
2: Iya, betul.
1: apa nggak ada kepikiran apa karena kan sudah berkecimpung di board game ya, sebagai player ya, dan sebagai game master.
2: Iya betul.
1: Apa tidak ada apa pemikiran mungkin jadi desainernya mungkin?
2: Kalau untuk kepikiran jadi desainer mungkin ada ya, setiap kita mungkin pasti akan punya ide untuk menciptakan sesuatu. Namun di balik ide yang besar tentu kita akan membutuhkan teman-teman kita untuk menyukseskan ide bersama kita tersebut.
4: Support
2: system itu juga penting gitu. Ya mungkin nanti kalau ada kepikiran ya teman-teman bisa dikumpulkan dan kita buatlah game tema Sumbar mungkin ya. Tema-tema Padang dulu deket-deket gitu. Dengan
4: tema Rumah Gadang.
2: Wah boleh juga tuh.
1: Tapi kalau board game yang bertema Minang atau Sumatera Barat sudah ada atau belum sih?
2: Kalau untuk bertema Sumbar belum ya, karena mayoritas desainer board game kita jadi di pulau sebelah. Jadi nuansanya masih nuansa Pulau Jawa ya bisa dikatakan. Tapi gak nutup kemungkinan mungkin ada nanti suatu masa dari Pulau Sumatera khususnya Sumatera Barat menciptakan board game yang serupa gitu, begitu ya.
1: Oke, seandainya nih kalau diminta atau ditanyakan kepada kalian berdua, kira-kira ide apa, jenis permainan apa kalau misalnya terlintas di pikiran kalian itu yang bisa dibuat board game dengan tema Sumatera Barat atau Minang, coba
4: langsung ya.
2: silakan
1: pasti kalo... pernah dong kepikiran coba ya kalau misalnya ada permainan board game dari Minang itu temanya ini,
2: pernah nggak kepikiran
1: dan apa yang tergambar.
2: Iya.
1: Secara kasar aja dulu gitulah.
4: Kalau aku pribadi ya, kalau untuk kepikiran untuk buat board game tema Minang, itu jujur belum kepikiran sama sekali sih. Karena di bagian di bagian Padang board game ini kan ada pembagiannya tuh. Kebetulan saya tuh bagian media dan komunikasinya. Jadi lebih suka editing video gitu Pak. Misalnya ada event-event tertentu, ada event tertentu Padang board game dengan pihak-pihak lain, kita kan ikut terlibat tuh, kayak editing, ngambil dokumentasi segala macamnya. Lebih ke arah saya senang sih ngambil foto-foto atau video yang berkaitan kegiatan board game.
1: Oke. Itu kan aktivitas sehari-hari atau aktivitas di Padang board game. Seandainya terlepas dari itu, pernah nggak punya hayalan nih? Mungkin lagi-lagi mau tidur gitu kan, berhayal, aduh, karena kan sering main board game juga kan ketika kumpul sama teman-teman, udah tahu nih, paling tidak sudah tergambar kalau board gamenya bertemakan action kayak gini cara mainnya, kalau bertemakan ekonomi kayak gini cara mainnya, kan paling tidak sudah memahami. Kira-kira pernah nggak dalam suatu ketika menjelang tidur terus menerawang kemana-mana, tahu-tahu kalau game ini dibikin kayak gini kayaknya seru nih, pernah nggak? Dan apa pernah terpikir nggak kayak gitu?
4: Oh kemarin pernah Pak.
1: Ini harus saya pancing dulu kayaknya ini.
4: Ini bukan terpikir sih, tapi kemarin saya main sama Arya.
2: Apa itu?
4: Gamenya itu.
2: Aku udah lupa nih.
4: Apa ya? Chicken versus itu.
2: Chicken versus hot dog.
4: Jadi kebayang saya tuh kalau kita bikin unsur Minang, nanti jadi apa ya? Kerbau versus apa ya?
2: Kabau versus apa gitu. Jawi gitu.
4: Sama aja. Kemarin sempat kepikiran Pak, cuman kerbau itu versus enggak mungkin
1: versus rumah gadang. Kerbau versus unggah.
4: Unggah boleh juga tuh Pak.
1: Kabau versus unggah.
4: Kabau versus unggah kan. Jadi di permainan chicken versus hotdog ya.
2: Iya betul.
4: Itu kan kita cuman ngeflip itu doang, kayak ngeflip botol sampai berdiri. Cuma nanti ada apa namanya?
2: Prize hadiahnya
4: juga. Jadi kepikirannya lebih ke itu sih. Kalau kita bikin ke unsur Minang bisa jadi kerbau versus unggah tadi.
2: Menarik.
1: Menarik itu, menarik. bisa dicatat itu. Iya, kemana tahu ada juga teman-teman yang ya apa berjalannya waktu itu bisa menjadi pengembangan seperti yang tadi gitu kan, dari ide awal yang kayak tadi kerbau versus kabau versus unggah nanti dikembangkan kayak gimana permainannya. Kalau Arya gimana?
2: Awalnya tertarik di board game itu game yang Warung Wars ya. Nah, game Warung Wars itu pas dilihat makanannya ini bernuansa Jawa kayak Surabaya, ada rawon, ada soto Lamongan dan segala macamnya. Nah, kepikirannya aja gitu mungkin ada nanti Warung Wars edisi Nusantara gitu. Jadi seluruh makanan Nusantara ada di situ, dimulai dari rendang, bakpia, mie Aceh segala macamnya. Jadi harapannya mungkin ada ekspansi edisinya, mungkin juga sudah ada karena belum nampak juga. Nah, jadi terlintasnya harapannya kalau bagi yang komunitas yang sekitar area Sumatera Barat mungkin Warung Warsnya jadi Lapau Wars gitu, parang lapau gitu. Iya, jadi mampu ibu makan otak-otak lapau gitu harapannya. Okay. Ya.
1: Kalau itu kan istilahnya develop dari game yang ada.
2: Iya ya, betul, develop dari game yang ada.
1: Kalau misalnya yang tergambar atau terbayang Arya lagi-lagi nongkrong di kamar mandi gitu kan, lagi nunggu gitu kan, atau apa gitu, lagi nyari-nyari locker, tahu-taunya kebayanya tiba-tiba, oh mending main bikin board game-nya kayak gini nih. Kalau tadi kan Ronald gara-gara main chicken and hot dog, kepikirannya kabau dan unggah versus unggah. Yeah. Kalau Arya apa kira-kira yang terbayang terlintas aja? Pasti ada, pasti kita-kita ini kan pasti ada terlintas. Mending bikin board game, bikin game yang kayak gini, bikin game kartu atau bikin game papan kayak gini nih. Pernah nggak kepikiran? Ayo.
2: Aduh, gimana ya? Sebenarnya kalau untuk dipikir jadi pengembang itu karena ini masih melihat-lihat dulu kan, melihat-lihat dulu, memantau-mantau board game apa yang sudah ada. Jadi lebih ke untuk sekarang modifikasi dulu, belum sampai terpikir kayak mengembangkan banget lah ya, karena wawasan untuk board game masih juga harus dipantau-pantau dulu dan juga masih banyak game yang harus dijelajahi. Nah, nanti masing-masing dari board game yang sudah kita mainkan pasti nanti akan terpikir, terlintas oleh kita, coba board gamenya kita buat ke ini gitu. Jadi masih adalah yang harus kita jelajahi lagi.
4: Masih observasi ya?
2: Iya, masih observasi, belum masih eksekusinya. Okay. Kalau saudara kita kan sudah eksekusi terbayang tadi kan. Kalau saya masih observasi nih.
1: Masih observasi, oke. Okay. Baik, pukul 20.57 menit waktu Indonesia Barat. Terakhir mungkin apa ada yang mau disampaikan untuk pendengar kita pada malam hari ini, silakan. Ajakan mungkin mengenai kegiatan di board game ataupun yang lain.
2: Kalau dari saya selaku member board game ya, dan peserta-peserta member lain, pasti kami sangat menunggu ya info dari Padang Board Game untuk play day-nya nih, karena hanya itulah harapan kami untuk berkumpul. Nah, untuk play day sendiri itu biasanya teman-teman bisa datang di hari Sabtu. Jadi itu eventnya tiap hari Sabtu jam 11. Biasanya kami kumpul di kafe ya. Kumpul di kafe itu di Rehat, di Jalan Nipah. Nah, teman-teman bisa berkumpul bersama komunitas Padang Board Game yang lainnya. Boleh sendiri, boleh berdua, boleh beramai-ramai. Nah, jadi tiap Sabtu biasanya kami berkumpul di situ untuk bermain gitu. Kalau dari Bang Ronald mungkin ada yang mau disampaikan?
4: Mungkin mungkin teman-teman yang belum berkecimpung di dunia board game atau pengen join ke dunia board game khususnya. Kalau misalnya enggak ada teman, cuma sendiri doang, jangan takut, nanti ada Mas Arya akan menyambut saudara di
2: Playday. Ya di Playday, betul. Ya,
4: atau boleh pantau terus di IG-nya Padang Board Game.
2: Ya.
4: Di situ ada berapa event-event yang udah dijalani, yang event-event juga yang akan dijalani ke di mendatangnya juga sih.
2: Oh ya, betul sekali. Stay tune di IG Padang Board Game-nya.
1: Oke, berarti IG-nya apa? Padang Board Game.
2: Padang Board Game, betul.
1: Oke deh, terima kasih Arya, terima kasih Ronald.
2: Terima kasih.
1: Tapi terakhir ini di YouTube kita ada yang komen juga nih, San. Tema Minang bikin board game balapan, balapan pacu Jawi katanya.
4: Boleh juga tuh.
1: Bisa kan?
2: Iya, bisa juga idenya tadi ya. Tadi kan kabau versus unggah ya kan? Mm-hmm. Pacu Jawi masuk juga di ide.
1: Iya, oke. Terima kasih semuanya yang sudah join, dan juga terima kasih juga pendengar yang sudah bergabung di malam hari ini, baik melalui YouTube ataupun juga melalui WhatsApp di malam hari ini. Dan akhirnya saya Yudi Maswar pamit dari ruang dengar Anda semuanya di kesempatan malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda semuanya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikian pendengar, Anda telah ikuti program Obrolan Malam.

0: 101.
1: Kilas Info. Pukul 21 waktu Indonesia Barat, selamat malam pendengar. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang, Teddy Antonius, kepada RRI mengatakan Padang Gastronomy Market bukan sekadar bazar kuliner, tetapi menjadi ruang yang mempertemukan cita rasa, budaya, dan sejarah. Menurutnya, pengunjung dapat menikmati berbagai kuliner legendaris dari beragam etnis di Kota Padang, sekaligus bertemu langsung dengan pelaku UMKM lokal. Untuk menarik minat masyarakat, Pemko Padang menyiapkan program potongan harga selama bazar berlangsung. Setiap pengunjung yang berbelanja minimal Rp20.000 akan mendapatkan diskon sebesar Rp3.570 sebagai simbol peringatan hari jadi ke-357 Kota Padang. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News. Demikian kelas info pukul 21 waktu Indonesia Barat. Saya Wahidi Maswar, kita lanjutkan kebersamaan kita dalam Ruang Rindu.
0: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
2: Kilau Pancasila.
0: Selanjutnya kita ikuti program Ruang Rindu.

0: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang. Mendengar, selamat malam, apa kabar Anda di malam hari ini? Jumpa lagi dalam Ruang Rindu untuk malam hari ini, hari Kamis 6 Agustus 2026. Hari Kamis kita mainnya di lagu Indonesia tahun 2010 sampai 2020 ya. Jadi buat Anda yang mau bergabung, boleh silakan di line telepon 0751-812-878 atau bisa WhatsApp 0811-666-6975 dan juga di aplikasi RRI Digital. Ini sudah ada yang gabung. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewatlah. Ibu Merdeka dari Uncu Disco di 67 Kota Salatiga.
0: Oke deh, Uncu malam ini mau dengar lagu apa, Uncu?
1: Dengar lagu mesin waktu lah.
0: Dari?
1: Dari Budi Doremi.
0: Oke, silakan.
1: Salam dan spesial untuk Uda yang mendengarkan suara kita Uda di studio Pro 1 di Padang di Dipo di Nampiku Kota Salak Mama Dipo di Nampiku Kota Salak. Salam untuk semua-semua ya, dah.
0: Oke.
1: Yaudah, makasih banyak, mas. Assalamualaikum, Uda.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat malam. Kita lanjut lagi. Di malam hari ini yang masih ingin bergabung boleh. Lagunya lagu-lagu Indonesia tahun 2010 sampai 2020. Saya ke WhatsApp call dulu deh. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam, selamat malam kembali. Malam Bang Ye.
0: Malam kembali
2: dengan Bang Teddy di Rawang, Bang Ye.
0: Teddy Valentino.
2: Wah, itu diperlengkap. Terima kasih banyak, Bang Ye.
0: Iya, apa kabar Bang Teddy?
2: Alhamdulillah, kabarnya baik, Bang Ye. Gimana ini?
0: Alhamdulillah baik malam hari ini.
2: Iya. Tapi Bang Teddy walaupun lengkap Bang Ye panggil, tetap Bang Teddy kayaknya pendatang baru di sini.
0: Kenapa pendatang baru?
2: Iya, balik awal lagi.
0: Balik
2: kita
0: awal
2: cari
0: lagi.
2: Suasana yang lebih meyakinkan lagi.
0: Bang. Oh gitu.
2: Iya, suasana yang kemarin sudah kelam, Bang Ye. Gelap gulita, sudah kelam.
0: Berarti buka
2: gak
0: lembaran baru.
2: Lagi.
0: Buka lembaran baru. Apa, ya? Buka lembaran baru.
2: Betul. Ya, jadi kalau udah buka lembaran baru, jadi kita tuh enggak termotivasi
0: maksudnya?
2: Iya, biar enggak itu. Kalau dulu kan kalau kita pecinta setia Pro 1 ini kan semua penyiar kan Bang Teddy salamin gitu. Ya gabung lah istilahnya kan. Kalau kita pendatang baru kayak gini kayaknya ada lagi milih-milih nih Bang sama siapa yang gabung. Karena kita tuh gak terlalu imet pecinta setia itu harus gabung semuanya. Kita harus berbaikan dengan semua penyiar gitu. Itu kan pecinta setia. Kita sekarang pendatang baru, Bang Ye.
0: Butuh
2: kecerahan gitu ya. Suasana yang baru atau yang kayak gimana gitu kan. Harus kita ciptakan lagi gitu loh. Tapi itu dengan berjalannya waktu lama-lama nanti mungkin bisa kayak dulu lagi, Bang.
0: Oh iya, bisa jadi.
2: Enggak, itu jadi kita tuh butuh proses dulu
0: gitu. Iya, Bang, betul, ya. Betul.
2: Iya. Jadi buat sementara Bang Teddy-nya gabung ya, lihat-lihat penyiar dulu, Bang.
0: Oh gitu.
2: kalau lagi gelap gulita nggak gabung, biarlah kita istilahnya monitor aja, Bang.
0: Oh, monitor ya.
2: Iya, kita monitor aja kayak gitu. Mohon doa satu, Bang Ye.
0: Iya, apa itu?
2: Ini doa Bang Ye, bukan Bang Teddy yang ngomong, yang berdoa. Mohon satu doa ya, Bang Ye, ya. Satu aja. Mudah-mudahan timnas kita mencukur habis Singapura nanti, Bang Ye.
0: Oh, timnas
2: cukur. Usahakan habis menang, doain timnas kita besok, Bang Ye. Okay. 1-0 aja jadi udah, Bang Ye. Oh, ya. Gitu ya. Karena kita tuh nggak ada pilihan timnas ini, Bang Ye. Wajib menang.
0: Wajib menang.
2: Itu susahnya. Tapi kalau ada hasil imbang, menang jadi, imbang jadi, kita tetap lolos, nggak apa-apa.
0: Oh iya iya iya.
2: Kalau ini nggak ada lagi mau seri, udah.
0: Berarti
2: angkat kopor.
0: Menang kalah, harga
2: angkat
0: mati.
2: Angkat kopor ya? Lagi. Iya, betul banget. Okay. Tapi kalau Bang Teddy lihat, ini lagi kita bahas ini sedikit ya, Bang.
0: Boleh
2: ya.
0: Boleh.
2: Kalau timnas Indonesia kalau main di kandang, kayaknya fokusnya tuh terbebani, Bang.
0: Terus?
2: Kalau timnas yang sekarang ya, yang asuhan si John ini ya. Kayaknya apa namanya tuh, kalau udah main di kandang tuh pinginnya kita tuh menang gitu loh. Nggak menerima hasil imbang, nggak menerima pula kalah. Nggak taunya kita kalah gitu kan. Jadi beban itu berat, itu beban pelatih berat, beban pemain timnasnya juga berat.
0: Iyalah gitu ya. Gimana nggak berat bebannya, tuntutan netizen harus menang.
2: Betul. Nah itu yang mau Bang Teddy bilang, tapi Bang
0: ekspektasinya udah bilang terlalu duluan,
2: tinggi. Mau kasih banyak
0: ekspektasinya kasih. Ekspektasi terlalu tinggi,
2: betul.
0: Tapi tidak disertai dengan keikhlasan hati.
2: Keikhlasan hati ya. Begitu toh.
0: Wajar kalau ingin menang, itu wajar karena itu kan timnas kita.
2: Iya betul.
0: Tapi ketika timnasnya itu sudah berjuang keras, tapi ternyata hasilnya tidak maksimal, ya paling tidak harus itu dong, harus tetap disupport dong.
2: Oh gitu. Tapi ada sebagian fan ini udah kecewa, lihat aja Bang ya. Terlalu banyak berharap gitu ya.
0: Ya itu makanya.
2: Ya kita kan tahu kalau main ini pasti ada menang kalah kan.
0: Betul.
2: Apakah kita harus menang terus?
0: Nah itu. Dan satu
2: mainkan
0: lagi,
2: mainkan Lionel Messi, mainkan Abang Messi dulu. Abang Messi datang ke Jakarta, ubah kewarganegaraan Indonesia kan.
0: Mau Messi dinaturalisasi, mau Ronaldo dinaturalisasi, tapi kalau takdirnya kalah ya tetap kalah.
2: Iya. Gak bisa, takdir gak bisa dilawan, Bang.
0: Terima.
2: Kalau takdirnya aja kita itu menang, alhamdulillah. Kalau kalah ya udah, ini yang nggak bisa hilang fan-fan Indonesia ini, Bang. Kalah timnas dihujat sejadi-jadinya. Sedangkan di timnas itu bukan ada individu, Bang.
0: Makanya.
2: Tapi individu yang kena, Bang. Kemarin itu pemain Persija kena itu. Nah, siapa? Kiper dari Persija. Jordi Amat Persija. Rizky Ridho Persija gitu. Udah. Klub udah kena lagi, apa lah pelatih kita kok pemain Persija sih dikasih di belakang gitu, sedangkan pemain lain banyak kan, jadi pelatih juga bingung gitu kan. Nah, nanti di Perlolo gagal, udah Persija kena lagi, pemainnya pemain Persija itu yang tiga itu, Bang Ye. Nah, ada lagi itu pemain Persija agak dua lagi, tapi namanya Bang Teddy lupa gitu loh.
0: Ya nggak masalah sih, kalau menurut saya mau dari manapun klubnya, kalau dia sudah membela timnas, nggak ada lagi klub namanya.
2: Tapi orang ini langsung ininya ke klub. Kebetulan yang di belakang tiga itu memang Persija.
0: Iya, makanya kedewasaan kita tuh masih belum. Iya,
2: masih belum, ini betul.
0: Masih belum dewasa, masih anak-anak semua.
2: Iya. Jadi kalau ada kesalahan individu, orangnya dibilang, timnya juga dibilang. Iya. Nah, itu yang gak enak. Udah jelas timnas ini, timnas. Bukan

0: Ada Emil Audero. Wih,
1: mantep. Belum tentu juga.
0: Belum tentu apa ini?
1: Ya, belum tentu apa ini? Bisa juga jadi blunder kan?
0: Oh gitu.
1: Yang namanya kira hari sial itu gak ada di kalender. Bisa aja. Kebetulan itu siapa? Nadio yang blunder kan?
0: Iya Nadio.
1: Iya. Kalau bisa aja nanti Martin Paes atau siapa. Itu kan. Kita kan gak tahu tuh kejadian pada saat
0: tapi,
1: itu.
0: Betul, tapi Martin Paes lagi hot-hotnya sekarang Bang.
1: Iya, betul.
0: Iya, tim Ajax Amsterdam lagi naik-naiknya.
1: Cuma kan banyak
0: clean pertimbangan. Clean sheet udah banyak di Martin Paes. Cuma
1: kan banyak pertimbangan. Pertama ada pertimbangan klub gak mau melepas. Kedua mungkin ada pertimbangan-pertimbangan dari tim kepelatihan. Wajar aja.
0: Betul
1: kan
0: banget.
1: Kita gak, iya, wajar. Kita sebagai masyarakat kita gak tahu gimana cara manajemen di sana. Kita kan di luar aja lihat dari berita-berita.
0: Iya, lihat dari berita-berita itu aja yang kita lihat. Nggak tahu lah. Ciri-cirinya kita juga nggak tahu.
1: Makanya, jadi terima aja. Seperti yang saya selalu bilang. Terima aja. Iya. Yang penting tetap dukung yang terbaik, udah.
0: Betul banget. 1-0 aja nanti lawan Singapura.
1: Nah, itu aja harapan. Kalau berharap kayak itu boleh banget.
0: Iya, ya, minimal nanti kepalanya si itu. Alan Becker ya, tidak Alan yang Norwegia lah ya bangnya ya. Alan Norwegia itu kan tinggi juga gitu kan. Kita punya Alan juga di Indonesia bang.
1: Oh iya betul.
0: Alan Becker namanya bang.
1: Oh Alan Becker.
0: Iya kebetulan 1.96 kan tingginya. Udah satu sundulan aja besok udah itu. 1-0 udah. Kita lolos ke semifinal. Tapi lawan kita udah jelas besok bang. Kalau seandainya Indonesia lolos bang. Lawan udah ketemu.
1: Udah ketemu ya?
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Oh iyalah. Nggak mampan dia nggak tahu gitu. Kalau kita lolos ke semifinal lawan kita. Siapa?
1: Siapa lawan kita?
0: Aduh. Iya juara grup B dong. Tim Thailand.
1: Iya. Oh iya.
0: Alah. Kayak gitu kita lawan Thailand. Nggak ketemu deh kita dengan Malaysia bang.
1: Oh nggak ketemu.
0: Kecuali kita juara grup. Jadi Vietnam lawan Malaysia, tapi Malaysia ini awas juga itu, karena di belakang Malaysia tuh Myanmar lagi menyala juga itu bang.
1: Iya.
0: Nah, nasib Malaysia belum bisa dipastikan beliau tuh lolos ke semifinal belum. Habiskanlah semua partai dulu ya.
1: Iya.
0: Selesaikan semuanya dulu siapa yang juara, siapa yang runner up kayak gitu kan. Baru kita tahu gitu.
1: Oke.
0: Habis main bang ya?
1: Habis main.
0: Iya udahlah, bola aku enggak bola enggak Piala Dunia, Piala Dunia ya bisa belum lama.
1: Lagunya apa nih?
0: Kok enggak itu. Lagunya separuh aku dari Nano Bang. Separuhku. Bukan aku, separuhku. A-nya hilang Bang.
1: Separuhku.
0: Iya, itu beda. Kalau separuh aku, beda lagi. Kalau separuhku, itu beda lagi. Itu pengertiannya. Walaupun cuma satu huruf aja itu bedanya. Aku maku. Nano.
1: Oke.
0: Salam buat yang udah gabung. Terus nanti akan gabung disalamin semua. Tanpa terkecuali juga. Spesialnya buat Bang Ye.
1: Terima kasih.
0: Malam ini.
1: Oke.
0: Karena grup Bang T lagi break dulu Bang Ye. Karena grupnya Bang T lagi break Bang Ye.
1: Lagi break ya.
0: Bukan bubar ya Bang Ye ya, lagi break dulu.
1: Okay.
0: Karena fokusnya kita ini pendatang baru, stok lama. Jadi kalau udah lama-lama nanti udah pecinta setia lagi, grupnya bakalan naik lagi Bang.
1: Oke, udah mulai mundur satu-satu ya, trio-trio.
0: Iya. Memang itulah perputaran apa kok mau deh itu Bang. Kemangale. Ndak adonan istilahnya ada motor sesekali itu pego jatuh yo Bang. Sesekali ya biju gitu. Ndak adonan abadi. Tidak ada yang abadi di dunia Bang ya. Sedangkan orang elok sih di bungku awak Bang ya, bisa aja bebek ulah di belakang.
1: Oke deh.
0: Apalagi grup kita kayak gini gitu kan. Di depan aja yang baik, di belakang udah gak baik gitu.
1: Mantap.
0: Oke Bang Ye.
1: Oke.
0: Terima kasih banyak Bang Ye.
1: Sama-sama Bang T.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya ke WhatsApp, ada Anafi dirimu datar katanya mau request

Net warna favorit. Salamnya buat Niken, Bu Nancy dan semuanya. Oke, terima kasih. Ditunggu aja lagunya. Kita ke lagu dulu ya. Nanti saya balik lagi.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo,
1: loh.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1

0: Lihat deh, tuh orang seenaknya aja tiduran di bangku. Mentang-mentang penumpang keretanya lagi sepi. Aku videoin lah, terus posting biar viral. Siapa suruh seenaknya aja?
1: Ya ampun Putri, jangan asal rekam sama posting dong. Emang kamu gak lihat tuh muka dia kayak meringis kesakitan? Udah ah, aku samperin aja, nanya kenapa.
0: Ih, ngapain ditanya sih Rahma? Kalau emang sakit, paling pura-pura aja.
1: Ya ampun Put, gak ada empati banget sih Putri.
0: Empati? Harus ngerasa kasihan gitu?
1: Duh, bukannya gitu Put. Kan seharusnya kita bisa lihat dari sudut pandang orang lain dan juga bisa merasakan apa yang mereka alami. Sifat empati ini melibatkan kemampuan untuk mengidentifikasi, mendengarkan, dan juga menghargai perasaan orang lain. Seperti menunjukkan kepedulian dan juga pengertian kita terhadap orang lain. Emang kamu gak kepikiran kalau kamu ada di posisi dia gimana? Terus tiba-tiba viral?
0: Iya deh, maaf. Kalau gitu, ayo coba kita kesana.
2: Marilah tumbuhkan rasa empati agar kita lebih mempererat hubungan antar sesama, serta menciptakan rasa kepedulian karena kita makhluk sosial yang saling membutuhkan.
3: Hai kereta api, tut-tut-tut.
4: Tahukah kamu, lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sut atau Sari Cah Niung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sut adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia

0: Lagu ini sendiri direkam pada tahun 1960, dinyanyikan oleh ansambel Gembira Jakarta dan diiringi oleh Kutilang Orkestra.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, mendengar dimanapun Anda berada. Pukul 21 lewat 39 menit waktu Indonesia Barat. Dan saya buka lagi line telepon 0751 8128.

atau bisa melalui WhatsApp 0811 66 6697 5 di kesempatan

0: Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam, selamat malam Yudi dengan Bu Irza Parak Pisang.
0: Oke, Bu Irza di Parak Pisang, apa kabar malam hari ini?
1: Alhamdulillah baik. Oke deh. Yudi gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik di malam hari ini. Mau dengar lagu apa nih Bu Irza?
1: Dari Rosa Wanita.
0: Rosa Wanita. Oke, boleh.
1: Nah, salamnya buat Yudi yang lagi bertugas, sehat selalu beserta keluarga, lancar aktivitasnya.

0: Regan, buatnya Ika di Batipu, buatnya Diana, buatnya DJ dan Niyun di Ampang. Pokoknya buat semuanya aja lah Yudi, okay, yang biasa gabung di Pro 1. Salam kompak selalu, sehat selalu. Makasih Yudi.
1: Oke, okay, terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Bu Irzanum telah bergabung di malam hari ini. Yang masih mau bergabung lagi boleh silakan di 0751-812-878 atau WhatsApp 0811-666-6975 di kesempatan

Silakan pendengar kembali melalui line telepon 0751812878 atau WhatsApp 0811666975.

Kalau belum ada yang masuk ya, saya langsung ke lagu aja dulu ya. Biar tidak terlalu lama menunggu, ada Bu Zanum yang tadi mau request lagu Rosa dengan judul lagunya Wanita.

0: Iya, Pak. Kok diliatin aja sih makanannya? Makan dong.
1: Besok ibu masak apa? Rendang jengkol.
0: Hah? Bapak mau? Besok ya ibu bikinin.
1: Emang gak ada menu lain selain petai sama jengkol, Bu?
0: Nah, Bapak ketinggalan sih. Petai, jengkol, itu udah jadi makanan dunia loh, Pak. Bapak jangan salah. Komoditas pertanian kita seperti jengkol dan petai ini udah tembus ekspor pasar luar negeri. Ini aja ibu jadi mikir, pengen manfaatin lahan yang di kampung kita, Pak. Daripada jadi lahan tidur aja kan, mendingan digarap.
1: Oh iya, benar juga. Mana tahu kita bisa ekspor juga ya, Bu. Lumayan bisa nambah-nambah. Berarti bulanan dari Bapak bisa kurang nih. Yes, Bapak suka.
0: Ya udah, hari ini Bapak puasa aja.

0: Chattingan atau berkiriman pesan saat ini begitu mudah untuk dilakukan kapan dan di mana saja. Sebelum berkembang seperti sekarang, teknologi mengirim pesan singkat dikenal dengan short message service atau SMS. SMS pertama kali muncul pada 3 Desember 1992. Waktu itu teknologi SMS masih dalam proses uji coba. Lantas, kira-kira apa ya isi SMS pertama yang terkirim? Isi SMS pertama yang sukses dikirim ke ponsel adalah Merry Christmas atau ucapan Selamat Natal. SMS ini dikirim oleh Neil Papworth lewat komputer untuk salah satu atasannya, Richard Jarvis, yang sedang menghadiri pesta Natal. Ponsel yang digunakan oleh Papworth adalah Orbiter 901 yang dirilis tahun 1992 dengan bobot 2,1 kg. Papworth tidak mendapat balasan dari SMS yang ia kirim karena ponsel saat itu hanya bisa menerima pesan tanpa bisa membalas. Sejak saat itu, teknologi SMS terus dikembangkan meski belum dikenal luas. Baru pada tahun 1993, layanan SMS dirilis untuk ponsel. Popularitas SMS akhirnya naik signifikan saat ponsel mengalami masa jayanya sekitar awal tahun 2000-an. Kini layanan SMS sudah jarang digunakan, meskipun masih ada beberapa layanan yang masih menggunakan SMS, seperti pengiriman OTP atau One Time Password. Dalam catatan firma riset Statista, di tahun 2012, 150 miliar SMS dikirimkan ke Inggris. Angka ini turun menjadi 40 miliar pada tahun 2021, ketika aplikasi pesan instan makin populer. Alih-alih berkiriman pesan, saat ini SMS lebih banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengatur pengingat janji temu atau sebagai bentuk otentikasi masuk.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1

0: Aduh, Dek Lala, jangan bengong. Ayo itu gado-gadonya dimakan, mumpung bumbunya masih medok loh.
1: Iya Bu, saya cuma lagi kepikiran obrolan di sosmed tadi Bu. Kok kayaknya orang-orang tuh gampang banget ya berantem kalau beda dikit soal ibadah.
0: Halah Mbak, coba tuh lihat piringmu itu. Ada tahu, tempe, sayur, telur, sampai pare yang pahit aja juga ada. Rasanya beda-beda kan? Tapi pas disiram bumbu kacang yang sama, malah jadi enak banget toh.
1: Ah, Ibu bisa aja nih analoginya. Jadi maksudnya bumbu kacangnya itu bikin rukun ya?
0: Betul Mbak, bumbu kacangnya itu rasa sayang kita sesama manusia. Jadi ya gak usah lah maksa tempe jadi tahu atau tahu jadi pare. Biarin aja mereka berbeda, yang penting kan sewadah, gak saling sikut. Itu

Berbeda keyakinan bukan berarti tak bisa sejalan. Moderasi beragama itu sederhana. Tetap teguh pada imanmu, tetapi tetap lurus dalam saudaramu.

0: Ya ampun, ini anak barusan habis makan, kok langsung tidur sih? Pakai konser yang false banget lagi. Bas, Bas, bangun.
1: Apa sih, Yun? Kan tadi udah makan, ya terus kenyang. Ya terus tidur lah, ngapain lagi coba? Aduh, ganggu aja sih.
0: Kok tidur lagi sih? Bangun, Bas. Atau kamu mau masih muda gini kena stroke?
1: Apa sih? Apa? Bentar. Stroke? Ah, stroke apa?
0: Gini ya, Bas. University of Ioannina Medical School di Yunani meneliti kalau tidur setelah makan dapat meningkatkan penyakit stroke. Makan mendekati waktu tidur juga meningkatkan naiknya asam lambung ke tenggorokan sehingga menyebabkan sleep apnea yang berhubungan dengan stroke.
1: Oh, gitu, ya paham lah, enak juga ya.
0: Bas, itu kan roti aku, kenapa dimakan sih?
1: Enak soalnya.
0: Bas,
2: kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

masih tunggu atensi Anda semuanya di line telepon 0751-812-878, WhatsApp 0811-666-6975 di kesempatan malam hari ini ya. Jadi silakan yang masih mau bergabung untuk mendengarkan lagu-lagu pop Indonesia tahun 2010 sampai tahun 2020.

Baik Burger, selanjutnya saya hadirkan lagi lagu-lagu pilihan di malam hari ini. Saya sudah pilihkan 3 lagu untuk Anda semuanya untuk bisa didengarkan di malam hari ini. Yang masih ingin bergabung nanti saya bukan buka lagi ruang interaktifnya setelah lagu-lagu yang berikut ini. Tetap bersama Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: selalu punya cerita tentang rindu yang belum selesai, tentang kenangan yang masih ingin disapa. Ruang Rindu, sebuah program request lagu yang menghadirkan perjalanan rasa lewat deretan lagu lintas zaman dari era 60, 70, 80, 90 hingga lagu-lagu penuh makna sampai batas akhir tahun 2022. Ruang Rindu, dengarkan di Pro 1 RRI Padang FM 95,9 MHz. Interaktif di 0751-812-878 atau WhatsApp 0811-6666-975. Dengarkan juga melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga hadir melalui TikTok Pro 1 RRI Padang. Ruang Rindu hadir setiap hari mulai pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Karena setiap lagu punya cerita dan setiap rindu layak untuk didengar. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Propedia, Pro 1 dalam ensiklopedia.
2: Critical 11 merupakan istilah dalam dunia aviasi mengenai 11 menit kritis saat penerbangan. Waktu ini terdiri dari 3 menit kritis setelah lepas landas atau take off dan 8 menit sebelum pesawat mendarat atau landing. Di saat-saat kritis tersebut, seluruh awak kabin dilarang untuk berkomunikasi melalui kokpit

0: titah, je titah dipulangkan kepada Allah.
1: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate enggak sih sama budaya Minang?
2: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe

0: lambe jo mau ta awa ini an balia baa awa di Minangko.
1: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awa dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala urang awa.
2: Propedia, pro satu dalam ensiklopedia.
3: Saat berkendara di jalan raya, kita dituntut selalu waspada dan berhati-hati. Mematuhi segala bentuk peraturan dan rambu-rambu lalu lintas merupakan kewajiban yang harus dipatuhi. Jika ingin menikmati perjalanan dengan lancar, tidak ada salahnya memperhatikan hal yang seharusnya tidak Anda lakukan saat perjalanan. Di antaranya, tidak bermain smartphone. Bermain smartphone saat berkendara mampu menurunkan daya konsentrasi sehingga hal tersebut menimbulkan kerugian seperti kecelakaan. Tidak hanya itu, dengan bermain telepon genggam saat berkendara akan mengundang tindak kejahatan nantinya. Oleh sebab itu, jangan bermain telepon genggam ketika sedang berkendara agar perjalanan Anda bisa selamat sampai tujuan.
2: Akan ada informasi berikutnya dalam Propedia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang Pendengar, saat ini pukul 22 lewat 29 menit waktu Indonesia Barat. Kita lanjut lagi Ruang Rindu di kesempatan malam hari ini. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kembali Bung Yudi Maswat.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Dinda di Bogor.
0: Dinda di Bogor. Apa kabar malam hari ini?
1: Kabar baik, sehat walafiat. Jangan bilang tumben ya.
0: Kenapa? Kan emang tumben setengah sebelas.
1: Karena kemarin nggak dapet, jadi sekarang harus ada.
0: Iya, kenapa nggak dapat?
1: Ya, ya itulah akibat akibat gitu ya, ada penyebabnya.
0: Akibat kelalaian sendiri berarti itu.
1: Iya betul. Akibat kelalaian akhirnya ketinggalan kereta.
0: Ketinggalan kereta.
1: Aduh, menyesal dan menyesal.
0: Loh, kenapa menyesal?
1: Ya iya kan gimana, orang udah berusaha, udah lari-lari nih kejar kereta, ternyata udah capek, ternyata nggak dapet juga, ditinggal juga, ya sudahlah.
0: kan jadwal lain masih ada.
1: Karena masih tertahan di stasiun, jadi udah nginep di stasiun.
0: Nginep di stasiun. Aduh, untung nggak minta kompensasi.
1: Nggak ada kompensasi, orang beli nasi bungkus juga beli sendiri.
0: Ya iyalah, masa dibeliin.
1: Oh ya kalah kan, biasanya kalau kompensasi kan dapat dari ini kalau bicara kompensasi kan biasanya penerbangan, kalau kalau kereta apa, darat apa,
0: kereta nggak ada, mana ada, ketinggalan ya udah.
1: Ya udah, jadi harus beli sendiri kan.
0: Angus.
1: Iya, angus. Kalau penerbangan kan ada kompensasinya. Pernah waktu itu pernah ya, mau ke Sumatera Barat ya.
0: Oh pernah. Sudah. Ke Sumatera Barat.
1: Ya Allah ya Robi, akhirnya.
0: Saya kan nggak tahu, nggak ada yang laporan juga.
1: Ya tadinya ya kan ke Bin ya, ini slonong boy aja nih, belum punya tiket tapi langsung ke ke bandara kan.
0: Terus nyampe ke bandara Bin, doang, ya. Terus balik lagi. Ya,
1: gitu. Ntar dulu mau balik ke Bogor gitu kan. Terus langsung aja ke bandara kan, nggak booking tiket dulu kan, sampai di bandara ternyata tiketnya nggak ada, akhirnya balik lagi, baru besoknya kembali lagi, seperti itu kejadiannya. Tapi memang kita harus, kalau mau kemana-mana itu memang harus booking tiket dulu ya, jadi aman ya.
0: Iya benar, harus booking tiket dulu.
1: Kalau slonong boy begitu aja menggampangkan namanya kan, akhirnya.
0: Nah itu dia.
1: Kalau sesuatu tuh nggak boleh menggampangkan. Ada nggak sih bahasa menggampangkan di kamus?
0: Anggap remeh tuh.
1: Itu anggap remeh. Anggap remeh sama meremehkan beda ya?
0: Sama aja, meremehkan.
1: Enggak.
0: Oh enggak ya?
1: Oh iya.
0: Enggak ya?
1: Iya.
0: Enggak apa enggak?
1: Enggak. Kayaknya enggak apa enggak. Enggak apa enggak ya? Jangan menganggap remeh, jangan meremehkan. Ah itu kalimat panjangnya. Jangan meremehkan atau jangan menganggap remeh. Sama ya?
0: Sama.
1: Tergantung ininya sih.
0: Tergantung pakai kalimatnya yang gimana gitu.
1: Iya benar. Dua-duanya bisa ya, tergantung kalimat kepanjangan kalimatnya apa gitu ya.
0: Iya.
1: Remeh dan meremehkan. Iya benar. Sama. Aduh, jadi malam ini lagu apa sih?
0: Lagu, aduh, kayak pendatang baru aja.
1: Lagu mancanegara 2010-2020 kan.
0: Lagu Indonesia hari Kamis, kalau mancanegara mah Jumat.
1: Oh iya ini hari, ya Allah, dari tadi tuh inget ini hari Jumat, Masya Allah.
0: Aduh.
1: Iya benar-benar.
0: Eta, itu jam di HP nggak dihidupin? Widgetnya.
1: Iya benar, enggak, dari tadi ngobrol sama siapa ya? Ngobrol sama pokoknya di sama salah satu lah begitu ya. Huh? Salah satu host di salah satu stasiun lah pokoknya mah begitu ya. Nice. Karena pamali enggak boleh. Kalau kita lagi masuk di A, kita enggak boleh ngomongin di B gitu.
0: Ya, kalau kok sama-sama RRI mah enggak apa-apa, Pak.
1: Enggak apa-apa ya.
0: Iya.
1: Nah, tadi lagi ngobrol sama Angel. Hmm? Angel juga gitu.
0: Angel itu dari mana ya?
1: RRI ND.
0: Oh ND, ya. Oh,
1: kalau ke tengah tuh Tete salah satunya ke ND. Lain ke Kupang ya.
0: Iya, kota Pancasila itu.
1: Tadi juga sama Angel juga gitu. Hari Kamis, bukan Kamis, bukan hari Jumat. Hari Jumat ini hari Kamis, kakak.
0: Ini, kakak.
1: Iya, dia baru bilang begitu, ya ampun. Dia bilang gitu, ini baru hari Kamis, ya ampun, iya deh. Jadi ini ketularan dari ND, karena dari ND salah, jadi ke Padang juga ikutan salah. Oh. Aduh, apa dong, lagu Indonesia 2010-2020 kan?
0: Iya, betul.
1: Kalau tahunnya benar. Ya. Lagi mikir kan? Biar
0: bingung pasti nih, bingung.
1: Ini aja, naf.
0: Naf.
1: Tenanglah aku.
0: Naf. Kenanglah aku.
1: Itu dia bilang gak ada.
0: Itu 2009, nggak masuk loh.
1: Masuk ya?
0: Enggak.
1: Ini cover. Nggak boleh deh, nggak boleh bilang cover, recycle. ada satu penyanyi dia nggak mau dibilang cover. Tapi recycle. Siapa dong? Andeh dong dang deng dong.
0: Bingung deh.
1: Lebih muda lagi. Du siapa ya?
0: Usia tidak bisa membohongi ternyata.
1: Banyak lagu 2020 yang suka yang mana gitu kan. Takutnya nanti itu 90. Siapa dong?
0: Mana? Siapa?
1: Kalau Yudi Maswar yang siaran itu nyantai dia. Soalnya dia ini waktunya cuma buat putar lagu soalnya. Aduh. Ya Allah ya Robi, siapa dong deh?
0: Apa dong? Coba.
1: Itu udah Jumat lalu, Kamis lalu udah diminta. Nanti dia bosan. Nanti bedian siapa ya? Ah, ini aja deh. Kita bikin romantis aja deh.
0: Kita bikin romantis. Kita bikin romantis itu Malik ya. Oke.
1: Cukup ya.
0: Ya.
1: Oke deh kalau begitu. Kita mau pilih lagu aja yang mana gitu, takutnya salah gitu tahunnya. Ya sudahlah kalau begitu. Silakan dilanjut.
0: Oke.
1: Ternuhun, terima kang Trimong Genas. Eh iya, mau cerita.
0: Itu? Apa ceritanya?
1: Menjelang 17 Agustus ternyata spot dari RRI Padang muncul di Pro 3.
0: Apa itu?
1: Itu yang tentang bendera. Abi. Itu yang gantung itu apa sih? Itu merah putih. Apa sih Ian sama uninya sama anaknya?
0: Oh iya.
1: Ya itu Ian sama anaknya ya yang besar ya. Jadi ingat di RRI Padang itu selalu diputar, muncul dia udah 2 hari. Oke, itu aja informasinya. Okay. Dilanjut.
0: Yeah.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Silakan bergabung yang masih mau bergabung boleh. Saat ini pukul 22.42 menit waktu Indonesia Barat. Jadi yang masih mau bergabung boleh. Saya masih tunggu beberapa menit ke depan ya. Silakan.

0: Ya, super duper hati-hati banget sih, Wi. Sampai-sampai tombolnya ditutupin, pakai badan, pakai tangan. Wis.
1: Iya, emang harus super hati-hati kan? Karena kejahatan skimming bisa mengintai transaksi kita di mana dan kapan saja.

0: laman ojk.go.id, skimming salah satu jenis penipuan yang masuk ke dalam metode phishing. Phishing dilakukan dengan cara mencuri data penting, termasuk antara lain data bank seperti nomor rekening, data ATM seperti nomor kartu dan PIN, serta data kartu kredit seperti nomor dan jenis kartu serta PIN dan sebagainya. Tetap berhati-hati saat transaksi di mana saja.
1: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, sudah pukul 22 lewat 56 menit waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, dimanapun Anda berada, saatnya saya pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Satu lagu terakhir dari Armada saya hadirkan. Tetap bersama Pro 1, karena dari pukul 23 hingga pukul 24 saya temani Anda semuanya dengan rangkaian lagu pilihan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila,

0: Adek, ayo makan nak. Kakak, lihat nih, mama buatkan makanan kesukaan kakak. Abang, nanti kalau sudah pulang sekolah, jangan main kemana-mana ya nak.
1: Semua perhatian itu untuk kita.
2: Mampu nggak ya kita memberikan perhatian yang sama ketika beliau tua nanti?
3: Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa? Seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

Perusahaan desain yang bernama Core EV di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Din, matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
1: Iya, Mak. Nantilah.
2: Ngapa, Din? Matikan lah lo tuh mesin air tuh.
1: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
0: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
1: Biarlah, Mak. Banyak bah air sumur tuh, mana gak bisa habis, bah.
2: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
1: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, Mak.
0: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru bet ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mama suruh hemat-hemat air tuh kau dengar.
1: Aduh, Mak. Pedas mata Udin nih, Mak.
3: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Tapi, pernahkah kita menyadari saat malam merayap semakin larut dan udara mulai mendingin, ketukan musik malam ini juga melambat? Bukan, ini bukan karena jangkriknya mulai mengantuk. Di balik derik yang melambat ini, ada rahasia fisika yang bekerja. Jangkrik adalah hewan berdarah dingin yang tidak bisa memproduksi panas tubuh sendiri. Kecepatan gerak mereka diatur sepenuhnya oleh suhu udara sekitar. Fisikawan Amos Dolbear menemukan formulasinya. Semakin dingin udara, semakin lambat jangkrik menggosokkan sayapnya untuk berbunyi. Suhu udara malam tertulis di setiap kepakan sayap mereka. Sebuah catatan kecil dari alam sekitar

suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkut, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ketika waktu terus berlalu dan pergantian demi pergantian melaju tanpa henti, begitulah perjalanan waktu yang telah diatur. Ada saat fajar menyingsing, ada saat mentari menyinari bumi, ada saat temaram senja menyambut malam, dan ada saat malam berlabuh tanpa sepi dan hening.

telah menyentuh bumi. Dan ada waktu sesaat sebelum tidur untuk merenung tentang perjalanan waktu hari ini. Wahai saudaraku, apakah hari ini kita dapat menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk pekerjaan yang bermanfaat? Ataukah sama sekali membiarkan waktu berlalu begitu saja tanpa memberi makna bermanfaat atau tidak untuk pekerjaan

kita berbohong kepada diri sendiri. Marilah malam ini dan seterusnya untuk berkata jujur kepada diri sendiri. Seburuk dan sebaik apapun yang telah kita lakukan hari ini, itulah sebuah kenyataan yang harus diakui.

kesempurnaan tidak pernah menjadi milik manusia. Tetapi yakinlah, jika kita tidak bisa menjadi manusia yang sempurna, jadilah manusia yang baik dan bermanfaat untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Mungkin itulah yang terpenting dalam hidup ini, untuk menghargai perjalanan waktu.

Wahai saudaraku, jangan pernah putus asa dan berhenti untuk menjadi manusia yang baik dan jujur. Selalulah belajar dari kesalahan yang kita lakukan hari ini, agar esok kita tidak lagi mengulang kesalahan yang sama. Tuhan yang Maha Agung dan Bijaksana, Tuhan selalu memberikan ampunan kepada umat-Nya yang mengakui dengan jujur kesalahan dan bertobat. Kepada saudaraku di penghujung malam ini, berbuat baiklah hari ini, agar esok, lusa, dan sampai kapanpun kita selalu berbuat baik untuk meraih nikmat dan bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Semoga Tuhan selalu menjadikan hari ini lebih baik dari hari-hari kemarin, dan hari esok lebih baik dari

pendengar dimanapun ada berada, tuntas pula kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Kamis 6 Agustus 2026. Kami akan kembali esok mulai dari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari kami bertugas di panjang hari ini, penyiar, operator, serta rekan-rekan teknik yang berada di pemancar, mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara atau di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Padang di udara dengan frekuensi FM 95,9 MHz. Menyelenggarakan acara siaran dari pagi hingga malam hari nanti. Hari Jumat tanggal 7 Agustus tahun 2026. Selamat pagi saudara, selamat berjumpa kembali. Selamat mengikuti acara kami dan tetap merdeka.

Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami kumandangkan seruan azan tanda masuknya waktu sholat subuh untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Allahu

Kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Laksanakanlah salat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakan pula salat subuh. Sungguh salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Dan pada sebagian malam, lakukanlah salat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Dan katakanlah Muhammad, wahai Tuhanku, masukkan aku ke tempat masuk yang benar, dan keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku. Dan katakanlah, kebenaran telah datang dan yang batil telah lenyap. Sungguh yang batil itu pasti lenyap. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Dan apabila kami berikan kesenangan kepada manusia, niscaya dia berpaling dan menjauhkan diri dengan sombong. Dan apabila dia ditimpa kesusahan, niscaya dia berputus asa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Iya, dari kawasan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar untuk Anda di pagi hari ini. Dan sebelumnya kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh bagi kaum muslimin dan muslimat di wilayah kota Padang dan sekitarnya. Mudah-mudahan segala amalan kita ya di hari ini tentunya dapat diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan pendengar untuk Anda, kita berjumpa kembali ya dalam siaran program Satu RRI Padang untuk edisi hari Jumat tanggal 7 Agustus 2026. Bersama saya Rani Zue menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti, tentunya dengan menghadirkan beragam informasi serta hiburan yang juga dapat Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital serta juga secara streaming di rri.co.id. Dan selamat pagi juga untuk Anda yang mendengarkan kami melalui stasiun Trilai Pro Satu RRI Padang. Semoga lagu-lagu yang kami hadirkan serta informasi-informasi yang kami sampaikan juga di ruang dengar Anda dapat menemani segala aktivitas Anda di hari ini. Dan pendengar, nanti di pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat, kita juga akan bersama dalam Mutiara Pagi berjaringan Korwil 15 dan 16 ya. Nanti akan di-relay langsung dari Pro 1 RRI Sibolga. Jadi untuk Anda pendengar, jelang nanti kita akan bersama dalam Mutiara Pagi berjaringan Korwi 15 dan 16, kami masih akan hadirkan serangkaian lagu-lagu islami di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Iya, iya, Mak. Pusing deh kalau gini.
2: Kenapa sih? Uring-uringan aja di telepon Mak sendiri.
1: Ya iyalah, minta duit doang diomelin.
2: Kamu juga sih, belum juga bulan baru, udah minta transferan.
1: Yee, kamu kan tahu, nongkrong di kafe itu gak murah. Terus, aku juga harus shopping, belum lagi beli paket data buat online anywhere anytime.
2: Ya elah, kamu itu hedon banget sih, gak takut melarat apa?
1: Heleh, sewot aja kamu, modal-modal aku juga.
2: Terus hutang yang kemarin gimana?
3: Hidup hedon sih boleh-boleh aja, asalkan sesuai dengan kemampuan. Jangan sampai hedonisme justru mengorbankan masa depan.
4: Ya, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi pendengar dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita bergabung bersama dengan Pro 1 RRI RRI Sibolga untuk mengikuti Mutiara Pagi berjaringan Korwi 15 dan 16. Setengah dimanapun berada, selamat mengikuti.
5: Dari RRI Sibolga. Pendengar, Mutiara Pagi berjaringan untuk edisi hari ini, untuk Korwi 15 dan 16, kami sudah bersama Bapak Ustaz Yaning yang tentunya sudah berhadir bersama di program 1 RRI Sibolga. Kita akan sapa beliau dan nanti akan membahas lebih dalam bagaimana macam-macam rezeki itu dalam hukum Islam. Assalamualaikum Pak Ustaz.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Kabar sehat?
6: Alhamdulillahirrahmanirrahim.
5: Tentu itu yang paling penting ya Pak Ustaz. Nah pastinya untuk Anda dimanapun berada, topik yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini akan membahas tentang macam-macam rezeki dalam Islam. Betul ya Pak Ustaz?
6: Ya betul.
5: Menurut Islam, apa sebenarnya rezeki itu secara menyeluruh?
6: Baik, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama tidak lupa selalu kita panjatkan puja dan puji syukur kita selalu hanya milik Allah dan tentunya hanya kepunyaan Allah. Segala puji dan puji tersebut terutama pada hari ini kita ucapkan dengan lapas Alhamdulillahirrabbilalamin. Yaitu kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, atas segala kesempatan yang diberikannya kepada kita, baik berupa umur yang panjang, saudara-saudara kita yang sehat, sehingga kita dapat berkumpul bersama tentunya di RRI Sibolga kita yang tercinta ini dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian tak tentunya sudah tentu kita berikan juga salawat dan salam kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sama-sama kita ketahui beliaulah bersama sahabat dan keluarganya berperang melawan kejahiliahan, memperbanyak saudara-saudara Islam dan khususnya beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak ke dunia. Dalam hadis, innama bu'istu li'uta mimma makarimal akhlak, sesungguhnya aku diutus, kata Nabi Rasul, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya dari Abang Da kami, Ibu, Kakak di studio ini, khususnya RRI Sibolga, Kota Sibolga ya. Hari ini saya mengangkat sebuah tema yang berjudul Macam-Macam Rizki. Tadi sudah disampaikan oleh host kita di awal mengenai rizki. Kemudian bagaimana sih sebenarnya cakupan rizki tersebut?
5: Ya, betul.
6: Jadi kebanyakan kita memang menganggap nikmat dan rizki itu hanya berupa materi.
5: Iya,
6: hanya berupa
5: sebagian.
6: Ya, jadi ketika dia mendapatkan materi ataupun mendapatkan finansial keuangan, dia menganggap hanya itu rezeki yang dia dapat. Dari yang saya pelajari, rezeki itu ada terbagi menjadi 7 atau 8.
5: Oh begitu ya?
6: Iya, terbagi. Karena perbedaan tersebutlah rezeki itu, ada rezeki sebelum menikah, ada rezeki sudah menikah, ada rezeki untuk anak, ada rezeki ketika dia beristighfar, khusus umat Islam kan?
5: Itu makanya dinamakan macam-macam.
6: Macam-macam.
5: Ya?
6: Nah, ada rezeki ketika dia bersyukur. Nah, ditambah oleh Allah dengan nikmat rezeki yang diberikan oleh Allah, dia bersyukur menggunakan nikmat rezeki sesuai jalannya, ditambah Allah.
5: Berarti rezeki itu bukan hanya dalam keadaan sehat, keadaan sakit juga.
6: Iya, itu rezeki juga. Nah, sakit diberikan Allah dalam keadaan sakit, dikasih rezeki untuk beristirahat. Nikmat diberikan Allah.
5: Jeda dulu.
6: Jadi mungkin dengan nikmat sakit tadi yang dikatakan abang tadi, host kita, mungkin dari rezeki sakit tadi ada yang datang, kan gitu, mengunjungi.
5: Yang selama ini mungkin belum pernah datang,
6: sudah
5: lama ingin ketemu.
6: Iya betul lah, seperti itu. Mengunjungi, ya, maaf cakapnya, mungkin datang memberikan rezekinya. Ya,
5: berarti kan rezeki waktu untuk bertemu.
6: Untuk gitu. Bertemu, betul.
5: Apalagi kalau kawan lama kan gitu.
6: Iya, silaturahmi. Jadi kita bahas yang pertama, rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Yang pertama itu rezeki yang telah dijamin.
5: Ada yang sudah dijamin.
6: Yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Hud, yang artinya tidak ada satu makhluk di muka bumi ini ya yang bergerak di atas bumi ini yang tidak dijamin oleh Allah rizkinya. Tidak ada satupun, bahkan ulat yang di dalam batu dan dia berada di dalam dasar laut pun rezekinya dijamin oleh Allah.
5: Begitu ya.
6: Nah, itu yang pertama, memang rezeki yang sudah dijamin oleh Allah.
5: Iya,
6: iya. Nah, bayi yang baru lahir pun, ketika dia sebelum lahir pun udah dijamin oleh Allah rezekinya tidak mengganggu rezeki dari kedua orang tuanya. Itu dia yang sudah dijamin. Itu yang pertama. Rezeki yang memang sudah dijamin
5: itu
6: oleh Allah.
5: Itu setelah dilahirkan.
6: Sesudah dilahirkan.
5: Bagaimana kalau masih di dalam janin?
6: Masih dalam janin tuh masih ada rezeki dia. Iya, melalui orang tuanya.
5: Karena dia masih kasih nyawa kan.
6: Masih gitu. Kasih nyawa.
5: Alhamdulillah.
6: Kehidupan kan gitu. Yang kedua, rezeki karena usaha.
5: Lagi ini Pak Ustaz.
6: Rezeki karena usaha. Dalam surat An-Najm ayat 39. Tidak ada satu kali pun manusia ketika dia berusaha, Allah tidak memberikan apa yang diusahakannya suatu hasil. Pasti dikasih Allah dari makanya ada Allah berfirman, setelah kamu sholat, terutama sholat subuh, bertebaranlah kamu di atas muka bumi ini. Artinya apa bertebaran? Disuruh berusaha, disuruh bekerja. Jadi ketika kita duduk saja, memang ada nanti ada kisah juga. Kalau dia duduk saja di rumah pun ada juga rizkinya. Kalau dari finansial dari apa ya ada.
5: Walau hanya duduk.
6: Walau duduk saja. Ini kisahnya contoh dari kisah imam kita yaitu Imam Syafi'i, mazhab kita dan gurunya Imam Malik. Oke, sedikit cerita dari saya. Kalau dari cerita ini Imam Syafi'i radhiyallahu an dengan gurunya Imam Malik, ya, mazhab besar kita di Indonesia, dua salah satu mazhab kita selain Imam Hanafi, ya, gitu kan. Pada suatu hari, muridnya Imam Syafi'i berkata kepada gurunya Imam Malik.
5: Iya.
6: Guruku, aku akan mencari rizki dengan cara bekerja. Berusaha,
5: yeah.
6: Kata muridnya Imam Syafi'i. Sedangkan gurunya berkata, silakan, tetapi aku akan mencari rizki tetap bertawakal, berzikir, memohon kepada Allah di ruangan ini. Hanya dengan duduk saja.
5: Begitu ya?
6: Iya. Jadi, keluarlah muridnya Imam Syafi'i mencari kerja.
5: Ya.
6: Dilihatnya ada satu gerobak anggur.
5: Ya.
6: Dia kepingin anggur.
5: Jadi,
6: dia membantu menurunkan anggur tersebut dari gerobak tersebut. Punya saudagar kaya. Setelah dibantunya, anggurnya diturunkan, kemudian dikasih saudagar kaya tersebutlah, ini hadiah dari hasil kamu membantu saya menurunkan anggur ini. Jadi karena usaha dan kerja Imam Syafi'i dapat anggur. Nah itu kan rezeki karena usaha. Dapatlah anggur sebagai hadiahnya, rezekinya. Kemudian dia teringat gurunya. Teringat gurunya yang di rumah, dibawakannya lah hasil dia tadi,
5: anggur ini,
6: anggur tadi untuk gurunya.
5: Iya.
6: Sesampai di rumah, diberikannya kepada gurunya Imam Malik radhiyallahu an. Guru, ini anggur yang aku dapatkan ketika aku bekerja. Jadi gurunya pun tersenyum.
5: Iya.
6: Apa? Kan benar yang saya katakan, aku hanya duduk, bertawakal, berserah diri kepada Allah, dan anggur pun datang untukku.
5: Padahal hanya duduk. Kan?
6: Padahal hanya duduk.
5: Dan itu pun karena teringat oleh Imam Syafi'i.
6: Imam Syafi'i,
5: yang menunggu dia.
6: Jadi seperti ini, mereka tertawa berdua. Ternyata dua-duanya betul. Artinya, rizki karena usaha, dan rizki juga memang karena bertawakal kepada Allah. Jadi gini dia host kita, Abang Cowok?
5: Ferdian.
6: Bang Ferdi, iya lupa saya. Gini Bang Ferdi, ternyata duduk saja pun tetapi tidak mengingat Allah pun belum tentu dapat rezeki. Jadi dia di rumah itu juga harus berdoa, paling tidak beribadah kepada Allah. Apa yang diinginkannya insya Allah akan didapatinya melalui wasilah orang lain yang datang ke rumahnya. Itu maksudnya.
5: Yang mendatangi dia.
6: Yang mendatangi dia, bukan berdiam saja tanpa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala.
5: Betul sekali.
6: Jadi dua-dua pun benar. Duduk saja dapat,
5: bertawakal pun dapat.
6: Bertawakal, berusaha bekerja pun dapat. Jadi Imam Malik radhiyallahu an dengan Imam Syafi'i pun tertawa bersama-sama guru dan murid tersebut.
5: Berarti itu berupa bentuk sebuah rezeki yang tanpa kita sadari sebagai manusia ya.
6: Iya.
5: Hanya saja memang seperti yang disampaikan oleh Imam Malik tadi kepada Imam Syafi'i, saya hanya ingin duduk.
6: Iya.
5: Tanpa usaha tetap bertawakal
6: pada Allah.
5: Pada Allah Subhanahu wa taala, dan yakin dalam hati bahwa pasti akan datang.
6: Datang kata. Dibawakan muridnya. Jadi, seperti itulah Bang Ferdi.
5: Ya, berarti pendengar juga bisa memahami bahwa oh iya, bukan berarti karena duduk saja berharap yang mau datang itu datang begitu.
6: Iya.
5: Itu juga ya kan?
6: Iya, betul. artinya gini, Bang. Dua-dua benar, tetapi kepada mereka yang benar-benar mengingat Allah.
5: Iya.
6: Kan gitu kan? Yang bertawakal di rumah tadi sebagai gurunya, dia pun memang orang pilihan Allah. Tetapi kalau memang kita hanya duduk melamun, ya kan, memang mengingat apa berapa yang apa yang sekarang ini hanya main slot, minta itu, itu
5: baru hanya duduk saja, bahkan mungkin bisa tidur saja.
6: Berharap yang dia inginkan datang.
5: Apakah itu datang?
6: Rezeki
5: sih, rezeki tadi kan belum tentu juga.
6: Belum tentu. Itu tadi.
5: Jadi, kuncinya, walaupun hanya di rumah berdiam diri, tawakal,
6: yakin,
5: namun ya itu memang keyakinan dengan tawakal tadi.
6: Iya, bahwa rezeki itu semua datang dari Allah.
5: Allah Subhanahu wa taala.
6: Kemudian rezeki karena bersyukur.
5: Itu lain, itu ada lagi.
6: Ada lagi, rezeki yang bersyukur. Tadi ya, ini yang ketiga, rezeki karena bersyukur. Di awal tadi kita sampaikan. Rezeki karena bersyukur itu Sebenarnya bersyukur ini bahwasanya segala sesuatu yang diberikan Allah kepada kita, kita menggunakannya sesuai dengan tempatnya. Itulah tanda bersyukur.
5: Definisinya seperti apa?
6: Definisinya itu? Artinya ketika kita diberikan Allah uang, kita menggunakan uang tersebut pada tempatnya yang diinginkan Allah. Artinya ketika kita dapat uang, keluarkan sedikit uang untuk berinfak,
5: bersedekah,
6: berzakat. Itulah definisi bersyukur. Jadi maksudnya di sini ketika mengucapkan rasa syukur alhamdulillah, itu lisan, ada juga rasa syukur melalui perbuatan.
5: Iya, tindakan kita.
6: Tindakan kita.
5: Ya itu tadi bersedekah ke anak yatim kan gitu kan, ke masjid. Itulah dia. Tandanya bahwa kita memang mensyukuri rezeki yang sudah diberikan
6: Allah. Makanya banyak Bang Ferdi, mereka bersyukur hanya sebatas lisan. Mengucap alhamdulillah.
5: Alhamdulillah.
6: Tapi bukti dia perbuatan atas rezeki yang diberikan Allah itu dari perbuatan kebanyakan enggak ada. Lupa dia.
5: Iya.
6: Kebanyakan kita seperti itu. Contoh, alhamdulillah bersyukur diberikan kesehatan oleh Allah. Misalnya apa? Sehat, kaki kuat. Tapi gak mau dia melangkahkan kakinya yang kuat ini ke masjid. Hanya bersyukur melalui alhamdulillah lisan, perbuatannya gak ada. Tapi itu pun tanda kita mengingat Allah, bersyukur alhamdulillah pun jadilah, kan gitu.
5: Ya, namun ada yang ingin saya tanyakan ini Pak Ustaz ya. Terkait tentang porsi sebuah rezeki itu tadi kepada masing-masing kita manusia ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini.
6: Iya.
5: Nah, apakah memang ada bentuk-bentuk porsi-porsi yang sudah disajikan atau sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kepada kita manusia, insan ciptaannya?
6: Sebenarnya Allah memberikan rezeki kepada manusia ini, betul yang dikatakan Bang Ferdi, itu udah lengkap sepaket ketika dia lahir rezekimu segini.
5: Oh, itu cerita kita tadi, yang lahir kau sudah mendapatkan sekian.
6: Iya, sepaket dengan rezekinya udah ada.
5: Dengan itu umur membuahkan sekian.
6: Iya.
5: Kau sehat nanti sampai sekian.
6: Iya.
5: Punya cucu, punya anak.
6: Betul.
5: Ini itu ya Pak ya.
6: Karena memang itu udah janji kita ketika di alam kandungan.
5: Ditipkan ruh begitu ya.
6: Iya, ada kontrak itu tanpa kita ketahui, Allahu'alam. Yang jelasnya dari yang saya baca itu di alam kandungan itu udah ada kontrak, udah ada perjanjian, kamu jadi ayahmu ini.
5: Walau kita nggak tahu stempel di mana.
6: Nggak tahu, itu seperti itulah. Tapi udah ada memang seperti itu.
5: Ya.
6: Kerjamu ini, rezekimu segini.
5: Kontrak hidup itu Pak.
6: Kontrak hidup, matimu di umur segini. Setuju?
5: Setuju. Ya.
6: Lahir.
5: Tapi itu kita lahir.
6: Lahir. Nah,
5: kita jalani hidup.
6: Kita jalani hidup dengan rezeki. Makanya ada memang, ini benar, takdir itu hanya bisa dirubah dengan doa. Nah, itu Bang Ferdi.
5: Bagaimana dengan nasib, Pak?
6: Sama.
5: Begitu juga.
6: Dengan doa. Jadi tidak akan kurubah suatu kaum, kata Allah, kecuali dia tidak ingin merubah dirinya sendiri. Salah satunya dengan doa.
5: Iya.
6: Bisa dirubah, artinya doa itulah sejalan dengan takdir dia. Kalau dia tidak berdoa, apa yang dia inginkan, memohon kepada Allah, ya takdir dan nasibnya tidak berubah. Kalaupun ada lebih yang diberikan Allah, tidak sesuai dengan janji sebelum lahir, itulah kekuatan doa. Okay. Karena doa itu senjatanya umat muslim. Itulah kekuatan doa. Makanya kita Bang Ferdi memang khusus, kita memang umat muslim dan muslimah ini banyak pelajaran tentang akidah dan keyakinan kita kepada Allah. Jadi Bang Ferdi, kalau kita umat muslim dikatakan muslim tetapi tidak yakin dengan janji Allah, muslimnya itu dipertanyakan, akidah keyakinannya itu dipertanyakan, sholat ibadah dia juga dipertanyakan. Segala sesuatu yang terjadi itu, yakinkan dirimu itu memang karena Allah. Itu ada istilahnya, dalam takwa itu yang terakhir itu huruf ya itu namanya yakin. Ya itulah, segala sesuatu yang terjadi di dunia ini memang karena kehendak Allah. Tidak ada yang kebetulan, itu semua udah dikehendaki oleh Allah.
5: Saya juga mengalami hal ini. Ini yang mau saya tanyakan sebenarnya tadi. Jadi 2 tahun yang lalu itu saya kedatangan teman, Pak Ustadz. Teman lama, teman yang mungkin sudah saya lupa. Kawan kecil.
6: Iya, iya.
5: Kawan kecil. Jadi dia datang ke rumah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kaget. Ini siapa? Maaf ya, saudara siapa? Saya bilang.
6: Iya.
5: Oh, masa lupa sama saya? Saya kan temanmu. Teman saya banyak, Bang.
6: Iya, betul.
5: Teman saya banyak.
6: Iya.
5: Dan enggak mungkin semua saya ingat.
6: Iya.
5: Aku Hengki loh, katanya. Hengki yang mana? Sampai segitu kan?
6: Iya.
5: Teman SD-mu, katanya. Tadi saya kayak kembali mengulang jadinya, Pak.
6: Iya, betul.
5: Saya suruh masuk. Cerita-cerita punya cerita, hampir setengah jam. Saya sekarang punya proyek, saya kerjain ini. Nah, terus maksud tujuanmu kemarin itu apa?
6: Iya.
5: Itu yang penting.
6: Iya.
5: Saya kata begitu. Jangan kau pikir yang macam-macam, katanya. Apa rupanya? Aku ingat dulu kau punya apa sama aku. Dia kebetulan anak lewat, Pak. Nih untuk keluargamu ya. Sini. Ini apa ki? Saya bilang gitu.
6: Memberikan sebahagian rezekinya sama.
5: Jadi, begitu.
6: Teringat dia sama sahabatnya.
5: Kembali ke bahasan kita yang
6: ya, ini, yang barusan. Yang tidak terduga.
5: Rezeki yang tidak terduga. Ya. Artinya apa? Kita nggak pernah meminta balasan dari seseorang, dari orang lain itu dengan apa yang sudah kita perbuat. Bahkan kita lupa sama sekali. Namun rezeki kita itu diganti oleh Allah dengan mendatangkan
6: teman, iya,
5: menemui kita.
6: Begitu. Jadi kategori rezeki yang tidak terduga ini, Allah memandang Bang Ferdi termasuk orang yang bertakwa kepada Dia.
5: Amin ya Allah.
6: Jadi Bang Ferdi, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya siapa yang paling mulia di sisi Allah itu orang yang paling bertakwa. Dan ketika predikat takwa itu dipandang Allah sama Bang Ferdi, maka akan kuberikan rezeki yang tidak terduga. Kenapa? Karena itu yang paling dekat sama Allah. Yang paling mulia di sisi Allah. Jadi rezeki yang tidak terduga ini, Bang Ferdi, ternyata bagi mereka yang memang mau bertakwa kepada Allah.
5: Nah, itu tadi,
6: yang Pak mau Ustaz. Ingat kepada Allah.
5: Itu tadi, makanya saya katakan inilah salah satu jenis rezeki yang fenomenal.
6: Iya. Kadang gini Bang Ferdi, saya potong. Kadang memang kita manusia biasa banyak khilaf.
5: Iya, betul.
6: Sering, kadang jujur aja sering lupa sama Allah. Bahkan sholat pun kadang kita ingat dunia.
5: Betul sekali.
6: Tetapi Allah bukan memandang itu. Itulah tadi usaha kita untuk mengingat Dia. Usaha kita untuk benar-benar beristighfar dari salah yang kita buat. Kembali kepada Allah. Usaha kita itulah yang dilihat Allah. Jadi salah satu takwa itu tadi, apapun kesalahan yang kita buat, salah satunya itu yaitu kembali kepada Allah. Ketika sudah naik, dulu kita cuman infak 5.000, belum jadi rezeki, belum lebih dikasih Allah tadi, ketika sudah berlebih naik karena impaknya sedikit, tas 10.000 ya kan gitu, jangan tetap juga 5.000
5: seperti tangga rumah ya.
6: Nah, jadi kalau Bapak dibilang itulah tanda kita memang bersyukur kepada Allah dengan rezeki. Kita menempatkan rezeki yang diberikan Allah itu pada tempatnya. Tadi kita apakan tadi, kita belakang kita bicarakan tadi. Jadi ketika dikasih berlebih sama Allah, tengok taraf waktu sebelum jadi apa-apa. Waktu masih honor kan gitu kan Bang? Cuma 5.000 Jumat impa. Udah apa naik sedikit?
5: Sudah jadi ASN.
6: Naik kan sedikit.
5: Janganlah 5.000.
6: Jangan 5.000 lagi.
5: 20.000
6: kan. Itu bersyukur tapi pelit. Allah juga memandang. Sebenarnya Bang Ferdi, itu tadi kembali ke awal. Kita rezeki kita di dunia ini udah ada porsinya masing-masing.
5: Itu tadi ya.
6: Itu tadi. Kakak, abang, orang tua dia udah dikasih Allah porsi rezekinya masing-masing. Di saat ini kita mungkin diberikan Allah berlebih, ada kakak kita di sana mungkin suaminya atau dianya sendiri kerjanya pas-pasan.
5: Nah, itu tadi, Pak.
6: Itu porsi dia.
5: Kita dalam bersaudara itu enggak semua sama.
6: Enggak semua sama. Makanya, itu porsi dia dan dia syukuri seperti itu. Dia dengan walaupun seperti itu tetap komunikasinya baik dengan saudara-saudaranya. Enggak ada masalah. Kalau kita tentang orang tua kita, itu kembali kepada anaknya. Kalau anaknya sudah berumah tangga, orang tuanya itu tidak jadi prioritas lagi. Artinya kalau seorang suami sudah tentu istrinya
5: ya ada tanggung jawabnya.
6: Tanggung jawabnya. Kalau istri sudah tentu kepada suaminya. Tetapi kalau memang dia belum menikah, prioritas utama dia masih orang tuanya.
5: Masih orang tuanya ya.
6: Makanya kembali ke anaknya.
5: Itu yang saya maksudkan
6: tadi. Iya, status dia apa?
5: Rezeki yang dia dapat itu selain kepada saudara yang lain di luar dia, apakah ke orang tuanya bagaimana?
6: Iya.
5: Berarti itu ya.
6: Itu. Makanya rezeki seorang anak itu dilihat status dia dulu. Hmm. Kalau dia sudah berumah tangga, prioritaskan dulu keluarga. Makanya memang ini banyak orang, kita masuk sedikit lah ini, agak keluar untuk sedikit ilmu. Banyak orang belum paham Bang Perdi, atau sudah paham tapi tidak melaksanakan.
5: Apa itu?
6: Sebenarnya ketika kita khusus umat Islam berzakat, bahkan mungkin kita berrezeki lebih itu, zakat itu yang diutamakan dalam Islam itu sebenarnya keluarga terdekat.
5: Memang seperti itu.
6: Memang ya? Seperti itu. Jadi kalau kita ingin zakat, contoh itu kalau kita yang zakat biasanya zakat fitrah di bulan puasa, bulan Ramadan.
5: Betul.
6: Lihat dulu keadaan saudara kita, abang, kakak, ya kan? Atau bahkan orang tua kita. Ya kan?
5: Kecuali kalau mereka jauh.
6: Kalau jauh pun harus diutamakan dulu.
5: Begitu ya? Maka
6: dia, seperti saya juga, makanya alhamdulillah saya laksanakan. Keadaan kakak, ya kan, contoh misalnya keadaan kakak, katakan pas-pasan.
5: Iya, iya.
6: Pas-pasan, iya. Ya kan, suaminya kerjanya mungkin kurang apa kan, dapat pagi habis siang, ya kan.
5: Iya, iya.
6: Nah, itu udah masuk dalam kategori misalnya fakir miskin yang berhak mendapatkan zakat. Di luar sana ada juga yang seperti itu, bahkan lebih parah. Tidak diutamakan, yang harus diutamakan tetap keluarga terdekat.
5: Berarti jangan kita paksakan untuk ke masjid.
6: Jangan.
5: Nah, kalau ada di sekeliling kita ya, keluarga kita sendiri.
6: Kalau ada kita sendiri, betul. Keluarga terdekat dulu.
5: Ini bisa kita pahami lah berarti.
6: Karena belum tentu keluarga kita, Bang Perdi, ada yang memperhatikan. Sedangkan kita zakat di masjid, zakat di sini.
5: Walau itu kandung, Ustaz.
6: Ya kandungnya lah, memang harus saudara kandung.
5: Iya, walau harus kandung.
6: Iya. Belum tentu ada yang memperhatikan, belum tentu dia dapat zakat dari masjid kan? Nah, makanya sebagai kita yang berlebih, kitalah yang mengingat saudara kandung kita
5: ya.
6: Yang seharusnya zakat itu mungkin kita ke masjid biasanya kan, ke masjid bayar beras sekian 2,5%
5: ya, ya.
6: Kita lupa sama saudara kandung kita, itu salah. Itu utamakan itu dulu. Sama halnya saya sering juga ngasih ceramah, ya kan, ngasih ceramah. Yang tersinggung lah ini Bang Perdi, ya kan. Ya. Tapi sedikit membuka hati lah sebenarnya. Ya,
5: memang harus begitu.
6: Iya. Kamu pergi umroh 2-3 kali, tapi tidak kamu lihat tetanggamu, saudaramu yang belum tentu makan hari ini.
5: Itu, ya.
6: Itu saya sering bilang Bang Perdi. Pergi haji, pergi umroh berkali-kali, tetapi kamu belum tentu dan melihat saudara-saudaramu di kampungmu ada yang belum makan hari ini.
5: Iya.
6: Itu makanya kadang kan kita terlalu punya, memang ibadah sih betul, tapi ada yang lebih diperhatikan oleh Allah, ada namanya hablum minannas dan hablum minallah. Itu tadi. Kalau Allah, kita enggak usah sanksi, Allah maha segalanya. Yang penting itu hablum minannas.
5: Sedikit Pak Ustaz.
6: Iya.
5: Untuk menutup di kesempatan hari ini, statement mengenai rezeki ini khususnya untuk generasi-generasi muda kita lah, dan para orang tua yang memiliki anak yang mungkin ya seperti yang tadi, supaya jangan lupa.
6: Iya.
5: Masih punya orang tua.
6: Betul.
5: Silakan.
6: Oke. Baik, sebagai penutup dari acara kita, rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, tentunya Allah yang Maha Kaya, Allah yang Maha Pemberi dan menyayangi seluruh hambanya, memberikan rezeki yang tidak terduga, memberikan rezeki kepada kita. Siapapun hambanya yang meminta kepadanya akan diberikannya dengan penuh harapan dan tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi kita yang saat ini diberikan rezeki yang berlebih, ingat itu kepunyaan Allah. Diberikan Allah kepada kita sebuah amanah yang harus kita jalankan dengan baik. Jadi ketika kita diberi Allah rezeki yang lebih saat ini, lebih rezeki finansial, lebih rezeki fisik, lebih rezeki kesehatan dan segala macam diberikan Allah, masih diberi kesempatan, gunakanlah rezeki tersebut dengan sebaik-baiknya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Khususnya gunakan rezekimu terdahulu untuk keluargamu yang terdekat. Ya, perhatikan dulu orang tuamu, perhatikan dulu saudara-saudaramu, saudara kandungmu. Jika memang berlebih rezekimu, utamakanlah dulu mereka.
5: Ya,
6: nah, mungkin itu saja. Kita bersyukur kepada Allah, selalu bersyukur kepada Allah, dan ingat, jangan hanya bersyukur melalui lisan, tapi juga bersyukur melalui perbuatan. Oke, itu aja Bang Pet.
5: Terima kasih Pak Ustadz. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, pendengar program Mas 1 untuk Mutiara Pagi Berjaringan edisi hari ini, Korel 15 dan 16 dari RRI Cibolga, menemani Anda dan kami sudahi. Terima kasih. Sampai bersua untuk edisi berikutnya. Saya Ahmad Ferdian dan tim kerabat kerja yang bertugas di kesempatan hari ini mengucapkan selamat melanjutkan tugas dan aktivitas, dan terima kasih atas perhatian serta kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Yang berkenan, berminat, silakan membawa keluarganya berkunjung ke KRI Teluk Kendari 518 dalam rangka open ship turut memeriahkan hari ulang tahun Kota Padang.
3: Apa yang menyatukan mereka semua itu? Mereka lahir dari rahim kebudayaan yang mencintai ilmu.
4: Kita memang prioritaskan untuklah masuk ke tahap selanjutnya setelah ada Maslaya ini, tahap 3 ini di tender.
1: Sari Berita, menyemarakan HJK Padang ke-357 TNI AL gelar open ship KRI Teluk Kendari di Pelabuhan Teluk Bayur. Hari pertama perlombaan sedayung sampan dibanjiri sekitar 5.000 penonton. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 7 Agustus 2026 bersama saya, Rani Zue. Menyemarakan peringatan Hari Jadi Kota HJK Padang ke-357, masyarakat di Ranah Minang disuguhkan atraksi kebanggaan yang tak biasa. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut TNI AL menggelar program open ship dengan membentangkan pintu geladak kapal perang KRI Teluk Kendari di Pelabuhan Teluk Bayur Padang. Sri Darni menurunkan laporannya.
2: Yang berkenan, berminat, silakan membawa keluarganya berkunjung ke KRI Teluk Kendari 518 dalam rangka open ship turut memeriahkan hari ulang tahun Kota Padang.
5: Menyemarakan peringatan Hari Jadi Kota Padang HJK ke-357, masyarakat di Ranah Minang disuguhkan atraksi kebanggaan yang tak biasa. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut menggelar program ofensif dengan membentangkan pintu geladak kapal perang KRI Teluk Kendari di Dermaga Pelabuhan Teluk Bayur Padang. Kepala Dinas Penerangan Kadispen Kodral 2 Letnan Kolonel Laut Rizaldi kepada RRI kemarin menyatakan, momentum langkah ini dirancang sebagai ajang edukasi kebaharian, sekaligus sarana rekreasi edukatif yang terbuka luas bagi seluruh lapisan masyarakat Padang dan sekitarnya. Melalui program ofensif ini, pengunjung jelas Letnan Kolonel Laut Rizaldi tidak hanya diajak menyaksikan kemegahan kapal perang KRI Teluk Kendari dari kejauhan, melainkan diberi kesempatan melangkah langsung ke atas geladak kapal, menjelajahi berbagai sudut instrumen pertahanan utama, hingga berfoto dengan latar sang pengawal samudra. Selain itu, warga dapat berinteraksi langsung dengan para prajurit TNI Angkatan Laut yang bertugas.
2: Memasuki atau naik kapal perang yang sandar, jadi dibuka seluas-luasnya kesempatan kepada masyarakat untuk bisa bertanya tentang tugas-tugasnya, kemudian tentang kemampuannya, segala macam, 2 hari ya.
5: Kepala Dinas Penerangan Kodral 2 menuturkan kegiatan dibuka terbatas selama 2 hari yakni Kamis dan Jumat 6 hingga 7 Agustus 2026 sebelum armada KRI melanjutkan pelayaran operasionalnya kembali ke Jakarta. Rizaldi menambahkan kehadiran kapal perang karya putra-putri terbaik bangsa ini merupakan wujud nyata kemanunggalan TNI Angkatan Laut dengan rakyat dalam menyambut Hari Jadi Kota Padang sekaligus sarana menumbuhkan jiwa bahari generasi muda. Pihak TNI Angkatan Laut mengimbau warga Kota Padang dan sekitarnya agar tidak melewatkan kesempatan berharga tersebut dengan memanfaatkan waktu kunjungan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan di Pelabuhan Teluk Bayur. Sri Dani melaporkan.
1: Hari pertama perlombaan sedayung sampan dalam rangka Hari Jadi ke-357 Kota Padang dibanjiri sekitar 5.000 penonton. Antusiasme masyarakat diperkirakan terus meningkat hingga babak final. Berikut laporan Febian Syafitra.
6: Alhamdulillah, bisa dilihat sendiri perkiraan penonton tuh lebih kurang 5.000 penonton kalau hari pertama ini.
7: Ketua Pelaksana Sedayung Sampan HJK ke-357 Kota Padang, Megananda mengatakan, tingginya jumlah penonton menunjukkan olahraga tradisional tersebut masih menjadi hiburan yang dinantikan masyarakat setiap tahun. Menurutnya, kehadiran tim-tim unggulan turut menjadi daya tarik bagi warga untuk datang memberikan dukungan langsung. Ia menjelaskan perlombaan perlombaan tahun ini mempertandingkan dua kategori, yakni kelas junior usia di bawah 18 tahun dan kelas terbuka Kota Padang. Kategori kelompok umur 18 tahun menjadi pembuka Sedayung Sampan tahun ini, dan untuk pertama kalinya kategori kelompok usia ini digelar sebagai upaya mendorong regenerasi atlet dayung tradisional.
6: Tanya ini baru pertama kali kita adakan KU18 ini. Alhamdulillah respon peserta sangat bagus. Ada sekitar 13 tim buat KU junior ini. Dayung tradisional ini atau Sedayu Sampan ini termasuk prima dona masyarakat. 5.000 penonton dari pertama, Jumat sholat biasa meningkat, satu minggu bisa puluhan ribu lagi.
7: Megananda menjelaskan sebanyak 13 tim mengikuti kelas junior. Hal ini melebihi target awal panitia yang hanya menargetkan 10 tim. Capaian tersebut dinilai menjadi indikator tingginya minat generasi muda terhadap olahraga tradisional khas Kota Padang. Sementara itu, warga Pemancungan Gandhi mengapresiasi penyelenggaraan Sedayung Sampan karena dinilai memberikan dampak positif bagi kawasan Batang Arau. Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya menghadirkan hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menggerakkan aktivitas pelaku UMKM di sekitar lokasi.
8: Mengenai pertandingan, bagus. Lokasinya bagus. Mengenai UMKM, apanya, masyarakat, baik. Menunjang lah, apanya, ekonomi. Wah, lingkungan bersih. Sebetulnya amburadul dulu kan, ada kapal-kapal yang sandar, sekarang nggak ada lagi. Kayak kapal-kapal yang rusak, dulu kan udah sandar-sandar sini, sekarang udah nggak ada lagi, udah dibuang itu. Udah mantap semuanya nih.
7: Ia menambahkan, kawasan Batang Arau kini terlihat lebih tertata setelah kapal-kapal rusak yang sebelumnya bersandar di sepanjang tepian sungai telah dipindahkan. Kondisi tersebut membuat kawasan lebih nyaman bagi warga maupun wisatawan yang datang menyaksikan perlombaan. Febian Cavitra melaporkan.
1: Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia, Profesor Fauzan, menegaskan Kota Padang memiliki modal sejarah, budaya, dan tradisi intelektual yang kuat untuk berkembang menjadi kota berdaya saing global, seperti dilaporkan Widi Dwi Putri Liani.
9: Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia, Profesor Fauzan, dalam seminar internasional pendidikan Hari Jadi Kota Padang ke-357 di Auditorium Universitas Negeri Padang kemarin menilai, Kota Padang memiliki fondasi budaya yang kuat untuk berkembang menjadi kota global. Menurutnya, karakter masyarakat Minangkabau yang terbuka, gemar belajar, dan memiliki tradisi merantau menjadi modal penting menghadapi persaingan dunia. Fauzan mengatakan, menjadi kota global bukan berarti meniru bangsa lain, justru Padang harus kembali pada kekuatan budayanya sendiri yang telah melahirkan banyak tokoh nasional dan internasional, mulai dari ulama, negarawan, hingga pemikir yang diakui dunia. Ia menyebut sejarah Minangkabau telah membuktikan lahirnya tokoh-tokoh besar seperti Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Muhammad Hatta, Sultan Syahrir, Muhammad Natsir, Hamka, Rasuna Said, serta Tan Malaka yang tetap berakar pada budaya Minangkabau meski berkiprah di tingkat dunia. Ia menyampaikan kemajuan sebuah kota ditentukan oleh tiga fondasi utama, yakni sumber daya manusia yang unggul, institusi pendidikan yang kuat, dan jejaring kolaborasi global. Ia menegaskan, manusia terdidik merupakan modal utama untuk mendorong produktivitas, inovasi, dan ketahanan menghadapi perubahan zaman.
3: Apa yang menyatukan mereka semua itu? Mereka lahir dari rahim kebudayaan yang mencintai ilmu, dari tradisi surau dan lapau yang menghidupkan perdebatan, dari falsafah alam takambang jadi guru. Mereka pergi jauh merantau ke ujung dunia tetapi tidak pernah tercerabut dari akar budayanya. Maka izinkan saya menegaskan, menjadi kota global bagi Padang bukanlah meniru bangsa lain. Menjadi kota global bagi Padang adalah kembali kepada watak asli kebudayaannya sendiri.
9: Selain itu, ia menilai perguruan tinggi harus bertransformasi menjadi pusat inovasi dan penyelesaian berbagai persoalan masyarakat, bukan sekadar menghasilkan lulusan. Kampus, katanya, harus hadir sebagai problem solver yang mampu memberikan solusi berbasis ilmu pengetahuan terhadap tantangan pembangunan. Profesor Fauzan juga menekankan pentingnya memperluas kemitraan internasional. Menurutnya, kolaborasi lintas negara kini menjadi kebutuhan strategis karena kota maupun negara yang memiliki jejaring global yang kuat terbukti lebih inovatif dan memiliki daya saing yang lebih tinggi. Widi Dwi Putri Liani melaporkan.
1: Ribuan warga kota tumpah ruah menyaksikan festival telong-telong di Pantai Cimpagoda malam tadi. 11 kecamatan di Kota Padang menampilkan beragam lampion yang dihias mengikuti ciri khas daerahnya. Berikut laporan Febian Syafitra.
10: Berkumpul menjadi melting pot di kota ini. Mudah-mudahan bersama saling berpegangan tangan kita dalam tajuk kota gastronomi.
7: Ribuan warga memadati kawasan Pantai Cimpago, Kota Padang untuk menyaksikan festival telong-telong dalam rangka memeriahkan hari jadi ke-357 Kota Padang malam tadi. Sebanyak 11 kecamatan menampilkan lampion dengan ragam bentuk dan hiasan yang mengangkat identitas serta kekhasan masing-masing wilayah. Wali Kota Padang Fadli Amran mengatakan, telong-telong bukan sekedar atraksi budaya, tetapi juga merepresentasikan semangat perjuangan masyarakat Minangkabau. Menurutnya, telong-telong yang berarti obor menjadi simbol perjuangan rakyat ketika melawan penjajah, dan semangat tersebut terus diwariskan hingga saat ini.
10: Ketika mereka melawan loji-loji Belanda, mereka datang dengan obor di tangan mereka, dan mungkin hanya sepotong bambu untuk melawan para penjajah. Spirit itu kekal adanya sampai hari ini. Jadi ini yang kita coba targetkan, mudah-mudahan bersama saling berpegangan tangan kita dalam tajuk kota gastronomi.
7: Ia juga mengajak masyarakat menjadikan momentum HJK sebagai penguat persatuan di tengah keberagaman. Menurutnya, Kota Padang memiliki potensi besar sebagai kota gastronomi yang mampu menarik wisatawan internasional sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Kemeriahan festival turut membawa dampak positif bagi pelaku usaha kecil di sekitar lokasi acara. Salah seorang pedagang, Anto, mengaku penjualannya meningkat dibanding hari-hari biasa karena tingginya jumlah pengunjung yang datang menyaksikan pawai. Ia menilai pemindahan lokasi penyelenggaraan festival telong-telong ke Pantai Cimpago memberikan kenyamanan lebih bagi masyarakat. Menurutnya, kawasan yang lebih luas membuat pengunjung dapat menikmati pawai sambil bersantai di tepi pantai.
11: Alhamdulillah melebihi hari-hari biasa karena momen-momen acara, Bang. Di memanfaatkan hari-hari, apalagi di hari ulang tahun Kota Padang, memang ditunggu-tunggu lah.
7: Festival Telong-Telong menjadi salah satu rangkaian perayaan hari jadi ke-357 Kota Padang yang bertujuan melestarikan budaya sekaligus menggerakkan sektor pariwisata dan ekonomi lokal. Antusiasme ribuan warga yang memadati Pantai Cimpago menunjukkan agenda budaya tersebut tetap menjadi daya tarik utama dalam peringatan hari jadi Kota Padang. Febian Syafitra melaporkan.
1: Sebanyak 67 calon pasukan pengibar bendera pusaka Kabupaten Solok Selatan mengikuti pemusatan pendidikan dan latihan sebagai persiapan menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan tersebut berlangsung sejak tanggal 1 hingga 14 Agustus mendatang. Berikut laporan Bobby Febrianda.
12: Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kabupaten Solok Selatan, Sulhendra Wilson kepada RRI Padang kemarin mengatakan, calon paskibraka yang mengikuti pemusatan latihan terdiri dari 35 laki-laki dan 32 perempuan. Seluruh peserta saat ini masih menjalani pembinaan fisik, mental, serta kedisiplinan sebelum bertugas pada upacara peringatan Hari Kemerdekaan tingkat Kabupaten. Zulhendra mengungkapkan, pelaksanaan pemusatan pendidikan dan latihan dibagi di dua lokasi. Seluruh peserta menginap dan mengikuti kegiatan pembinaan di Hotel Pesona Alam Sangir, sedangkan latihan lapangan dipusatkan di Gor Rimbo Tengah yang akan menjadi lokasi pelaksanaan upacara.
13: Jadi selesaian adalah sebanyak 67 orang, 32 perempuan, 35 laki-laki. Itulah mengikuti pemusatan pendidikan dan latihan sejak tanggal 1. Pada tanggal 6 balik, nanti tanggal 5 balik mereka dikukuhkan. Tanggal 6 balik itu finishing gerakannya sebelumnya tampil di hari H tanggal 7 balik.
12: Zulhendra menjelaskan, setelah tahapan pemusatan latihan selesai, para calon paskibraka akan menjalani pengukuhan pada tanggal 15 Agustus, dilanjutkan geladi bersih dan penyelarasan gerakan sebelum tampil pada upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Zulhendra menambahkan, selain mempersiapkan petugas tingkat kabupaten, Solo Selatan juga kembali mencatatkan prestasi pada seleksi calon paskibraka tingkat Provinsi Sumatera Barat. Dari 4 peserta yang dikirim mengikuti seleksi, seluruhnya dinyatakan lolos sebagai calon paskibraka Provinsi Sumatera Barat tahun 2026. Bobby Febrianda melaporkan.
1: Fase pasca bencana menjadi ujian terberat bagi penyintas banjir bandang di Kabupaten Solo. Di tengah upaya bangkit mandiri merenovasi hunian dan memulihkan mata pencarian yang sempat terhenti, suntikan bantuan taktis berbasis kebutuhan spesifik masyarakat menjadi kunci akselerasi pemulihan. Kembali Sri Darni menurunkan laporannya.
14: Program bantuan non-tunai ini di samping memberikan penguatan untuk masyarakat, juga meningkatkan ekonomi di sekitar lokasi bencana.
5: Fase pasca bencana menjadi ujian terberat bagi penyintas banjir bandang di Kabupaten Solok. Di tengah upaya bangkit mandiri merenovasi hunian dan memulihkan mata pencarian yang sempat terhenti, suntikan bantuan taktis berbasis kebutuhan spesifik masyarakat menjadi kunci akselerasi pemulihan. Menjawab tantangan tersebut, Palang Merah Indonesia PMI Provinsi Sumatera Barat bersama DFHT Australia mendistribusikan 480 voucher shelter toolkit senilai total 528 juta bagi masyarakat terdampak bencana banjir bandang pada 4 nagari di Kabupaten Solok. Penyerahan bantuan program transisi pemulihan bencana ini dipusatkan di Nagari Muaro Pingai. Kepala Markas sekaligus Ketua Bidang Penanggulangan Bencana dan Logistik PMI Provinsi Sumatera Barat Hidayatul Irwan kepada RRI kemarin menyatakan 480 kepala keluarga penerima manfaat masing-masing mengantongi voucher senilai Rp1.100.000.
14: Kalau 480 kakak dikali Rp1.110.000, maka akan ada sekitar 528 jutaan uang bergulir di Kabupaten Solok. Nah, ini manfaatnya di samping meningkatkan kapasitas juga membantu perekonomian masyarakat di sekitar Kabupaten Solok. Ini bisa selesai nanti sampai pertengahan Agustus. Masyarakat sudah bisa menerima dan mekanismenya sangat ketat sekali.
5: Sebaran penerima meliputi Nagari Selayo, Kecamatan Kubung sebanyak 238 kakak, Nagari Muaro Pingai, Kecamatan Junjung Siri 144 kakak, Nagari Paninggahan 76 kakak, serta Nagari Sandiambaga, Kecamatan Sepuluh Koto, Singkara sebanyak 23 kepala keluarga. Voucher berbasis bantuan non-tunai BNT ini difungsikan khusus untuk ditukarkan dengan alat pertukangan, sarana pertanian hingga perlengkapan rumah tangga sesuai prioritas kebutuhan warga. Hidayatul Irwan menegaskan skema bantuan non-tunai melalui voucher toolkit ini dirancang secara terukur untuk memicu kemandirian warga secara bermartabat di fase transisi pemulihan. Hidayatul menambahkan penetapan penerima manfaat telah melalui proses asesmen dan verifikasi ketat di tingkat nagari guna memastikan bantuan tepat sasaran dan memberikan dampak ekonomi domino bagi toko-toko penyedia lokal mitra Palang Merah Indonesia. Sementara itu, bagi para penyintas, bantuan tersebut menjadi modal vital untuk menyambung asa. Darani, 56 tahun, warga Nagari Muaro Pingai, mengaku lega karena dapat memprioritaskan pembelian perkakas bangunan dan alat tani usai kebun dan rumahnya diterjang oleh air bah tahun lalu. Sri Dani melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Solok terus mematangkan persiapan pembangunan gedung permanen sekolah rakyat terintegrasi yang akan dibangun di kawasan Taman Hutan Kota Arosuka. Proyek tersebut kini memasuki tahapan akhir administrasi dengan menunggu penyelesaian dokumen analis mengenai dampak lingkungan AMDAL dan analis dampak lalu lintas Andalalin. Informasi selengkapnya disampaikan Bobby Febrianda.
12: Kepala Dinas Sosial Kabupaten Solok, Desmalia Ramadanur, kepada RRI Padang kemarin mengatakan pemerintah Kabupaten Solok telah melakukan konsultasi terkait kelanjutan pembangunan sekolah rakyat permanen kepada kementerian terkait. Menurutnya, Kabupaten Solok tidak lagi berada pada tahap perintisan, melainkan diarahkan untuk langsung memasuki proses tender pembangunan. Desmalia Ramadanur menjelaskan, saat ini satu-satunya kendala yang masih dihadapi adalah belum rampungnya dokumen AMDAL dan Andalalin. Kedua dokumen tersebut menjadi persyaratan utama yang harus dipenuhi.

0: Ramadan Nur menyampaikan, setelah dokumen AMDAL dan Andalalin selesai, pemerintah daerah akan segera melaporkan nomor kontrak kepada kementerian. Selanjutnya, proses tender pembangunan gedung permanen akan dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum sesuai ketentuan yang berlaku. Desmalia Ramadan Nur menambahkan, sementara dari sisi lahan tidak terdapat persoalan. Lokasi pembangunan seluas sekitar 7,2 hektar di kawasan Taman Hutan Kota telah memiliki sertifikat yang terpisah serta telah memperoleh kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau KKPR sehingga dinyatakan layak untuk pembangunan kawasan pendidikan. Bobby Febrianda melaporkan.
1: Luka ekologis akibat bentang bencana alam yang menggerus lahan-lahan pertanian di Sumatera Barat mulai disembuhkan lewat langkah intervensi taktis. Sebanyak 2.500 bibit tanaman produktif pada dua daerah kabupaten terpapar disalurkan meliputi Nagari Pancuang Taba di Kabupaten Pesisir Selatan dan Nagari Gugwak Malo di Kabupaten Tanah Datar. Kepala Markas sekaligus Ketua Bidang Penanggulangan Bencana dan Logistik PMI Provinsi Sumatera Barat, Hidayatul Irwan menyebutkan bantuan vegetasi ini mencakup komoditas bernilai tinggi dan berakar kuat meliputi bibit durian, kopi, petai, kemiri hingga alpukat. Penyaluran bantuan ditujukan khusus untuk memulihkan kawasan pertanian warga yang sempat tergerus dan rusak parah akibat terjangkit bencana.
2: Dua daerah ini mendapat bantuan bibit, masing-masingnya ada durian, ada kopi, ada petai, ada kemiri, dan ada pokat. Jumlah bibit masing-masing kabupaten itu ada 2.500-an. Nah, ini kita bantu kepada wilayah yang terpapar atau terdampak bencana. Pesisir Selatan itu ada di Nagari Pancuang Taba, untuk di Tanah Datar ada di Nagari Gugok Malalu, Kecamatan Malalu ya, Kabupaten Tanah Datar itu yang memang daerah-daerah lokasi yang lahan pertaniannya itu tergerus oleh banjir dan longsor.
1: Langkah ini dirancang tidak sekedar sebagai aksi tanggap darurat musiman, melainkan sebuah strategi pemulihan terpadu yang membawa dua manfaat vital jangka panjang bagi masyarakat terdampak. Hidayatul berharap melalui integrasi antara pemulihan fungsi lingkungan dan pemberdayaan ekonomi tapak, program penghijauan di Nagari Pancuang Taba dan Nagari Gugwak Malalo ini menjadi simbol kebangkitan masyarakat penyintas guna mengubah lahan kritis bekas bencana menjadi benteng pertahanan ekologi sekaligus ladang harapan baru bagi ekonomi warga.

Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita pagi ini. Penyemarakan HJK Padang ke-357 TNI AL gelar open ship KRI Teluk Kendari di Pelabuhan Teluk Bayur. Hari pertama perlombaan sedayung sampan dibanjiri sekitar 5.000 penonton. Demikian warta berita daerah pagi hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa.

0: Satu.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
1: Kilau Pancasila.

0: Adek,
1: iya, Ma.
0: Ulangan matematika kemarin gimana? Lancar enggak? Nilainya berapa, Dek?
1: Lancar kok, Ma. Cuma dapat setengah, Ma.
0: Hah? Setengah?
1: Tapi tenang, Ma. Nilai kesenian Adek paling tinggi loh di sekolah.
0: Aduh, Dek. Apa sih yang bisa dibanggain dari nilai kesenian? Lihat tuh, anak Bu Andin, nilai matematikanya itu dapat 97. Kamu sih nggak belajar, kerjanya main terus, main inilah, itulah, gadget.
2: Kok nggak semua anak punya bakat yang sama?
1: Mama.
0: Apa?
1: Baju yang ada yang minta jahitkan sama mama kemarin udah kelar belum?
0: Ya, mama kan nggak bisa jahit, Dek. Ya udah mama antar dong ke tukang jahit.
1: Iya, mama padahal Bu Andin jago jahit. Hebat banget deh Bu Andin.
0: Hah? Kok?
3: Hargai bakatnya, bantu tumbuh kembang mereka.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Manis, asam, pahit, dan asin. Itu adalah 4 rasa dasar yang dikenal oleh lidah kita. Tapi ada satu lagi, namanya umami, yang melengkapi 4 rasa dasar itu. Umami? Rasa apa ini? Umami yang diserap dari bahasa Jepang ini adalah rasa gurih. Kata ini dipakai oleh seorang profesor Jepang, Kikunae Ikeda, yang berhasil mengidentifikasi rasa gurih pada tahun 1908. Ia menemukan glutamatlah yang menciptakan rasa ini. Selama bertahun-tahun, umami ini menjadi perdebatan. Apa benar-benar merupakan rasa dasar? Perlu waktu yang panjang bagi para ilmuwan untuk meyakini dan menerima umami sebagai rasa dasar. Sampai akhirnya pada tahun 1985, pada Simposium Internasional Umami yang pertama di Hawaii, istilah umami secara resmi diakui sebagai istilah ilmiah untuk mendeskripsikan rasa gurih. Hingga saat ini, jadinya ada 5 rasa dasar yang kita kenal. Rasa umami sendiri bisa didapat dengan menikmati olahan yang menggunakan MSG A.

0: apa kata dunia.
1: Iya, masih dari kosan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Selamat pagi kembali untuk Anda di pagi ini. Kota Padang terlihat cukup mendung pagi ini ya pendengar. Nanti kita juga akan mengupdate informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat. Dan tentunya untuk Anda selamat beraktivitas, tetap selalu berhati-hati, terutama untuk Anda yang beraktivitas di luar ruangan, yang lagi bawa kendaraan juga di pagi hari ini, tetap berhati-hati, tetap selalu fokus ya pendengar, yang akan berangkat ke tempat aktivitasnya masing-masing, mudah-mudahan dilancarkan perjalanannya, selamat sampai tujuan. Dan pastinya untuk Anda dimanapun berada pendengar, tetap selalu jaga kesehatan yang paling penting ya. Dan pastinya semua aktivitas yang kita lakukan di pagi hari ini tentunya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, pendengar pagi hari ini tentunya kami masih akan menghadirkan beragam informasi dan juga hiburan yang dapat Anda dengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital serta juga secara streaming di rri.co.id. Oke, di pagi hari ini pendengar nanti di pukul 7 waktu Indonesia Barat kita juga akan bergabung bersama dengan program 3 RRI Jaringan Berita Nasional ya untuk Warta Berita Sentral. Dan nanti juga kita akan menyiarkan langsung ya secara langsung peringatan Hari Jadi Kota Padang ke-357 dengan tema Padang Road to Gastronomy City yang akan disiarkan langsung dari ruang sidang DPRD Kota Padang. Jadi pastikan untuk Anda stay tune aja di RRI Pro 1 Padang. Dan masih akan ada program-program menarik lainnya ya, masih akan ada rangkaian informasi dan juga hiburan akan menemani segala aktivitas Anda di pagi hari ini. Dan sebelum ke informasi juga pendengar, kami akan hadirkan dulu ya, akan kami hadirkan kembali lagu yang tentunya akan menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Selamat mendengarkan.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Secara sederhana, inflasi diartikan sebagai meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Inflasi dapat digolongkan menjadi empat golongan, yaitu inflasi ringan, sedang, berat, dan hiperinflasi. Inflasi ringan terjadi apabila kenaikan harga berada di bawah angka 10% setahun. Inflasi sedang antara 10% sampai 30% setahun. Inflasi berat antara 30% sampai 100% setahun. Dan hiperinflasi atau inflasi tak terkendali terjadi apabila kenaikan harga berada di atas 100% setahun. Sementara kebalikan dari inflasi disebut dengan deflasi.
4: Hoax itu apa sih, Ma?
5: Kenapa, sayang?
4: Adi sering dengar orang bilang, ah, itu hoax, itu hoax.
5: Oh, hoax itu artinya berita bohong atau berita yang tidak benar. Kita harus cari tahu kebenaran sebuah berita atau informasi. Nanti kalau udah besar, Adik pasti ngerti.
4: Oh, gitu ya, Ma? Kalau setiap Adik minta beli mainan atau permen, Mama bilang, itu nggak dijual, Nak. Itu hoax juga nggak ya, Ma?
5: Kalau itu apa ya?

0: Medis apaan sih?
1: Masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Kita ke informasi kembali pendengar, di mana Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN menyiapkan berbagai teknologi pengolahan sampah dari rumah tangga hingga skala besar. Langkah tersebut mendukung perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap terwujudnya kota dan desa bersih untuk menunjang sektor pariwisata. Teknologi yang disiapkan mencakup pengolahan sampah organik rumah tangga tingkat desa hingga pembangkit sampah menjadi energi listrik. Di mana keterangan tersebut disampaikan BRIN melalui pernyataan di Istana Kepresidenan kemarin. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Profesor Arief Satria menjelaskan perhatian pemerintah terhadap pengelolaan sampah nasional. Pemerintah juga menyiapkan penerapan teknologi sesuai kebutuhan setiap tingkatan pengelolaan sampah. BRIN sendiri menyiapkan layanan pengolah sampah organik rumah tangga atau SAMOR untuk mengelola sampah organik langsung dari rumah. Teknologi tersebut memungkinkan sampah organik rumah tangga diolah menjadi kompos secara sederhana. Dan pendengar, BRIN juga menerapkan teknologi pirolisis untuk mengolah sampah plastik bernilai rendah di tingkat desa. Dan hasil pengolahan tersebut dimanfaatkan sebagai bahan bakar yang memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat. Untuk informasi selengkapnya pendengar, dapat Anda baca di rri.co.id. Dan mungkin nanti di pukul 7 waktu Indonesia Barat, ya sekitar 5 menit lagi, kita akan bergabung bersama dengan program 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Tapi saya akan hadirkan dulu satu lagu yang berikut ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

Iya, pendengar dimanapun Anda berada, kami cukupkan sementara rangkaian hiburan di pagi hari ini. Selanjutnya kita bergabung bersama dengan Programa 3 RRI dalam Warta Berita Sentral.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: BRIN telah hadir dengan teknologi